0: Sudah mau masuk kota Semarang
1: dari Purwodadi tadi.
0: Siap, Pak Didi.
1: Pak Dono, Pak Dono juga lancar toh Pak Don?
0: Ngingetan ini bedanya.
1: Pak Didi Budiharto aja lancar barusan.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum. Kembali menginfokan untuk jalur Middle East, jalur Timur Tengah atau jalur dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 45 menit saya sudah sampai di depan Formosa. Untuk perjalanan tadi lancar, tidak ada kendala, matahari juga sudah bersinar. Hanya depan Formosa pagi ini sepertinya lebih crowded lagi ini Mas. 5 menit saya stuck sebelum Formosa dan ini sudah mulai step by step, mulai bergerak tapi masih sangat pelan banget. Antara jalur yang ke barat ke timur udah campur aduk, gak karu-karuan. Walaupun dibantu sama polisi setempat, tapi sepertinya memang dari pengendara sendiri yang ngeyel. Mereka kurang ada rasa kedisiplinan, sehingga saling melawan arus gitu Mas Yuda, Bang Jamal. Matur suwun.
0: Oke. Matur suwun. Di depan Formosa masih kejang demi kejang ya.
1: Apa itu?
0: Step by step. Masuk ke arah perusahaan beliau di daerah
1: Betul.
0: Gubuk, jadi memang di situ saat ini jamnya pas kredit.
1: Menurutmu pemiliknya Formosa pendapatannya 1 miliar per hari juga nggak?
0: Allahu a'lam. mesti banyak.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob di Pantura. Menurutnya, ancaman utama saat ini adalah amblesnya muka tanah di Semarang Utara yang mencapai 10 cm per tahun akibat pengambilan air tanah secara berlebihan oleh industri. Jika ekstraksi ini terus dibiarkan, tanggul laut raksasa tersebut pada akhirnya akan ikut ambles. Sebagai solusi, Kementerian Lingkungan Hidup kini menyiapkan aturan water farming untuk mengembalikan cadangan air ke dalam tanah, sekaligus membantu rehabilitasi 200 hektar hutan mangrove di Jawa Tengah. Di sisi lain, Jumhur juga mengingatkan agar mega proyek di Pantura ini jangan sampai menggusur dan mematikan mata pencaharian nelayan tradisional. Sebab mitigasi bencana seharusnya tidak boleh mengorbankan nasib ataupun kesejahteraan warga pesisir. Untuk menanggapi kekhawatiran berkurangnya area tangkapan ikan akibat proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup kini sudah menyiapkan solusi sosial. Jika biasanya nelayan hanya melaut 1 hingga 2 km di pinggir pantai, maka pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan khusus serta dukungan armada kapal yang lebih besar. Dengan demikian, para nelayan bisa didorong untuk mencari ikan hingga 30 km di laut lepas dengan potensi pendapatan yang jauh lebih banyak.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
5: Berikut kabar haji. Satuan Tugas Haji dan Umrah 2026 mencatat sebanyak 550 calon jamaah haji Indonesia menjadi korban penipuan oleh oknum travel ilegal. Total kerugian masyarakat dalam kasus ini bahkan menembus angka 21,7 miliar rupiah. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir menyatakan pihak kepolisian kini sudah menangkap 26 tersangka dari 29 laporan polisi. Tingginya minat masyarakat untuk berhaji kerap dimanfaatkan dengan iming-iming janji keberangkatan instan. Kasus memprihatinkan ini menjadi catatan besar bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan jamaah, serta meningkatkan literasi masyarakat agar lebih waspada terhadap mekanisme haji non-resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Update dari kawasan Kaligawe, Kawarasika. Di kawasan Kaligawe itu ada dua perkembangan yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai proyek tol Semarang Demak seksi 1A Kawarasika. Informasi dari PT BU CGHK, saat ini progres pembangunan atau proyek tol Semarang Demak seksi 1A sedang berlangsung arah ke Tanjung Mas. Itu sedang ada pekerjaan drainase di depan kantor menjelang Yuten Kubro, sehingga ketersendatan kemungkinan akan terjadi masih di sekitar U-turn dan juga di depan kantor PT HK Tol Semarang Demak seksi 1. Kemudian dari Tanjung Mas ke Demak juga sudah ada persiapan untuk perpanjangan lajur rigid, sehingga nanti akan ada penutupan on-ramp atau akses masuk tol Muktiharjo depan Kubro. Pekerjaannya dimulai hari ini 4 Juni 2026 selama 1 bulan. Kawan, jadi nanti untuk kegiatan peningkatan mutu dan pengecoran jalan di kawasan Jalan Arterio Sudarso Sisi Kubro yang arah menuju ke timur, kawan, nantinya akan ada dampak yang terjadi di badan jalan yang akan masuk ke tol Semarang ABC ya, kawan Rasika. Pekerjaannya mulai hari ini 4 Juni 2026 selama 1 bulan ke depan. Kemudian informasi dari Satlantas Polrestabes Semarang mengenai peningkatan mutu jalan Jalan Kaligawe Raya yang ada nanti-nantikan yang arah ke Johar atau arah ke kota mulai kapan? Nah, ini sudah ada bocoran informasi dari Lantas Kawarasika. Pekerjaan pembetonan Jalan Kaligawe Raya mulai simpang Terboyo arah barat akan dilakukan mulai 8 Juni 2026. 8 hari apa?
1: 8 ya jelas toh, hari
0: 8 Senin. Nah, itu kawan update dari kawasan Kaligawe City, di mana ada dua notes yang perlu Anda ketahui, di mana peningkatan mutu atau pengecoran jalan di area proyek tol Semarang Demak seksi 1 nanti
1: ya
0: akan ditambah ya panjangnya sampai dengan sekitar rem on yang arah masuk ke tol Semarang ABC. Nah, terus mesti muncul pertanyaan, lah terus masuk tol Semarang ABC-nya bagaimana?
1: Nanti ya tetap
0: nanti ikuti
1: arahan dari petugas.
0: Enggak yang ditutup-tutup rong dua lajurnya langsung dicor
1: gitu. Nanti ada rekayasanya kita ikuti.
0: Betul, nanti ada rekayasa, tapi rekayasa nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian ya, karena belum dirilis, nanti biar kita tidak di CI. Jadi untuk rekayasa lalu lintasnya nanti akan disiapkan Kawarasika untuk titir lagi titik putar baliknya, karena informasi dari pelabuhan Tanjung Mas menuju arah ke tol Semarang ABC atau masuk tol Muktiharjo itu nanti akan ada penutupan Kawarasika untuk pekerjaan pengecoran jalan selama 1 bulan. Lalu yang kedua, tahap kedua untuk peningkatan mutu di Jalan Kaligawe Raya, informasi dari Satlantas Polrestabes Semarang, itu pekerjaannya dimulai tanggal 8 Juni 2026. Nanti coba kita tanya-tanya ke kawan-kawan lain juga seperti BPPJN dan juga kawan-kawan di Pantura ya, apakah informasi dari lantas ini juga akan seiring lah gitu ya informasinya yang akan
1: bagaimana
0: dikerjakan mulai tanggal 8.
1: Bagaimana kita tunggu nanti.
0: Lu kenapa sih suka banget nunggu?
1: Ya,
0: ada apa sedikit nunggu.
1: Nanti kita nggak boleh katanya.
0: Ya iya sih.
1: Nah, nanti kita ngomong keliru, udah diprotes.
0: Ya iya sih.
1: Nah, pada bingung.
0: Ya. Nanti kita tanyakan juga ke kawan-kawan.
1: Nah, kenapa sih kamu sedikit-sedikit tanya?
0: Oh iya ya.
1: Itu kan mesti gitu. Karena kita tugasnya memberi informasi yang valid.
0: Ya,
1: informasi yang benar, bukan menurut kita tapi menurut petugas ataupun menurut pemangku kebijakan kan gitu. Tanya dan nunggu itu kan bagus. Ora sak arepe dhewe.
0: Iya lagi benar.
1: Nanti keliru nanti.
0: Jadi tanggal pentingnya adalah tanggal 4 dan tanggal 8 ya, informasi sementara.
1: Senin. Hari ini dan besok Senin tuh. Yes. Mulai ada pengecoran betul. Nah, ini motornya angel iki. Set pile, nanti tak tanya dulu.
0: Nah, itu dari Kaligawe ya, kawan Rasika, untuk dua titik di kawasan tersebut mengenai tanggal-tanggal yang rencananya akan dilakukan kegiatan peningkatan mutu jalan lagi. Pak Arjuna sama Pak Steve itu tadi menyoroti ada insiden laka.
1: Oh, di mana nih, Pak?
0: Ada insiden laka lantas di kawasan Jalan Pantura, Jalan Brigjen Sudiarto.
1: Oh, masih di sana timur sana ya.
0: Iya, sekitaran Lotte Grosir.
1: Oh, Lotte Grosir ya.
0: Informasi lakanya melibatkan sepeda motor tapi sudah dalam penanganan medis. Informasinya dari Pak Arjuna sama Pak Steve sudah dalam penanganan medis Kawarasika untuk korbannya tadi pengguna sepeda motor. Laporan sementara dari Pak Steve itu lakanya tuh sepeda motor ya di perempatan Gajah Jalan Brigjen Soedijarto, korban sudah dipinggirkan. Oke, matur suwun informasinya Pak Steve ya.
1: Di dekatnya perempatan Gajah. Berarti dekat rumah sakit anu ya, Bayangkara ya.
0: Betul, sekitar itu ya, sekitar Lotte Grosir lah itu. Ya. Matur suwun Pak Steve sama Pak Arjuna ya, sudah dalam penanganan oleh petugas tadi, sudah ada wiu-wiu. Kalau kita sedikit dengarkan informasinya, betul, sudah ada penanganan medis. Pak Wibowo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi, Pak.
2: Bagaimana kabar? Semoga senantiasa sehat baik, dan diberkahi.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Update perjalanan dari Pringapus menuju ke Ungaran, ngantar anak di Asalama. Alhamdulillah perjalanan terpantau lancar, tanpa ada hambatan yang berarti.
1: Amin.
2: Ini saya detik-detik terakhir ngantar anak sekolah di Asalama karena tahun ini sudah lulus, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini anak nomor 2 mau nyusul kakaknya mondok di Asalam Solo.
1: Wah,
2: jadi keren. Setelah anak nomor 2 ini lulus, sudah tidak ada aktivitas ngantar ke Asalama lagi. Karena anak nomor 3 yang baru kelas 1 SD ini sekolahnya di Cahaya Umat, Mas Yuda. Ngomong-ngomong terkait tentang complimentary untuk karyawan si pembuat brand tersebut, itu konsepnya agak berbeda dengan FMC, Mas, karena si pembuat kayak PT Glory ini bukan pemilik brandnya, Mas. Mereka itu hanya sebagai pembuatnya saja. Jadi pemilik brandnya ya tetap dari tim Uniqlo itu sendiri, seperti itu, seperti tim H&M sendiri. Jadi pabrik itu kepentingannya hanya untuk membuatkan saja, seperti itu, Mas. Kebetulan saya juga bergerak di bidang tersebut. Jadi saya adalah perwakilan dari brand yang memberikan order kepada pabrik-pabrik. Jadi brand-brand tersebut seperti Uniqlo, H&M, Levi's, kemudian Colorbox, itu mereka pemilik brand. Kemudian pabrik-pabrik kayak Ungaran Sari Garment, Glory, itu mereka hanya membuatkan saja, seperti itu. Sehingga secara hukum mereka tidak memiliki brand tersebut, justru harus melindungi brand-brand tersebut pada saat proses pembuatannya dari segi kualitas harus sesuai, dan kemudian sisa-sisa produksinya pun harus dilindungi, tidak boleh dijual sembarangan. Karena itu menyangkut brand protection ya, Mas, sehingga semuanya harus terdata, tidak boleh dijual secara ilegal atau liar, misalnya jual stok atau jual gelap seperti itu, Mas. Seperti itu. Jadi secara complimentary, karyawan pembuat yang ada di pabrik memang tidak mendapatkan privilege tersebut, Mas. Kecuali karyawan dari Uniqlo itu sendiri. Mereka biasanya punya complimentary dalam bentuk voucher belanja potongan, diskon seperti itu. Makatan, Mas.
0: Oke, matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak Wibowo.
1: Persis yang mau saya katakan. Sudah dipilih oleh Pak Wibowo. Cuman saya mau ngomong tapi kan enggak enak di sini orang ngerti. Terima kasih Pak Wibowo, semoga putra-putrinya yang mondok bisa menjadi anak atau putra-putri yang soleh-soleha.
0: Terima rapor tuh kapan, guys? Bapak Ibu? Nah, besok Jumat atau Jumat lalu, nih, depannya lagi.
1: Apa putra-putrinya terima rapor ya? Semoga hasilnya baik-baik, membanggakan bagi orang tua, dan putra-putri merasa gembira dengan hasilnya.
0: Yes. Pak Khairuddin Fahri.
3: Selamat pagi, Mas Yuda dan Bung Jamal, menyapa dari Kota Kudus ya, Mas, di Bangjo atau TL Pentol Kudus ya, Mas. Untuk lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2, dan cuaca di Kudus hari ini cerah. Begitu.
1: Okay.
3: Untuk Pak Dadan, semoga lama di sel ya.
0: Amin.
3: Cepat keluarnya.
0: Terus doa yang sama. Ini katanya Pak Khairuddin Fahri bilang, beberapa waktu lalu saya bantu beberapa titik pembangunan SPPG. Dan kalau ownernya cerita bagaimana prosesnya supaya bisa buka SPPG, saya cuma bisa ngelus dada saya sendiri. Semoga di Indonesia masih ada pemimpin atau penegak hukum yang amanah ya.
1: Iya, Anda ngelus dada orang lain yang gak bisa.
0: Gak boleh.
1: Ngelus dada boleh. Sendiri ya. Semoga yang anak-anak sekarang ini yang sekolah, lulus, kemudian menjadi apa namanya ahli-ahli nanti akan bisa lebih profesional
0: Angel.
1: Dan lebih amanah.
0: Ya. Sudah. Tidak kalau menurutku yang mungkin generasi di bawahnya sudah, tapi kan atas pimpinannya tetap bian-bian yang sudah mengangkar korupsi dan juga makanya suapnya.
1: Anak-anak yang sekarang besok tombol rapot ini akan menjadi pengganti-pengganti yang tangguh bagi bangsa ini.
0: Kalau yang tua-tuanya sudah hilang dan juga yang sudah ngerut korupsinya itu dan kebiasaannya sudah hilang.
1: Lupakan yang nakal-nakal, anak-anak sekarang yang perlu kita bina.
0: Oh gitu.
1: Perlu kita apa namanya jadikan sebagai tulang punggung bangsa. Aku ini ketahuan kalau aku ini juga lucu sejak tombol rapot.
0: Oh iya.
1: Setiap aku tombol rapot, teman-temanku tak liatin rapotku pada ketawa. Itu berarti
0: udah ketawa kenapa?
1: Ya karena rapotku itu lucu katanya.
0: Rapotmu lucu?
1: Iya, yang enggak ketawa cuma satu.
0: Siapa?
1: Bapak saya.
0: Nesu mesti. Nesu. Gue kan abis ini elek.
1: Bukan elek.
0: Apa?
1: Lucu. Rapotnya lucu. Ini pelajaran, pelajaran apa jenenge sing angel-angel matematika kan liane do elek-elek. Lha kok iso apik piye? Terus pelajaran-pelajaran sing wong-wong ra iso, kok aku malah iso. Ya itu, lucu toh. Lucu itu kolak wali ing zaman.
0: Oh, berarti memang pikiranmu memang sudah unik sejak kamu sekolah berbeda
1: jadi
0: dari
1: orang itu lain. Tidak semuanya harus pinter. Tidak semua mata pelajaran harus tahu. Tidak semuanya harus ahli, tapi dia harus punya hati, itulah. Jadi
0: betul
1: walaupun
0: sekali.
1: Semua itu mungkin dia bukan ahli di matematika, di bidang lain dia mungkin ahli. Dia bukan ahli di bidang teknik kayak Pak Fahri, tapi di bidang lain dia ahli. Gitu. Tapi semuanya harus memiliki hati di dalam bekerja, memiliki perasaan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu
0: kira-kira menurutmu sekarang ada nggak sih orang yang pengen jadi pejabat atau orang pengen jadi pimpinan tapi tidak mikir tentang pengen cara dapat keuntungan balik gitu? Ada nggak?
1: Jarang. Ada.
0: Ya kalau ada pasti ada ya. Aku pengen jadi kepala di sini. Aku pengen jadi kepala di sini.
1: Hartaku tak itu kalau biasanya kalau zaman dulu is duitnya dintek-ntek nganggo berjuang untuk organisasi atau untuk rakyatnya atau untuk warganya. Tapi kalau sekarang ya ada tapi mungkin jarang.
0: Maksudnya dengan program Semulia Makan Bergizi Gratis aja kok iso sampai ono uang duwe pikiran piye carane jiko duit tuh nih lo kok. Aku kok tidak masuk di akalku yang istilahnya yo duitku rak banyak, motorku yo ming motor Revo gitu. Tapi untuk aku bisa menambah uang pundi-pundi dengan bagaimana caranya menghalalkan segala caranya, aku kok blas rak ono ning kepalaku sama sekali.
1: Mungkin karena kesempatan tidak ada.
0: Oh ya? Terus menurutmu kalau aku makanya, punya
1: kejahatan itu kadang bukan karena niat pelakunya tapi karena kesempatan yang ada. Itu kata siapa?
0: Kata siapa?
1: Bang Napi. Bang Napi itu siapa?
0: Yang ya, dulu ada programnya di TPI. Kan?
1: Jadi kejahatan itu bukan karena hanya ada niatan dari pelaku, tapi karena ada kesempatan yang ada.
0: Berarti orang-orang yang lempeng-lempeng ini, kalau suatu saat akan kadang-kadang punya jabatan dan juga kesempatan yang luar biasa, bisa jadi bisa akan jadi membelot.
1: Bisa jadi.
0: Na'udzubillah min zalik.
1: Oleh karena itu memang harus hati-hati. Jadi rasa, perasaan yang dibawa itu yang harus ada.
0: Perasaan yang dibawa itu di hati itu tadi.
1: Ya, nurani yang harus terlalu dijaga, itulah. Makanya sekarang bapak-bapak Pak Wibowo anaknya disekolahkan di pondok supaya perasaan dan hati kecil lebih terus terasah ingat kepada kekuasaan ilahi gitu ya Pak ya. Karena ada kekuasaan kalau CCTV aja bisa melihat masa-masa kemarin, masa-masa tadi apalagi CCTV-nya Gusti Allah seumur hidup bisa dilihat.
0: Berarti waktu Pak Dadan Hindayana terima 1 miliar per hari itu juga diawasi sama Tuhan toh?
1: Ya jelas lah.
0: KPK tapi yang bisa. Tapi yang menerima kan enggak eleng Tuhan.
1: Allahu alam kalau itu. Semua orang.
0: Dapat 1 miliar nih per hari brek tapi dia tidak eleng Tuhannya ya berarti kan dia tidak bisa menstop itu.
1: Jika KPK bisa tahu.
0: Apanya?
1: Apalagi malaikat. Kan gitu harusnya mikirnya ya toh. Nah, mesti lebih tahu toh ya gitu.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Wiwi Haryatno.
1: Selamat pagi Pak Wiwi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Menginformasikan Mas perjalanan hari ini kota-kota di Semarang. Dari kawasan Sendang Mulyo Matese, Kedung Mundu, Kapling, Pasar Mrican, padat lancar yang arah ke Semarang. Naik Tanah Putih, padat, lancar dua arah, mau menuju KIC, kawasan Industri Candi, Mas. Oh iya, Mas, tadi di seputaran Pasar Kambing, sinyal Rasika kok agak jelek ya Mas.
0: Iya Pak, betul, di sini memang zona merah kita Pak.
5: Mungkin ketumpuan dari radio lain atau gimana ya,
1: namanya blank area
0: Pak. Betul. Ketumpuan apa blank? Kalau di kawasan Pasar Kambing dan area situ memang zona merah kita Pak, karena bawah, faktor geografis.
1: Iya, di bawah.
0: Mohon maaf.
1: Jalan Siranda itu memang agak buruk Pak.
0: Yes. Oh, ada kawan yang bergabung di telepon. Coba kita buka. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Didi, Mas Dato dan kawan-kawan.
0: Selamat pagi. Oh, Pak Didik Sigit Setiawan iki. Gimana Pak Didik perjalanan pagi hari ini?
6: Jalanan dari Bawen menuju Temanggang saat ini sudah sampai di Bogor. Kalau
0: kita terpantau lancar. Oke. Okay. Fokus lihat jalan atau fokus lihat berita pagi ini Pak Didik Sigit jenengan?
6: Alta aja Pak Didik.
1: Pak putus-putus sih.
6: Halo, karena dengan bergantinya kepala BGN ini yang disayangkan. Kenapa tidak dari background orang-orang yang atau kesehatan atau ya korelasinya adalah dengan makanan. Tetapi kalau melihat dari penggantinya ini kan dia S1 biologi tidak unsur, ya kan? Kemudian S2-nya dia kehutanan di UGM, loh kan? Iya, kan nggak ada korelasi dengan makanan itu kan? Ya kayak kemarin. Kepala BGN yang lama itu kan juga sama antrak kan. Dan mirisnya itu yang disampaikan Mas Jamal tadi bahwa kesempatan itu ada, jadi bukan karena niat. Kalau kita melihat sebenarnya pelantikan pejabat itu kan disumpah di bawah kitab suci kan. Artinya kan kalau mereka benar-benar memegang itu, kita sudah diawasi sama sang pencipta itu untuk dipertanggungjawabkan bagaimana dia menjadi pemimpin. Saja mereka nggak takut, bahkan menteri ya, menteri agama saja yang paham dengan agama, saja korupsi pengadaan apaan loh, miris pejabat soal, walaupun dia orang-orang yang terus tapi ada kesempatan ternyata juga bisa bela. Kalau kata Pak Haji Jamal itu adalah ujian dan cobaan. Jadi apa sih ya?
0: Berarti korupsi itu adalah ujian. Ya? Oke. Okay. Beginilah.
1: Iya Pak.
0: Ada beberapa tadi momen sempat putus-putus sedikit Pak Didik, tapi kita dapatkan ininya, intinya.
6: Yang kompeti kami ini. Itu Mas Didik.
0: Yeah.
6: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Didik untuk ceritanya pagi hari ini. Informasi lalu lintas dari Mangkang ke Bawen.
1: Sudah sampai di mana Pak Didi?
0: Sudah sampai Bawen. Oh. Sudah sampai
1: terus,
0: tempat kerjanya.
1: Bagaimana kondisinya?
0: Sudah ditutup.
1: Terhubung malah ditutup.
0: Itu barusan atensinya dari Pak Didik Sigit Setiawan yang berbagi atensi pagi hari ini terkait apa yang saat ini menjadi pemberitaan. Pak Junaidi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekalian menginfokan perjalanan saya dari Semarang menuju ke Pekalongan ya. Hari ini tanggal 4 Juni. Perjalanan saya sudah nyampe di Penundan. Lalu lintas ramai lancar. Suasana cerah ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi setelah perjalanan selanjutnya. Demikian laporan saya, sudah punya.
0: Okay. Terima kasih. Terus Pak Junedi, sampai dengan Penundan. Pak Jun nyuwun sewu, tadi tuh kita dapat info jam 5.50 kok ada tabrak belakang di Lingkar Weleri.
1: Iya, ada 3 kendaraan yang terlibat itu.
0: Truk. Masih ada enggak? Ya apa enggak ya Pak Jun?
1: Evakuasi belum, Pak?
0: Tadi tuh kita jam 5.50 tuh dapat info di Jalan Lingkar Weleri arah menuju ke barat itu ada insiden 2 truk dan 1 mobil pribadi dudulan di sana.
1: Totolan.
0: Cuma kalau ini Pak Junedi sudah sampai Penundan sih ya, kayaknya paling ya baik-baik saja
1: sudah
0: ya.
1: Sudah dievakuasi paling yang lancar ya.
0: Betul. Oh, ini ada Pak Saiful Islam. Katanya Pak Saiful Islam memantau di Jalan Lingkar Weleri, truk-truk itu disuruh menepi oleh petugas untuk menunggu jam 8 pagi. Oke, sip. Berarti ya satu sisi Polres Kendal cakep ya, mereka ya,
1: langsung cakset ya.
0: Cakset betul sekali untuk menghalau kendaraan-kendaraan sebuahnya ini masuk di area pantura yang saat ini diberangsungnya sedang ada peningkatan mutu jalan. Meski dampaknya di jalan lingkar pelernya jadi menyempit, tapi that's the best versi Polres Kendal. Gitu. Memang tetap jalan lingkar pelernya jadi menyempit dan jadi
1: tetap bisa.
0: Betul, jadi terhambat lah gitu istilahnya. Tapi
1: ini belum boleh masuk kota, belum jam 8.
0: Ini yang terbaik. Ya, so, untuk wilayah Kendal.
1: Ngosek-ngosek sampai se.
0: Matur suwun. Pak Saiful Islam ini di lingkar peleri toh? Pak, tadi kita dapat info kok ada tabrak belakang ya? Dua truk ya, dan satu mobil, berarti sudah enggak ada ya Pak Saiful? Halo, halo. Kok ini sudah enggak ada deh kalau Pak Saiful Islam sama Pak Junedi barusan ngacir aja kok. Nggak ada laporan mengenai apa bekas-bekas insiden atau oh sudah aman katanya. Oh ya syukurlah kalau gitu, di jalan lingkar Weleri tadi kita dapat informasi kok ada insiden di sana, tapi untungnya kondisinya saat ini sudah baik ya. Cuma memang laporannya truk-truknya banyak yang berhenti di sana untuk mematuhi
1: kesempatan kepada kendaraan-kendaraan pekerja dulu ya,
0: jam lintas. Betul,
1: jam lintas.
0: Pak Ragil Prio Jatmiko.
8: Mas Yud, Pak Jengah, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Mau nanya yang Ketapang, berangsong di map merah sampai Samsat, mas. Apa benar?
0: Iya Pak, rame banget Pak.
8: Kayak dulu tuh pernah mas, truknya dipinggirin semua, jadi di mapnya bacanya merah mas. Nyuruh pun ya mas, kalau nggak tak lewat Serogoh apa mas. Nah terjun sampai Ketapang mas, aku tadi lewat tentara pelajar mas ya, lingkar berarti mas ya, jadi langsung motong di TL Ketapangnya mas. Ini antri yang di ke arah timurnya mas. Tak info ya mas, berapa lama dari TL Ketapang tadi mas? Matur suwun.
0: Matur suwun. Sejak jam 5 kok antriannya dari Ketapang itu tadi
8: mas,
0: sampai
8: ini
0: sekarang.
8: Yang di jalur kontraflow ya mas, jadi mobil diarahkan ke kiri nggak ikut kontraflow, yang motornya bisa kontraflow mas, kayak gitu. Tadi sempat nanya juga ke petugas, emang yang di kontraflow cuma motor mas, gitu. Sempat nanya ke Pak Polisi tadi, jadi mobilnya ikut jalur yang biasa. Ini yang mungkin menyebabkan sendatan ya mas. Nih dibagi dua, yang motor bisa ke jalur kontraflow mas, depan Bank Mandiri ya mas. Pak petugasnya juga banyak. Begitu mas, jadi mobilnya yang lewat jalan biasa. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Ragil Prio Jatmiko
8: di
0: dari Kendal.
8: Pengecorannya antri lagi mulai Pasar Sangkreng ya mas, sampai ke titiknya depan SPBU di
9: Belakang. Ada beberapa tadi momen sempat putus-putus sedikit Pak.
8: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Prio Jatmiko Bus Fasika. Selamat pagi, ini cuplikan di Pantura Brangsong ya. Sebenarnya antrian di perbaikan jalan itu mulai selepas Bank Mandiri Ketapang itu, tepat di area pisah kontraflow. Terus jalan lancar dari perakiraan selepas Bank Mandiri sampai masjid setelah jembatan, terus mulai merambat lagi di titik pengecoran jalannya pelan sampai toko bangunan HM di Brangsong. Sip, matur suwun informasinya ya kawan-kawan yang ada di Kendal dan sekitarnya. Pak Sugiman.
10: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Silakan informasi perjalanan dari Purwodadi ke Semarang,
8: kawan Rasika.
10: Tadi sudah sampai
8: info lalin dari Salatiga sampai Asrama, lewat tol lancar. Ini mau lanjut perjalanan ke Unes.
10: Menambahkan kabar.
8: Demikian.
0: Oke. Matur suwun Pak Unes,
1: masih lancar Pak.
0: Ini Universitas ya. Negeri Semarang juga minggu tenang kayak Universitas Diponegoro juga. Podo ra sih? Beda kan? Punya kalender masing-masing toh?
1: Nah, enggak tahu nih. Gimana, Pak? Pagi hari ini sudah mulai minggu tenang atau belum?
0: Nah, ini menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi juga ya.
1: Lancar,
0: Bu Heni Novi lancar, Bu Heni itu.
1: Sampai Ungaran jalan tolnya lancar.
0: Yes, barusan Pak Sugiman memberikan kabar tindaknya persis dari Solo Tigo menuju arah ke kota Semarang.
1: Cuman Pak Sugiman enggak sampai Blok
0: KIC,
1: Ima.
0: Ya.
1: Sampainya UNES.
0: Sampainya Blok Matematika. Blok Matematika. Ya, Pak Sugiman.
1: Nah, Bu Heni
0: Blok Fakultas Matematika.
1: Tambah sidik kok.
0: Oh, tambah
1: lancar,
0: sidik.
1: Lancar.
0: Lancar Bu Heni nggih dari Solo Tigo so far sampai dengan Semarang di jalur arteri ataupun tol kedua arahnya.
11: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
12: Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Balai Taman Nasional Alas Purwo memastikan informasi yang beredar di media sosial terkait adanya macan yang lepas dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah tidak benar atau hoax. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Alas Purwo, Noviani Utami, menegaskan bahwa informasi yang disertai gambar peringatan tentang macan lepas tidak berasal dari pihak pengelola Taman Nasional. Ia juga menjelaskan bahwa satwa yang disebut dalam unggahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di kawasan konservasi Alas Purwo. Menurutnya, Taman Nasional Alas Purwo tidak memiliki macan loreng yang dipelihara ataupun dikandangkan, sehingga tidak mungkin peristiwa macan lepas seperti yang diinformasikan dalam unggahan tersebut.
2: Selamat pagi kawan, berikutnya saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan razia gabungan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan ketertiban di jalan raya. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan bilang, razia gabungan dilakukan mulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, menyasar para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Langkah tegas ini diambil demi menciptakan situasi jalan raya yang aman, tertib, dan kondusif. Razia dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan ini tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga menggandeng instansi terkait seperti Jasara Harja dan Bapenda setempat. Dalam operasi gabungan ini juga, petugas menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi tilang. Total ada 24 pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu terus mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program nasional tersebut diharapkan berjalan tepat sasaran dengan mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Wakil Wali Kota Batu Heli Sugianto menegaskan kawan, pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar makanan yang diberikan aman, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran. Untuk itu, Pemkot Batu menggelar rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, puskesmas, Forkopimcam, dan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan kesiapan layanan di lapangan. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan

0: Warga penerima bansos untuk mengikuti rumah siap kerja yang berminat kerja di luar negeri secara gratis.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Namun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan bahwa proyek tersebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob dan abrasi yang selama ini mengancam kawasan Pantura. Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat hadir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Menurutnya, Giant Seawall memang menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut dan banjir rob.
1: Yang pertama, kita perlu menafsir ulang akar masalah. Laut yang naik atau daratan yang turun. Kesalahan paling fatal dalam perumusan kebijakan lingkungan adalah mengobati gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya. Seringkali publik menganggap bahwa rob di Pantura murni akibat sea level atau permukaan laut yang meningkat karena pemanasan global. Fakta ilmiah berbasis data menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Kenaikan muka laut regional di lepas pantai Semarang tercatat hanya sekitar 2,1 mm per tahun. Namun yang menjadi anomali mematikan adalah laju penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Semarang mencapai 0,01 sampai 0,15 cm per tahun. Bahkan mencapai sekitar 100 mm per tahun di beberapa titik krisis di Semarang Utara. Artinya muka tanah kita ambles puluhan kali lipat lebih cepat daripada naiknya air laut.
0: Rencananya tanggul laut raksasa itu akan membentang sekitar 575 km dari Banten hingga Jawa Timur. Namun demikian, pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Selain rob dan abrasi, kawasan Pantura juga menghadapi masalah serius berupa penurunan muka tanah atau land subsidence yang terus terjadi di sejumlah daerah. Karena itu pemerintah diminta melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan.
1: Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah semata. Ini adalah harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konstruksi pada tanah aluvial yang lunak, serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air. Jika kita hanya membangun dinding beton raksasa di pesisir tanpa menghendaki penyedotan air tanah secara masif dan tanpa membenahi tata ruang hidrologis di daratan, maka tanggul tersebut pada akhirnya akan ikut ambles bersama tanah yang menopangnya.
0: Menteri Lingkungan Hidup juga mengingatkan agar pembangunan Giant Seawall tidak mengorbankan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
1: Tanggul laut, reklamasi dan relokasi berpotensi mengubah rute tangkap nelayan, menggusur tambak produktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak tanah ketika objek lahan perubahan berubah menjadi perairan. Kita tidak ingin kebijakan adaptasi justru bermetamorfosis menjadi maladaptasi yang memiskinkan masyarakat rentan.
0: Apabila pembangunan tanggul laut berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan sarana yang memadai agar nelayan mampu melaut lebih jauh dengan hasil yang lebih baik. Karena itu perlindungan Pantura tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Demikian sorotan Rasika.

0: Mantan Kepala Badan Gizi Nasional, ada satu atensi dari Pak Dedi Setioni yang tadi yang aku maksud untuk menanggapi komentarnya Bung Jamal. Sistemnya sekolah dimanapun, lulusan manapun, umur berapapun, kalau sistemnya tidak berubah, ya pasti orang tersebut tidak akan melu baik-baik saja. Kalau tidak mengikuti sistem, maka karirnya yang akan hancur. Dan itu sudah terlihat jelas di berbagai lini di kehidupan di negara-negara kita tercinta dan tanah air yang kita banggakan ini. Coba dilihat dari beberapa kasus yang ada, yang tertangkap-tertangkap itu kurang apa background pendidikannya, tapi mereka juga mengikuti arus. Iya. Arus karena apa? Karena sistemnya yang sudah sangat jelek itu tadi. Semuanya mengharuskan korupsi, semuanya harus mengharuskan ikut cawe-cawe.
1: Nah itu. Melu ilining zaman. Zaman ini kayak ngono. Nah itu mesti ikut-ikutan itu. Sistemnya kayak gitu.
0: Oh.
1: Terima kasih Pak Dedi, tumben ini komentarnya luar biasa. Anda sebagai the big.
0: Apa kuy?
1: Komen pagi hari ini. Best komen pagi hari ini.
0: Lah ya makanya kan selama ini kan yang tidak ada, banyak ditangkap nih, mulai dari yang kelas kakap sampai yang kelas teri, tangkap, oke, korupsi irin. Tapi sistemnya kan tidak ada perubahan. Makanya ketika merekanya sudah ditangkap, tapi kan sistem bekerjanya mereka tetap mengharuskan dalam tanda petik harus korupsi atau harus mendapatkan dana tambahan. Kan berarti ya podo wae, yang di bawahnya tinggal menunggu tidak ditangkap aja.
1: Iya.
0: Karena sistemnya jelek di negara ini, sistem birokrasinya ya.
1: Iya, begitulah.
0: Sistemnya. Nah makanya ketika kamu tadi bilang anak-anak muda zaman sekarang semoga jadi agent of change, nggak mungkin karena sistemnya sudah bobrok, brok iya, to the brok.
1: Siapa tahu mereka yang bisa memutus rantai itu, memutus rantai sistem itu.
0: Sebelum mereka memutus rantai, mereka sudah diputus dulu. Karirnya dihambat, kegiatannya dibatasi, kegiatan dan juga aktivitasnya pasti sudah langsung di And that's the fact, yeah, everyone.
2: Pelana Kota Rasika.
0: Pak Irsyad Ardian, alhamdulillah perjalanan itu sudah sampai Jeporo.
1: Wah, syukurlah Pak.
0: Jalurnya lancar. Masih aman, lancar, cuma tadi di persimpangan sebelum Pasar Pecangaan ada kepadatan kendaraan normal saja. Pak Arief Prabawa, selamat pagi Mas Yudma Jamal dan Kawan Rasika Info, Jalan Brigjen Sudiarto dari ujung timur sampai kota ramai lancar ya. Traffic light Jalan Brigjen Sudiarto di Penggaron arah Pucang Gading masih juga terbengkalai setelah sekian purnama. Tuh. Oh iya ini tuh setelah, setahun ini berarti.
1: Di Brigjen Sudiarto lampu merahnya itu
0: karena
1: yang
0: ditabrak,
1: itu yang
0: ketabrak
1: iya. Dulu beberapa bulan yang lalu ya.
0: Iya, oke. Coba nanti tak tanyakan ke kawan-kawan di PUPR. Apakah maksudnya itu Trafilek punya asetnya provinsi atau asetnya Sopo atau punyanya siapa?
1: Atau nggak ada yang punya? Jadi urung didandani itu pasar kedempennya juga sudah aktif ya Pak ya?
0: Ini situasinya.
1: Aduh, itu di ibu-ibu di belakang mobil gas.
0: Iya, ini ibunya juga mesti tinggok-tinggok. Kapan ini nyebrangnya, kapan ini?
1: Bingung.
0: Pak Handoyo, Salatiga lancar cenderung lengang bahkan di kawasan Salatiga dan sekitarnya. Lancar, kemudian kawan di 192, selamat pagi Rasika, info turun flyover Kalibandeng arah Jerakah tersendat. Agak tersendat, ada bis mogok.
1: Mogok di daerah depan istana.
0: Ya, yes, okay, di depan toko buah sepelapas itu lancar katanya. Ini coba nih, kalau ini Pak Resep Abditya juga lagi antre deh. Nah ini setelah flyover Kalibandeng kawan. Ada bus mogok
3: di dekat flyover Kalibanteng arah ke barat itu sudah ada ketersendatan. Ada apa ya kira-kira Mas di Hanuman atau kerabatnya? Terima kasih.
0: Nah ini dia. Minibus ya ini masuknya ya.
1: Bus nah, 3/4 nih. Ini ya.
0: Bus engkel itu 3/4.
1: Kalau engkel itu prona-prona itu.
3: Mas Yuda, Bang Jamal di lajur paling kanan di depan salah satu PO
1: bus.
3: Terima kasih.
0: Nah, itu ya kawan Rasika, karena di belakangnya Pak Resep dan di belakangnya kawan kita tadi sudah khawatir nek kowe tekan kerapyak.
1: Nah.
0: Yang sedang antre di Kalibanteng tidak sampai kerapyak ya, guys. Sampai depan toko buah aja. Ada bus mogok di lajur sebelah kanan. informasinya dari Pak Resep Ahbetia dan kawan kita tadi di belakangnya. Matur suwun ya, Pak Resep sama kawan tadi yang berbagi info. Bu Yuni, gombel ya. Lancar gombel.
1: Gombel is okay.
0: Oke, oke.
1: Rame tapi oke.
0: Eh, ini kok kayak ono gapura warna abang di yang arah turun Gombel Lama tuh apa ya? Kok kayak ada abang-abang itu di mana? Di pertigaan Bukit Sari yang arah turun ke Gombel Lama tuh kok kayak ada merah-merah gitu ya. Kayak gapura gitu. Warna merah. Enggak kelihatan nih dari bujunya Bu Yuni, tapi matur suwun ya Bu Yuni. Informasinya masih lancar. Pak Mamat Lubis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Resika sekalian. Pagi ini melintas di perempatan Citarum dan Dr. Cipto masih ramai lancar. Kalau kemarin, seperti saya sampaikan kemarin sore, kemarin pagi kita belum ada apa itu ya, seng pembatas proyek. Nah, pagi ini sudah ada seng pembatas proyek sehingga kendaraan yang mau lurus agak sedikit terhambat, khususnya pengantar anak sekolah di SMP. Nah, ini yang kami maksud. Hati-hati.
0: Apa pekerjaan apa itu tulisannya? Oh, kurangi kecepatan
4: gitu, aja. Gitu, masih ada Bung Jamal. Suasana pagi ini pukul 6.30.
1: Di perempatan di mana Cipto. Nih?
0: Perempatan Dr. Cipto.
1: Dr. Cipto ya.
0: Perkenatan Dokter Cipto, iya betul.
1: Sepertinya kok ada pengeduan atau apa.
0: Pekerjaan apa itu Pak, kok literally di tengah-tengah simpang.
1: Dan kok ditutup-tutup.
0: Lah ya.
4: Sementara itu pukul 7 lebih 8 menit melintas di Gombel Baru. Lalu lintas masih ramai lancar, tidak ada kendala.
1: Ah, syukurlah.
4: Masih ada Bung Jamal tadi di Dokter Cipto ya. Beberapa hari ini cukup ramai terlihat.
0: Apa toh Pak itu?
4: Di salah satu SMK negeri. Mungkin ada pendaftaran ini ya, siswa baru, SPMB ya.
0: Oh iya betul, sudah mulai tahapannya betul.
4: Tidak seperti biasanya ramai di lokasi tersebut, banyak orang tua menunggu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hati-hati kawan-kawan Rasika bila melintas di jalan Dr. Cipto. Begitu,
0: okay.
4: Mas Yuda Bung Jamal, matur nuwun.
0: Baik, matur nuwun Pak Mamat. Nggih, betul, karena tahapan SPMB SMA dan SMK Negeri Jawa Minggu Tengah ya, sudah mulai tanggal 3 kemarin.
1: Sampai dengan besok tanggal
0: 14 Juni tahapan pendaftaran akun dan verifikasi akunnya. Matur suwun Pak Mamat, ini aku penasaran sekali, coba nanti kita tanyakan ya.
1: Ada apa?
0: Ada pekerjaan opo iki? Nih guys, soalnya kayak benar-benar di tengah persimpangan gitu, di perempatan Dr. Cipto Citarum.
1: Masalah air atau masalah apa ini?
0: Koyone sih paling.
1: Ini ya PDAM ya mungkin ya.
0: Tapi kok kontraktornya Adikarya, masa Adikarya ngerjake PDAM?
1: Enggak tahu tuh. Berarti bukan ya.
0: Ya itu analisa obrolan kita ala-ala ya. Coba kalau nanti kita tanyakan
1: air
0: betul.
1: Mancur.
0: Air mancur. Air mancur di
1: perempatan apa mau
0: dibangun? Di perempatan Jalan Dr. Cipto Citarum.
1: Ini apa nih, mau dibangun apa? Enggak tahu, kita tunggu.
0: Ya, matur suwun informasinya, nanti coba kita tanyakan deh. Pak Rizky Sabta, Al Fajar. Sudah sampai Salatiga ini perjalanan saya. Di Jalan Lingkar Salatiga, depan UD Bolo DW, Jalan Lingkar Salatiga ada dua truk yang trouble.
1: Dua arah lagi.
5: Pukul 7 lepas dari Lingkar Salatiga menuju ke arah Boyolali. Untuk lalin dari Bakwen sampai dengan Salatiga, lepas Salatiga masih terpantau ramai lancar. Matahari sudah mulai bersinar cerah. Hanya notet tadi ya Bun ya, di sebelum putaran di daerah Salib Putih itu loh Bun, di situ tok. Itu tapi tidak menimbulkan ketersendatan sama sekali ya, tidak ada bottleneck.
0: Okay.
5: Begitu. Nanti ke arah Boyolali diinfo lagi. Ini muatan agak berat jadi nggak bisa wus-wus-wus kayak biasanya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Sabta, Pak Ernawa Sindu.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
6: Ini sudah sampai rumah makan Sinar Bawang menuju arah Kali Malang, menuju arah Bawen. Tadi sepanjang perjalanan dari Ungaran via tol ya. Terus tadi di interchange yang mau ke arah Semarang, tol Bawen itu di bahu jalan ada truk ayam muatan yang guling ke mana? Ke samping, ke kiri gitu ya, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian yang kedua, di depan rumah perumahan Bawen Bukit Permai. Itu ada kontainer parkir di lajur kiri arah Semarang, tapi juga tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian yang ketiga ada L300, kayaknya si patah as itu di jembatan rel kereta api Lingkar Ambarawa yang sudah dekat Ngampin, itu arah Semarang juga, tapi belum ada impact ke lalu lintas juga. Kemudian yang keempat, tadi ada muatan tanah tumpah tepat di tengah jalan, agak panjang itu, kayaknya udah keinjek-injek, keseret-seret. Itu setelah rumah makan Soto Kudus Tempuran Jambu arah Semarang juga. Jadi mohon hati-hati yang Tempuran ke arah Semarang dari Magelang. Begitu, terima kasih.
0: Okay, ini laporannya Pak Ernawasi, dulu lokasi-lokasi yang disampaikan kok cedak tempat makan semua ini. Iya, ada truk muat ayam terguling, kemudian juga ada muatan tanah tumpah,
1: cecer, dan ada truk patah as di atas jembatan rel.
0: Betul sekali.
1: Sudah mau sampai pertigaan Jambu.
0: Pak, tapi lalu lintasnya masih merambat ya Pak? Merambat atau masih lancar, bahkan lancar aja toh?
1: Lancar, belum ada ekses yang ditimbulkan.
0: Kita simpan dulu atensinya ini kok, soalnya dekat lokasinya tepat.
1: Dan yang tiga itu ada di Lingkar Ambarawa. Kontainer mogok, kemudian truk apa ayam, dan juga L300 patah as.
0: Ya, oke, noted. Matur suwun Pak Ernawasindu ya. Perjalanan menuju ke Magelang itu kawan, dari Semarang tadi, dari beberapa lokasi dan juga titik yang tadi disampaikan beberapa reportnya masih baik.
1: Tumben pagi hari ini ada 3-4 kejadian.
0: Ya, ya. Kawan di 758, itu mohon diinfokan mas, ini jalan Citarum kota Semarang juga banyak sekali jalan bergelombang. Banyak truk-truk besar pada lewat sehingga lalu lintasnya melambat, matur suwun. Nah ini yang perlu disampaikan dan perlu di-highlight, jalan bergelombangnya atau banyak truk besarnya yang lewat. Pak, kawan, 758 atau keduanya. Tapi kalau untuk yang sedikit menjawab tentang jalan yang bergelombang, itu kalau kita dapatkan informasi dari DPU sudah mulai ada penataan jalan, terutama yang di lokasi sekitar paving itu. Pekerjaannya sudah berlangsung sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Gitu. Betul di sekitar situ kawan, 758.
1: Nanti tapi belum ada dampak ya yang besar untuk lalu lintas sehingga masih dianggap lancar gitu ya.
0: Nah maksudnya lalu lintasnya melambatnya itu karena jalan bergelombang atau banyak truk besarnya yang lewat?
1: Iya. Apakah karena jalannya atau karena lalu lintas yang melintas?
0: Yes.
7: Menyusuri jalan raya.
0: Ini ada cerita lagi dari kawan Rasika nih yang tidak bisa kita sebutkan namanya ya. Selamat pagi Rasika, Kelana Kota, Mas Yuda, Mas Jamal. Bicara soal sistem, saya punya teman, beliau kerja di pemerintahan memang. Karena dia tidak pernah mau kan ikut terlibat proyek-proyek yang dalam tanda petik fiktif seperti itu. Sekarang dia malah dikotak sama atasannya. Tidak dikasih pekerjaan dan tidak diberikan tanggung jawab sama sekali. Memang sudah sebobrok itu sistemnya. Ketika orang sudah masuk ke sistem tersebut dan dia berusaha untuk menjadi pahlawan, dia akan dipadamkan terlebih dahulu oleh sistem tersebut.
1: Melawan arus. Ngeri,
0: makanya melawan arus di Indonesia ini bahaya banget. Walaupun kita sudah punya niat untuk merubah atau berubah, tapi wah, angel.
1: Ya itu jadi ingat kata-kata dari apa namanya seorang filosof Indonesia dulu.
0: Wih, keren.
1: Yang mengatakan zaman edan, hamenangi zaman edan, ora edan, ora keduman.
0: Berarti contoh nih kalau ada sistem yang bobrok-borok, kita ada orang baik-baik masuk, kita mau merubah itu yang edan tuh berarti yang bertahan di sistem atau kita yang akan merubah sistem itu? Yang edan di siapa?
1: Ini kalau ini lengkap nih bacaannya ini.
0: Gimana?
1: Hamenangi jaman edan, ya orang edan ora keduman, melung edan orang edan ora tahan, wolak wali ing jaman, kursi-kursi podong rebutan, rakyat cilik singgu rebutan. Itu sudah dimodifikasi kata-katanya sih, tapi aslinya itu Ronggo Warsito mengatakan hamenangi jaman edan, orang edan yora melu keduman, yo sing edan, yo sing kuwi.
0: Sing edan sing tetap mempertahankan sistemnya.
1: Iya. Ya iyalah. Karena kita kalau enggak edan ya terus piye?
0: Tapi kalau kita kalah sama mayoritas kan kita yang dianggap edan. Iki edan kowe ora gelem melu proyekku. Heeh. Iki edan kowe ora gelem melu aku.
1: Yang anu sing apa jenenge sing melawan arus ya.
0: Lah iya.
1: Ya edan kowe goblok kowe malah jenenge.
0: Astagfirullah. Pak Fuad Hasan.
8: Selamat pagi Rasika, Bung Jamal dan Bang Yuda.
1: Iya.
8: Kalau saya perihal sekolah dan nilai ya, kita selaku orang tua tuh hanya D diberi amanah. Diberi amanah yang namanya anak itu harta. Lah, sejauh mana kita menggali potensi baik dari segi ilmu maupun kreativitas dari anak tersebut. Nah, anak itu pasti unik, punya kriteria masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Nah, kalau melihat statement dari Bang Jamal tadi dalam bahasa nilainya lucu, itu saya sangat setuju. Justru kalau hanya seragam nilainya sama, itu berarti enggak keberagaman. Malah saya lebih appreciate di situ. Kalau semuanya sama datar flat, lah berarti kan tidak ada kompetensi yang lebih menonjol. Justru dari nilai yang beragam, ada salah satu yang menonjol, itu yang kita timpa terus. Perbanyak di situ, perbaiki di situ. Tapi kalau untuk yang sebatas masih lucu, ya itu mau di treatment lucu lagi.
0: Nilai lucu sama nilai elek kondo atau itu?
8: Tapi in prinsip yang namanya amanah itu rezeki lah, sejauh mana kita menggali potensi dari anak masing-masing, karena anak itu unik, tidak bisa sama. Satu tempat, satu produksi tidak bisa sama loh.
0: Iya.
8: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Terima kasih.
0: Bu Anas.
9: Selamat pagi, Rasika.
0: Pagi, Bu Anas.
9: Alhamdulillah saya tadi dari rumah jam 7 persis sampai kampus UKRIS 7.12. Kalau masuk cepat karena menggunakan roda 4.
0: 10 menit, Pak, Bu Anas perjalanannya.
9: Oh iya, kemarin sempat anak saya tuh ditanya, ini siapanya Ibu Anas? Kebetulan anak saya juga pendengar setia Rasika. Ibu Anas itu, saya itu ibunya Mas Anas gitu. Mas Anas kebetulan sekarang semester 4 teknik perkapalan Undip. Terus ada satu nih yang mengganjal, Mas Yuda, kenapa sih sering banget menggunakan kata pun? Ya pun, macet pun. Saya cari-cari rujukan di KBBI atau di rujukan mana, kok belum nemu ya makna pun di sini.
0: Enggak ada artinya itu, Bu. Cuma tidak imbuhan aja.
9: Semangat sehat. Saya mau ngajar matematika jam 7.30 nanti. Mata kuliahnya aritmatika dan aljabar. Terima kasih. Ini
1: tentang mencari rumput.
0: Gue kalau mau darah. Iya,
1: jelas tentang mencari rumput kan?
0: Kok rumput?
1: Aritmatika.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring di Kabupaten Semarang sempat diwarnai kebingungan sejumlah orang tua calon siswa. Salah satunya dialami Wahyu Rinasari warga Genuk Kecamatan Ungaran Banar yang sempat kesulitan memahami alur pendaftaran serta cara mengunggah berkas pendaftaran ke SMP Negeri Tujuan. Meski sempat bingung, para orang tua memuji pihak sekolah yang sigap memberikan sosialisasi dan pendampingan hingga proses pendaftaran rampung. Selepas mengajukan berkas, kini orang tua cukup memantau hasil seleksi secara berkala dari rumah.
3: Lewat online ya sekarang, tidak perlu ke sekolah, karena semua lewat online jadi lebih enak sih, lebih praktis, bisa dari rumah juga.
4: Ada kendala nggak, Bu?
3: Kendala awalnya mungkin dari sosialisasi ya, karena baru pertama kali, jadi nggak mudeng, harus gimana-gimana, terus urutan-urutan pendaftarannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah dari sekolahan udah dibantu juga, dari sosialisasi, terus penguploadan data udah dibantu dari sekolah sebagian. Nanti orang tua tinggal itu ngurusin nggak terlalu banyak sih gitu.
2: Sementara itu, proses pendaftaran untuk jenjang SD dinilai jauh lebih mudah karena orang tua cukup menyerahkan berkas fisik ke sekolah tujuan dan selanjutnya akan dibantu penuh oleh pihak guru. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Salatiga resmi dibuka oleh Wali Kota Robi Hernawan. Komitmen penuh diusung untuk menghadirkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Puncak pendaftaran dan pemilihan sekolah secara daring berlangsung mulai 2 hingga 4 Juni dengan pilihan 10 SMP Negeri dan 9 SD Negeri. Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.500 peserta didik sudah terdaftar secara online. Untuk mengantisipasi kendala teknis, Dinas Pendidikan juga sudah melakukan evaluasi dan sosialisasi matang sejak jauh hari. Adapun hasil seleksi SPMB ini dijadwalkan akan segera diumumkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Memasuki di jam 8 pagi kawan, situasi rangkuman arus lalu lintas yang kita sampaikan saat ini. Nomor 1, antrian yang masih jadi sorotan adalah di Pantura Brangsong. Di Pantura Brangsong Kendal itu sejak jam 5 pagi tadi kawan, antriannya memang cukup signifikan ya dibanding hari-hari sebelumnya. Di mana kepadatan tadi merambat kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 km. Dengan simpulnya itu sampai di kawasan Ketapang dan sekitarnya kawan.
1: Sudah kontraflow ya?
0: Iya, sudah kontraflow sudah, dan saat ini antriannya memang terpantau masih padat.
1: Walaupun sudah kontraflow, betul.
0: Itu kawan, satu lokasi di Pantura Brangsong Kendal yang sedang berlangsung peningkatan mutu jalan yang arah menuju ke Semarang setelah sebelumnya arah menuju Kendal sudah selesai dan arah menuju Semarang pekerjaan dimulai dari tanggal 2 Juni 2026 kemarin. Sementara informasi yang kita terima rilisnya dari BPPJN itu pekerjaannya kurang lebih akan berlangsung 2 bulan ya kawan. Jadi dari tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 2 bulan ke depan, peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal arah Semarang akan berlangsung. Kemudian, mana lagi ya? Udah itu aja sih. Selain itu lancar semua.
1: Ada sedikit pembangunan jalan tadi di Dr. Cipto ya, itu saja masih tidak menyebabkan ketersendatan.
0: Oh. Ya, itu juga tadi aku sudah tanyakan ya kan untuk jawabannya. Ini jawaban dugaan ya Kawan Rasika. Itu adalah untuk pekerjaan persiapan untuk pengecoran di Jalan Citarum. Jalan Citarum Raya Kota Semarang yang masih paving itu kan rencananya pemerintah Kota Semarang akan dilakukan peningkatan mutu jalan cor beton. Nah, mulai dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang itu kayak lagi ada soil test gitu.
1: Jadi menjelang
0: di area jalannya. Betul, termasuk yang di tengah-tengah tadi ada tanda kok koyo tenda gitu ya. Tenda
1: ada,
0: bukan
1: besi
0: tenda ya.
1: Segitiganya.
0: Iya, ada besi segitiga di tengah-tengah jalan di perempatan Dr. Cipto dan Citarum Kawan Rasika. Nah, informasi ini informasinya mas, belum tentu benar ya. Ini jawaban sementara dari kawan kita yang ada di Kota Semarang. Itu sedang ada soil test karena nanti di Jalan Citarum Kota Semarang itu akan dilakukan peningkatan mutu jalan berupa pengecoran terutama di area yang saat ini masih berupa paving di Jalan Citarum. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh Kawan Rasika menyoroti Jalan Citarum Kota Semarang kan. Nah, informasinya nanti pemerintah Kota Semarang akan mengubah struktur Jalan Citarum Kota Semarang itu nanti akan menjadi cor beton Kawan Rasika.
1: Dalam waktu 1-2 hari ini sudah ada jawaban.
0: Rencananya itu akan berlaku mulai Agustus 2026 informasinya. Dan saat ini sedang masuk dalam tahapan perencanaan untuk pengecoran jalan Citarum Kota Semarang. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Mamat Lubis kok di perempatan di tengah-tengah kayak ada semacam tenda gitu yang tertutup gitu. Nah, kayane itu dugaannya adalah untuk soil test persiapan pengecoran jalan Citarum Kota Semarang. Begitu kawan-kawan Rasika. Pak Yoyo, selamat pagi. Ini coba kita buka atensinya Pak Yoyo nih.
2: Halo Mas Jamal, Mas Ika, juga kawan Rasika semuanya. Ya betul Mas Jamal ya. Saya gitu jamane tan nek ora edan ora keduman gitu ya Mas. Tapi kita begini Mas ya. Sa beja-bejane wong edan isih bejo wong kan tansah eling lan waspada. Begitu Mas Jamal Nasir ya. Jadi kita butuh pemimpin seperti Presiden Rusia itu, Putin ya. Itu kan karena kita itu zamannya dan kita butuh pemimpin yang benar-benar berani gila gitu ya Mas. Gitu ya, berani edan itu. Edan dalam artian berani melawan dengan segala macam keberaniannya yang luar biasa itu untuk menumpas hal-hal yang memang sudah selama ini mengakar di Indonesia ini. Kendoliman, selain penyimpangan-penyimpangan anggaran itu yang sangat luar biasa. Begitu ya Mas Jamal.
1: Okay.
2: Ya kita berdua bersama semoga ada lahir pemimpin yang benar-benar gila nantinya di depan untuk menghabisi mereka-mereka yang berbuat seenaknya di negeri ini. Gitu Mas Jema. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun. Pak Yoyo. Nih Bu Atik cerita nih, Bu Atik Jeporo. Maksud Mas Jamal, anak saya di Universitas Negeri Semarang loh, lagi UAS. Persiapan UAS.
1: Nanti tanggal 15.
0: Ini masih garap-garap tugas. Nanti bulan depan akan magang di Bandara Ahmad Yani Semarang.
1: Jadi pilot?
0: Fakultas Hukum kok dari pilot?
1: Iya, siapa tahu.
0: Karena saat ini sudah semester 6 katanya Bu Wati.
1: Oh ya, syukurlah. Semoga segera sukses untuk tugas-tugasnya.
0: Ngomong-ngomong Jeporo nih, ada Pak Satya nih. Jeporo cerah ya pagi ini. Tetap semangat semua walaupun negeri ini sarang koruptor, katanya Pak Satya. Pak Erick Gustia, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, saya kalau pulang ke Dempel juga penasaran itu proyek apa di Jalan Citarum Kota Semarang sudah beberapa minggu.
1: belum tahu juga.
0: Dan dugaan sementara itu Pak Erick, itu kegiatan soil test untuk nanti akan dilakukan pengecoran jalan di area Jalan Citarum yang saat masih, ini masih paving.
1: Paving block itu ya, mau dicor Pak.
0: Itu jawaban sementara dari kita yang bisa kita sampaikan nanti untuk detailnya coba kita gali lagi informasinya ya. Mengaten Pak Erick Gustia.
1: Jangan dikira aviari Pak.
0: Lah maksudnya yang tengah-tengah dalan kok tertutup gitu ya makanya. Yes, matur suwun Pak Erick Gustia. Pak Yusuf Sebastian.
3: Perjalanan sampai di Everol Kalibanteng Mas ya. Arah ke barat ada bis 3/4 mogok berhenti di kanan jalan menyebabkan kemacetan ini Mas. Yang dari arah timur ini penuh ini Mas di flyover. Di depannya Coyo ya, dia berhenti mogok mungkin Mas karena di kanan jalan dan menghambat ini Mas. Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun Pak Yusuf.
1: Satu jam yang lalu ini ya.
0: Yes. Pak Astohar. Katanya Formosa sudah padang.
4: Baik, ya, Bu Jamal masuk. Dan Mas Yuda, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Juga selamat pagi untuk kawan Rasika dimanapun. Tadi sedang berada di depan Formosa ya. Berasa di jam 7 pas ya. Jam 7 pas, tepat sudah seperti ini, apa? Radian atau lenggang. Artinya apa kalau 7-8 menit sorry. Kalau ada laporan Formosa macet atau tersendat itu seringnya hanya sebentar. Mungkin kadang ini ya, kadang berlaku pengendara kita begitu masuk langsung nganan-nganan-nganan, sebaliknya juga nganan-nganan akhirnya nyumpel atau terkunci. Tapi itu seperti beberapa hari yang lalu, karena sebelah timur itu sudah perempatan, jadi kita harus meningkatkan kesadaran dari keonaran ya, gitu ya, atau arogansi di jalanan ini. Buktinya jam 7-8 menit padang jimblang di Formosa karena anak sekolah, para pekerja biasanya berbarengan, atau istilahnya kalau orang-orang sana bilang Laskar 74 berangkat jam 7 pulang jam 4. Demikian yang bisa kita sampaikan dari depan Formosa yang sudah padang di 7-8 menit. Astuar menyabarkan tetap semangat, tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di kawasan-kawasan industri, di kawasan Grobogan, di Demak, di Kabupaten Semarang, di Kendal, berarti keramaian yang ada di kawasan-kawasan pabrikan dan industri itu hanya jam 6.30 sampai jam 7 aja.
1: Kurang lebihnya gitu, setengah 8 udah clear.
0: Ya wis, berarti kalau gitu kan maksudnya istilahnya, itu kan berarti sudah pada paham gitu ya.
1: Orang sana dan juga
0: bukan
1: orang
0: tanya, yang lewat. Bukan tanya, piyaki maksud ki. Kan gak yang sampai kayak gitu toh berarti.
1: Iya, sekitar 30 menitan paling
0: 30 menit itu. Ya. Betul, dan itu merata dari Grobogan, Demak, Kendal, Semarang ya kawan Rasika.
1: Masalahnya antara Ngubuk, Ngodong, sampai dengan Semarang itu sekarang sudah banyak pabrik yang ada di pinggir jalan. Jadi itu gak merata lokasinya. Gitu. Jamnya juga sama.

0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu yang paling menonjol adalah masuknya nilai tes kompetensi akademik atau TKA sebagai komponen penilaian jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga menambah jalur domisili khusus bagi calon murid yang tinggal di desa atau kelurahan yang tanah kas desanya digunakan untuk pembangunan SMA maupun SMK negeri.
1: Pembeda SPMB tahun
2: lalu apa? Ya, ada beberapa perbedaan SPMB tahun 2026 dengan 2025, yaitu yang pertama, pada tahun ini diberlakukannya komponen TKA, nilai tes kompetensi akademik yang sudah diselenggarakan oleh kementerian, itu nanti ini masuk dalam komponen perhitungan nilai akademis, nilai prestasi itu. Kemudian perbedaan yang kedua dibandingkan tahun yang lalu yaitu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak dari wilayah desa yang tanah kas desanya itu dipakai untuk pendirian SMA atau SMK. Itu kita berikan kuota sebesar 5% sebagai domisili khusus. Nah, mereka bisa mengikuti seleksi di situ menggunakan parameter usia. Jadi tidak menggunakan jarak, tidak menggunakan nilai, tetapi menggunakan usia. Ini kita ada 49 wilayah kelurahan. Nah, ini tahun yang lalu tidak ada. Tahun yang lalu itu domisili khusus hanya diberikan kepada wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK. Nah, sekarang ini ditambah dengan 49 wilayah desa atau kelurahan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan prestasi, ini masyarakat yang anak-anak SMP yang memiliki piagam kejuaraan itu dapat dikurasikan ke Puspresnas. Tetapi juga tidak perlu khawatir dan andainya belum sempat melakukan kurasi. Jadi untuk kejuaraan-kejuaraan yang tidak berjenjang itu kalau belum dikurasi tetap saja akan kita akui, hanya memang ada sedikit perbedaan skornya. Kalau sudah dikurasi sedikit lebih tinggi skornya dibandingkan yang belum dilakukan kurasi. Tapi pada prinsipnya kita akan sangat menghargai terhadap talenta-talenta yang dimiliki oleh para calon murid tersebut.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan sekitar 231.724 kursi bagi calon siswa baru untuk jenjang SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2026-2027. Disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sunarto, kenaikan daya tampung tersebut disebabkan bertambahnya rombongan belajar di sekolah, yaitu ada tambahan 6.395 rombongan belajar baru, di mana jumlah rombongan belajar di SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tersebut sudah termasuk dengan SMK boarding, semi boarding, serta SMA kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Tahapan penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah sudah mulai tahap pembuatan akun, yakni tanggal 3 sampai dengan 12 Juni 2026. Pak Didit Kan.
3: Pagi Mas Yujam, benar sekali terkait dengan pejabat yang memperkaya di sendiri. Bagaimana cara biar saya bisa mendapatkan jabatan? Ya, saya setuju dengan Mas Jamal. Mudah-mudahan yang besok minggu depan tombol rapot itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih baik ya Mas. Karena saya mengalami sendiri menginjak kepala, semua dilakukan biar menjadi seorang pejabat. Saya mengalami Mas.
0: Menjaga kepala.
3: Dan bagaimana pernah menolong seseorang yang jatuh sejatuh-jatuhnya, kemudian dia malah menginjakkan kakinya di kepala saya.
0: Walah ya Allah Gusti.
3: Curhat ini.
0: Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tuh,
3: Pak. Aduh Mas, Mas. Kalau Mas Yud sama Mas Jamal kan sudah ngerti ya kondisinya bagaimana. Terus tentang MBK Mas, kita kemarin bikin kampanye tentang food waste. Aduh Mas, MBG itu pinter Mas. Kalau pas ada sidak, menunya apik. Kalau pas gak ada sidak, ya Allah Thomas, Mas Wis lah, nggak tahu saya lah. Monggo lah. Kalau ada mungkin transmigrasi antar negara difasilitasi, mungkin saya yakin berbondong-bondong harus pindah. Oke, okay. Wis toh. Terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Didit kan. Pak Arifin
4: ingin transmigrasi antar negara. Ya.
0: Aduh. Terus sekarang hubungannya masih baik enggak Pak sama rekannya itu tadi yang pernah dibantu tapi sekarang malah wis koyone wis ora ya.
4: Ora ya. Kene-kene wis.
0: Ya Allah. Wah,
5: assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam Pak Arifin.
5: 30 ini. Saya posisi masih di Blora nih.
4: Oi.
5: Dari kemarin per malam ini pagi ini OTW ke Cepu. Perjalanan Blora Cepu ini lancar, dua arah, cuaca juga cerah Mas Yuda. Cuma di Blora Cepu Prodat itu SPBU-nya banyak antrian truk-truk sama mobil-mobil untuk cari solar Mas Yuda. Jadi mengular, setiap SPBU-nya kan sini juga ada kosongan. Nonton sementara. Saya laporkan dari Blora perbatasan Cepu. Matur nuwun.
0: Pak, masih banyak pohon kalau pisang nggak Pak di jalannya?
5: Untuk kasusnya
4: mungkin nggak lewat sana.
0: Oh nggak lewat situ?
4: Kan dari Blora nggak lewat.
5: Itu ya apesnya dia saja. Masih ada Bang Jamal jadi kurang pinter dalam bermain. Terlalu terlihat
4: vulgar.
5: Mengendusnya mudah. Sebenarnya bukan hanya kepala BGN. Mungkin rata-rata di semua instansi sebetulnya juga sama, cuman mainnya pinter, tidak ketahuan, main halus.
0: Nah, alhamdulillah gue cuma bisa istighfar gue denger cerita-cerita kayak gini ketika dapat informasi di luar, ketika dapat dari ya karena kita berdua kan istilahnya ya background-nya wartawan dan jurnalis ya. Jadi mendengarkan kan kabar dari luar tuh kayak ya Allah cuma iso istighfar sedih, yo sedih, yo istighfar yo. Yo tapi kok yo untuk saat ini bencarane cepat sugih kok yo koyo ngono gitu tapi kayak wah bergejolak gitu loh hati ini rasanya ya nggak sih dengar kabar kayak gini.
4: Menutup mata menutup hati.
0: Makanya.
4: Tapi membuka pintu doa.
0: Membuka pintu doa untuk?
4: Ya untuk mereka semoga disadarkan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sekian terima kasih.
0: Masih belum masih setengah sembilan.
4: Aduh
0: yo tegel karo. Iya makanya. Kadang kalau kita mendengar cerita dari luar tuh yo istighfar yo. Oh berarti ben sugih cepet ki koyo ngono to carane to gitu. Oh ben iso hidupnya makmur tenang tuh koyo ngono to carane to. Kadang kesempatan
4: itu juga datang dengan sendirinya ya kalau sudah posisi gitu. Pak, tanda tangan sek dapat apa gitu. Ya wis itu.
0: Pak Warsito.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa di jalur saya. Itu saya tadi melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:25, kondisi lalu lintas aman, lancar, terkendali, tidak ada ketersendatan. Sampai di Mulatidom, sampai di Fakultas Hukum tidak ada ketersendatan, cenderung lengang karena mahasiswa masih minggu tenang, jadi kampus sepi Mas. Dan ini saya sudah OTW pulang Mas, lewat seperti biasa jalur dalam Tirto Agung, Tusam, Cemara, Karangrejo, Banyumanik dan Ungaran. Semoga tidak ada ketersendatan pulangnya. Ngoten matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
4: Sehat selalu Pak Warsito.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ini sudah sampai.
4: Kita wis los iki kita.
7: Jadi toh Mas, ini ringkar ya Mas, ditutup Mas yang depan pom bensin.
0: Terus
7: karena dipindah yang di depan
0: pelabuhan,
7: pintu masuk pelabuhan loh Mas. Lokasinya Mas. Ya gitu ternyata. Jadi yang depan pom bensin tutup, yang di masuk pelabuhan dibuka Mas yang baru Mas. Matur suwun.
0: Matur suwun.
7: Ini ditutup Pak Polisi.
0: Oke, okay. Ada lampu trafik lagi nya Pak? Jadi oh iya, lagi. Ada lampu trafik lagi nya. Oke, sip. Kalau gitu mantap lah. di Jalan Lingkar Jalan Lingkar Kaliwungu ya kawan.
4: Masuk ke Pelabuhan Kendal.
0: Betul, ya. Putar balik depan SPBU-nya ditutup Ngawara Sika atas isu banyaknya insiden laka lantas dan juga titik rawan bahaya di sana sehingga putar balik dan juga penyeberangan sudah kembali Cisan lagi di
4: yang pelabuhan.
0: Depan pelabuhan. Dan ada lampu traffic light-nya, ini baru aku lihat dari videonya Pak Ragil Prio Jatmikolo. Pak Handika Nova.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
4: Selamat pagi.
8: Pagi ini Ageda mengantarkan ponakan untuk melakukan pendaftaran sekolah ya, untuk jenjang yang lebih, yang selanjutnya.
0: SMA?
8: Ya,
0: berapa Pak SMA? SMA?
8: Tepatnya SMA tertinggi sekabupaten Semarang, yaitu SMA Tuntang ya Mas. Okay. Bagaimana lalinnya ini dari
0: lancar Pak Andika
8: Jati menuju ke Tuntang?
4: Mau lewat.
8: Gitu? Terima kasih.
4: Jalur reguler lancar.
8: Udara pagi ini sangat cerah.
0: Biar Bu Heni yang menjawab.
4: Oh iya.
0: Ini Bu Heni sudah muncul soalnya.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Join update informasi saja.
0: Monggo.
9: Untuk lalu lintas yang saya lewati kedua arahnya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar-lancar saja ya. Tidak ada hambatan yang berarti. Saat ini pukul 8.21, ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Oke. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus, hati-hati dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Wah, tuh dijawab pertanyaannya sama Bu Heni Novi Salatigo KIC-nya ya.
4: Lancar.
0: Lancar. Tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Dari Bu Heni Novi ada Mamanis nih. Mamanis di Pekalongan. Maksud Mas Jamal mohon doanya ya. Ini jujur saya sebagai orang tua juga melu pusing iki. Mikir anakku ya mau masuk SMA negeri soalnya.
4: Susah sekali gitu ya.
0: Yes.
4: SMA negeri mana kan sekarang bisa dilihat secara online ya posisinya ya.
0: Rawuh ke lokasi tujuannya aja Bu. Nanti biar dipandu di sana.
4: Betul,
0: kalau mungkin kebingungan cara pendaftaran akunnya, verifikasi akunnya di website spmb.jatengprof.go.id. Seperti kawan-kawan di kota Semarang tadi di SMA dan SMK sudah banyak orang tua yang pada rawuh ke sana untuk
4: minta penjelasan
0: dan minta petunjuk. Mengaten Mamanis, jangan pusing-pusing, masih ada waktu sampai tanggal 14, rawuh ke sekolah tujuan aja ya, untuk dibandu, dipandu.
4: Posisinya sudah tercover, kalau
0: betul.
4: Masih belum ya bicarane pokoknya itu usaha anak pola bobo biung kepada.
0: Mengaten Mamanis, jangan pusing. Segera datang ke satuan pendidikan saja untuk dipandu dan dibantu nanti permasalahannya apa.
4: Dikandanin cara-caranya.
0: Yes, betul sekali. Pak Edi Harjono.
10: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
4: Selamat pagi Pak.
10: Ini kondisi di tengah kota Semarang ramai ya Mas. Kok ramai, lancar ya. Yeah. Di mana? Di Hasanuddin, di Imam Bonjol, Pemuda, sampai Dr. Sutomo ini lancar semua. Mas kalau pagi kok berdiding ya Mas ya. Tapi ini jam 8 aja, 7.57 saja, wah mataharinya cemlorot seperti sekitar jam 11 siang. Kalau pagi berdidingin enggak umum ya, enggak kuat. Matur suwun Mas Jamal.
0: Begitulah ciri-ciri musim kemarau ya. Kalau dini hari musim, dan paginya dingin sekali,
4: siangnya panas. Tadi malam juga sempat gerimis.
0: Yes. Pak Rizky Sabta, Al Fajar.
11: Pukul 8 persis masuk di daerah Kartosuro. Untuk lalin masih sama, ramai lancar. Tidak ada ketersendatan, cuaca mulai terik di daerah Kartosuro Solo ya. Oke Bun, tadi sudah kirim 2 toko, sekarang mulai kirim-kirim, sudah banyak ini.
0: Oke, monggo-monggo silakan.
4: Lanjut.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
16: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
17: Teteh, teteh siapa?
16: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
17: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Siaran Kelayang Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pemerintah dan DPRD Kota Pekalongan akan mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3KPW di wilayah

0: waktu agar para pegawai P3K paruh waktu di Kota Pekalongan punya kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas, termasuk mengenai pendapatannya. Saat ini, pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan para ASN P3K paruh waktu di Kota Pekalongan, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ditambahkan, pemerintah Kota Pekalongan juga masih terus memberikan dukungan dalam kebijakan tidak membuka formasi dalam seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2026. Terkait peluang pengangkatan menjadi P3K penuh waktu, pemerintah Kota Pekalongan masih melakukan kajian mendalam terhadap berbagai aspek, seperti kebutuhan formasi, kan, dan jumlah pegawai yang saat ini akan pensiun di wilayah pemerintah Kota Pekalongan. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya, wah lancar kawan. Dari Semarang melintasi jalur Pantura, so far lancar, tol, wah apalagi.
1: Gak ada masalah yang berarti untuk Semarang sampai dengan Pekalongan.
0: Semarang, Pekalongan dan sebaliknya, hambatan Anda ya cuma di tiga lokasi di Kendal itu tadi. Weleri, Cepiring, dan Brangsong.
1: Berarti ada dong.
0: Ya maksudnya tiga lokasi kan yang wilayah Kendal kan lo. Oh,
1: iya. Tapi tidak begitu.
0: Kan yang arah Semarang semua, yang arah ke baratnya lancar.
1: Tiwas ngomong masih nggak ada masalah.
0: Ya emang nggak ada masalah kalau ke Pekalongan dari Semarang, kalau dari Pekalongan ke Semarangnya ada di Kendal.
1: Ada tiga titik.
0: Tiga. Pekalongan Kota Kabupaten Pemalang Batang, peningkatan mutu dan perbaikan jalan di Batang, soalnya ditulis dan Banyu Putih lancar kok.
1: Dan truknya yang tadi bertumpuk-tumpuk saya yakin sekarang sudah mulai berjalan.
0: Ya betul
1: karena
0: sekali.
1: Karena sudah jam 8:40 semuanya sudah bisa masuk ke dalam kota. Terima kasih atas kebijakannya dan atas kepatuhannya, kita apresiasi.
0: Kendal sama Demak nih berarti benar-benar iki banget, strik banget seputar kendaraan muatan melintas di dalam kota. Yes.
1: Yang akan masuk ke dalam kota, truk-truk besar dan kontainer.
0: Betul. Polres Semarang di Kabupaten Semarang waktu itu sempat gas, tapi kayaknya sekarang sudah menurun lagi nih besok, untuk pengaturannya.
1: Kondisi karena pekerja-pekerja pabrik butuh effort untuk masuk terlebih dahulu di jam-jam 6:30, jam 7, 7:30 ya.
0: Pak Sinyo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Minta info lalu lintasnya ke arah Gunung Pati. Ini udah baru dari Pranggen ini. Baru sampai Bandung Rejo. Mau masuk Semarang. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Sampai dengan Ungarannya masih lancar ya.
0: Betul.
1: Gunung Pati.
2: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Ini sudah sampai Dewi Satika. Tadi masuk Tol Gayam keluar Jatinggaleh. Terus lewat samping PLN itu yang bisa menembus Dewi Satika ini. Lalu lintas ramai lancar ternyata.
0: Sip. Terjawab toh. Karena memang sejak tadi jam 6 ya memang kondisinya ramai lancar dan ramai lancar aja di Kota Semarang. Yes, Pak Ari.
3: Info Mas Yud, itu bis yang macet di depan Istana Buah itu diderek sama trailer Mas.
0: Oh sudah ditarik?
3: Tidak tolong sama trailer.
0: Oh sip.
3: Diderek itu.

0: Pak Bara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rasik FM. Ini kondisi exit tol Krapia. Enggak macet sih. Yes. Panjang kalau pas merah.
2: Wow. Dan ini ada truk raksasa ya.
1: Oh, yang mau ngantor dari rumahnya di daerah atas mau bawa loh, sini aman. Paling dua kali lampu merah selesai melewati. Gitu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Bara, Pak Zainuddin.
3: Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Oh iya, Mas Yuda, Pak Jamal, kemarin sore saya sudah kasih apa namanya, kasih kepada apa namanya Mbak apa Putri, Mbak Greta Putri dan Mas Juli, gitu, Mas Juli, berkait dengan ini, kalian aja masukkan aja sih Mas, bisa dilambungkan ke tidak terkait.
0: Nah, kalau kemarin sudah diterima Yuli sama Greta, kemarin berarti biar aku buka atensi yang kemarin sudah direkam sama Yuli sama Greta aja nggih. Pak Zainuddin, atensinya sama? Atau ada perubahan yang berbeda?
3: Itu di sore hari selalu ada di situ.
0: Okay.
3: Jadi di mana apa namanya? Tanjakan itu sangat bermasalah banget karena apa? Karena ada mereka tuh menganggap
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Zainuddin. Informasinya katanya operator WA-nya sama dengan yang kemarin sore. Jadi kita buka informasi yang kemarin sore sudah kita terima. Matur suwun Pak Zainuddin. Yes.
3: Terkait dengan apa namanya? NBG itu tergantung dari kembali pemiliknya. Punya hati nurani, iman, akhlak dan hati nurani.
1: Juli,
3: niku kunci utamanya. Niki Juni.
0: Oke, matur suwun Pak Zainuddin, Pak Parianto. Selamat pagi, Kawarasika menanggapi proyek di Jalan Citarum itu di Kota Semarang yang berpindah-pindah itu sepertinya juga ada pekerjaan pipa gas, Mas.
2: Pipa gas.
0: Soalnya yang di depan Rumah Sakit Citarum itu kan juga ada omah-omahan tuh dan juga kan ada rencana jalan dicor. Makanya sudah mulai dilubang-lubangi gitu jalannya tapi sudah selesai dan ditutup rapi. Saya setiap hari lewat situ kan soalnya rumah saya di situ.
2: Berarti ada beberapa lokasi yang sekarang masih ada yang belum jadi ya Pak ya.
0: Berarti mungkin pekerjaan pipa gas karena nanti ke depan akan ada pengecoran jalan di Jalan Citarum. Jadi makanya ada, mungkin akan ada kaitannya. Geng-geng matur suwun berarti ya rencana peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Citarum Kota Semarang akan segera dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Kalau dari rilis yang terbaru kita dapatkan sih mulai Agustus 2026 kawan. Pak Wahyudi. Oke, ini Pak Wahyudi tadi sempat merambat di kawasan Kalibanteng. Juga tadi melihat ada laka di jalan lingkar Kaliwungu sebelum traffic light kawasan industri Kendal. Ada truk dan juga mobil informasinya di sana. Tapi tidak menimbulkan antrian ya.
2: Apakah tabrak belakang atau apa belum tahu karena ada korbannya yang terlihat tergeletak.
0: Dugaan sementara ya. Dari lokasi video apa lokasi di videonya Pak Wahyudi ya. Pak Luki.
4: Selamat pagi. Mas. Tidak Bang Jamal
0: kawan. Selamat pagi. Ya.
4: Pagi yang cerah. Perjalanan dari Pati menuju Blora tadi sekitar jam 7.15 saya berangkat dari Pati. Ini sudah sampai Rembang, Mas. Cuaca cerah, lalin lancar. Ini menginfokan pagi ini antrian bahan bakar BBM solar antara Pati sampai Rembang panjang-panjang ini Mas di setiap SPBU ini saya tadi sempat ngisi dapat di batangan agak longgar antrenya nggak terlalu banyak saya masuk ya lumayan antri sekitar 15 menit ini tadi sampai masuk kota Rembang juga panjang tadi SPBU yang itu SPBU kembar OTW ke arah Blora. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima Pak Luki, Pak Slamet Li.
5: Mau tanya itu Mas Yuda, itu perempatan Patimura ke arah Citarum itu di tengah-tengah itu ada.
2: Nah, baru saja terjawab.
0: Sudah terjawab ya.
5: Dari
2: baru saja terjawab.
5: Patimura arah Citarum itu ada apa ya?
0: Oke, nah sudah terjawab ya Pak Slamet Li ya.
2: Semoga ini lancar ya Pak.
0: Betul, perjalanan sudah sampai Sayung, lancar kok Sayung.
2: Lancar
0: kok. Dari Jeporo tadi, Sayung lancar dua arah, Kaligawe bawah jembatan tol juga dua arah lancar. Bravo.

0: kali gawe kelihatan lancar banget ya.
1: Makanya nanti mulai tanggal 8 ya rame lagi kali gawe.
0: Karena ada perbaikan yang di
1: karena peningkatan mutu jalan arah Semarangnya itu akan dilanjutkan nanti tanggal 8
0: yang arah ke kota ya.
1: Yes. Aduh. Informasi sementaranya Pak Wibowo.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, saya dari Urun Rembuk terkait MBG Mas ya.
1: Silakan.
2: Jadi dengan dicopotnya ketua BGN beserta dengan wakilnya itu memang sudah seharusnya sih menurut saya. Karena Mas Yuda tahu enggak, MBG ini memang sarang korupsi yang paling lemah pengawasannya. Perlu Mas Yuda dan Bang Jamal ketahui bahwa satu unit dapur SPPG itu menghasilkan insentif untuk pemilik dapurnya itu 6 juta per hari Mas. Jadi itu berapapun kapasitasnya, misalnya dapur tersebut mensuplai 1.500 porsi makan siang gitu, ya dia akan tetap mendapatkan 6 juta per hari bersih. Kenapa bersih? Karena sebagai pemilik dapur itu adalah insentif dari pemerintah. Nah, karyawan MBG siapa yang gaji? Yang gaji pemerintah di luar insentif itu. Kemudian belanjanya, makanannya bagaimana? Belanja makanan ada pengajuan anggaran tersendiri. Jadi, pengajuan anggaran itu pun pemilik dapur masih bisa memainkan dengan memarkup belanjanya. Misalnya tomat harga Rp10.000 di situ dimarkup harganya menjadi Rp12.000. Dia sudah ngepek badi lagi dari selisih belanja dan actual pembelanjaan. Jadi anggaran yang diajukan misalnya 10 juta untuk satu kali belanja, padahal actual yang dibelanjakan itu adalah misalnya 8 juta. Maka dia dapat tuh tambahan lagi 2 juta sehari dari selisih belanja itu sendiri. Bisa dibayangkan kan Mas, kalau misalnya satu dapur sehari 8 juta bersih, 10 hari sudah 80 juta, misalnya 30 hari sudah berapa itu Mas? Ya kan 240 juta dalam satu bulan seperti itu. Jadi kenapa kemudian dapur-dapur titik-titik MBG itu diperjualbelikan? Ya karena memang duitnya gede Mas. Saya kebetulan termasuk pernah terlibat di dalam proses pengajuan pembuatan dapur SPPG. Ternyata satu, saya dihadapkan pada situasi di mana rata-rata pemilik yayasan yang mengampu dapur SPPG tersebut adalah praktisi-praktisi partai politik ataupun organisasi-organisasi tertentu. Kemudian belakangan mulai diperjualbelikan. Ini ada titik di daerah ini, kalau mau ambil titik ini untuk bisa dapat dapur di sana, maka harus membeli dengan nominal sekian ratus juta. Kemudian operasional hariannya harus tetap setor ke si pemilik yayasannya sekian juta seperti itu. Tapi itu pun masih ada yang mau ngambil Mas, karena nominal dari insentif yang didapat dari satu dapur itu memang cukup besar. Jadi katakanlah mereka harus setor 50 juta sehari misalnya seperti itu. Ya mereka akan tetap lakukan seperti itu. Karena duitnya cukup gede dan pengawasan pengalokasian anggarannya sangat lemah seperti itu Mas. Dan ini menurut saya adalah salah satu blunder terbesar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu dengan mengadakan MBG yang notabene hasilnya tidak efektif. Anak saya aja nggak pernah mau Mas makan dari MBG itu seperti itu. Makanya kalau mengatasnamakan perbaikan gizi menurut saya tidak tepat sasaran. Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi daripada BPJS yang sekarang pelayanannya masih belum sesuai. Kemudian pendidikan gratis sampai ke tingkat perkuliahan untuk seluruh generasi muda kita seperti itu. Dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum yang lain itu tentu akan jauh lebih bermanfaat. Kalau memang harus ada perbaikan gizi ya sasar sesuai dengan siswa-siswa yang membutuhkan saja. Yang berkebutuhan khusus seperti yang mengalami keterbelakangan gizi ataupun mengalami kesulitan ekonomi seperti itu, dan itu biar dikelola oleh sekolah saja, tidak harus diperjualbelikan dalam bentuk titik-titik dapur SPPWG. Begitu Mas, untuk dari saya Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Depan Pasar Karangjati ada pengerukan saluran air, ada bego di situ, jadi lalu lintas agak tersendat arah Mbawen. Mas Widya, okay. Matur nuwun.
1: Baik, matur suwun Pak Wibowo. Ini situasi di Karangjati, coba akan ada pekerjaan apa iki? Saluran air ya kaya ini?
0: Iya, kayaknya karena di situ kalau hujan deras itu biasanya banjir kemarin.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah, kalau gitu matur suwun Pak Wibowo ya, untuk atensi dan juga ceritanya. Speechless sekali kita mendengarkannya ya, dari atensi Kawarasika barusan. Ketika saat ini korupsi dan juga pungli itu benar terang-terangan terjadi. Bukan hanya skala receh, tapi skala tinggi, skala yang jumlahnya luar biasa besar, itu sudah cetok welo-welo ada di depan mata kita. Tanpa tutup-tutupan lagi, sudah gamblang terlihat setiap harinya. Pak Fendi Febrian, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Fendi.
3: Salam kenal ya.
0: Oke.
3: Okay. Saya Fendi dari Kudus.
0: Saya Jamal.
1: Saya Yuda.
3: Kembar setia Rasika.
0: Oh iya.
3: Cuma
1: matur suwun. Setiap
3: hari itu keliling Kudus, kerjaannya keliling. Ya Rasika yang menemani saya
0: siap
3: di jalan ini.
0: Iya Pak.
3: Gak pernah WA, gak pernah kirim apa-apa.
1: Kok bisa, nah, kok ya bisa
3: WA, gak melewati jalan-jalan besar, gak bisa ngasih info apa-apa.
0: Alah, lancar juga info kok.
3: Gatel ya, pengen WA Rasika. Salam kenal aja.
0: Oke okay, Pak
3: Mas Yuda, Bung Jamal,
1: okay. Bung Haris.
3: Informasi kalau di Kudus yang saya lewat ini cuaca cerah. Okay. Kalau jalan-jalannya cuma jalan-jalan kota yang saya lewati.
0: Enggak apa-apa.
3: Lancar.
0: Oke. Okay.
3: Kalau jalan lingkar enggak pernah lewat. Salam kenal Mas Yuda, yeah. Bung Jamal.
0: Terima kasih. Matur
1: suwun. Koyo Pak Koirudin Fahri iki lho Pak Fendi, tuku dawet lapor ning pasar Dawe.
0: Lewat ngarep stadion lapor.
1: Ngaterke bojone ning kantor di alun-alun Simpang 7 lapor.
0: Jalan lancar itu adalah informasi, jalan tersendat informasi, ono pengecatan jalan.
1: Nah, ono persimpangan lagi rame lagi lapor. Enggak usah
0: ada
1: takut.
0: Orang lari-lari di Simpang 7, boleh kita
1: lapor. Iki lho koyo Pak Koirudin Fahri itu warga Kudus juga tuh Pak Fendi.
0: Dari
1: tenang.
0: Atas gunung sana ya.
1: Dicolok. Pak Koirudin Fahri kecokot-cokot ki aku digowo-gowo. Lapor aja enggak apa-apa Pak Fendi. Kita terbuka atas semua laporan asalkan disampaikan dengan baik dan bertanggung jawab.
0: Ya, yang penting keadaan nyata supaya disertai gambar atau videonya lebih oke lagi.
1: Betul sekali Bu Anissa. Tadi siapa ya yang barusan berkomentar? Pak Wibowo setuju sekali, sudah tidak bisa menambahi komentar macam-macam melihat berbagai isu yang
0: Pak
1: ada saat
0: Wibowo.
1: Ini. Jengkel sudah diwakili sama Pak Wibowo tadi suara sebagian masyarakat katanya Bu Anissa.
0: Terima kasih Bu Anissa.
1: Pak Puji Waluyo, cepiring antreannya pendek saja kok pun, cuma berangsong memang antreannya masih sampai pertigaan Ketapang.
0: Pertigaan Tapang.
1: Ini kalau Pak Puji dari jam 8.20 sampai 8.30, 10 menit antrenya di berangsong.
0: Masih, ya hitungannya masih lumayan lah.
1: Yes. Bisa Pak Afan Gafar.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak Afan, kopine.
4: Di dalam kota Salatiga. Ini di jalan masuk di jalan Osama Liki ya Mas Yuda, Bung Jamal. Situasi lalin di sekitaran dalam kota Salatiga terpantau lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Ini pagi ini saya mau perjalanan ke Nasmoko Salatiga Mas Yuda, Bung Jamal. Cuaca cerah nggih Mas Yuda, Bung Jamal. Ngoten mawon menyapa mawon dari
1: kopine. Seger iki.
4: Sehat selalu Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Amin, matur suwun.
4: Terima kasih, matur suwun.
0: Cuma bisa di Solo iki. Semoga mobilnya disemprot nih.
1: Disemprot.
0: Penora karaten.
1: Loh, emang kalau servis mobil tuh mobil disemprot?
0: Ya, salah satunya.
1: Disemprot apa?
0: Ya anti karat.
1: Oh, ala.
0: Kan baru dari pelabuhan tuh dari laut-laut terus tuh. Kayak iya obat.
1: Tapi kan enggak kena air.
0: Ya kan kena anginnya, kena hobone, embun-bune
1: barang tuh. Ya sama angin tuh bisa bikin ini nah, berkarat juga mobil.
0: Lama di sana sering di pelabuhan tuh terkena embun-embun.
1: Oh, sumpil.
0: Pagi terkena udaranya yang mengandung garam, itu bisa cepat rusak makanya.
1: Lah, Pak Hari Ratmoko berarti Innovane yang sore berarti yo dicek-cek tuh kan tiap hari di pelabuhan.
0: Udah tahu Pak Hari.
1: Oh, udah tahu ya. Iya berarti mobilnya kayak yang kerja-kerja di pelabuhan itu juga ya, sama kayak di Sayung.
0: apalagi yang kena air, kena apa, kena yang mengandung garam itu kan resisten terhadap karat atau apa namanya bahasanya itu, bahasa ilmiahnya karaten itu apa ya, lupa namanya.
1: Pak Astohar, satu lagi.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunuk
5: nimbrung ya. Jadi
1: silakan.
5: Terkait sistem atau apa tadi, saya teringat dengan Prof. Eko Budiarjo. Ya terkait dengan kultur dan ini ya, yang terjadi saat ini, korupsi dan lain-lain itu, ada sistem, sistem yang buat itu, yang buat itu sinten, kadang itu perlu pinten dan punten gitu akhirnya kalau nggak sesuai gitu. Jadi ada
1: pinten itu apa?
5: Ya emang
0: berapa?
5: Terus ada lagi ditampung lagi pinten dengan dosen lagi yang lainnya, Pak Fuad mungkin ya, lupa saya itu. Kebenaran yang diatur dengan salah akan dikalahkan dengan kesalahan yang diatur dengan benar. Namun demikian,
1: betul.
5: Tadi ada pepatah zaman itu perang itu tak ketuman loh pecik wong sing ilin lang waspodo gitu ya. Jadi emang ya sebenitan, tapi kita tidak perlu edian gitu ya. Semoga tetap di jalanmu gitu. Ya emang kadang miris ya kondisi ekonomi seperti ini, diperkirakan satu hari segitu, waduh ya di, sudah segitu kali segitu ya, banyak sekali itu ya. Ada sistem dibuat oleh sinten, pakai pinten dan akhirnya punten gitu ya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagus ya, sistem sinten punten.
0: Pinten,
1: pinten,
0: punten.
1: Punten gadah pinten. Gadah 1 miliar nih kula per hari nggih. Nggih, setuju.
0: Wis pinuk.
1: Enak ya.
0: Ya, semoga semuanya bisa segera berakhir.
1: Yes.
0: KPK sampai bingung ngarep nyekel sopo.

0: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, para peserta akan diajak mengunjungi situs penting seperti Makam Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata. Badan Gizi Nasional resmi menghentikan sementara operasional 15 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan. Langkah tegas ini diambil setelah petugas menemukan sejumlah standar operasional dan fasilitas kesehatan yang belum terpenuhi. PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan salah satu temuan utama adalah belum adanya instalasi pengolahan air limbah, serta kurangnya fasilitas seperti kamar karyawan dan kelengkapan dapur utama. Kekurangan tersebut dinilai beresiko terhadap keamanan pangan dan mutu gizi yang dihasilkan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan pendampingan intensif agar seluruh dapur segera melakukan perbaikan, sehingga program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Bagaimana kabar Anda? Sehat semua kan? Yang tidak sehat adalah sistem. Takut banget. Tadi kita buka informasi dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi kawan. Secara umum untuk arus lalu lintas ya terpantau baik ya. Cuma memang di area peningkatan mutu Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang itu, wah, dibanding 2 hari kemarin ya, walaupun ini masih hari-hari perdana peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang, cuma hari ini cukup lumayan nih. Sejak tadi jam 5 loh guys, literally ke jam 5 subuh kita pertama dapat info, sampai dengan terakhir tadi jam 8 lebih 40, antrian di jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah Semarang imbas peningkatan mutu jalan itu masih sama guys, mulai dari pertigaan Ketapang Kendal. Meski tadi rentang jam 6.30 sampai dengan jam 8 sudah berlaku kontraflow, tapi antriannya masih tetap ya. Karena volume kendaraan, kita tahu hari Rabu dan Kamis adalah hari apa? Betul, hari truk nasional ngawaras kedima jumlah volume kendaraan muatan yang melintas di Pantura, terutama wilayah Jawa Tengah di hari Rabu dan Kamis itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan, dan makanya Rasika dan kawan-kawan Rasika menyebut HTN adalah hari truk nasional. Itu sebutan kita-kita aja, itu sebutan persahabatan aja dari Rasika dan Anda-anda para pengguna jalan, bukan juga kemudian jadi istilah paten ya, atau istilah pakem. Itu adalah istilah dari polisi, istilah dari petugas, enggak, itu istilah kita ya, istilah bolo aja, hari truk nasional itu dari Rasika dan Anda semuanya para pengguna jalan. Kalau Anda menanyakan hari truk nasional, emang ada? Enggak ada di kalender, enggak ada. Polisi juga enggak tahu hari truk nasional, atau di sub juga enggak tahu hari truk nasional, itu sebutan kita aja. Menandakan kalau Rabu dan juga Kamis situasinya ramai dengan volume kendaraan muatan yang cukup meningkat. Tadi masih ada beberapa info di bawah jam 9 yang aku simpan. Yang pertama ada Pak Bagas. Pak Bagas ngasih informasi Kudus cerah sekali hari ini. Salam dari warga Kudus juga. Oke, sip, matur suwun Pak Bagas. Kudus cerah cuacanya. Lalu Pak Saiful Anis melakukan perjalanan dari Kudus arah timur Kudus, lalu lintasnya lancar, dalam kota juga ramai lancar. Wong Kudus disuruh Mas Yuda presensi, saya juga ikut muncul lah kalau gitu sih. Matur suwun. Lagi Pak Saiful Anis nggak ke Semarang po? Ayo Pak ke Semarang Pak, mumpung dalane lancar. Nanti nih Pak Saiful Anis ke Semarang pas ono rame-rame mesti giliran lancar lo malah di Kudus saja. Pak Sigit tadi juga yang masih di bawah jam 9, coba kita buka informasinya. Pak Sigit ini juga dari Pati tau mesti.
1: Selamat pagi Bun. Untuk pagi. Pak Yuda dan Bung Jamal, perjalanan dari Semarang menuju Pati, info untuk Lingkar Kudus, apakah ada kesendatan?
2: Pagi Mas Yuda. Perjalanan dari Semarang menuju Pati sampai di SPBU Wonokerto. Tadi di sebelum SPBU Wonokerto terdapat truk yang pecah ban sepertinya, sudah diganti tapi. Dan di depan Puskesmas Gajah 1 juga ada ya, di lajur sebelah kiri truk trailer yang pecah ban juga. Begitupun infonya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sigit.
3: Mas Yuda sampai di Lingkar Kudus. Ini yang dari Pati arah Kendemak terdapat sedikit kepadatan ya.
0: Ya, lah yang arah Pati
3: bisa dilihat. Ini
0: sudah sampai rembang. Cuaca cerah. Loh, yang arah Patinya lancar.
3: Lumayan panjang ya.
0: Oke. Wah, berarti ini di Jalan Lingkar Kudus kawan, peningkatan mutu
3: yang melintas dari Pati mau ke Demak, ke Semarang, lewat kota saja. Oke.
4: Cuma Brangsong memang antreannya masih sampai pertigaan Ketapang.
3: Kondisi Lingkar Kudus yang arah ke Pati ya Mas ya. Ini saya lewat. Ternyata macetnya panjang, hampir sampai di SPBU Payaman. Ini macetnya dari lampu merah Jepang pasti.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu matur suwun sekali Pak Sigit. Nah, selama belum ada informasi peningkatan mutu jalan di Jalan Lingkar Kudus selesai, kepadatan pasti masih tetap ada, Pak. Saat ini kebiasaan yang dilakukan oleh kawan-kawan Rasika semua kalau mau ke Pati, mau menuju arah timur lah, Pati, Juwana, Rembang, Batangan tuh sudah langsung tanpa tedeng aling-aling lagi, langsung masuk lurus ke Kota Kudus saja. Sampai ada informasi peningkatan mutu jalan di Lingkar Kudus itu selesai. Karena keramaian di Jalan Lingkar Kudus tuh koyone kalau aku mencatat dari setelah Idul Fitri sampai dengan sekarang tuh 24 jam ramai terus. Makanya kalau enaknya atau nyamannya Anda dari Semarang ke Pati atau Pati ke Semarang, kalau bisa keluarkan rute Jalan Lingkar Kudus dari kepala Anda selama masa pekerjaan ini masih berlangsung. Karena sudah istilahnya bukan 1-2 hari kan kondisi seperti ini, tapi kurang lebih sudah 2 bulan ini, terutama yang arah ke Pati ya. Terutama yang arah menuju Pati. Nah, ini kan apalagi Pak Sigit 20 menit belum lolos. Nah, berarti besok lagi tuh Pak Sigit, ketika belum ada informasi mungkin dari sumber yang Anda percaya atau mungkin dari kita menyampaikan Lingkar Kudus peningkatan mutu jalan ini sudah selesai, kayaknya mending pilihannya lewat dalam kota dulu deh Pak Sigit ke depan. Ini soalnya katanya Pak Sigit 20 menit aku belum lolos di perbaikan jalan Lingkar Kudus yang arah menuju ke Pati.

0: Tak sah nggo suwe, berikan aku lagu. Biar aku segera susun untuk jadi teman kita semua sampai nanti jam 12. Biasa aku tak ke jalan raya saja. Lagu-lagu tuh itu adalah urusan Anda. Jadi yuk kawan, berikan aku lagu. Kayaknya 12 dulu deh. 11 deh. Kayaknya 11 dulu aja deh ya. Karena soalnya ada beberapa titik yang rame nih. Jakani, kawan Rasika. Yuk guys, berikan aku 11 lagu Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, dan yang pada bisa nyanyi, minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Jangan Anda tok ya. Dan jangan yang oldies. bebas tapi bersyarat. Jadi itu kawan, sembari update lalu lintas, kawan Rasika sampaikan informasinya di 081-32-58-58-500. Berikan aku usulan lagu Indonesiaan aja ya, yang pada bisa nyanyi, minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi. Kemudian juga jangan yang oldies, kawan Rasika. Aku tunggu nanti informasi perakiraan cuaca juga setelah ini, kawan Rasika ya. Seperti apa perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tapi sebelumnya kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Resmi mengklaim realisasi defisit APBN terkendali di level 0,7% dari produk domestik bruto dan membantah tuduhan bahwa kebijakan fiskal menjadi penyebab pelemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang melihat fluktuasi rupiah karena fundamental ekonomi makro Indonesia masih terjaga dengan baik. Demikian News Flash.
0: Yang milenium-milenium ya kawan Rasika, batasnya adalah tahun 2005. Tak tambahin syaratnya, mesti pada minta lagunya kok oldies-oldies 80-90-an kayak lo. Oldies-oldiesnya kapan-kapan lagi kawan Rasika ya. Kita yang seger-seger, yang milenium-milenium dulu gitu kawan Rasika. Batas tahun rilisnya 2005 ya. Indonesia, batas rilis tahun 2005. Kemudian minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok. Oke, aku tunggu. Pak Sanding satu lagi tadi yang masih di bawah jam 9, mohon maaf ya Pak San ya, baru aku buka.
2: Selamat pagi Bang Jamal dan Bang Yuda. Menginfokan saja perjalanan saya dari Semarang sampai ke arah Jepara. Sampai melahan ramai lancar, tidak ada terkendala cuaca panas. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali lalu lintasnya lancar kayak gini, terutama di koridor yang selalu jadi sorotan ya, Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo, Kawan Rasika. Sementara hambatan di wilayah Pantura sisi timur Jawa Tengah ada di Jalan Lingkar Kudus itu tadi yang dipantau sama Pak Sigit. Soalnya antreannya sudah 20 menit katanya, itu 20 menit aja belum lolos loh ya guys. Masih antre di sana. Jadi kalau Anda mau ke Pati dari Kudus atau mau ke Semarang dari Pati, Kawan Rasika, wis masuk dalam kota Kudus dulu saja. Karena sudah 2 bulan ini kondisinya seperti ini. Dan 24 jam ya, pagi, siang, sore, Lingkar Kudus macet terus sejak hari pertama peningkatan mutu jalan di sana. Bu Ayu, Asoka, selamat pagi. Iyoki Mas, banyak sekali truk-truk di kawasan Jalan Pramuka Kota Semarang. Ini laporannya Bu Ayu. Nah, menandakan kalau hari ini adalah hari truk nasional. Pak Alex.
3: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Selamat pagi, Pak Alex.
3: Ini melaporkan dari kawasan Gangsong yang arah Semarang, antrenya lumayan panjang ini. Nah, ini sebelum PL Ketapang. Itu aja Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi.
0: Baik, matur suwun. Nah itu kawan ya, di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal, antrenya masih sama sejak tadi jam 5 kawan sampai dengan sekarang. Matur suwun Pak Alex informasinya. Kemudian aku bersama Pak Dedi, selamat pagi.
4: Mas Yuda, requestnya Restu Bumi Dewa 19 Mas. Matur suwun.
0: Oke, besok lagi Restu Buminya ya. Restu Bumi tahun 90 toh. 2005 ya tahun batasnya ya Kawan Rasika, di atas 2005, kalau di bawah 2005 no ya. Pak Edi Harjono.
5: Pagi Mas Yuda. Saya itu ajalah kepengen mendengarkan lagunya Krisel, judulnya monggo kerso nurut. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Kawan di 991 merepih alama dari Krisye, Pak Hans minta lagunya Iqra. Nah, gini-gini loh guys, yang baru-baru aja sing 90-80-an. Ah. Pak Ari, aku juga orang Kudus loh. Tahu, Pak. Mobilnya pernah abang toh. Pak Steve, tadi jam 8.40 melintas di tol Semarang ABC lancar. Cuma ada satu mobil aja, ada kendala ban pecah sebelum X pintu tol Serondol posisi di bahu jalan. Jam 9 tadi juga melintas di Sigar Bencah lancar, hanya tersendat sedikit karena truk pasir yang jalannya alon-alon waton kelakon. Waktu melintas di kawasan jalan Sigar Bencah, Kota Semarang. Matur suwun Pak Steve, Pak Bagus Aditya. Wah Pak Bagus Aditya lagunya lama. Besok lagi ya Pak lagunya. Kemudian ada Bu Widi, selamat pagi. Aku minta lagunya Alamak ya. Nyimak saja loh aku dari tadi. Terkait komentar Badan Gizi Nasional dan MBG, saya terus sudah terwakili sama kawan-kawan Rasika. Pokoknya melu gonduk. Seluruh Indonesia sekarang dong gonduk ngawar Rasika ya. Pak Iwan, Pak Dodo ya. Pak Dodo minta lagunya Iwan Fals, judulnya Utopia. Oke, coba nanti tak ini dulu ya. Utopia dari Iwan Fals emang ada. Rilis tahun Ethiopia kali maksudnya. Ora Utopia Pak Dodo, tapi belum bisa muncul ya. Tahunnya suwi banget, tahun 1985. Yang baru-baru guys, ojo sing 80-90an lah. Sing anyar-anyar gitu, yang greng, seger gitu lagune. Oke, Pak Sigit ya minta lagunya Sheila on Seven yang terlewatkan. Oke, kalau gitu nanti kita buka-buka lagi deh informasi dan juga usulan dari Anda semuanya di Kelana Kota. Aku menemani Anda sampai dengan nanti jam 12 siang ya. Tetap di Kelana Kota. Rasika.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemkab Jember mulai menjajaki kerjasama internasional melalui skema sister city dengan kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Penjajakan ini ditandai dengan kunjungan delegasi kota Jinhua bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya ke Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember Selasa malam. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kerjasama di berbagai bidang, mulai investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia. Jember juga menjadi satu dari 5 daerah di Jawa Timur yang dipilih untuk dikunjungi delegasi Kota Jinhua. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyebut ketertarikan Kota Jinhua sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Jember juga menawarkan berbagai potensi unggulan daerah, termasuk peluang ekspor kopi Jember ke pasar Tiongkok. Kerjasama ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi investasi dan kemitraan internasional yang saling menguntungkan.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Banyak masyarakat Kota Malang yang mulai antri pendaftaran sekolah rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito yang menyebut sudah ada 7 warga Kota Malang yang bertanya tentang peluang masuk sekolah rakyat meski pendaftaran belum dibuka. Kata Doni, untuk rekrutmen siswa baru pihaknya sedang menunggu petunjuk teknis atau juknis pendaftaran dari pusat dan kemungkinan memiliki skema yang sama seperti tahun lalu. Lebih lanjut, Doni menambahkan banyak masyarakat yang mengajukan anaknya masuk ke sekolah rakyat dan data-data sedang dikumpulkan sambil masih menunggu persyaratan dari Kemensos.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. BPBD Kabupaten Madiun mulai antisipasi kesulitan air bersih saat musim kemarau. Bobby Saktia Putra Lubis, pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun bilang, upaya antisipasi kesulitan air bersih terus dilakukan. Pihak BPBD terus bekerja sama dengan perusahaan daerah air minum PDAM setempat untuk memasok kebutuhan air ke tandon-tandon yang ditempatkan di desa terdampak. Tandon air tersebut nantinya akan ditempatkan di desa atau daerah yang rawan air bersih. Pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh kecamatan agar segera melaporkan jika terjadi dampak kekeringan di wilayahnya.
4: Saya Ajib Syahrian membawa kabar dari Radio Suara Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyiapkan software untuk memonitor sarana-prasarana imbas banyak tiang rambu lalu lintas yang dicuri. Beta Ramdhani, Kabid Lantas Dishub Kota Surabaya berjanji akan memperketat pengawasan. Dengan software ini, Dishub bisa langsung mengetahui sarpras yang dicuri sehingga bisa cepat dilakukan penanganan. Tahun ini ada 2 tiang rambu lalu lintas yang hilang. Yang pertama di dekat Satpas Kolombo dan yang kedua di Pegirian. Nilai pengadaan 1 tiang sekitar 2 juta rupiah. Kalau pencurinya tertangkap akan dimintai ganti rugi, penggantian tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang yang hilang atau rusak.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Ya, ini dia informasi perakiraan cuaca hari ini akan seperti apa. Untuk pagi menjelang siang lanjut sampai dengan menjelang malam nanti, ada kawan-kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan langsung. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silakan informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Ya baik, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam secara umum berawan, ada potensi terjadi hujan intensitas ringan tidak merata ya, terutama untuk bagian selatan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%.

0: di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 2,5 hingga 4 meter. Demikian.
1: Oh iya, Mas Iki, nitip tanya, kemarin tuh ada Kawara Sika yang buka websitenya Stamet Ahmad Yani. Bedanya sama yang signature sama untuk yang apa? Yang citra radar cuaca di websitenya BMKG itu apa, Mas Iki?
0: Sama aja sih, cuman beda tampilan aja.
1: Oh gitu, tapi informasinya kurang lebih sama berarti?
0: Sama.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Matruson?
0: Sama soalnya.
1: Oke. Yeah. Baik, Matruson, Mas Iki untuk infonya ya. Selamat pagi.
0: Sama, pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
5: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
4: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
5: Hipertensi. Waduh.
6: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Ada dua lokasi yang jadi perhatian ya kawan, atas kepadatan arus lalu lintas saat ini masih di Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang kawan. Tadi kalau aku hitung waktunya sih sekitar 10 menit ya, kalau dari pertigaan Ketapang sampai dengan lepas antrean di titik perbaikan jalan di Pantura Brangsong Kendal yang arah Semarang. Kalau arah menuju baratnya sih ramai lancar saja ya. Lalu yang kedua adalah di Jalan Lingkar Kudus. Nah, aku langsung buka informasinya Pak Sigit itu tadi yang lagi di sana. Apakah sudah lepas antrian atau belum? Ini Pak Sigit.
1: Alhamdulillah Mas Yuda, ini 45 menit ya.
0: 45 menit cuma belum macet.
1: Oke. Dari kemacetan di Lingkar Kudus yang sampai lampu merah Jepang. Ini saya tadi pagi kan lewat sini, saya lihat udah jadi dua jalur. Ternyata yang satu itu masih ada, masih ditutupi. Gitu. Makanya ini macet banget ini, gara-gara ada sedikit ini loh Mas.
0: Oh, tinggal sedikit tau ini.
1: Yang ini belum dikasih apa namanya, belum diuruk ya.
0: Oke, tinggal sedikit tau ya berarti. Yang arah Kota
1: Tadi. Terima kasih untuk kawan-kawan Rasika. Okay. Semuanya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Nah itu ya kawan Rasika. Waalaikumsalam. 45 menit antre di Lingkar Kudus wes tanpa tedeng aling-aling dan babi bu lagi, langsung masuk ke dalam kota Kudus dulu saja kawan Rasika. Karena di Jalan Lingkar Kudus ya, untuk arah Pati terutama ya, untuk arah ke Patinya kok walaupun masih ada kurang sedikit kawan Rasika, peningkatan mutu jalan itu cuma kurang sitik sak penggal tok, tapi kondisinya antriannya 45 menit kawan Rasika. Ini pun matur suwun informasinya Pak Sigit ya, setelah 45 menit antre di kawasan Jalan Lingkar Kudus. Sementara itu aja, kalau Anda tidak lewat Jalan Pantura Brangsong Kendal arah Semarang sama Lingkar Kudus sih, I think oke-oke aja ya. Semarang Purwodadi, Intrakota Semarang, Semarang Demak Kudus, top sampai Kudus aja, atau sampai Jeporo lancar, Semarang Solo Tigo lancar juga, ada tol yang mensupport di sana, kondisi lalu lintasnya masih sangat baik, di jalur arteri juga tidak ada kepadatan signifikan. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini?
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil tindakan tegas dengan memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut tuntas indikasi penyelewengan anggaran di internal Badan Gizi Nasional. Kerjasama kedua lembaga tersebut ditujukan untuk mengaudit tata kelola serta melacak aliran dana operasional guna memastikan program prioritas makan bergizi gratis berjalan transparan dan akuntabel. Demikian News Flash.
0: Pak Muhammad Fuad, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagu saja ya, masih ada dari Elo. Matur suwun Rasika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, nanti aku jam 10 bakal ada tamu loh kawan Rasika. Berarti kok ini 10 aja deh lagunya. 10 aja ya guys. Pak Satya juga, wah lagunya ketuaan. Kemudian kawan di 285 minta lagunya Belly, apa saja wes manut katanya Pak. Kawan di 285, kemudian juga kawan di 427, Sheila on 7-nya sudah dipasang Pak, yang terlewatkan. Bu Septina juga, Sheila on 7-nya tenang sudah dipasang ya. Sudah dipasang yang terlewatkan. Kemudian Pak Godo di Pati, aku minta lagunya Demi Cinta dari Chris Pati. Oke. Kemudian ada lagi Pak Rizka minta lagunya Ungu Demi Waktu. Kemudian ada Pak Farhan Andre and the Backbone ya. Oke. Ini udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuk dua lagi kawan Rasika. Kemudian ada Pak Pak apa Bu ya? Oh Pak Debi, Pak Dobi Lorian minta lagunya Legoro Angin, lagu apa tuh? Nggak ada. Negoro angin opo. Pak Purwanto, selamat pagi. Minta lagunya kita usahakan lagi. Kemudian ada Pak Thomas, minta lagunya Baim ya, Kau Milikku. Oke, udah ya, habis ya kawan ya. Lagunya sudah penuh, nanti sampai jam 12 nanti lagu penutupnya dari Pak Thomas nih yang minta lagunya Baim yang Kau Milikku. Nanti kita update lagi informasi ke depan ya. Kawan, lagunya sudah penuh. Pak Ari besok lagi ya, Pak Ari lagunya ya. Kemudian kawan di 527 juga besok lagi, Bu En juga besok lagi ya, Bu En. Kemudian kawan ras yang lain, Pak Juna, Pak Siswanto, Bu Fir, besok lagi Bu Fir lagunya, Bu Sunarsih dan Bu Lia Febriani juga sama besok lagi ya. Pak Albertus, salam saja untuk semua kawan ras ya, Pak Yohanes DK. Selamat pagi, selamat bertugas. Matur suwun Pak Yohanes DK. Besok lagi lagunya ya, Pak Yo. Pak Adipati. Oke, baik, matur suwun Pak Adipati, besok lagi ya lagunya. Kemudian Pak Parianto, selamat pagi. Saya minta info jalan Sayung dong, mau ke Johar ini, saya dari Kudus soalnya. Lancar Pak Parianto, Sayung. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan, Sayung lancar saja untuk kedua arahnya. Ini dia nih situasi di Sayung nih, kalau Anda sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Betapa sangat garing sekali kondisi jalannya. Cuma memang truknya rame banget ya, terutama yang arah ke Semarang. Truknya rame banget di Jalan Pantura Sayung arah Semarang. Hanya keramaian truk saja. Untuk kondisi jalannya sih kering ya, tidak ada tidak ada halangan yang ditakutkan di inisial Sayung. Pak Sigit, gak boleh gitu mas, Negoro Angin juga lagu. Soalnya aku bener-bener gak tahu Negoro Angin itu lagu apa sih. Lagu Jawa kan pasti, lagu bahasa Jawa toh. Oh kan, lagu bahasa Jawa. Nanti jam 1 coba minta sama Greta lagu Negoro Angin. Mosok minta lagu Negoro Angin jam 10 ya. Pak Hari Ratmoko, saya on the way ke Ngalian ya, mau ketemu klien di sini nih. Aku yakin mesti Pak Hari Ratmoko di tempat ini baru yang di Ngalian deh, yang di Tembalang malah mesti malah burung tahu, padahal rumahnya Pak Hari Ratmoko di Tembalang ya kan. Pak Hari Ratmoko ngaku coba. Ini Pak Hari Ratmoko mau ke sebuah kafe yang ada di Ngalian, ngawarasika perjalanannya siang hari ini. Tuh kan. Untungnya lalu lintas di kota Semarang masih terpantau baik dan ramai lancar ya kawarasika. Tidak ada kendala, hambatan-hambatan juga nihil. Sementara headline kita cuma dua sih terkait informasi jalan raya. Di Pantura Brangsong Kendal yang arah Semarang sama Lingkar Kudus tadi yang antrenya kok sampai 40 menit kan ya sudah patut dihindari lah ya. Untuk antrian sampai dengan 40 menit itu tadi. Nah, terus pertanyaannya, kalau di Pantura Brangsong kira-kira perlu dihindari nggak ya? Kalau aku sekitar 10 menit sih masih belum ya. Masih baik saja secara waktu untuk antre di Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Kecuali kalau Anda memang, wah bagi saya 10 menit itu panjang. Nah, silahkan langsung bus masuk ke tol ya kawan, atau lewat Srogo. Tapi lewat Srogo secara durasi waktu juga lebih lama ya, malahan bisa sampai 20-25 menitan. Pak Agus Purwanto, selamat siang. Info pantauan lalu lintas dari depan STMIK Himsya. Jam 9.50 menuju arah Pantura Mangkang, Kota Semarang lancar. Sedangkan arah Semarang biasa antrian di traffic light QQ alias traffic light KIW sudah sampai depan Himsya. Ini berarti pantauan kemacetannya itu bisa kelihatan dari depannya Pak Agus Purwanto toh. Berarti kalau biasanya iya ya, biasanya ada antrean ramai kendaraan-kendaraan muatan yang akan masuk ke kawasan industri Wijaya Kusuma yang biasanya merambat sampai mana? Sampai dengan Sango, sampai dengan Randu Garut, itu berarti juga Pak Agus Purwanto bisa memantau. Sip, kalau begitu. Nah, ini kawan ya, di Hari Truk Nasional ini di Pantura Wali Songo dari Mangkang arah ke Jerakah, Kota Semarang nih sudah mulai rising peningkatan volume kendaraannya dengan simpul di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak Wahyudi ini ngasih info di Jalan Lingkar Weleri. Oh iya, Jalan Lingkar Weleri gimana tuh kondisinya? Di Jalan Lingkar Weleri laporannya Pak Wahyudi tuh ada ketersendatan kawan. Ini yang arah ke barat ya Pak Wahyudi ya, betul nggak? Yang menuju arah ke barat. ada lajur kiri itu kayak ada semacam partisi dan juga tanda gitu sih. Koyone masih ada lokasi dan juga titik peningkatan mutu jalan di jalan lingkar Meleri, terutama yang arah menuju ke baratnya. Oke sip, matur suwun. Berarti saat ini yang sudah mulai ada perkembangan volume kendaraan dan cukup signifikan ada tambahan 2 jalur ya, dan 2 titik. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di KIB itu tadi, kemudian di Jalan Lingkar Meleri yang arah menuju ke barat itu sudah mulai ramai itu. Laporan dari videonya Pak Wahyudi. Pak Klik Sakti, selamat siang.
3: Selamat siang Mas, ini siang, saya Pak OTW. Ini sudah sampai Sayung Mas ya, terpantau ramai tapi masih lancar.
0: Toh, Pak.
3: Cuma yang arah Semarang agak lambat ini Mas, tapi ya tidak terlalu macet sih Mas.

0: Hidayat ra mungkin Pak Sarif Hidayat nyamene ya masih kerja, ra mungkin mulai. Gevon lah monggo bisa saling sapa di jalan raya, matur suwun Pak Sakti. Nah itu menjawab pertanyaan kawan Rasika tadi ya, yang menanyakan Sayung bagaimana kondisinya. Masih baik-baik saja kok, tenang kawan Rasika, gak perlu khawatir Sayung. Bu Yayu, selamat siang kawan Rasika, ini saya lagi ngantri di rel kereta api Kaligawe, lagi ada kereta api lewat. Sedikit ya soal bahasan mengenai MBG, apalagi mantan petingginya tadi ditangkap sebagai dugaan tersangka korupsi program tata kelola makan bergizi gratis. Saya sebagai rakyat biasa jika boleh memilih stop. Ngapunten, di rumah saya ada putu yang sekolah SMA dan SMP. Keduanya kalau dapat MBG selalu dibawa pulang dan langsung biuk masuk ke tempat pembuangan. Lagunya kita usahakan lagi ya. Oke, matur suwun Bu Yayu. Sudah dipasang lagunya.
1: Yang pertama ada Pak Bagas. Pak Bagas ngasih informasi
0: kudus. Nah, ini keramaiannya di kawasan Kaligawe ya kawan. Tapi keramaian karena sedang antri di rel kereta api. Ini laporannya Bu Yayu. Matur suwun Bu Yayu. Informasi dan atensinya pagi ini kita simak headline di Kabar Jawa Tengah untuk jam 10 pagi.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Protes warga Jepara soal jalan rusak yang viral di media sosial akhirnya direspon cepat. Bupati Jepara, Widiarso Utomo, memastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak parah akan mulai dikerjakan bulan ini. Langkah ini diambil setelah warga di Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, melakukan aksi protes. Mulai dari bikin konten mancing di jalan yang berlubang, hingga membuat tulisan ajakan stop membayar pajak di badan jalan. Pemkab Jepara berkomitmen mempercepat perbaikan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan jalan yang kembali mulus, diharapkan masyarakat bisa kembali nyaman beraktivitas dan semangat untuk membayar pajak. Menanggapi aksi protes tumpah tebu oleh ratusan petani Blora di pabrik gula Gendis Multimanis atau GMM, PLT Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudianti, tegas membantah jika pihaknya dan Bulog disebut ingkar janji. Manajemen menjelaskan bahwa proses penyerapan hasil panen tebu saat ini masih terus berlangsung, namun memang harus melewati aturan birokrasi BUMN yang cukup ketat. Karena mesin boiler pabrik rusak total sejak tahun lalu dan belum bisa menggiling, pihak PT GMM sudah membentuk tim khusus untuk mendata serta mengalihkan seluruh tebu petani ke pabrik gula daerah lain. Kini sekitar 200 petani Blora yang baru memasuki masa panen terus diupayakan agar hasilnya tetap terserap maksimal. Pihak pabrik juga akan menurunkan tim kajian independen untuk memperbaiki kerusakan mesin agar pabrik bisa segera kembali beroperasi. Berikut kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Solo melarang pihak keluarga untuk menjemput jamaah haji secara langsung di dalam area asrama haji Donohudan Boyolali. Kebijakan mutlak ini diambil demi menjaga keamanan, kesehatan, serta kelancaran proses administrasi dan screening medis jemaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Oleh karena itu, seluruh jemaah akan dipulangkan menggunakan bus khusus, sehingga keluarga cukup menunggu di titik kumpul daerah asal seperti Masjid Agung atau kantor Kementerian Agama setempat. Penjemputan mandiri ke asrama hanya diizinkan dalam kondisi darurat seperti jamaah sakit keras atau lansia dengan syarat wajib membawa surat rekomendasi resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah ayah itu meninggal dunia."

0: Jalur menyempit perbaikan di kawasan Jalan Lingkar Weleri ya kawan. Jalan Lingkar Weleri arah ke barat, lalu yang kedua di Jalan Pantura Walisongo yang simpulnya di sekitar KIB. Cuma enggak yang sampai Randu Garut atau sampai mana? Sudah sampai ini kok sudah sampai Sango sana belum sampai situ kawan. Persis mulai dari sekitar depan STMIK Himsyah tadi tempat Kawan Rasika bertugas di sana. Berarti ya masih sampai pintu barat ya Pak ya. Pintu masuk barat KIW ya. Berarti kepadatannya masih seputar dari pintu barat sampai pintu utama di KIW. Belum sampai yang mengular panjang sampai dengan Sango atau sampai dengan UT sana ya Kawan Rasika. Antriannya saat ini di jalan Pantura Walisongo, Kota Semarang. Selain itu lancar Kawan Rasika, tidak ada ketersendatan, hambatan juga nihil. Ini tadi ada pertanyaan dari Kawan Rasika bilang gini, Mas Yuda kan suka nge-mall ya, sudah ke mall yang baru belum? Yang ada di POJ City? Belum. Belum, aku menunggu satu brand buka nanti ya Kawan Rasika. Oh brandnya kan belum ada di Jawa Tengah tau, ya aku sebut aja. Aku nunggu Caji buka Kawan Rasika. Nanti kalau Caji udah buka baru aku kesana. Dan terima kasih ya atas mall tersebut sudah buka. Jadi DP Mall enggak, seneng banget aku. Minggu kemarin aku sampai Jumat Sabtu Minggu aku ke DP Mall terus dan senang banget mengang. Antre di sana cepet, enggak terlalu rupek gitu loh Kawan Rasika. Jadi persebaran peremolan di Kota Semarang jadi semakin terdistribusi. Aku seneng, tapi manajemennya DP Mall ras seneng ya Kawan Rasika, karena jumlah pengunjungnya berkurang karena ada mall baru di kawasan POJ City sana. Nanti sih kesananya paling aku nunggu brand minuman milk tea tersebut buka. Kalau udah buka maybe aku akan ke sana, karena selain itu enggak ada brand yang menarik kok ya. Rata-rata masih sama dengan brand-brand atau tenant-tenant yang ada, udah cukup terwakili DP Mall yang masih jadi tahta mall favoritku sepanjang masa. Kemudian aku buka lagi informasi dari kawan-kawan. Oh, sebelumnya kita ke newsflash dulu. Sudah ada update informasi headline yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk siang hari ini. Kita simak di newsflash.
1: Newsflash. KPK menggelar operasi tangkap tangan di Dijen Imigrasi dan mengamankan ratusan gram emas beserta uang tunai sebagai barang bukti dugaan kasus suap perizinan. Penindakan kilat ini melibatkan penangkapan oknum penjabat serta pihak swasta sekaligus memicu tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal keimigrasian nasional. Demikian Newsflash.
0: Pak Wengki, selamat siang.
2: Sugeng aja, Bun Yuda.
0: Oke Pak Wengki.
2: Kangen ku terobati. Sudah sekian purnama, aku tidak pernah update lalin. Habis tidak ada kegiatan pun di rumah aja. Aku jalan-jalan nih dari kampung ke kampung, nyasar sampai kawasan Pak Wawan Sasuke.
0: Kok bisa?
2: Cuaca cerah, kayaknya semalam habis gerimis ya. Lagu ini ada sopo yo mahal ini manut wae sopo wae deh
0: sopo wae lah ya ini.
2: Salam sehat Mas Fun, matur suwun, tetap semangat.
0: Matur suwun Pak Wengki. Nanti ya Pak Wengki ya, semoga masih ada durasi soalnya lagunya sudah penuh. Besok lagi ya Pak Wengki. Pak Andreas Restu, selamat siang.
3: Kondisi laporkan Mas Yudha berangsong arah ke Semarang ini. Wow, lumayan panjang ini. Titiknya tadi di depan Polsek berangsong. Oh, bersama Pak Deni, selamat pagi. Begini,
0: cepet loh tapi. Masa sudah ada pecor yang ditutupi KAI nih?
3: Masih banyak proyek-proyek yang belum dipasang dan juga masih ada eskalator besar-besar ini, mungkin satu bulan lebih ini nanti untuk pengerjaan proyek langsung seperti halnya waktu arah ke barat.
0: Arah ke barat 2 bulan ya Pak?
3: Seperti ini sampai kali kali mana ini?
0: Kali Blorong.
3: Kali Blorong.
0: Yes.
3: Sampai kali Blorong ini titik tersendatannya. Panjang sekali. Itu yang bisa dilaporkan, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, okay, kita yang terima kasih pun. Tapi ini toh kalau aku lihat dari video jenengan toh Pak Andre, masa sudah ada titik cor beton yang ditutup kain? Wah, ini berarti cukup ngebut iki. Wong pekerjaannya baru dimulai kemarin tanggal 2, sekarang sudah tanggal 4 kan, which is cuma rong dino, tapi sudah ada part pengecoran yang sudah ditutupi kain no ini tuh. Ini kain sudah dicor kan? Iya, kain sudah dicor apa masih landasan? Oh, masih landasan, kok kayak sudah dur. Kok kayak ada yang sudah tinggi gitu kainnya. Oh, ternyata cor. Ini kain untuk landasan, untuk lantai kerja. Enggak yo, wong sudah ada yang agak rata kok sama jalur sebaliknya. Enggak yo, sudah ada yang titik yang dicor ya, ditutupi kain tuh, sudah rata selevel sama jalur sebaliknya kok. Berarti ya hitungannya ya akan dikebut-but-but iki di Jalan Pantura Brangsong kawan. Karena sudah ada satu part yang ditutupi kain kawan rasika, tanda kalau istilahnya kalau ditutup kain kan berarti cornya sudah hampir jadi kan, bisa dilinsasi. Tapi masih satu part aja ya. Tapi menandakan itu progresnya cukup baik loh kalau kita lihat di kawasan Pantura Brangsong Kendale. Oke, menteruskan ya Pak Andreas Restu untuk laporannya dari Pantura Brangsong. Ketersendatannya mulai dari jembatan Kali Blorong tukang warasika infonya, berarti ya istilahnya agak memendek ya, nggak sepanjang tadi dari jam 5 sampai jam 10 yang sama rata-rata mulai dari Ketapang laporannya. Pak Danang Arif.
4: Pagi Bang Yuda.
0: Pagi Pak.
4: Kawan-kawan rasika semua yang di jalanan, aku ki bingung meh update apa ya. Setiap kali dengerin rasika ki, hawa ini tangannya jempolnya gatel,
0: pengen komen toh.
4: Secara keseluruhan info dari keluar kandang BSB mau ganti aki di seputaran Jenderal Sudirman, arus lalinnya lancar, rame lancar pun. Wis, pokoknya sehat-sehat semua ya.
0: Amin.
4: Tetap hati-hati di jalan.
0: Nah, ini laporan. Ada
4: pengendara yang lain. Utamakan keselamatan. Aku bolomu.
0: Ya, bolo juga. Oke, matur suwun Pak Danang Arif. Lah iki laporan cuaca cerah, jalannya rame lancar, perjalanan dari asal sampai dengan tujuan baik kondisinya. Wuih, laporan yang ngono kok ndadak pusing Pak Danang Arif kijano ya. Tapi matur suwun ya Pak Danang ya. Ini perjalanannya Pak Danang tadi dari kawasan Bukit Semarang Baru. Berarti menandakan kalau Jalan Pantura Wali Songo, Jalan Profesor Hamka Ngalian, Jalan Siliwangi, Kawarasika kondisinya masih rame lancar saja ya. Tidak ada ketersendatan atau hambatan-hambatan yang signifikan di sepanjang rute wilayah barat kayak Segitiga Krapyak dan sekitarnya siang hari ini. Sip. Mantul, mantap betul. Pak Wasimen.
5: Pagi jelang siang Mas Yuda. Oh, infonya jalur barat sampai Weleri piye Mas Yuda dari kawasan Yosudarso. Matur suwun. Dari jembatan Cakrawala yang dari arah Kalibanteng ke arah Pelabuhan jalur sebelah kanan hari ini mulai dikerjakan lagi, namun arus lalu lintas masih ramai lancar di jalur sebelah kanan Mas Yuda.
0: Oke, lanjut sebelah kanan ya. Mantur suwun infonya Pak Wasimen. Nah, tadi aku mengkopi laporannya Pak Andreas Restu ya. Satu di Brangsong untuk arah baratnya masih lancar. Kemudian juga tadi ke depan tuh ada Pak Alex di Lingkar Weleri, Pak. Yang tersendat ini Pak Wasimen tindaknya nanti akan lewat jalan Lingkar Weleri nopo mboten? Kalau tidak lewat jalan Lingkar Weleri ya stop di Weleri-Weleri kota aja ya, nggak ada hambatan signifikan ya. Cuma nanti kalau agak bablas sedikit ke Weleri Punjul sana ya, di Lingkar Welerinya kok tadi sempat ada laporan antrian dan ketersendatan yang lumayan tadi laporannya Pak Alex. Cepiring Pak Sopo ya mau ya sing Weleri ya. Pak Alex iki cepiring kok ya tadi ya. Oh iya, Cepiring tadi dari Pak Alex masih baik. Oh, Pak Wahyudi tadi yang di Jalan Lingkar Weleri, mohon maaf. Di Jalan Lingkar Weleri tadi ada Pak Wahyudi, antriannya wis lumayan, tapi kalau untuk yang di Brangsong dari Pak Andreas Restu barusan sama Cepiring tadi, Pak Alex mengatakan masih baik. Arus lalu lintasnya so far sampai dengan saat ini.
5: Sun, infonya saya tidak lewat Lingkar Weleri.
0: Oh, ya wis kalau gitu.
5: Weleri Kota nanti naik ke Sumorjo.
0: Oke. Matur suwun Pak Wasimen ya, Brangsong Cepiring, mantap. Bu Santiworo Tri Astuti, selamat pagi, serba-serbi, sekolah, daftar sekolah tingkat SMA. Saya bisa jadi reuni juga dengan teman SD yang jenjang SMP-nya beda sekolah loh. Wah, nikah warasika nih, Bu Santiworo Tri Astuti, putranya itu juga mengikuti PPDB. PPDB, ya Allah kita banget angkatan nih, SPMB. Sedang mengikuti tahapan proses SPMB tingkat SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Kawarasika yang sudah mulai pembuatan akun dan juga pengajuan akun saat ini. Nah, ini Bu Santiworo Tri Astuti ada di SMA Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang. Wah, ramenya Bu Santiworo. Para orang tua dan juga calon murid nikah warasika untuk tingkat SMA dan SMK negeri karena tahapannya mulai tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 2026 nanti ya untuk pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah untuk pembuatan dan pengajuan akun. Wah, ini di SMA Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang ya kawan, rame katanya. Katanya Bu Santiworo, ibunya juga malah ada melu jadi reunian sama teman-temannya. Berarti seangkatannya do sepantaran juga kalau Bu Santiworo, betul nggak? Wah, ini situasi di SMA Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang. Aku membayangkan kayak di SMA Negeri 3 Kota Semarang gitu-gitu, kawan Rasika ya. Apalagi SMA Negeri 3 Kota Semarang kan, wah, semakin bersinar, semakin menyala. Apalagi kawan Rasika tahu kan, kalau SMA Negeri 3 Semarang itu saat ini statusnya sudah Sekolah Garuda Transformasi. Jadi yang mengurusi SMA Negeri 3 Semarang itu provinsi sebagai pemiliknya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai regulatornya, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mengurusi kurikulum dan juga proses pembelajarannya. Jadi istilahnya SMA Negeri 3 Semarang sinarnya semakin silau kawan Rasika. Aku membayangkan yang pada mendaftar SMA Negeri 3 Semarang saat ini akan seperti apa persaingannya dan juga kemudian sikut-sikutannya kawan Rasika ya di SMA Negeri 3 Semarang, karena ya mau tidak mau SMA Negeri 3 Semarang masih terus bersinar ya kawan Rasika. Walaupun ada banyak seleksi masuk, walaupun ada banyak kurikulum yang berbeda, tapi SMA Negeri 3 Semarang tetap sinarnya tidak terkalahkan dengan SMA-SMA dan juga sekolah setingkat lainnya di wilayah Jawa Tengah. Yang negeri ya maksudnya. Yang negeri. Gitu. Ada yang lewat Jalan Pemuda nggak guys? SMA 3, SMA 5. Apakah juga ramai juga nih masyarakat dan juga para orang tua untuk melaksanakan tahapan awal ya kawan untuk SPMB tingkat Provinsi Jawa Tengah. Oh, ini ada Pak Aan Ardian nih. Pak Aan Ardian ngasih informasi, selamat siang Mas Yud, dari Ketapang sampai Brangsong 26 menit katanya. Pak Aan bilang ketersendatan yang arah menuju Semarangnya. Oke, matur suwun. 26 menit di Pantura Brangsong kawan. Kalau Anda mau lewat mana? Srogo Sukodono, waktunya juga kurang lebih sama, 20 sampai 30 menitan. Jadi Anda mau antre di Brangsong atau masuk ke Srogo, monggo aku kembalikan ke Anda karena secara waktu dan durasi sama saja. Sebelum ke lagu ini aku tak ke Pak Resep Afditya dulu deh. Selamat siang.
6: Kelas saya ini galau, Mas.
0: Kenapa?
6: Mau ke Brangsong, mau ke toko yang tadi Mas Yuda info itu Mas, toko HM.
0: Oh,
6: di
0: ya,
6: situ tuh kan pas perbatasan pengecorannya ya Mas, lah itu aku bingung mau kesananya lewatnya mana, meh langsung nyebrang, soalnya kan ada cor-coran itu, atau meh.
0: Ya wis muter ke Tapang.
6: Gak ada opsi lain ini, aku bingung.
0: Muter ke Tapang.
6: Di kalau yang mau ke toko itu diberi akses khusus gitu. Aku cuman belum tahu lihat sikonnya.
0: Nah, sikonnya Pak Resep saat ini 26 menit. Kalau Anda mungkin dari Semarang toh muter balik di Ketapang, nah jerk mulai antre Ketapang sampai dengan toko bangunannya tadi atau toko HM-nya di Brangsong, tadi laporannya Pak Aan Ardian 26 menit, Pak Resep. Ah, berarti ya.

0: Asika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Eh, seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Inilah sorotan Rasika. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Namun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan bahwa proyek tersebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob dan abrasi yang selama ini mengancam kawasan Pantura. Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat hadir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Menurutnya, Giant Seawall memang menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut dan banjir rob.
4: Yang pertama, kita perlu menafsir ulang akar masalah. Laut yang naik atau daratan yang turun. Kesalahan paling fatal dalam perumusan kebijakan lingkungan adalah mengobati gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya. Seringkali publik menganggap bahwa rob di Pantura murni akibat sea level atau permukaan laut yang meningkat karena pemanasan global. Fakta ilmiah berbasis data menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Kenaikan muka laut regional di lepas pantai Semarang tercatat hanya sekitar 2,1 mm per tahun. Namun yang menjadi anomali mematikan adalah laju penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Semarang mencapai 0,01 sampai 0,15 cm per tahun. Bahkan mencapai sekitar 100 mm per tahun di beberapa titik krisis di Semarang Utara. Artinya muka tanah kita ambles puluhan kali lipat lebih cepat daripada naiknya air laut.
3: Rencananya tanggul laut raksasa itu akan membentang sekitar 575 km dari Banten hingga Jawa Timur. Namun demikian, pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Selain rob dan abrasi, kawasan Pantura juga menghadapi masalah serius berupa penurunan muka tanah atau land subsidence yang terus terjadi di sejumlah daerah. Karena itu pemerintah diminta melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan.
4: Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah semata. Ini adalah harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konstruksi pada tanah aluvial yang lunak, serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air. Jika kita hanya membangun dinding beton raksasa di pesisir tanpa menghendaki penyedotan air tanah secara masif dan tanpa membenahi tata ruang hidrologis di daratan, maka tanggul tersebut pada akhirnya akan ikut ambles bersama tanah yang menopangnya.
3: Menteri Lingkungan Hidup juga mengingatkan agar pembangunan Giant Seawall tidak mengorbankan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
4: Tanggul laut, reklamasi dan relokasi berpotensi mengubah rute tangkap nelayan, menggusur tambak produktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak tanah ketika objek lahan perubahan berubah menjadi perairan. Kita tidak ingin kebijakan adaptasi justru bermetamorfosis menjadi maladaptasi yang memiskinkan masyarakat rentan.
3: Apabila pembangunan tanggul laut berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan sarana yang memadai agar nelayan mampu melaut lebih jauh dengan hasil yang lebih baik. Karena itu perlindungan Pantura tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Demikian sorotan Rasika.

tahan diri Anda. Aku yakin semua yang saat ini ada di ruang dengar pada melek ya, pada melek dan pada mangap alias ikut nyanyi. Betul? Betul ya. Nyanyikan aja Ngawarasika, nyanyikan ya ben rak ngantuk, nyanyikan. Nyanyikan, suarakan Ngawarasika. Tapi kalau di kanan kiri Anda lagi pada sibuk-sibuk, nyanyinya dalam hati aja. Ojo bengok-bengok. Kalau aku kan di studio kian enak ki ya. Mic-nya turun ya kan, audio muncul, nyanyi deh kita di studio ya. Tapi kalau Anda di kantor, yo alon-alon ya. Kalau enggak nyanyinya di dalam hati Ngawarasika, meski lagunya banyak kayak lagu barusan dari Chris Pat. Wah, ini berarti pronunciation-nya agak kurang tepat nih. Bukan izin, tapi izin ya. Mas, mas apa? Mas apa? Vokalisnya? Mas ini? Sammy. Ya, Sammy Simorangkir ya. Banyak ahli-ahli bahasa yang mendengarkan Kelana Kota loh Ki, Mas Semi. Bukan izin ya, izin.

0: tulisannya juga pakai Z ya, yang kali yang kata bakunya, bukan pakai J. Ini anak semamone sidang skripsi, terus dosen pembimbingnya teliti langsung dicoret gede kuwi kalau tulisannya pakai J bukan pakai Z ya. Izin. Ya Allah, batine kamar Rasika ngopo to koyo ngono wae dadak dikomentari. Ya. Lalu lintas sampai dengan jam 10 lebih 50 ini baik ya, sekali lagi secara umum, karena tadi kita dapatkan informasi di kawasan mana Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIB masih cukup baik kok Kawan Rasika, jadi kayaknya kita coret aja dari daftar merah informasi lalu lintas di Kelana Kota siang hari ini. Jadi ya Jalan Pantura Brangsong Kendal ya, 25 menit tadi arah Semarang, sama yang sudah mulai meningkat juga di kawasan Manajal, kawasan Segi 4 Kali Gawe. Wah, ini jam 10.30 sampai dengan jam 11 nih informasinya di kawasan Kali Gawe sudah mulai rame. Ini ada Pak Parianto. Pak Parianto ngasih info 10.40. Nah, tadi kan Pak Parianto menaikkan sayung nih. Alhamdulillah sayungnya oke. Sayungnya baik-baik saja, lancar, dua arah. Nah, tapi saat ini yang saya alami adalah yang antre di kawasan Kali Gawe. Ini dia nih fotonya Pak Parianto yang sedang antre. Baik itu di Kali Gawe arah ke Johar ya, Jalan Raden Patah, ataupun yang arah ke Kubro ya, Kawan Rasika. Udah mulai rame ini, terjadi peningkatan volume kendaraan di hari ini. Dan mumpung aku update di kawasan Kali Gawe, jadi sekalian saja ya Kawan Rasika, di mana progres untuk proyek tol Semarang Demak seksi 1A dan juga lanjutan peningkatan mutu Jalan Pantura Kali Gawe Kota Semarang Kawan Rasika. Pertama, saat ini di area pembangunan konstruksi tol Semarang Demak seksi 1A itu sedang berlangsung kegiatan pekerjaan drainase di depan kantor PT Hutama Karya yang arah ke Tanjung Mas. Kemungkinan akan semakin bertambah kepadatannya selain simpulnya di Yuten Kubro ya, yang arah ke pelabuhan. Lalu yang kedua kawan, saat ini sedang ada persiapan perpanjangan lajur rigid beton, sehingga nanti akan ada penutupan rem on atau masuk atau akses masuk tol Semarang ABC depan Kubro, Kawan Rasika. Informasinya sih rencananya mulai hari ini kawan, 4 Juni 2026. Makanya mungkin kalau Kawan Rasika sudah mulai melihat ada tanda-tanda dan mungkin ada rambu-rambu baru di area lokasi proyek tol Semarang Demak seksi 1, terutama yang dari Kubro mau masuk tol Semarang ABC, itu berarti sudah mulai berjalan ya. Nanti detail lokasi di sana nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di PTHK deh, bagaimana kondisinya, apakah sudah dilakukan pengaturan jalan atau mungkin sudah ada penutupan rem on-nya seperti yang tadi disampaikan. Itu satu. Lalu yang kedua kawan, informasi kita dapatkan dihimpun oleh tim redaksi Rasika untuk lanjutan peningkatan mutu jalan di Pantura Kali Gawe. Informasi dari Satlantas Polrestabes Semarang sih yang di jalur Terboyo arah ke kota nanti akan dimulai tanggal 8, which is besok hari Senin, 8 Juni 2026, untuk lanjutan kegiatan pengecoran yang dimulai dari pengecoran di sisi saluran air, mulai dari pertigaan Terboyo sampai dengan bawah jembatan tol Kali Gawe. Kalau yang arah Terboyonya dari mana? Dari barat kan sudah clear tuh, sudah selesai kan? Nah, sementara tinggal menunggu arah Semarangnya atau arah ke baratnya dari Terminal Terboyo, pertigaan Terminal Terboyo. Nah, ini sudah ada clue kalau pekerjaannya akan dimulai nanti tanggal 8 Juni 2026. Begitu. Kita simak headline dulu di News Flash ya, Kawan Rasika, untuk informasi di siang hari ini.
1: News Flash. Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan tarif impor sebesar 10% pada komoditas asal Indonesia yang menjadi bagian dari rencana Trump memukul 60 negara lewat hambatan tarif baru berbasis isu pekerja paksa. Ancaman kebijakan unilateral ini memaksa sektor industri ekspor nasional untuk segera memperketat standar pengawasan ketenagakerjaan demi menghindari kelumpuhan pasar di Amerika Serikat. Demikian News Flash.
0: Nah, ini aku dapat atensi dari Pak Jeki. Pak Jeki mengirimkan video yang viral waktu itu ya. Video yang viral di kawasan tol Semarang ABC, tepatnya di kawasan Boyolali. Nah, perlu kita sampaikan Kawan Rasika untuk Anda semuanya bahwa sejak kemarin dari PT Transmarga Jateng selaku operator tol Semarang Solo sudah memberikan klarifikasi dan juga statement atas video yang ramai dan juga kejadian yang ada di sekitar tol Semarang Solo ya Kawan Rasika. PT Transmarga Jateng selaku operator tol Semarang Solo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna tol Semarang Solo atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan imbas viralnya insiden trailer peti kemas yang terekam melakukan manuver putar balik di kilometer 470 Selasa 2 Juni 2026. PT Transmarga Jateng mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas di jalan tol serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Sebagai badan usaha jalan tol, ke depan PT Transmarga Jateng akan mengevaluasi menyeluruh terhadap pengawasan operasional di lokasi, akan melakukan penelusuran serta evaluasi internal serta berkoordinasi dengan PJR Jawa Tengah 1B dan 7 untuk memastikan penanganan yang tepat dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Atas video viral yang Anda mungkin baru dapatkan sekarang, itu kejadiannya kemarin tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2026, Kawan Rasika, itu sudah disampaikan oleh PT Transmarga Jateng atas kejadian tersebut dan akan ditelusuri lebih lanjut. Dan bagaimana nanti keputusannya, apakah ada di, akan ada akan ada hukuman atau bukan hukuman ya, atau akan ada sanksi bagi si truk trail tersebut. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut karena penyelidikannya melibatkan pihak kepolisian. Matur suwun informasinya dan kirimannya juga Pak Jeki. Ini video kemarin tanggal 2 dan seperti itu klarifikasinya dari Tol Semarang Solo yang dirilis kemarin tanggal 3 Juni 2026. Pak Simon Teguh.
2: Selamat siang pun. Perjalanan ke Padi Juwana ini, Padi Juwana agak tersendat pun. Ada apa ya? Makasih.
0: Perbaikan jalan di Ngebro.
2: Oh, ada truk mogok di tengah-tengah pun.
0: Oh, truk mogok ya wes.
2: Jalur Padi Juwana pulang pergi macet total.
0: Macet total apa merambat? Oke, tapi matur suwun ya informasinya Pak Simon Teguh dari kawasan jalan Pantura Juwana ya Kawan Rasika, informasinya barusan. Matur suwun ya informasinya Pak Simon Teguh, lagi ada ketersendatan di kawasan Pantura Pati. Oh, Pati arah Juwana ding, mohon maaf. Tak kira tadi yang dari mana, yang dari Rembang menuju arah ke Juwananya ya. Tak kira tadi di sana, makanya tadi aku langsung menyeplos ngebruk, tapi ternyata di jalan Pantura Pati Juwana yang ada truk mogok. Nek macet total tuh berarti rak mandek loh Pak, betul nggak? Jenengan sampai sampai turun atau sampai lalu lintasnya berhenti. Situasinya di kawasan jalan Pantura Pati yang arah Juwana. Matur suwun Pak Simon Teguh, Pak Anggono.
3: Pagi Rasika, perjalanan dari Ungaran ke Ambarawa sampai Karangjati tersendat mulai dari Nasmoko, lumayan. Terus ini banyak anak-anak sekolah yang pada naik motor kenceng-kenceng, nyalip kanan nyalip kiri, harap waspada. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Anggono. Pak Jayeng, selamat pagi Mas. Gubuk saat ini lalu lintasnya padat ya, dominasi truk besar, tapi cuaca cerah di kawasan Geugu Beubuge alias Gubuk, Kabupaten Grobogan. Suwon ya Pak Jayeng, informasinya Pak Isrom Ismail. Wah, Pak Isrom lagi ada agenda nih. Pak Isrom lagi ada agenda teng pundi niki Pak Isrom acaranya siang hari ini.
4: Selamat siang Mas Yuda. Pas Mas Yuda bilang siapa yang lewat SMA 3, aku baru saja di lewat jalan SMA, depannya SMA 3 Jalan Pemuda. Masih sepi Mas, lancar, tidak ada kepadatan apapun. Karena ini kan mendaftarnya pakai online jadi ya, masih luar biasa itu. Enggak apa-apa, enggak ada kemacetan, enggak ada kepadatan apapun.
0: Ngerumpel-ngerumpel itu juga enggak ada, Pak.
4: Ini sudah sampai Karyati lagi. Untuk Kota Semarang, untuk SD SMP itu Mas sudah saya, ini barusan saya tadi sosialisasi BIMTEK terkait dengan SPMB SD SMP Kota Semarang yang mulai tanggal 8 nanti. Begitu Mas Yuda, aman lancar.

0: provinsi lah. Lalu terus kalau SD SMP bagaimana? Nah nanti ada di tingkat pemerintah daerah di kota dan kabupaten masing-masing. Nah barusan Pak Isrom Ismail Kawarasiga memberikan info untuk sistem penerimaan murid baru tingkat kota Semarang untuk SD dan juga SMP negeri di kota Semarang kawan. Untuk SD negeri pendaftarannya nanti mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 dan pengumumannya tanggal 17 Juni 2026. Kemudian untuk SMP negeri di kota Semarang, sekali lagi di kota Semarang untuk SMP negeri pendaftarannya mulai tanggal 22 dan 26 22 sampai 26 Juni 2026 dan pengumumannya akan dilakukan 1 Juli 2026. Nah, nanti untuk tingkat kabupaten dan kota untuk SD dan SMP jadwalnya berbeda ya. Sementara untuk di Kota Semarang SD negeri 8 sampai 12 Juni pendaftarannya dan SMP negeri 22 sampai 26 Juni 2026. Matur suwun ya. Pak Isrom Ismail dari Kota Semarang siang hari ini. Pak Fahri Weleri ngasih info siang Mas Trasika, izin lapor. Traffic light di Pleret Gringsing yang arah barat sepertinya lampunya menunjukkan lurus jalan terus mati. Jadi pengguna jalan luar kota seringkali pada berhenti di situ. Soalnya kan harusnya bisa jalan terus tuh di sana. Oke, matur suwun. Pak Fahri, kalau perbaikan jalan yang di Gringsing Plelennya itu di batas Weleri sama Batang sudah selesai belum? Kalau sudah selesai biasanya akan langsung ditangani tuh mengenai alat kelengkapan jalannya biasanya. Karena memang kemarin itu sempat off untuk keperluan pengecoran jalan di sana. Ini soalnya mumpung ada Pak Fahri nih, yang di kawasan Weleri. Di kawasan Weleri yang batas ya. Di kawasan Weleri yang batas antara Weleri Kendal dan Gringsing Batang. Oh, belum selesai. Oke, matur suwun. Coba nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di BPPJN. Tapi matur suwun, Pak Fahri untuk atensinya. Sementara itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Oh, tadi Pak Wasimin ke Weleri kan? Coba ini sudah sampai mana nih mumpung gabung Weleri geng.
1: Untuk Pak Sapa tadi Mas Yuda yang mau ke HM2 tadi.
0: Pak Resep Abdi ya.
1: HM2 toko bangunan ya. Itu masih bisa Pak diakses. Cuman ya kalau kirim barang ya agak susah karena putar baliknya itu ditutup persis di depannya. Mm-hmm. Kalau Bapak SLS itu bisa itu diakses mobil kecil. Begitu, matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
1: Oh ya, yang cor-coran itu sudah ada yang jadi Mas di dekat.
0: Cepet.
1: Pom bensin Brangsong itu tapi masih pendek jalur sebelah karena.
0: Iya, sudah ada yang jadi. Sangarmen. Matur suwun Pak Wasimin ya, tuh sudah sampai kawasan Cepiring. Nanti kita update lagi ya kawan, masih ada waktu sampai dengan jam 12. Kita break dulu untuk kabar Jawa Tengah jam 11. Secara umum cuaca cerah ya, hampir di wilayah pantauan Rasika dari Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak, Grobogan, Kudus, Jeporo, Pati, Rembang. Arus lalu lintas juga kondisinya secara umum baik ya. Meski sudah mulai ada peningkatan-peningkatan lokasi yang ramai. Peningkatan lokasi yang ramai ada di Kaligawe nggih Bapak Ibu. Di kawasan Kaligawe sudah mulai ramai. Sama tadi barusan dapat informasi kalau di Pantura Pati Juwananya ada kepadatan di sana kalau ada truk mogok sehingga dua arahnya jadi merambat deh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat

Tegaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob di Pantura. Menurutnya, ancaman utama saat ini adalah amblesnya muka tanah di Semarang Utara yang mencapai 10 cm per tahun akibat pengambilan air tanah secara berlebihan oleh industri. Jika ekstraksi ini terus dibiarkan, tanggul laut raksasa tersebut pada akhirnya akan ikut ambles. Sebagai solusi, Kementerian Lingkungan Hidup kini menyiapkan aturan water farming untuk mengembalikan cadangan air ke dalam tanah, sekaligus membantu rehabilitasi 200 hektar hutan mangrove di Jawa Tengah. Di sisi lain, Jumhur juga mengingatkan agar mega proyek di Pantura ini jangan sampai menggusur dan mematikan mata pencaharian nelayan tradisional. Sebab mitigasi bencana seharusnya tidak boleh mengorbankan nasib ataupun kesejahteraan warga pesisir. Untuk menanggapi kekhawatiran berkurangnya area tangkapan ikan akibat proyek tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup kini sudah menyiapkan solusi sosial. Jika biasanya nelayan hanya melaut 1 hingga 2 km di pinggir pantai, maka pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan khusus serta dukungan armada kapal yang lebih besar. Dengan demikian, para nelayan bisa didorong untuk mencari ikan hingga 30 km di laut lepas dengan potensi pendapatan yang jauh lebih banyak.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Bulog kembali mencatatkan realisasi serapan gabah dan beras petani tahun 2026 ini mencapai 3.008.626 ton atau setara 3,01 juta ton per 3 Juni 2026, 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional di mana dalam waktu kurang dari 6 bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Romdani mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pemangku kebijakan mulai dari petani, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh aktivitas yang berada di area pertanian. Capaian tersebut membuktikan keefektifan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia. Bulog optimis target pengadaan 4 juta ton beras 2026 untuk masyarakat Indonesia dapat tercapai sebelum akhir tahun, terlebih musim panen masih berlangsung di sejumlah wilayah pertanian strategis. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Pemerintah Lebanon dan Israel resmi menyepakati zona percontohan eksklusif militer di perbatasan selatan yang akan dikendalikan secara penuh oleh tentara reguler Lebanon. Formula taktis yang didukung pengawasan PBB ini diterapkan guna meredam eskalasi konflik serta mengeliminasi potensi pergerakan invasi militer darat di kawasan tersebut. Demikian News Flash.
0: Selain itu, Kamar Asika, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin telah menyambut kedatangan Jamaah Haji Kloter 1 Embarkasi Solo atau SOC 1 pada hari Selasa 2 Juni 2026. Para Jamaah Haji tersebut telah menempuh perjalanan panjang dan prosesi ibadah haji dan hingga tiba kembali di Provinsi Jawa Tengah. Kloter pertama yang tiba di Donohudan kemarin membawa 360 orang. Kloter pertama yang tiba di tanah air setelah melakukan ibadah haji adalah jamaah haji asal Kabupaten Tegal dan 2 jamaah asal Kota Surakarta. Terdapat 358 jemaah dan petugas haji asal Kabupaten Tegal di mana kemarin pada hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 22.15 sudah tiba di Bandara Adi Sumarmo, Surakarta. Kedatangan disambut oleh Gubernur Ahmad Lutfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, serta beberapa pihak seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah Ahmad Daroji. Di hadapan para jemaah, Ahmad Lutfi mengatakan ucapan selamat datang sekaligus doa agar seluruh rangkaian ibadah yang telah dijalani dapat membawa kemabruran. Para haji yang kembali ke tengah masyarakat tersebut memiliki peran penting sebagai teladan dalam berkehidupan sosial. Kemabruran, menurut Ahmad Lutfi, tidak hanya tercermin dalam ibadah personal, tapi juga dalam perilaku sehari-hari yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ini kita dapat info dari Ibu Ulfaryani langsung dari kawasan Kaligawe, Kamar Asika dari PT Hutama Karya Semarang Demak. Untuk saat ini kawan, rem on atau informasi atas penutupan akses menuju arah ke Tol Semarang ABC di area proyek Tol Semarang Demak seksi 1A itu masih dilakukan tentatif ya kawan. Untuk pelaksanaan traffic management di sana nanti akan dilakukan tentatif sembari melihat situasi dan juga kondisi di lokasi, sehingga mohon maaf untuk masyarakat dan pengguna jalan atas beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Kaligawe selama proyek Tol Semarang Demak seksi 1A berlangsung. Matur suwun Bu Ulfa, semangat, masih ada waktu sampai April 2027, berarti ini less than satu tahun toh, betul? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 11 bulan guys, 11 bulan kita akan menyambut Tol Semarang Demak seksi 1. Ih, perjuangan kita sudah 3 tahun loh Kawarasika. 3 tahun ke belakang wis paham dan ngerti sendiri ya bagaimana dinamika di Kaligawe Kota Semarang, dan ternyata kita sudah memasuki countdown 9 bulan menuju April 2027. Aku pokoknya meh teko. Bu Ulfa, aku mau teko. Nanti waktu peresmian Tol Semarang Demak Seksi 1 di April 2027 ya Bu Ulfa. Rasika aku tuh teko nomor 1 melu potong pita pokok men. Pak Atung Marsidi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
0: pagi Pak Atung. Aktivitas.
2: Perjalanan dari Semarang menuju ke Tuntang via tol PP pulang pergi sampai lagi di Semarang, alhamdulillah lancar jaya.
0: Mantap.
2: Matur suwun
0: informasinya, mantap sekali, senang sekali kita mendengarkan lalu lintasnya lancar seperti ini, Pak Yoyo.
3: Laya itu Mas Yuda ya, cuma istilah penerimaan siswa baru aja gonta ganti tiap tahun itu ya Mas. Dulu penerimaan peserta didik baru, sekarang ganti sistem penerimaan murid baru gitu ya. Itu maknanya apa tuh Mas, itu sebenarnya kalau saya sebagai masyarakat kok gak ada gunanya itu loh. Wong intinya ya sama
0: ya, menerima siswa sih, baru gitu ya Mas.
3: Cuma mungkin sistemnya itu atau apa dirubah gitu kan, kalau namanya pendaftaran siswa baru kan gak, sebenarnya kan gak penting diganti dengan sistem penerimaan murid baru gitu ya Mas ya. Saya sebagai masyarakat biasa itu suka pikir aneh-aneh aja itu ya. Kalau murid kan dari dulu kan untuk SD gitu ya. Kalau SMP SMA kan siswa gitu ya. Kalau di perkuliahan kan mahasiswa, itu kan dari dulu kan lulusnya kayak gitu ya Mas. Kalau bicara deskripsi yang saya komentari gini Mas, bolak-balik gitu Mas. Sudah ya.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Yoyo untuk atensinya. Pak Purwanto, selamat siang Rasika. Ada antrian di Jalan Raya Karangjati ya kawan. Di Jalan Jenderal Sudirman Karangjati, Kabupaten Semarang, itu arah Bawen ada kepadatan simpulnya di area Pasar Karangjati. Tadi ada pekerjaan jalan di sekitar pasar. Betul, Pak Purwanto. Tadi lagi ada bego sejak jam 8 itu sebenarnya tadi. Jam 9, mohon maaf. Jam 9 itu bego ngeruk-ngeruk saluran air toh di sekitar depan Pasar Karangjati sebelum minimarket. Nah, sebelum minimarket setelah Pasar Karangjati itu, nih fotonya ya, kita munculkan lagi. Saat ini posisinya merambat mulai dari depan U-turn Lemah Abang berarti. Wah, ini kok baru dari Pak Purwanto ya yang ngasih info. Halo guys, ada yang sedang antre nggak di kawasan Lemah Abang menuju arah ke Karangjati? Nah ini karena antreannya kok sudah cukup lumayan, mending masuk tol saja mungkin untuk Anda yang rencana dari Semarang mau ke Bawen Solo 3. Ini soalnya untuk ukuran Semarang Bawen, antre semennya kan lumayan toh, sudah hampir 1 km mulai dari U-turn Lemah Abang sampai dengan Pasar Karangjati. Ini guys, begonya kalau Anda tidak percaya. Sedang kita tayangkan di sebelah kanan atasku nih, yang Anda sedang tonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Sejak jam 9 itu tadi pekerjaannya, cuma kok ini jam 11.00 baru ada informasi kepadatan arus lalu lintas di sana. Matur suwun ya Pak Purwanto, nih Pak Eko Karangjati, ekor ketersendatannya bahkan sudah agak mundur lagi sampai tanjakan Lemah Abang ya, tidak sampai di U-turn lagi katanya, udah agak mundur. Matur suwun Pak Eko sama Pak Purwanto, ini situasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Karangjati Kabupaten Semarang ya, arah ke Bawen tuh yang tersendat karena ada pekerjaan jalan di sekitar pasar. Pak Chandra Sandro.
4: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan di
0: siang, Pak Chandra.
4: Cepiring yang mengarah ke Semarang ini juga mengantri panjang, yang simbolnya di jembatan Kali Bodri, ekornya sudah sampai di hampir desa Gondang Mas Yud, jadi juga lumayan panjang ini. Untuk yang mengarah ke barat masih relatif lancar kondusif Mas Yuda. Begitu Mas Yud, terima kasih. Okay.
0: Matur suwun Pak Chandra Sandro, syukurlah kalau masih lancar. Pak Dipo, ini melaporkan di tol Semarang ABC ya. Di tol Semarang ABC kilometer 425 arah Krapyak, itu lalu lintasnya merambat di sana karena ada kegiatan pemeliharaan jalan. Ini situasinya di kawasan tol Semarang ABC kilometer 425 itu berarti ya sekitar setelah Jatingaleh ya kawan. Setelah jembatan tol Jatingaleh itu merambat di sana kawan karena ada pemeliharaan jalan. Katanya Pak Dipo sih masih merambat saja ya. Soalnya katanya masih jalan. Mengenai pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC kilometer 425B ruas Jatingaleh arah Krapyak. Pak Steve, ada tumpahan solar tepat di tikungan traffic light Jalan Dr. Cipto arah Kartini Kota Semarang. Ini harap diwaspadai oleh masyarakat. Nah, ini juga tadi kita dapat info dari kawan-kawan di Damkar, katanya sudah ada armada ke lokasi Pak Steve. Mengenai adanya laporan tumpahan solar di sekitar Jalan Dr. Cipto Kartini Kota Semarang. Ada satu armada Damkar Kota Semarang yang on the way ke lokasi mengenai informasi tumpahan solar di kawasan Jalan Dr. Cipto Kartini Kota Semarang. Pak Basimen,
5: untuk antrean di kawasan Cepiring Mas Yuda nih tambah panjang. Ekornya sampai di kawasan Desa Gundang setelah sebelum tikungan itu. Karena menjelang masuk jalur kontraflow di TL mana itu yang di Cepiring itu Mas.
0: Sri Agung.
5: Sebelah kanan ada truk yang trouble kehabisan solar kelihatannya.
0: Okay.
5: Tadi baru diisi si solar menjelang mau masuk jalur kontraflow yang mengarah ke barat dari Semarang sampai Cepiring masih aman lancar, cuma melambat sedikit di kawasan Cepiring atau seluruh.
0: Oke.
5: TL Sri Agung.
0: Ya, Sri Agung, betul sekali. Thank you Pak Chandra Sandro sama Pak Basimen ya. Ini situasi di kawasan Bandura, Cepiring, Kendal. Situasinya masih baik ya, arus lalu lintasnya. Mantap. Pak Dedi Sudaryono.
6: Seperti ini kondisinya. Dan mengerukan.
0: Berangsong ya Pak. Ih, seneng banget Kendal udah muncul. Kendal udah muncul nek pas ono rame-rame gini.
6: Siang Kak Warasika,
0: siang Pak Dedi.
6: Ini peningkatan mutu di wilayah Cangkrik. Lumayan ini antrian lumayan panjang. Kondisi seperti ini arah menuju ke Semarang. Kondisinya seperti ini. Merayap lumayan panjang tadi sampai pertigaan arah Gandon tadi.
0: Oke. Ketapang ya Pak.
6: Demikian informasi dari saya. Selamat siang, terima kasih.
0: Matur suwun. Pak De, tadi antre berapa lama Pak Dedi? 20 menitan juga sama kayak Pak An Ardian tadi melaporkan jam 11. Koyanya kalau aku hitung dari interval atensinya Pak Dedi, koyanya sama sih 20 menitan ya Pak Ded, betul nggak? Dari antre pertama tadi, iya 20 menitan ya Pak. Oke, sip lah, matur suwun Pak Dedi Sudaryono. Kemudian Pak Wahyudi sudah sampai Comal. Ini di Jalan Pantura Wiradesa ya, arah Comal tersendat karena masih ada penyempitan jalan karena perbaikan di sana. Wah ini dia nih update-nya, jalurnya kontraflow di kawasan Pantura Wiradesa. Yang arah ke Comalnya itu dipakai untuk kontraflow karena perbaikan masih berlangsung yang arah menuju ke Semarang. Ini Pak Wahyudi udah sampai Comal aja nih. Nah ini Pak Alex udah sampai mana? Apakah juga sama sampai dengan Comal?
7: Siang Mas Yuda, lanjutkan perjalanan. Ini sudah sampai Wiradesa. Ya tadi di Wiradesa ada perbaikan untuk jalan yang arah ke Semarang. Nah ini antrinya dari Wiradesa Pasan sampai Siwalan atau perbatasan Pekalongan Pemalang. Antrinya cukup panjang ini Mas Yuda.
0: Wiradesa Comal.
7: dari Pasar Lumiran Desa. Itu aja. Selamat siang Mas Yuda.
0: Selamat siang Pak Alex. Nah ini Pak Alex sama Pak Wahyudi undi-undi ya kawan. Situasinya di kawasan Jalan Pantura Wiradesa, Pemalang. Mantap-mantap, matur suwun untuk informasinya Pak Wahyudi sama Pak Alex. Di Pantura paling barat ya pantauannya Rasika di kawasan Jalan Pantura Wiradesa perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Kemudian ada kawan di 10 tadi SMA Negeri 3 Semarang apa Mas? Oh SMA Negeri 3 Semarang tadi itu statusnya adalah SMA Garuda Transformasi kawan 1130. Jadi yang membuat istilahnya SMA tadi yang waktu aku bahas SMA Negeri 3 ya. Ya, SMA Negeri 3 Semarang itu saat ini tahun ini itu statusnya adalah SMA Unggul Garuda Transformasi kawan Rasika. Itu program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sementara di Jawa Tengah ini untuk sekolah SMA Negeri yang statusnya Unggul Garuda Transformasi adalah SMA Negeri 3 Kota Semarang itu. Begitu Pak, 1120. Jadi mungkin istilahnya opo ya tadi aku bilangnya ya, persaingan untuk masuk ke SMA Negeri 3 Kota Semarang kayaknya akan tambah luar biasa ya, yang memang tahun-tahun sebelumnya selalu luar biasa, tapi kayaknya tahun ini juga akan luar biasa, apalagi setelah penetapan status SMA Negeri 3 Kota Semarang sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi. Jadi SMA Negeri 3 Semarang itu belum tergoyahkan ya. Tahta tertinggi sekolah negeri terbaik di Jawa Tengah kayaknya masih belum tergoyahkan kawan Rasika. Jadi SMA Unggul Garuda Transformasi itu programnya Kemendikti Saintek yang ngurusi kampus-kampus tuh, yang ngurusi universitas-universitas itu ternyata di program tahun di periode ini itu punya program untuk membuat sekolah-sekolah unggul Garuda Transformasi yang nanti fokus anak-anak di SMA dan sekolah-sekolah tersebut itu nanti fokus ke riset, penelitian, kemudian juga bahasa internasional serta STEM. Begitu. Kawan 1130. Putranya, jenengan mau daftar SMA Negeri 3 Kota Semarang kok? Good luck ya untuk Anda semuanya mungkin yang akan masuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMA Negeri 3 Kota Semarang.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Guna meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel di lapangan, Satuan Samapta Polres Pamekasan bersama Polsek Jajaran menggelar latihan peningkatan kemampuan di Markas Komando Polres Pamekasan. Kasat Samapta Polres Pamekasan AKP Cubriadi mengatakan latihan tersebut merupakan upaya penguatan kapasitas personel dalam menghadapi berbagai dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pamekasan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Memasuki musim kemarau, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan bibit tembakau kepada petani. Pengawas mutu hasil pertanian ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro Bambang Wahyudi bilang seluruh varietas yang disediakan telah disesuaikan dengan peta kebutuhan pasar pabrikan lokal maupun nasional. Hal ini dilakukan demi memberikan garansi kepastian serapan hasil panen bagi para petani saat musim petik tiba. Dari sisi cadangan tahun lalu, ditambah dengan pengadaan yang baru, belasan kelompok tani telah menyerap sebanyak 8,743 kg benih tembakau.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Di siang hari ini kawan, kita dapatkan laporan informasi dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2. Bagaimana informasinya siang hari ini di kawasan Tol Semarang Demak Seksi 2? Kita buka infonya.
1: Selamat siang, salam pelayani sejati. Dengan saya, Ajar Budi Pratama, Kasih dan Supervisor di Jepang Tol Sayur. Izin melaporkan situasi terkini di Jepang Tol Sayur. Untuk pengoperasian lanjut, kita mengoperasikan total 6 lanjut, 3 dari exit dan 3 dari entran. Untuk mobilizer kita mengerjakan total 4 unit digunakan apabila antrian lebih dari 10 kendaraan, dan diinfokan untuk cuaca hari ini terpantau cerah. Untuk kalin terpantau ramai lancar di kedua arah. Untuk gangguan jalan lain-lain yang menonjol di hill. Demikian informasi dari saya, selamat siang.
0: Selamat siang, rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 2 Ngawara Sika. Situasi arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah dipantau dari gerbang Tol Sayung untuk siang hari ini. Itu kawan, informasinya, dan dari Tol Semarang Demak Seksi 2, kita ke Seksi 1 yang saat ini proyeknya masih berjalan ya. Kita dapat info tambahan dari Bu Ulfa Riani dari PT HK Semarang Demak kawan. Nah ini dia. Persiapan pekerjaan rigid beton yang di depan Kubro arah masuk Tol Semarang ABC. Wah tuh, sudah ada alat berat, sudah ada pak proyek. Sudah ada rambu juga kawan Rasika. Nah ini. Jadi kawan Rasika, itu tuh nanti gimana tuh, kan tadi sempat kita bahas juga kan sejak pagi. Jadi kendaraan yang dari Kubro itu tuh kawan Rasika, nanti itu akan ada rekayasa lalu lintas untuk pekerjaan rigid cor beton untuk masuk ke Tol Semarang ABC atau Gerbang Tol Mukti Harjo. Nah jadi nanti jalurnya itu agak sedikit manuver kawan Rasika di lajur yang paling kanan. Kalau Anda mau masuk Tol Semarang ABC, jadi kan setelah Kubro tuh rendet. Nah, kalau Anda mau lurus ke Terboyo, tinggal ya wis lurus koyok biasa. Nah, nanti masuk Tol Semarang ABC-nya, kawan itu agak sedikit meliuk sedikit aja, kawan meliuk sedikit yang saat ini sedang disiapkan oleh rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 1A proyek tol ya, rekan-rekan di proyek Tol Semarang Demak Seksi 1. Sudah ada rambunya juga nih kawan Rasika. Ada rambu pengarah jalannya, kemudian juga barriernya juga untuk lanjut menuju arah Demak Surabaya atau di mana masuk ke jalan tolnya. Nanti ketika situasinya cukup padat kawan Rasika tuh juga di putar balik sekarang harus di Terboyo ding ya. Enggak bisa di depan SMP Islam Sultan Agung lagi ya. Jadi nanti ketika sudah ada keramaian dan juga ketersendatan panjang, nanti akan ada rekayasa. Nanti kita coba hubungi kawan-kawan di Polrestabes Semarang deh kalau gitu. Bagaimana rekayasa yang disiapkan kawan Rasika? Informasinya secara schedule sih mulai hari ini tanggal 4. Cuma untuk pelaksanaannya melihat situasi dan kondisi. Cuma memang di lokasinya sudah nampak kesiapannya ya nih. Alat berat, rambu, Pak Bapak proyeknya, apa ya istilahnya ya? Aku mau ngomong tukang tuh kok era enak. Nah tukang kan mesti rak bakal garap dalan toh. Ya pokoknya pak proyeknya lah, proyek petugas proyeknya lah. Pokoknya sudah di sana untuk melihat situasi dan kondisinya. Begitu. Jadi jangan khawatir untuk Anda saat ini yang melintas di Kaligawing ya, Bapak Ibu. Kawan di 8255 Pak Gusmul. Pak Gusmul ini lagi antre di Karangjati katanya. Karena tadi kita dapat informasi di Karangjati kan.
2: Tadi pancu ke aku juga macet.
0: Wah ini dia juga rame ya. Ini pantauannya Pak Gusmul dari jalan dalam di kawasan jalan Karangjati Pringaposnya juga rapet nih kawan. Terutama kendaraan yang pada mau keluar. Matur suwun Pak Gusmul. Kemudian ada Pak Yulianto Prasetyo. Selamat siang kawan Rasika, rute hari ini dari Salatiga, stasiun Semarang Tawang, kota-kota Semarang saja, dari Salatiga, Ungaran, Jatingaleh, Akpol, Simpang 5, Gajah Mada, Pemuda, lewat jalur konvensional, rame lancar kedua arahnya. Yang saat ini ada antrian adalah di jalan Raya Karangjati ya, yang arah Bawen, itu ada kepadatan karena ada pekerjaan jalan, kemudian masih ada pekerjaan perbaikan pembatas jalan di depan RSUD Gondoswarno Ungaran tapi masih aman lancar. Berarti atensinya Pak Yulianto bisa menjawab pertanyaannya Pak Sugiman. Pak Sugiman ini tadi menanyakan jalur dari Universitas Negeri Semarang ya, menanyakan Gombel. Nah, berarti kalau aku bisa mengcopy laporannya Pak Yulianto Prasetyo yang sudah sampai dengan Simpang 5 Gajah Mada, ya berarti Gombel Jatingaleh sih lancar-lancar aja nggih, Pak Sugiman dan kawan-kawan semua di siang hari ini yang menanyakan jalur di wilayah dalam kota Semarang, terutama Jalan Setiabudi, Gombel, Jalan Tengku Umar, dan sekitarnya.
3: News Flash. Rapat paripurna DPR RI resmi menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjadi undang-undang guna mereformasi dan memperkuat tata kelola sektor keuangan nasional. Regulasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran lembaga otoritas keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat di era keuangan digital. Demikian News Flash.
0: Pak Afan Gafar.
4: Mas Yuda, nyambung lagi Mas Yuda.
0: Selamat
4: sudah
0: siang.
4: Selesai dari servis. Ini mau kembali ke Ngadirejo Boyolali Mas Yuda. Menjelang siang melintas di Lingkar Salatiga. Ini terpantau lengang ya, lancar sekali. Tuh cuacanya, langitnya sedikit ada mendung tadi yang mengarah ke Kopeng itu agak mendung ya. Tapi yang di sini masih panas. Ngoten mawon Mas Yuda. Nanti nyambung lagi. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Afan Gafar dari Lingkar Salatiga, Kota Semarang yang masih lancar. Pak Slamet Hartono.
5: Siang Mas Yuda, melaporkan.
0: Siang, Pak.
5: Area Kalibawe ya. Kemacetan sudah nyampe pertigaan Pengapon Raden Patah ya, yang ke arah timur. Tadi mau lewat arteri Jasudjasol, ternyata tak lihat sudah kemacetan, sudah nyampe di PLNU. Jadi aku putar balik lewat Rawalitong. Ternyata juga macet juga di Kalijawi. Itu Mas Yuda. Makasih.
0: Oke, matur suwun, Pak. Kaligawe ya.
5: Kepadatan di putar balik masuk masjid. Ada putar balik yang benar-benar produk yang menimbulkan kemacetan sampai di hampir itu apa namanya? Depo Pertamina.
0: Putar balik sebelum rel kereta api toh. Oke, matur suwun informasinya. Pak Slamet Hartono dari kawasan Kaligawe kawan. Pak Khairul Mutakim.
6: Nah, iki Kubro. Depan Kubro. Padat ya kawan Rasika. Selamat siang.
0: Selamat siang.
6: Hati-hati di perjalanan kawan Rasika. Terima kasih.
0: Udah berapa lama Pak Khairul antrenya?
6: Mas Yud, info jalan arah ke Kudus gimana Mas Yud?
0: Nah, lancar. Ya cuma di Kaligawe tok itu Pak.
6: Terima kasih.
0: Cuma di kawasan Kaligawe Kubronya tok itu Pak. Kalau untuk selanjutnya wacir cir cir cir lancir Semarang Demak Kudus Pantura saat ini dua arahnya. Pak Yoga Tronik ini ngasih info di.
7: Jadi kan setelah Kubro tuh
0: rendah, Karangjati ya.
7: Kalau Anda mau lurus ke Terboyo.
0: Oh, katanya Pak Yoga di kawasan Jalan Karangjati sudah mulai mengalir, guys. Tadi yang disampaikan tersendat mulai dari mana tanjakan Lemah Abang, katanya sekarang sudah mulai mengalir, katanya Pak Yoga. Ya wis kalau gitu matur suwun ya. Aku tutup dulu Kelana Kota siangnya edisi hari ini. Nanti dilanjutkan lagi sama program Kelana Kota selanjutnya kawan di 105,6 FM Rasika USA dan program-program selanjutnya di 88,9 FM Rasika Pekalongan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan pencari kerja memadati ajang Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Acara ini didominasi oleh para lulusan baru atau fresh graduate yang mulai aktif berburu pekerjaan di berbagai sektor perusahaan. Salah satu pencari kerja, Mila Fitriana, mengaku tantangan terbesar yang dihadapi lulusan baru saat ini adalah banyaknya lowongan yang mensyaratkan pengalaman kerja. Padahal sebagai lulusan baru, dirinya hanya memiliki modal pengalaman dari kegiatan magang.
3: Lowongannya itu mesti banyak yang harus ada minimal kerjanya berapa. Jadi kalau dari kita paling kan kalau kita magang-magang aja, terus kita juga kerjanya belum yang seperti yang lainnya gitu, juga susahnya di bagian itu. Juga ada beberapa PT yang pengalaman kerja. Kita fokusnya mau kemana gitu sih Kak, maksudnya kan kita kan juga fisika, terus kalau di sini kan bukannya mesti untuk umum juga, jadi kita tantangannya ke yang anak SMK itu, terus ada yang udah yang pengalamannya banyak itu sih Kak.
2: Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Semarang Taufikur Rahman menilai tingginya angka pengangguran salah satunya disebabkan karena sikap pelamar yang masih memilih-milih pekerjaan. Pihaknya meminta para lulusan baru untuk tidak ragu mengambil lowongan yang tersedia demi mencari pengalaman kerja terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Langkah awal ini diambil guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Dinas Pendidikan segera melakukan survei di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Data akurat tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan utama anak putus sekolah, baik karena faktor geografis maupun kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah membiayai pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka ia masuk surga. Mengucapkan sebuah kalimat tanpa beban dan tanpa pretensi apa-apa, tentu akan berbeda nilainya dengan pengucapan yang khusyuk. Mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, tentu tak hanya sebatas bergeraknya lidah belaka. Pengucapan La ilaha illallah secara benar akan menggetarkan juga relung hati dan perbuatan kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda mengucapkan La ilaha illallah dalam kehidupan Anda?

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri keempat dengan bahasan Hakikat Doa. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dikundhawaken innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng gitu, cinta gitu karo uang sing temen terus menerus mengupayakan gitu, membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa diku gitu, urusan hasil ke hasil pun tak. Gita. Mungkin sampean tutup gita. Hasil gak hasil yo tetep tutupane niku akhir. Napa tutupane niku? Kepingin selamat. Nah, selamat niku akeh dalane akeh. Gita mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotu syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haitsu la yah tasib. Ya Allah, panjenengan paringi rezeki kula ya Allah saking napa, saking dalan, saking liwat nopo mawon sing boten kenyono nono, sing boten kedugo-dugo, sing boten dipun perhitung nong. Lho ngerti deh, kayak contoh kono wayahe bayar ngene-ngene gak bayar-bayar sakarepe dhewe gitu, tibane sing situke gitu meneng-meneng durung wayahe bayar gitu dibayari gitu, sing di ngototi diusaha no gak hasil, sing gak kepikir moro-moro beres gini apa beten enten male sing boten kedugo utang ake ngini ake ditagi terus tibane barang medok uang sing ngutangi nguyu gak apa-apa kok ulang gitu, sik terung di duit kan ya dereng ulang gitu, ya gak apa-apa kok saono lo gitu. Saman syukuri, saman sujud syukur teng Gusti Allah sampean selamat sangka ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten gitu, ojo terus sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, munggu tiang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken nglamak iku. Gita, ojo ngono, ojo wis jarno wae melek miline banyu. Gita, sungotot. Mekpun sampean niku pancen bener krana Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedhot hubungan. Mboten sampean kula male mawon sing donga, malaikat sing krungu niku lho. Gita, mboten tega kali kula kali sampean niku. Gita,
sampe ngerasa ndonga dhewe mboten napa malih wong tariko. Enten. Nggih ta, nyambung-nyambung mek pancen diwasilahi. Nggih ta, jirabita teng guru-guru nyambung-nyambung. Sampeyan mboten krasa. Nggih ta, mangkane. Nggih, setengah sompo sambung sinambung. Panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhaken mireng siji donga gitu sing didongaaken kawulanipun Allah ingkang sae kala wau dungane aja ngenteni wonge sing sae. Nggih napa mboten? Kangelan wis ta metepake berangkat cek mari pun aku sapa? Aku iki ya apa? Gak ndilok ta, gak ngoco ta, wis gak ngoco-ngocoan, ngoco menyang Gusti Gusti Allah. Ayo gantungno teng Gusti Allah. Sampan donga malaikat Jibril niku mboten tega. Kita napa dawuhipun malaikat Jibril? Ya Rob, abduka fulanun ikdi hajatah. Kita dawuhipun malaikat Jibril, duh ya Allah, sampan pirsani ya Allah, sampan pirsani ya Allah, kawula

0: ini ya Allah, mboten tega kula, mboten tega. Gitu. Wong jenengan niku arhamur rahimin. Napa daipun Gusti Allah. Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wistah malaikat Jibril jok melok-melok. Tepak indu ngoki gak urusan mbek kon, urusan mbek aku langsung. Gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum. Minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok. Aku seneng. Niki lho. Krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersa kuwi ku seneng aku. Gitu. Wis jarno. Lho. Mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul nggih niku berarti nuduhna ana wong iku ndonga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu ndonga teng Gusti enten nggih ta jembare penafsiran. Ini lo Jibril, gitu. Aku ki seneng ngrungokno suarane ku seneng. Jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Mek sampe iki tak paringi kok gak ndonga maneh iki. Kira-kira nggih napa mboten? Yo tak wantem ngene. Gitu. Nggih, jarno. Kata pari ini jarno. Lu tambah nangis, tambah seneng aku. Gita. Ben terus menerus koyok ngunu. Gita. Pun. Ah. Mafhum mantuke ya nopo. Dawa ngeten niku. Berarti enten wong dungo niku. Mboten disenengi Gusti. Gusti Allah. Lajeng dos pundi daipun Gusti Allah. Jibril. Dalem ya Allah, tugase sapa iku? Ngatur rezeki-rezekiku malaikat. Wis lang diparingi iku, kawula sing donga niku. Disembadani kabeh, dicukupi kabeh. Lah kok ngeten ya Allah? Wis gak seneng aku ngrungokno suarane. Gitu. Wis lang mari. Niki lah. Wis lang kono lah nyingkre. Nggih. Tambah cukup, tambah sugi, tambah duwe kedudukan sing parek ana ngersanipun Allah. Nggih ta? Modele. Tapi sakjane tambah adoh saka Gusti Allah. Mulai menipu dirinya. Mulai awak ini kunopo ngerosok ngaku-ngaku madakno oleh dekne niku parek menyang Gusti Allah cara ngono ambek cara liyane apa masih aku gak meruga ngono apa masih aku gak ngene wong aku ngene ya padha berjuang karena Allah mulai nafsiri dhewe ngene apa mboten mboten krasa kaya kula lah nggih. Kaya omong-omongan. Gitu. Uang dakwah ngaji teng Gusti Allah niku. Teng pundi mawon niku. Gitu. Mek pancen ikhlas krono Allah. Diterima kali Gusti Allah. Nopo teng desa. Nopo teng kota. Nopo uang sing duwe kedudukan. Gitu. Nopo uang sing boten duwe kedudukan. Gitu. Teng pundi mawon niku podo. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda be. Dai contoh. Kula teng mriki nggih ngaji. Nggih ta? Teng desa-desa nggih ngaji. Nggih ta? Teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Nggih ta? Kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji. Nggih ta. Ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji padha. Tapi lho ngeten lho. Nafsune beda. Niki hati-hati kaya ngeten niki. Nggih ta. Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungsut kabeh ngeten. Nggih ta, ro kero kabeh. Langge. Wong kabeh ngeten niku. Nah coba mek kula ngaji teng mriko. Nggih ta, teng Jakarta artis. Nggih ta, tinimbang maca iki tape nggih sik sake ngelek idune kula. Nggih ta. Lho, lho niku cocok karo hawa nap. Jadi kudu dibeda. Sing dilakoni padha, zikir ibadahe padha. Nggih ta? Dungane padha, ngajine padha, tapi sing didep niku be cocok mbek nafsune apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsune perang ngono. Aja keenaken. Niki lho. Mek mboten diperangi, hati-hati kan. Nggih ta? Terus dalil apa do mawon? Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta? Semerap iblis sama. Nggih ta? Nate kenal. Nggih ta? Mboten nate semerap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta? Iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika sumbar ya Allah. Nggih ta? Sebab mulia panjenengan, sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum, kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa, mboten sae. Pun ya napa mek pun kaya ngeten. Mangkane kalau wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Ya, cara kula kali sampean niku kepingin selamat niku dos pundi? Ayo disendekno, digantungno menyang Gusti Allah ing dalem sing disuwun. Nggih ta? Nyuwune sing disuwun sisan dibalekno teng Gusti Allah. Kula inget dahipun Sayyidina Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Panjenenganipun niku ndawuhaken kulluman lam yakun fi du'ai tarikan likhtiyari wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadraj wa huwa mimman kila uqdu hajatah fa inni aqrah an asma' sawtah. فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق لا مع اختيار نفسه كان مجابا وإن لم يعطى فالأعمال بخواتمها. فهم فهم نبا تيرين lho ngeten pangertosan donga mepet dipepetno teng Gusti Allah, gantung digantungno teng Gusti Allah niku dos pundi? Teng riku dipun dawuhaken sapa wae ing dalem donga nyuwune menyang Gusti Allah gak ninggal karo pemilihe dhewe. Nggih ta? Terus mboten ridho karo pemilihe Gusti Allah. Nggih ta? Sing ana cuma ngetutno karepe awake dhewe. Uwong sing kaya ngene iku padha karo uwong dilulu dimanjakno karo Gusti Allah mek sampe diparingi karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngono iku padha karo uang didawi Gusti Allah, paringono malaikat paringono, aku gak seneng ngrungokno suarane wong iki. Iki. Lah mek wong niku ing dalem dungane mau dibalekno nang pemilihe Gusti Allah, gak melok nang pemilihe awake dhewe, ya napa secarane niku? Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, kula nyuwun niku ya Allah, sampean paringi ya Allah, sampean sembadani, sampean atasi ya Allah. Namung ya Allah, menawi ingkang kula suwun niku dadosaini iman kula, imani keluarga kula, dadosaini sedayanipun ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten panjenengan dadosaken saya ya Allah, pun sampan paringi ya Allah. Uang sing koyok ngene niku napa senajan gak diparingi cara zahir, hakikate niku diparingi karo Gusti Allah. Mergo perhitungan niku wal a'mal bi khawatimiha, lelakon napa mawon, perjuangan nyuwun napa mawon, sing didilok niku besok tere teng Gusti Allah, duduk saiki duduk. Maka ni didawuhno wal aqibatu lil muttaqin. Mek kon kepingin akhire apik ya kudu takwa menyang Gusti. Dibalekno wedi wedi wedi. Wedi apa? Wedi kuatir gak dadi saene. Kita jadi dungo napa mawon, saman paringi, saman paringi ya Allah, panjenengan sembadani ya Allah. Namung ya Allah, menawi dadosaken saya ya Allah, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, menawi mboten ya Allah, kula tampi ya Allah, kula tampi. Sing penting ridho panjenengan. Mek saman koyok ngeten dungane, berarti sampean derek Gusti Allah, gak nuruti hawa nafsu. Niki sing pokok. Kita dari ini kepingin selamat. Gik selamat gik koyok ngeten niku mustine. Lah mek aku ndonga ngono ya apa? Lah berarti aku lak terima wae. Lah aku lak ya apa? Padahal ngadepi wong. Mek ngadepi wong dhewe. Ayo diberesno, dituntasno. Ojo tawakal. Ya kan ya, tawakalku sak badani berangkat. Berangkat, mas, ya nopo urusane niki. Saman ben lho ngono, mek karo bangsa zahir liwat sabab, tapi mek karo Gusti Allah tawakal bongko. Ojo so ilmiah, ojo minteri Gusti Allah. Kita niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh, kula kali jenengan niku nopo. Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah. Mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kula panjenengan sedaya, sak anak pitung turun ugi dadosaken saya ini sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahissolihin, ibadillahissolihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غير ghanimin makbulin pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun tumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu terlalu mengagungkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena keterlaluan dalam mengagungkan." Ternyata tidak hanya kemiskinan dan kejahatan yang dapat menjadi penghancur peradaban manusia. Pengagungan yang berlebihan atau kultus yang selalu berujung pada perilaku menjilat terhadap seseorang, menurut hadis di atas, ternyata dapat menjadi sumber bencana bagi struktur masyarakat. Pengagungan berlebihan, apalagi terhadap seseorang, dapat menjadikan segala persoalan yang dihadapi umat menjadi buntu dan tertutupi dengan perkara-perkara yang tidak mendasar. Walaupun nampak menyenangkan, pengagungan terhadap seseorang ternyata merupakan rayap-rayap yang menghancurkan bagi tonggak masyarakat secara perlahan. Hindarilah kami darinya, ya Allah.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Hari pertama sistem penerimaan murid baru atau SPMB secara daring di Kabupaten Semarang sempat diwarnai kebingungan sejumlah orang tua calon siswa. Salah satunya dialami Wahyu Rinasari warga Genuk Kecamatan Ungaran Barat yang sempat kesulitan memahami alur pendaftaran serta cara mengunggah berkas pendaftaran ke SMP Negeri Tujuan. Meski sempat bingung, para orang tua memuji pihak sekolah yang sigap memberikan sosialisasi dan pendampingan hingga proses pendaftaran rampung. Selepas mengajukan berkas, kini orang tua cukup memantau hasil seleksi secara berkala dari rumah.
3: Lewat online ya sekarang, tidak perlu ke sekolah, karena semua lewat online jadi lebih enak sih, lebih praktis, bisa dari rumah juga.
4: Ada kendala nggak, Bu?
3: Kendala awalnya mungkin dari sosialisasi ya, karena baru pertama kali, jadi nggak mudeng, harus gimana-gimana, terus urutan-urutan pendaftarannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah dari sekolahan udah dibantu juga, dari sosialisasi, terus penguploadan data udah dibantu dari sekolah sebagian. Nanti orang tua tinggal itu ngurusin nggak terlalu banyak sih gitu.
2: Sementara itu, proses pendaftaran untuk jenjang SD dinilai jauh lebih mudah karena orang tua cukup menyerahkan berkas fisik ke sekolah tujuan dan selanjutnya akan dibantu penuh oleh pihak guru. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Salatiga resmi dibuka oleh Wali Kota Robi Hernawan. Komitmen penuh diusung untuk menghadirkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Puncak pendaftaran dan pemilihan sekolah secara daring berlangsung mulai 2 hingga 4 Juni dengan pilihan 10 SMP Negeri dan 9 SD Negeri. Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.500 peserta didik sudah terdaftar secara online. Untuk mengantisipasi kendala teknis, Dinas Pendidikan juga sudah melakukan evaluasi dan sosialisasi matang sejak jauh hari. Adapun hasil seleksi SPMB ini dijadwalkan akan segera diumumkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tapus tunggal nggih. Wancinipun mirengaken lakon campur sari siang menika wonten Aticara nglarasari lan siang menika tasih pepanggian kalian Krita Putri. Dinten Kamis, Kamis manis. Menika menapa nggih cuaca untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya tasih cerah nganten nggih, cenderung panas nganten. Lan para pamidanget kalau saya melihat Gunung Ungaran ini tertutup awan tadi. Nah, kalau wingi ugi jawah namung sekedap kemawon wonten sekitaran Ungaran nggih lumayan air hujan sudah membasahi bumi. Ngaten para pamidanget. Lan siang menika ingkang badhe maringi update lalu lintas saged, ingkang badhe maringi update cuaca ugi saged. Pepanggian kalian Krita Putri lan di sekitaran Kubro ini antriannya ya seperti biasa nggih, mulai dari sekitaran jembatan Kubro. Mulai dari sekitaran jembatan Kubro sampai di jembatan Kaligawe sampai di Yuten Kubro ngaten. Kalau jembatan Tambak Lorok seperti biasa juga ada antrian nanging pendek saja. Lan sekitaran Brangsong ini antriannya cukup panjang karena antriannya itu mulai dari Samsat Kendal dan simpulnya itu di Pengadilan Agama Kendal ngaten. Infonya para pamidanget. Lan siang menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Dwi Satya sugeng siang. Menika ngendika berkah dalem ing dinten Kamis manis, Kamis ingkang manis dari absen mawon. Lan nyuwun lagu ngaten nggih, oh siap. Diantrikan lagunya matur nuwun. Pak Dwi Satya menika katur salam kagem sedaya pamidanget rasika. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Heru sugeng siang. Pak Heru menapa menika?
1: Bapak Dweta, ini kok macet arah Krapyak tol, ada apa ya?
0: Tol Jatingale arah ke Krapyak itu masih ada pekerjaan jalan nggih, menawi kala wingi itu di lajur kanan. Nah, kalau siang ini apakah masih di lajur kanan? Mangke ingkang melintas di sekitaran tol saged menambahkan infonya. Masih ada pekerjaan jalan di sekitaran KM 426. Ngaten. 426 nggih, Pak Heru. Prof Rindra sugeng siang. Oh, matur nuwun sampun pinarak Prof Rindra. Salajengipun Pak Sinyo.
2: Milu jeng siang Mbak Krita Putri. Nyuwun infone niki ajeng. Tindak teng. Simo Mboyo Lali.
0: Wonten Simo.
2: Matur nuwun. Niki nembe mlampah Mbak Krita dari Meranggen.
0: Oh, saking Meranggen.
2: Kalih request lagune Mbak Dinok, Mbak.
0: Oh, siap.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi sampun pinarak diantrikan lagunya menika badhe tindak wonten Simo Boyolali saking Meranggen nggih nanging nitih kendaraan nggih Pak nggih menika saking Meranggen masuk tol Gayam Sari salajengipun keluar Bawen boleh masih lancar atau mau keluar langsung Salatiga ini juga boleh ke arah Simo Boyolali tasih lancar ngaten Pak Sinyo. Pak Indra
3: sugeng siang Mbak Gre.
0: Nggih sugeng
3: saya
0: siang
3: saya minta info jalur exit tol Krapyak kok macet panjang. Ini ada apa ya? Terima
0: exit
3: kasih.
0: Exit tol Krapyak.
3: Leres Mbak Gre, ini 423 KM 423 masih pengerjaan.
0: Oh, 423
3: jadi
0: ya, sana 426.
3: Panjang banget.
0: Siap-siap. Masih ada pekerjaan jalan tol Jatingale arah ke Krapyak nggih. Lajur kanan atau kiri sak menika Pak Indra? Kalau menawi kala wingi kan lajur kanan nggih. Ini antriannya lumayan panjang karena mulai dari sekitar 424 pengerjaan jalannya di 423. Keliru saya. Ngaten. Ibu Nurul Huda.
4: Selamat siang Mbak Krita.
0: Pak Nurul, ye.
4: Info untuk sayung ini ada rob atau tidak nggih? Suwun.
0: Sami-sami. Di sekitaran sayung Pak Nurul Huda lancar, mboten wonten ketersendatan, kadosipun mboten wonten rob dereng minggah ngaten nggih. Kalau dari pantauan CCTV juga ini masih aman untuk jalurnya, ngaten. Tapi memang hari ini tanggal 4 itu kalau dari jadwalnya ini robnya akan naik tinggi, ngaten. Kawan di 9409 kalian Pak Bodak, waalaikumsalam sugeng siang. Badhe nyuwun lagu kemawon lan kinton salam kagem poro pamidanget rasika di pasban. Matur nuwun sampun pinara. Sampun kathah nggih poro pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kaulo puter lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Tasih wonten adicara nglarasare lan menika kala wau wonten update kebakaran rumah huni nggih. Kebakaran rumah huni di daerah Jagalan Grajen tadi jam 12.45. Saat ini sedang ada proses pemadaman dan mudah-mudahan tidak merembet kemana-mana dan bisa segera dipadamkan. Ini armada yang meluncur sudah ada 5 armada, jadi 2 armada di lokasi ditambah yang storingnya 3 armada. Ngaten nggih para pamidanget, semoga tidak merembet kemana-mana dan tidak ada kerugian yang besar, tidak ada korban jiwa juga. Ngaten infonya, kawula bikak WA malih kang sampun pinarak wonten Pak Arjun, sugeng siang, matur nuwun sampun pinarak Pak Cipto. Ini yang di KM423 nggih, arah Krapyak ini ada perbaikan jalan dan agak tersendat lalinya, masih di lajur kanan posisinya. Siap-siap sudah bergeser nggih untuk pekerjaan jalannya, kalau kemarin di 426 sekarang di 423 sudah bergeser tapi masih di lajur kanan. Matur nuwun infonya Pak Cipto. Pak Wafinus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan rasika. Mbak Greta badhe nyuwun tembang mawon nggih. Tembange nek dereng keputer nggih. Sikep Mbak, untuk lalintan seputaran Salatiga wow muter-muter nggih, tasih lancar nggih Mbak. Lan cuaca nggih cenderung panas tapi mendung sekedhi mawon. Mengatakan mawon Mbak Greta, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Wafinus, sampun pinara. Diantrikan lagunya Pak Prayitno, menika wonten kabar mari ada kebakaran di Klenteng. Klenteng mana ini? Oh, di MT Haryono. Oke, siap, matur nuwun Pak Prayitno. Pak Andre sugeng siang. Ini di TL Lingkar Pati nggih. Jalur Pati Juwana di KM9 ini ada tronton trouble dan macet dari ketiga arah, baik dari kota Lingkar maupun dari arah Juwana. Nah, menika infonya sudah ada petugas kepolisian. Untuk saat ini truk tangki trouble di Lingkar Pati nggih. Untuk sekitaran Lingkar Pati ini ada ketersendatan ini di sekitaran Pati arah Juwana. Antreannya itu yang dari arah Pati, dari arah Lingkar Pati dan dari arah Juwana. Karena truk tangki posisinya itu agak di tengah nganten nggih. Truk tangki to nggih. Matur nuwun infonya sampun wonten petugas kepolisian. Matur nuwun. Oh, tronton trouble. Oh, saya pikir yang tangki ini sekedap. Tronton trouble. Tronton menapa tangki? Kok dari video menika tangki nggih? Sekedap. Nah, sanes tronton tapi tangki. Truk tangki trouble ngaten. Nah, leres truk tangki nggih sanes tronton. Matur nuwun Pak Andre sampun maringi info. Oh, tangki tronton. Onje. Pak Bosman wilujeng siang. Menika badhe ngersake lagu kemawon lan salam sehat kagem sedoyo serta bahagia kagem Pak Darmaji, Ibu Endang Sugiyarti, Pak Rondi, Ibu Ngadinah, Pak Mama Rina Aryani, Johan dan Juana. Lagunya diantrikan mawon. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari lan ingkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 4841 ngersake lagu saking Deni Caknan kemawon. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih wonten kawan di 5005 sugeng siang menika mugi tansah pinarengan kasarasan nggih ngersake lagu ingkang saking Savitri kemawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Pramono Andre sugeng siang menika badhe nyuwun sekar kemawon. Oh, siap menika kersanipun semangat nggih. Pokoknya Klaten Jogja, Solo. Ngaten nggih. Diantrikan lagunya. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

Tasih wonten ati corong, nglarasari lan para pamidanget ingkang melintas di sekitaran Pati nggih. Ini harap sabar saja karena ketersendatan masih cukup panjang, baik yang dari arah Juwana, arah Lingkar Pati maupun yang dari arah Kota Pati. Imbas ada truk tangki, truk tronton tangki ya, maksudnya tangki yang gede ngaten. Ini mogok posisinya di agak di tengah. Sudah ada petugas di sana, sudah ada mobil patroli petugas kepolisian ngaten. Infonipun tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susukan sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menyiagakan unit reaksi cepat atau URC. Penyiagaan personel ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mengatasi gangguan Kaptipmas, khususnya aksi kejahatan jalanan di wilayah Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nasir Anwar menjelaskan bahwa unit khusus ini disiagakan di tingkat Polda hingga 6 wilayah karisidenan. Seluruh personel juga telah dilengkapi kendaraan operasional guna menunjang mobilitas maupun mempercepat waktu respon di lapangan. Selain melekat pada tugas penegakan hukum, Nasir Anwar menegaskan bahwa personel URC akan dioptimalkan untuk patroli di kawasan permukiman dan sentra ekonomi. Satreskrim Polrestabes Semarang menyerahkan sejumlah sepeda motor hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor kepada para pemilik sah. Barang bukti tersebut merupakan bagian dari 25 unit motor yang diamankan dari jaringan curanmor lintas wilayah Semarang hingga Pati. Kanit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan menjelaskan bahwa petugas telah menyerahkan motor kepada 5 pemilik sah setelah melalui proses cocok dokumen. Pihaknya juga menghimbau warga yang kehilangan motor di kawasan Banyumanik, Genuk, dan Sawah Besar selama bulan Mei 2026 agar segera melakukan pengecekan ke Mapolrestabes. Salah satu korban sekaligus mahasiswi, Ilmi, mengatakan sangat mengapresiasi kinerja kepolisian karena motornya yang hilang pada 7 Mei lalu bisa kembali tanpa dipungut biaya. Berikut kabar haji. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mencatat sebanyak 28 jamaah haji asal Embarkasi Solo wafat hingga awal masa pemulangan. Dari jumlah tersebut, 27 jemaah meninggal dunia di Arab Saudi akibat sejumlah penyakit. Sementara satu jemaah asal Blora wafat di tanah air saat proses pemberangkatan. Angka kematian tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun lalu. Hal itu terjadi karena adanya pengetatan syarat istitoah kesehatan sebelum keberangkatan. Jemaah yang wafat sebelum wukuf akan dibadal hajikan, serta seluruh ahli waris tetap akan menerima santunan asuransi sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sampun tabuh kalih langkung 8 menit tasih wonten Adi Jorong Larasari. Lan para pamidanget untuk tol Krapyaknya, tol Jatingaleh arah ke Krapyak ini masih ada pekerjaan jalan lajur kanan. Untuk simpulnya itu di 423. Ini yang arah ke Krapyak dan antriannya juga agak lumayan antriannya karena antriannya siang meniko itu sekitar 900 meteran. Ngaten infonipun Pak Darmaji meniko melintas di tol Krapyaknya, tol Jatingaleh arah ke Krapyak. Ini masih ada antrian imbas ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanannya. Matur nuwun infonya Pak Darmaji. Sak lajengipun Pak Heri menika ugi maringi info menuju eksit tol Krapyak. Ini setelah rest area 424 nggih, ini sudah mulai antri karena masih ada pekerjaan jalan. Ngaten matur nuwun Pak Sinyo.
1: Alhamdulillah ini udah keluar exit tol Salatiga. Ini langsung ambil ke kiri. Oh iya Mbak, ini kok radionya kayak ketindih, kemresek gitu ya, enggak jelas. Akhirnya aku streaming aja ini jelas.
0: Oh ngaten nggih. Matur nuwun di sekitaran Salatiga nggih. Mangke kawula terasakan ke bagian teknisi. Matur nuwun Pak Sinyo sudah keluar dari tol Salatiga nggih, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonipun. Lan para pamidanget untuk sekitaran tol nggih Jatingaleh arah ke Krapyak ini antriannya agak lumayan sekitar 900 meteran. Jadi harap sabar yang melintas di tol dari Jatingaleh menuju ke arah Krapyak.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari lan kawula pikawe amalih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Zainuddin.
1: Mbak Greta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ing wancinipun napa niku? Apa? Campursari. Niki wonten kebakaran, Mbak. Sampun wonten berapa unit niku? 1, 2, 3.
2: Dalam 80 meter.
1: Padam kar.
2: Belok kiri ke arah jalan Jagala.
1: Daryono. Kelores eng telatah napa niku jenengane?
2: Dalam 40 meter.
1: Kelenteng,
2: belok kiri.
1: Kelenteng Jagala napa enggak asmane iki? Kurang paham niku. Pokoknya kisaran 100 meter sebelum jalan Jagalan. Mekaten Mbak Greta, sing saget kawula.
0: Matur nuwun infonya Pak Zainuddin.
1: Mungkin anda tersakan kemacetan yang sak mungkuri pun mungkin saking nopo Bangkong nih kok ke Mataram Bangkong kok wonten kemacetan. Nah simbol pun wonten yang nih wonten Kelenteng Jagalan. Katen sih kaget kau lautan kan Mbak Greta Putri. Nuwun matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran Bangkong ye, ini padat untuk jalurnya, ada kepadatan dan ada antrean karena ada kebakaran ya. Kalau wau juga sudah disampaikan oleh damkar. Ngaten matur nuwun Pak Zainuddin sampun maringi info. Tase kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campursari siang menika. Lan para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari utawi ingkang badhe menopo maringi update lalu lintas saged pinarak wonten Rasika.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Program Pemkab Banyuwangi yang memprioritaskan penerimaan calon siswa penghafal Al-Quran dalam penerimaan peserta didik baru menuai sorotan. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada pendaftar berprestasi yang justru gagal masuk ke sekolah menengah pertama negeri impiannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian menegaskan bahwa seluruh proses SPMB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo. Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera menyusun kebijakan anggaran daerah guna mendukung program pemberdayaan masyarakat. Langkah strategis ini dinilai penting dalam menyambut pelaksanaan program nasional makan bergizi gratis atau MBG serta koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP. Sekretaris Komisi 2 Faisal Abdur Syukur Jalil mengatakan respon aktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar Situbondo tidak sekedar menjadi penonton atau konsumen pasif dari gelontoran anggaran pusat. Salah satu program yang diusulkan adalah rintisan peternakan ayam petelur skala rumah tangga bagi keluarga prasejahtera dengan memanfaatkan alokasi dana APBD maupun APBDes.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Revitalisasi Simpang Patih, Kota Batu memasuki tahap pendataan terhadap warga dan pedagang yang terdampak proyek. Pendataan dilakukan secara rinci untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak tercatat dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Pemerintah Kota Batu juga tengah menyiapkan sejumlah opsi lokasi relokasi bagi pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Lokasi yang dikaji antara lain lahan milik Polres dan area sekitar tandon air. Pemkot Batu menegaskan sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat dan pedagang terkait rencana revitalisasi tersebut. Proyek ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan, memperlancar arus lalu lintas, serta meningkatkan estetika kota.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, dalam beberapa pekan terakhir, Satpol PP Kota Solo semakin sigap dalam merespons keluhan masyarakat via media sosial. Terbaru, tengah mencuat laporan warganet soal aktivitas negatif di shelter Sriwedari saat malam hari pun tak luput dari upaya penertiban. Pemkot berkoordinasi dengan lurah camat untuk mengaktifkan patroli linmas di wilayah masing-masing. Untuk mengantisipasi hal negatif, akan ditambah CCTV dan lampu penerangan di sejumlah area, khususnya di lokasi rawan tindak asusila yang beberapa waktu terakhir dibicarakan publik di media sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati Jorong Larasari lan para pamidangat kebakaran yang ada di daerah Grajen Y ini ternyata kelenteng. Jadi ada kelenteng di daerah Grajen yang terbakar, sudah ada 2 mobil pemadam meluncur ke sana. Ada 3 mobil pemadam yang storing. Ngaten, kejadiannya tadi sebelum jam 1 siang. Ngaten infonipun lan menika wonten Bu Madi sugeng siang. Bu Madi badhe nyuwun lagu saged menapa mboten tasih diantrikan nggih Bu Madi. Pak Enggal sugeng siang.
1: Siang Mbak Gri, ini jalur Cirebon ya, arah Semarang.
0: Cirebon,
1: tersendat
0: arah
1: ada
0: Semarang,
1: sound horek nih.
0: Oh.
1: Nggak tahu nih acara apa ini. Nah ini, SCG. Ada kuda-kudaan juga. Maaf nih Mbak.
0: Waduh, sound horek.
1: Lanjut, arah Brebes, Pemalang ya Mbak Gri. Sun-sun.
0: Siap, matur nuwun infonya. Ini dari Cirebon nggih. Di sekitaran Cirebon ini sepertinya ada pawai. Ngaten, matur nuwun Pak Enggal. Pak Riyadi Wilujeng siang menika badhe katur salam kagem Bu Rusmina, Pak Wariman, Bu Ajawati, Pak Haji Karim, Bu Haji Karim, Bu Gendut lan anak Sodik. Matur nuwun, sampun pinarak. Pak Simon Teguh sugeng siang.
2: Nggih. Demak Semarang pripun nggih mergine matur nuwun.
0: Saking Demak nggih, sugeng siang saking Demak tumuju Ungu Semarang nggih. Menika lancar mboten wonten ketersendatan di sekitaran apa namanya? Di sekitaran Sayung ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ardi ini dari Kendal ke arah Kaliwungu di sekitaran Srogo nyih
3: lebih parah daripada Jalan Pantura.
0: Siap-siap, matur nuwun infonya.
3: Sekarang 14.40. Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi menika amargi di sekitar Brangsong yang arah ke Semarang antre panjang karena pekerjaan jalan, banyak yang ambil jalur Srogo. Nah, di Srogo antreannya juga cukup panjang. Ngaten. Pak Satya sugeng siang, ini ngersake lagu kemawon nggih. Pak Brotoseno, Mbak tanya kelenteng yang di MT kok banyak mobil damkar yang di yang kebakaran itu kelentengnya apa mananya? Yang di kelentengnya Pak Brotoseno. Nah ini memang ada 5 mobil damkar ini sudah ada di lokasi. Jadi kelentengnya yang terbakar, mudah-mudahan tidak merambat kemana-mana dan tidak ada korban jiwa. Juga kerugian material juga minim ngaten. Nah ini di sekitaran kelenteng meniko.
3: Kelenteng kebakarannya.
0: Nggih, leres pas di kelentengnya. Ngaten, info nipun. Karena banyak mobil damkar di lokasinya. Matur nuwun Pak Brotoseno, sampun pinarak. Tasih wonten ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih, lelagon campursari wonten adicara Larasari.

0: Rasika FM. Inilah sorotan Rasika. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Namun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan bahwa proyek tersebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob dan abrasi yang selama ini mengancam kawasan Pantura. Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat hadir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Menurutnya, Giant Seawall memang menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut dan banjir rob.
1: Yang pertama, kita perlu menafsir ulang akar masalah. Laut yang naik atau daratan yang turun. Kesalahan paling fatal dalam perumusan kebijakan lingkungan adalah mengobati gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya. Seringkali publik menganggap bahwa rob di Pantura murni akibat sea level atau permukaan laut yang meningkat karena pemanasan global. Fakta ilmiah berbasis data menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Kenaikan muka laut regional di lepas pantai Semarang tercatat hanya sekitar 2,1 mm per tahun. Namun yang menjadi anomali mematikan adalah laju penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Semarang mencapai 0,01 sampai 0,15 cm per tahun. Bahkan mencapai sekitar 100 mm per tahun di beberapa titik krisis di Semarang Utara. Artinya muka tanah kita ambles puluhan kali lipat lebih cepat daripada naiknya air laut.
0: Rencananya tanggul laut raksasa itu akan membentang sekitar 575 km dari Banten hingga Jawa Timur. Namun demikian, pembangunan fisik saja dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Selain rob dan abrasi, kawasan Pantura juga menghadapi masalah serius berupa penurunan muka tanah atau land subsidence yang terus terjadi di sejumlah daerah. Karena itu pemerintah diminta melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan.
1: Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah semata. Ini adalah harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konstruksi pada tanah aluvial yang lunak, serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air. Jika kita hanya membangun dinding beton raksasa di pesisir tanpa menghendaki penyedotan air tanah secara masif dan tanpa membenahi tata ruang hidrologis di daratan, maka tanggul tersebut pada akhirnya akan ikut ambles bersama tanah yang menopangnya.
0: Menteri Lingkungan Hidup juga mengingatkan agar pembangunan Giant Seawall tidak mengorbankan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
1: Tanggul laut, reklamasi dan relokasi berpotensi mengubah rute tangkap nelayan, menggusur tambak produktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak tanah ketika objek lahan perubahan berubah menjadi perairan. Kita tidak ingin kebijakan adaptasi justru bermetamorfosis menjadi mal

0: adaptasi yang memiskinkan masyarakat rentan.
1: Apabila pembangunan tanggul laut berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan sarana yang memadai agar nelayan mampu melaut lebih jauh dengan hasil yang lebih baik. Karena itu, perlindungan Pantura tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Demikian sorotan Rasika.

Saderengipun kawula pamit nggih menika Bu Madi langsung kawula puter kala wau lagunipun Didi Kempot nggih ngaten matur nuwun Pak Giri. Ini di Brangsong sudah agak terurai karena sudah ada petugas turun tangan menika sekitaran Brangsong. Nah, kalau tadi memang antriannya cukup panjang, imbasnya yang jalur Srogo ini juga tersendat panjang nggih. Tapi menika Pak Giri maringi info sudah ada petugas menika yang mengatur lalu lintas dan dibuat kontraflow nggih menika nggih. Siap, matur nuwun Pak Giri. Pak Eko, tadi lewat Mataram di daerah Grajen, Mbak. Tapi kalau depan kelentengnya kok nggak ada apa-apa. Nah, mungkin pemukiman yang di belakang kelentengnya. Soalnya tadi info dari damkar itu adalah rumah huni, ngaten ye. Rumah huni berarti mungkin yang di belakang kelentengnya, ngaten Pak Eko. Soalnya ini lalinya tersendat dan mobil damkar yang standby itu ada 5 kalau nggak salah, ngaten. Para pamit danget, Krita Putri pamit rumien saking ati corong larasari amargi sampun porno ngantos dumugi tabuh tiga mawon lan benjang engkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak wonten rasika wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Krita Putri pamit rumien saking ati corong larasari pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kabupaten Semarang diwarnai kecemasan sejumlah orang tua murid. Banyaknya berkas yang belum terverifikasi di dalam sistem daring membuat orang tua dan calon siswa mendatangi sekolah tujuan untuk mencari kepastian. Salah satu orang tua, Antri Retnowati, mengaku khawatir karena peringkat seleksi anaknya masih tercatat nol meskipun sudah mendaftar sejak awal. Namun setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak sekolah, Antri baru mengetahui bahwa proses verifikasi masih berlangsung, sehingga peringkat calon murid belum dapat ditampilkan dalam sistem.
4: Iya, lewat online tapi belum terverifikasi, jadi anaknya takut, orang tuanya juga takut. Terus langsung datang ke sini aja biar lebih jelas. Depan katanya memang belum terverifikasi dari sekolah.
5: Berarti dari hari pertama menyiapkan?
4: Iya, dari kemarin. Belum dapat peringkat kok masih nol gitu dari kemarin.
5: Daftar apa ini, Bu? Jalur apa?
4: Jalur prestasi. Iya.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, menyebut kendala utama disebabkan karena banyaknya kesalahan administrasi dari pendaftar, seperti perbedaan data dokumen kependudukan hingga salah mengunggah berkas. Sebanyak 335.000 lebih lulusan SMP di Jawa Tengah diperkirakan tidak akan tertampung di SMA dan SMK negeri pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Hal ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri baru mampu menyerap 40% dari total 567.000 lulusan tahun ini. Ketua SPMB Provinsi Jawa Tengah, Sunarto, menjelaskan keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama, di mana saat ini masih terdapat 21 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Pemprov Jawa Tengah kini terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui rencana pembangunan gedung sekolah baru maupun pembukaan kelas jauh. Sunarto meminta masyarakat memanfaatkan sistem SPMB secara optimal, serta menyesuaikan pilihan sekolah sebelum masa pendaftaran resmi ditutup pada 18 Juni mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: gak mau makan.
1: Mulut adik sakit, Bu.
2: Loh, di tangan sama kakek ada bintik merah juga.
0: Jangan-jangan flu Singapura.
3: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Inilah info otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Sudah jam 3 sore, Kawarasika, cuaca cerah untuk saat ini untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya. Dan kawan Rasika, untuk lalu lintas ini yang di sekitaran Grajen atau MT Haryono ya, ini sudah lancar jalurnya. Tadi sempat tersendat karena ada kebakaran, tapi ini sudah lancar dan kemungkinan juga sudah selesai untuk pemadamannya, tinggal menunggu pendinginan mungkin ya. Untuk saat ini jalur di MT Haryono sudah lancar kembali. Nah, yang di Kubro, Yuten Kubro, ini tersendat di kedua arah, baik yang dari arah Kalibanteng maupun yang dari arah Kaligawe ini ya. Di Yuten Kubro untuk antrian mulai dari jembatan tol itu jadi cukup panjang untuk antriannya di Yuten Kubro. Terus yang dari arah Kalibanteng ini yang di Tambak Lorok juga antriannya mulai dari Masjid Tambak Lorok gitu ya, cukup panjang. Untuk Sayung masih aman, tidak ada ketersendatan untuk sekitaran Sayung. Ini yang sudah terlihat melambat itu di sekitaran batas kemungkinan karena aktivitas putar balik, kawan Rasika. Nah, di Brangsong ini sudah dibuat kontraflow oleh petugas. Saat ini meskipun terlihat ada antrean, tapi jalurnya masih aman ya. Masih terlihat ada antrean karena sudah dibuat kontraflow, tapi untuk jalurnya masih aman terkendali. Nah, yang lewat daerah Srogo ambil jalur alternatif, ini Srogo tersendat di kedua arahnya, kawan Rasika. Terus untuk Cepiring, saat ini Cepiring masih ada antrian juga, baik yang dari arah Kendal maupun yang ke arah Kendal. Kalau yang dari arah Kendal itu panjang antriannya, mulai dari sekitaran Purin itu, TL Purin, sampai di jembatan Kalibodri. Kalau yang dari arah Weleri ini antriannya setelah SMP Negeri 1 Cepiring. Begitu infonya. Dan yang sudah gabung ini ada Pak Freddy Baja.
1: Ini saya di HIT. Ini tersendat ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Nah, ini Mbak Greta. Ini barusan aja ya Mbak di Sayung. Terima kasih.
0: Oke, ini sudah mulai melambat di sekitaran Sayung di depan HIT ya. Nanti simpulnya di batas ya Pak Freddy Baja. Mungkin aktivitas putar balik. Begitu Pak Freddy Baja untuk update-nya. Dan untuk sekitar Krapyak saat ini lancar. Yang di tol Krapyak arah Jatingaleh ini masih ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan. Antriannya itu di sekitar mulai dari sekitar rest area. Simpulnya di Tugu Suharto karena masih ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Jadi kawan Rasika yang melintas di tol ini harap hati-hati ya, harap sabar saja karena antriannya lumayan ini kawan Rasika, sekitar 900 meter lah, 800-900 meter. Begitu infonya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Kota Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Masih di Kelana Kota Kawan Rasika, dan hari ini ya Kawan Rasika ya, wow, nilai tukar rupiah dibuka di level 18.016 rupiah per dolar Amerika. Jadi mata uang rupiah ini jadi melemah banget gitu ya, rupiah ini sepanjang sejarah setelah sehari sebelumnya ditutup di 17.966 per dolar Amerika Serikat. Ya, seperti prediksi para ekonom nih ya, prediksi para ekonom, wah rupiah bakal menyentuh di 18.000 nih gitu. Ternyata benar Kawan Rasika, rupiah dibuka di level 18.016 rupiah. Oh, nah semakin ini ya, semakin mahal aja gitu. Rupiah ini diperkirakan masih melemah terhadap dolar Amerika yang menguat di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, masih karena perang gitu. Jadi rupiah melemah ya. Dan menurut pakar nih ya, menurut pakar ini sentimen domestik yang masih negatif turut membebani pergerakan rupiah. Tapi dinilai Bank Indonesia berpotensi melakukan intervensi lebih agresif seiring rupiah yang kembali mendekati level psikologis baru gitu Kawan Rasika di perdagangan hari ini ya. Mudah-mudahan rupiah bisa menguat kembali ya, jangan sampai lebih dari 18.000 gitu, soalnya ini sudah jebol di 18.000 rupiah gitu Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Untuk saat ini sekitaran tol Jatingaleh arah ke Krapyak masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan. Pak Mukhlis, selamat sore juga, minta info ya, untuk Lingkar Kudus arah Kepati bagaimana? Lingkar Kudus arah Kepati ini masih ada antrean ya, Lingkar Kudus ke arah Pati di sekitar Payaman, itu mulai dari sebelum SPBU Payaman atau setelah rumah makan itu ya, Rowo Moncarito, simpulnya masih di TL Jepang. Jadi cukup panjang untuk antreannya Pak Mukhlis. Kalau untuk saat ini mau masuk dalam Kota Kudus, masuk dalam Kota Kudus jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Mukhlis untuk update-nya. Dan sekitar Lingkar Pati ya Kawan Rasika, untuk sekitar Lingkar Pati ini, yang di Lingkar Pati antrean juga masih cukup panjang yang arah ke Juwana. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran lapangan voli itu ya, di situ ada tulisan lapangan voli, dan simpulnya masih di sekitaran sebelum TL itu ya, karena ada truk tangki tronton ya, truk tangki pokoknya gede itu yang mogok di sekitar setelah Lingkar Pati. Kalau untuk Juananya, jalur Juana ke arah Pati juga masih ada pekerjaan pengecoran. Untuk antrean saat ini mulai dari sekitaran Ngebruk, simpulnya masih sama ya, di sebelum jembatan itu. Terus untuk daerah Sayung, saat ini Sayung masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya sedikit melambat itu di sekitaran setelah jembatan Sayung sampai di batas. Yang sudah gabung lagi ada Pak Arifin.
1: Mbak kereta jam 15.30 di OTW pulang Semarang dari Blora.
0: Dari Blora?
1: Perjalanan dua arah lancar, ini posisi masuk kota Purwodadi.
0: Oke.
1: Cuacanya ini cerah, cetar membahana Mbak kereta.
0: Oke, siap.
1: Dan dari Purwodadi ke Semarang, ini pun Mbak kereta lalu ini langsung nanti entry Tol Gayam. Exit di Jatingaleh saja karena pulang Gunung Pati.
0: Mau pulang ke arah Gunung Pati. Oke. Untuk saat ini ya, dari Purwodadi menuju ke arah Semarang, kalau lewat Mintreng Gubuk ya, Godong Mintreng Gubuk masih lancar, sampai Karangawen juga lancar, masuk Tol Gayam Sari juga lancar, nanti keluar Jatingaleh masih aman untuk jalurnya Pak Arifin. Begitu Pak Arifin untuk update-nya. Kawan Rasika bisa terus berbagi info, nanti kita update lagi, kita update pantauan lalu lintas di sore hari ini bareng-bareng.

Yeah.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota, dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya. Ada Pak Edi Harjono, selamat sore.
1: Kita Jalan Raya Soekarno Hatta Tlogosari yang menuju ke Poltermang City lancar ya.
0: Oke.
1: Okay. Overall di kedua arahnya Soekarno Hatta Tlogosari lancar.
0: Oke, terima kasih untuk infonya. Sekitaran Tlogosari ini ya, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus minta info dari Kendal menuju ke arah Semarang, ke arah Krapyak. Untuk saat ini dari Kendal menuju ke arah Semarang untuk berangsong melambat sedikit saja, itu setelah jembatan Kaliblorong. Terus untuk KIK ini melambatnya agak panjang, KIK antreannya mulai dari sebelum rumah makan Rahayu sampai simpulnya di tikungan KIK. Lepas itu lancar sampai Mangkang juga lancar. Nah, dari Mangkang menuju ke arah Krapyaknya di sekitaran KIW antriannya mulai dari sekitaran Sampurna itu sampai di TL KIW. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Agus. Kalau mau masuk tol dari Kendal nanti keluar Krapyak masih lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Gembong. Pak Gembong ini menginfokan kemacetan di tol ABC KM424 arah ke Krapyak ini karena ada pekerjaan jalan ya Pak ya. Ada pekerjaan jalan di KM423 itu yang menyebabkan antrean, dan ternyata ditambah lagi ada laka ini ya. Oke.
2: Pak Agus minta info dari Kendal menuju.
0: Ini ternyata ada laka juga.
2: Untuk saat ini dari Kendal menuju.
3: Kayaknya tabrakan ya habis.
2: Melambat sedikit saja.
0: Oke. Selain pekerjaan jalan ternyata ada bus yang berhenti ini ya. Oke, terima kasih infonya. Kalau pekerjaan jalan itu di KM423 Pak Gembong. Jadi yang menyebabkan antrian panjang karena pekerjaan jalan, posisi pekerjaannya tadi di lajur kanan ya Pak Gembong, begitu infonya. Korasika bisa terus berbagi informasi ya di 081 3258585500.

0: Tengah Kota, Rasika.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

Sudah hampir jam 4 sore ya, Kawarasika, dan ini Kawarasika, jam gadang, siapa yang gak tahu soal jam gadang ya. Jam gadang kalau dulu terkenal, jam gadang itu namanya Minangkabau ya. Tapi sekarang Minangkabau, orang jarang menyebut Minangkabau tapi menyebutnya Bukit Tinggi ya, benar ya Kawarasika ya. Nah, ini ternyata jam gadang sudah berusia sekitar 100 tahun. Jadi di Bukit Tinggi sana, ini saya kutip dari kompas.com, ada event peringatan 100 tahun jam gadang, dan ini dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat diplomasi budaya Minangkabau di tingkat internasional. Momentum ini ditandai dengan penyelenggaraan International Minangkabau Literacy Festival atau IMLVLF keempat yang diikuti sekitar 250 delegasi dari 38 negara. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar Welcome Dinner IMLF keempat di halaman Balai Kota Bukit Tinggi, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Rabu kemarin ya. Dan kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda pembuka rangkaian peringatan satu abad ikon Kota Bukit Tinggi. Nah, ini Kawarasika, sudah 100 tahun ya, 100 tahun jam gadang itu berdiri, berarti sudah satu abad. Jadi peringatan 100 tahun jam gadang ini bukan sekedar memperingati usia sebuah bangunan bersejarah, tapi perayaan ini menjadi kesempatan memperkenalkan budaya dan sejarah Minangkabau ke masyarakat dunia. Dan peringatan 100 tahun jam gadang ini menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi budaya, pelestarian sejarah, serta memperkenalkan Bukit Tinggi sebagai kota sejarah dan destinasi wisata dunia, Kawarasika. Dan peringatan 1 abad jam gadang ini digelar sepanjang Juni 2026. Jadi ada 20 kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari awal bulan hingga puncak perayaan nanti pada tanggal 21 Juni. Gitu Kawarasika. Wow, ternyata jam gadang usianya sudah satu abad, karena jam gadang ini lahirnya ditetapkan pada 22 Desember 1784. Dan Kota Bukit Tinggi ini berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, perjuangan, dan peradaban di Minangkabau. Berarti saat ini penjajahan Belanda, berarti ya zaman Belanda ya, jam gadang ini dibangun, Kawarasika. Dan selain menjadi simbol Kota Bukit Tinggi, jam gadang juga menyimpan sejumlah fakta sejarah yang unik. Jadi menara jam tersebut dibangun pada 1926, ini atas perintah Ratu Wilhelmina dari Belanda sebagai hadiah untuk Sekretaris Kota Fort de Kock, H.R. Rumeker, gitu Kawarasika. Dan bangunan ini dirancang oleh arsitek Minangkabau, jadi asli putra Minangkabau ya, Yasid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Jadi jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan semen maupun besi penyangga. Wow, keren sekali ternyata ya Kawarasika ya. Saya baru tahu ini. Dan usianya sudah 100 tahun atau 1 abad. Gitu Kawarasika. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Pak Agus, ini menanyakan jalur dari Jalan Pemuda Semarang ke arah Demak bagaimana? Dari Jalan Pemuda menuju ke arah Demak, untuk saat ini melambat sedikit nanti di sekitaran bawah jembatan Tol Kaligawe, terus di TL Terboyo dan di Batas. Tapi melambatnya pendek-pendek saja, lepas itu lancar menuju ke arah Demak, tidak ada ketersendatan. Gitu. Oke. Ya, kalau Minangkabau itu nama sukunya. Kalau jam gadang memang letaknya di Kota Bukit Tinggi ya. Karena orang bilang, ayo ke Minangkabau gitu. Biasanya begitu dulu, tapi sekarang terkenal dengan Bukit Tinggi gitu. Disebut kotanya Bukit Tinggi. Oke, terima kasih Pak Anang. Pak Satya, gadang itu artinya besar ya Mbak? Apa ya arti gadang ya? Mungkin ya. Ini ada artinya, arti gadang itu karena bahasa Minang ya. Jadi arti gadang dalam bahasa Minang itu artinya besar gitu. Untuk kata gadang ini
memang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari gitu, atau apa dalam penamaan benda-benda budaya khas Minangkabau gitu, Kawarasika. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, untuk berbagi informasi di 081 3258585500 dan kita menuju ke Kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sekitar 800 temuan kasus HIV/AIDS sepanjang Januari hingga Mei tahun 2026. Hampir 50% dari total penderita tersebut bukan warga Kota Semarang, melainkan masyarakat luar daerah yang mengakses layanan kesehatan di ibu kota Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan tingginya angka temuan kasus ini dipicu oleh luasnya jangkauan screening malam hari. Pihaknya juga aktif jemput bola melakukan pemeriksaan langsung ke berbagai lokasi rawan kelompok resiko tinggi. Dinas Kesehatan Kota Semarang turut mengecam dan mengajak masyarakat untuk menghentikan stigma negatif maupun diskriminasi terhadap para penderita HIV/AIDS. Selain di ibu kota Jawa Tengah, tingginya temuan kasus HIV yang melibatkan warga luar daerah ternyata juga terjadi di Kabupaten Blora. Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, kelompok usia produktif antara 25 hingga 49 tahun menjadi yang paling dominan dengan total 35 kasus. Kepala Dinkesda Blora, Edi Widayat, menjelaskan tingginya mobilitas dan perilaku hubungan seksual beresiko menjadi penyebab utama penularan. Edi menegaskan bahwa sekitar 40% temuan kasus ternyata berasal dari luar daerah Blora. Guna memutus rantai penularan pada bayi, pihaknya kini memprioritaskan pendampingan khusus serta operasi sesar bagi ibu hamil yang terdiagnosis HIV. Edi juga menghimbau warga agar selalu menghindari perilaku seks bebas dan tidak berganti-ganti pasangan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa penguatan deteksi dini dan screening ketat menjadi kunci utama melindungi kesehatan jamaah. Petugas kesehatan bandara kini menerapkan sistem aktif menemukan kasus melalui observasi visual dan alat pemindai suhu tubuh. Jamaah yang terindikasi gejala sakit akibat kelelahan akan langsung dibawa ke pos medis untuk penanganan lebih lanjut. Kebijakan ketat ini terbukti efektif, di mana Kementerian Haji mencatat angka kematian jamaah haji Indonesia tahun ini turun drastis hingga separuhnya, yaitu di kisaran 134 jiwa dibandingkan tahun lalu yang mencapai 267 jiwa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Brassica.
1: Ya, pasti di Kelana Kota Rasika untuk edisi sore hari ini, kawan. Operasi Candi 2026 sudah digaungkan di berbagai media. Saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Semarang, Ibtu Raymond. Ya. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Bapak.
1: Apa kabar?
2: Baik, Kasat. Luar biasa hari ini.
1: Okay. Selamat juga datang di Polres Semarang ya. Sudah berapa lama menjabat ini?
2: Kebetulan sudah jalan 4 minggu, hampir 4 1 minggu, bulan.
1: 4 minggu ya? Oke,
2: okay, hampir 1 bulan.
1: Apa yang ingin disampaikan terkait dengan operasi Candi 2026 ini, Pak?
2: Oke, okay, baik. Jadi kebetulan minggu depan akan sudah dimulai, hari Senin nanti. Dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 21 itu kita akan melaksanakan kegiatan operasi dengan Sandi Patuh Candi.
1: Patuh Candi.
2: Nah, itu operasi tersebut adalah operasi yang mungkin leading sektornya dari lalu lintas, kegiatan lalu lintas. Sesuai dengan sandinya, patuh, berarti kita tujuannya adalah bertujuan untuk memberikan, menaikkan atau meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, disiplin berlalu lintas. Okay. Tujuannya adalah untuk kita mengurangi kecelakaan dan fatalitas kecelakaan itu sendiri. Okay. Gitu.
1: Ini program dari Polres Semarang saja atau dari Polda Jawa Tengah?
2: Baik. Jadi program operasi ini merupakan operasi terpusat.
1: Okay.
2: Jadi satu seluruh Indonesia melaksanakan serentak pada tanggal 8 itu.
1: Okay. Apa sasaran dari program ini nanti, Pak Kasat?
2: Baik. Sasaran-sasarannya kebetulan ada beberapa, nanti akan saya bacakan juga.
1: Baik.
2: Yang pasti untuk penindakan tersebut nanti akan dilaksanakan secara edukatif dan persuasif. Namun juga ada kegiatan represif, seperti contohnya adalah penindakan berupa tilang. Dalam penilangan tersebut ada melalui etle, yang baik dari etle statis, etle mobile, maupun nanti penindakan tilang seperti penindakan manual dan maupun teguran.
1: Oke, okay. Baik. Mulai tanggal berapa sampai kapan ini, Pak?
2: Untuk operasi ini berlangsung selama 14 hari.
1: 14 hari.
2: Dari tanggal 8 sampai tanggal 21. Jadi sekitar 2 minggu.
1: Oke. Okay. Bentuknya seperti apa, Pak, pada saat operasi Patuh Candi ini nanti?
2: Baik, bentuknya pertama yang pasti pada saat dimulainya akan dilaksanakan gelar pasukan ya.
1: Okay.
2: Untuk seluruh elemen yang terlibat, baik tidak hanya dari Polri saja, nanti akan melibatkan dari instansi-instansi lain seperti dari TNI dalam pelaksanaan kegiatannya maupun dari pemerintahan. Untuk kegiatannya nanti pasti pertama kita melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kegiatan operasi ini, lalu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif, kita meningkatkan kegiatan patroli, kita meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya untuk kegiatan patuhnya sendiri, itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan penindakan apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lalu lintas.
1: Okay. Dalam setiap operasi patuh pasti akan ada fokus pada penindakan-penindakan tertentu.
2: Siap.
1: Nah, untuk tahun 2026 ini apa kira-kira?
2: Boleh saya bacakan sekaligus biar lebih jelas. Jadi untuk bentuk pelanggaran yang menjadi target ini, saya langsung membreakdown seluruhnya saja ya. Pertama adalah pelanggaran melawan arus. Lalu pelanggaran tidak menggunakan helm. Berboncengan lebih dari satu orang. Kendaraan yang tidak menggunakan TNKB. TNKB ini kalau bahasa mudahnya adalah plat nomor.
1: Plat nomor.
2: Lalu adalah runmore yang menggunakan knalpot brong. Itu berarti tidak sesuai dengan speknya. Selain itu juga menimbulkan polusi suara. Selanjutnya adalah runmore yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkendara. Selanjutnya ada juga yang tidak menggunakan safety belt. Itu yang bisa menjadi salah satu target penilangan berupa etle. Tidak menggunakan safety belt, lalu menggunakan HP saat berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan. Tadi kendaraan melawan arus sudah, tidak menggunakan helm sudah. Kendaraan tidak menggunakan plat nomor sesuai aturan. Jadi bukan hanya tidak menggunakan ya, tapi yang tidak sesuai aturan. Kadang ada yang di bentuknya dimodifikasi, terus angka ataupun hurufnya dirubah-rubah, seperti itu. Dan kendaraan yang menerobos jalur busway, mungkin di sini tidak ada, tapi yang salah satu target secara nasionalnya seperti itu.
1: Oke. Saya lihat juga tadi tampaknya dari Pak Kasat Lantas menekankan pada TNKB.
2: Siap.
1: Tanda, emang nggak boleh mempercantik nomor kendaraan dibuat sedemikian rupa menjadi terlihat keren gitu.
2: Baik, sebetulnya kalau kita ngomong keren atau tidak itu kan sudah ada standarisasinya sendiri.
1: Baik.
2: Untuk bentuk sudah pasti bagus seperti itu.
1: Ya.
2: Namun apabila dengan memodifikasi bentuk angkanya atau merubah hurufnya itu sudah ada peraturannya sendiri. Di situ ada namanya pengajuan nomor-nomor pilihan seperti itu. Apabila memang tidak dilakukan seperti itu tapi dibuat sendiri, otomatis berarti itu sebuah pelanggaran.
1: Gitu. Karena yang sering terjadi apalagi Pak selain memodifikasi yang tidak sesuai standar itu?
2: Yang sekarang marak itu pasti knalpot ya.
1: Knalpot
2: yang sering menjadi komplain ya, dan juga menjadi apa namanya perdebatan di masyarakat tentang bising satu, lalu juga mengganggu dan juga menjadi polusi.
1: Ya, baik. Kalau kita lihat sekarang di masyarakat ada kendaraan-kendaraan yang memang tidak memasang plat kendaraan hanya di depannya saja atau mungkin di belakangnya saja. Kira-kira apa maksudnya?
2: Banyak itu biasanya alasan tempat memasangnya itu patah, mungkin seperti itu ya kalau yang biasa kita dengarkan alasannya masyarakat namun sebetulnya untuk spek sendiri dari dealer kendaraan-kendaraan yang sudah dikeluarkan sesuai standar itu ada tempatnya itu, jadi memang harus dipasangkan plat nomornya karena plat nomor tersebut kan sebagai identitas kendaraan gitu.
1: Selain itu ada hubungannya juga dengan etle. Mereka sepertinya ingin mengakali agar tidak tercapture dan terdeteksi di kamera gitu. Karena mungkin mereka suka melanggar gitu. Apakah itu sering terjadi juga di area kita?
2: Betul, itu salah satu, makanya tadi juga saya tanyakan masalah plat nomor. Memang setelah kita melakukan evaluasi kan kebetulan etle ini sudah berjalan sebelumnya ya. Kita lakukan evaluasi memang pada saat mengcapture itu ada beberapa memang pelanggaran-pelanggaran tersebut, kendaraannya tuh ada yang ditutupin, ada yang diberi stiker, jadi tidak terdeteksi dari kamera etle tersebut untuk mengelabui mungkin petugas kamera untuk menilang tersebut, Pak.
1: Bahkan di marketplace ada juga sebuah cairan yang ketika di-capture itu gak terdeteksi.
2: Kalau di-capture jadinya putih dia.
1: Macam putih ya. Ada-ada saja. Terus petugas bagaimana itu? Apakah nanti penilangan itu dari kamera atau dari langsung petugas? Gitu?
2: Baik, makanya tadi sempat saya sampaikan ada dalam pelaksanaan penindakan itu kami ada tiga. Pertama melalui teguran langsung. Yeah. Lalu melalui kamera etle dan ada yang selanjutnya adalah penindakan yang langsung juga. Jadi kita langsung memeriksa gitu loh. Kalau memang terlihat sepertinya kita ke dalam kasat mata kita lihat petugas yang patroli melihat itu plat nomornya tidak sesuai ataupun sudah dimodifikasi, kita langsung melakukan penindakan.
1: Ya. Bagaimana petugas nanti memastikan penegakan hukum itu berjalan adil dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat?
2: Baik. Pastinya kita akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan pengawasan ya Bapak ya. Baik itu dari pengawasan dari kami, dari internal maupun eksternal. Dan selanjutnya untuk proses seluruhnya kita untuk penindakan tersebut melalui online. Jadi itu kita meniadakan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Salah satunya adalah penilangan tersebut menggunakan online. Jadi langsung pembayarannya menggunakan Briva.
1: Gitu. Ya. Ada data tidak Pak kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang ini apakah masih tergolong tinggi atau tidak, dan mungkin kaitannya dengan pelanggaran hukum yang sering terjadi itu kira-kira apa?
2: Baik, jadi pada dasarnya sebetulnya setiap kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran pasti. Makanya setiap kita melaksanakan operasi tersebut tujuan utamanya adalah menekan tingkat kecelakaan dan fatalitas laka. Jujur kami di sini baru 1 bulan ya Pak ya, tapi memang untuk tingkat kecelakaannya cukup tinggi di wilayah Kabupaten Semarang ini. Selain memang kita kepadatan penduduk dan lalu lintasnya cukup tinggi, memang karakteristik wilayah dan juga mungkin yang melewati sini karena kan jalur lintas ya Bapak ya. Jadi sampai sekarang memang tergolong cukup tinggi untuk di Kabupaten Semarang ini.
1: Baik. Operasi Candi 2026 di wilayah hukum Polres Semarang dan juga mungkin Polres-Polres lain di seluruh Indonesia. Mulai tanggal 8 Juni
2: 21.
1: Sampai 21 selama 14 hari. Bentuknya apa Pak Kasat? Apakah nanti akan digelar operasi gabungan gitu di sebuah wilayah ataukah hanya atau bagaimana bentuknya?
2: Baik. Jadi dalam kegiatan operasi itu kan tidak hanya perindakan saja Pak ya. Ada sosialisasi, ada edukasi dan juga ada melakukan peneguran dan penindakan. Bentuk-bentuknya kalau misalkan sosialisasi nanti akan diberikan mungkin ada polis ghost to school, lalu mungkin kepada masyarakat seperti sambang kepada komunitas-komunitas baik itu Gojek maupun mungkin ojek yang konvensional. Lalu untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya nanti kita pada saat Car Free Day itu akan ada namanya kegiatan Polis Art. Nah nanti itu di situ ada kegiatan sosialisasi, lalu kegiatan ada musik di sana, dan juga nanti kita laksanakan pada saat kegiatan Car Free Day. Dan selanjutnya kegiatan penindakannya tentunya akan setiap harinya lokasinya berbeda-beda. Kita akan melihat nanti di mana tempat yang rawan kecelakaan dan juga rawan pelanggaran. Disitulah kita akan melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran.
1: Pak, masyarakat itu masih belum paham, belum banyak yang paham terkait dengan sistem penindakan melalui etle.
2: Etle, baik.
1: Bisa dijelaskan tuh bagaimana?
2: Kalau etle itu pada dasarnya sebetulnya nanti apabila memang kita, misalkan kita naik motor nih, lalu mungkin ada pelanggaran kita tidak pakai helm misalkan. Otomatis apabila kita melewati kamera etle atau yang sudah ada dalam hal ini, mungkin etle statis dan etle mobile. Etle mobile ini lain lagi Pak, etle mobile itu petugas yang mempotret, jadi ada HP tersendiri.
1: Gitu,
2: kalau kita etle statis, nanti itu akan pelanggaran tersebut tercapture. Tercapture lalu kita mendata menggunakan melalui plat nomor tersebut atau TNKB tersebut. Nah kita akan mengecek dari TNKB tersebut alamatnya di mana. Nanti kita akan mengirimkan surat konfirmasi. Nah surat konfirmasi itu nanti itulah yang dibawa dari pelanggar. Kalau memang betul tuh dia, dia yang langsung bawa ke tempat pelayanan tilang untuk mendapatkan briefa dan juga pembayaran briefa. Apabila memang tidak, itu akan membuat konfirmasi kembali.
1: Artinya jadi, bagaimana? Kalau tidak itu artinya gimana Pak?
2: Contoh misalkan adalah kendaraan-kendaraan yang belum atau mungkin bukan dia yang bawa misalkan Pak. Misalkan saya pinjam kendaraannya Bapak. Nah ternyata Bapak yang mendapatkan konfirmasi karena itu kan kendaraan Bapak. Dan merasa oh saya bukan yang melanggar gitu. Nanti baru bawalah pelanggarnya itu untuk membawa surat tilangnya tersebut, konfirmasi tersebut. Karena kalau tidak diberikan konfirmasi dan tidak dilaksanakan konfirmasi oleh terduga pelanggar dari yang dikirimkan alamat tersebut, maka nanti pelanggaran tersebut, tilangnya tersebut, nanti akan dibayarkan pada saat membayar pajak. Jadi apabila tidak dibayar tilangnya, berarti akan diblokir pajaknya. Nanti pada saat membayar pajak, baik itu tahunan ataupun yang 5 tahunan, pada saat bayar, nah itu akan disuruh untuk membayar tilang tersebut terlebih dahulu dengan ada bukti konfirmasi
1: bukti
2: tersebut.
1: Termasuk juga siapa yang misalnya dipinjam itu siapa yang kena tilang, plat nomornya ataukah pemiliknya?
2: Nah itu makanya nanti surat konfirmasi tersebut harus diberikan karena pada dasarnya nanti yang akan kena adalah dari yang mempunyai kendaraan. Karena kan kita dasarnya melalui plat nomor tersebut.
1: Termasuk juga nomor apa namanya yang duplikasi barangkali ya. Ada maksudnya mungkin nomor duplikasi oleh orang lain gitu.
2: Nah,
1: ada juga ya. Termasuk terkait dengan
2: pemalsuan
1: BBM subsidi juga.
2: Oh iya, bisa. Kadang-kadang ada yang diganti-ganti mungkin Pak itu bisa juga dari situ kita ketahuan ternyata ini bukan punya kendaraan yang Bapak pakai gitu loh,
1: panjang punya gitu urusannya
2: panjang nanti bisa
1: malah kita harusnya bersyukur tuh
2: iya berarti bisa ada orang juga yang make nomor kendaraan saya gitu
1: Selama operasi Patuh Candi nanti penindakan lebih banyak dilakukan melalui etle atau tilang manual Pak?
2: Baik. Jadi pada saat kegiatan nanti seluruhnya akan melaksanakan kegiatan secara berimbang. Nanti akan ada yang melalui etle, baik itu etle statis, etle mobile, etle handheld maupun juga penindakan secara konvensional seperti penindakan manual.
1: Harapan dari pihak Polres melalui operasi Patuh Sandi ini bagaimana Pak?
2: Kalau berharapan kita pasti dengan sejalan dengan tujuan ya. Dengan adanya kegiatan operasi ini, pertama adalah menimbulkan kepatuhan di masyarakat, meningkatkan kepatuhan dengan masyarakat. Otomatis apabila tingkat kepatuhan meningkat, untuk angka kecelakaan dan fatalitas laka kita harap bisa ditekan juga, seperti itu.
1: Permasalahan di Indonesia tentu kompleks ya, masing-masing Polres berbeda-beda ya. Di Semarang dengan di Jakarta mungkin berbeda. Di sana pelanggarannya akan lebih banyak melawan arus karena memutarnya juga terlalu jauh gitu ya. Beruntung di tempat kita tidak banyak, tetapi pasti ada situasi seperti itu karena untuk memutar jauh malas akhirnya melawan arus dan membahayakan diri sendiri. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Polres wilayah Polres Semarang menjelang dimulainya operasi Patuh Candi pada tanggal 8 Juni nanti Pak?
2: Kami berpesan kepada masyarakat bahwa operasi ini bukan berarti kami akan bertujuan untuk menindak masyarakat, tidak. Tapi kita ingin memberikan salah satunya adalah sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa keselamatan berlalu lintas itu adalah satu hal yang penting. Karena kita saya kembalikan lagi seperti tadi saya bilang, setiap kecelakaan itu pasti diawali dengan sebuah pelanggaran. Nah, pelanggaran tersebut berarti tidak adanya kepatuhan. Otomatis kita berharap bahwa dengan adanya operasi ini, dan saya harap tidak hanya pada saat operasi ya, bisa dalam operasi ini kita menggugah masyarakat untuk patuh, dan selanjutnya masyarakat bisa sadar tentang keselamatan berlalu lintas.
1: Gitu. Saya kemarin habis dari Temanggung, Wonosobo, motoran Pak, mencoba untuk membuat konten. Sambil pegang, karena tiga pakai kamera 360 gitu, jadi menggunakan kamera satu, dengan bangganya saya gitu, agak berbahaya juga. Itu termasuk pelanggaran gak sih?
2: Sebetulnya kalau bisa dibilang memang termasuk pelanggaran ya. Karena kalau kita standarnya orang itu kan ya harus misalkan sepeda motor ya, berarti kita harus pegang semua stangnya sama-sama gitu Pak ya. Kalau pakai HP kan otomatis kita seperti nge-vlog ya gitu. Itu pasti akan salah berbahaya juga untuk diri sendiri maupun ya, sama orang lain juga.
1: Baik, itu kawan Rasika terkait dengan operasi Patuh Candi 2026 yang digelar di Polres Semarang, termasuk juga di seluruh Indonesia barangkali ya, dan dalam kaitan hal ini Polda Jawa Tengah. Sudah bersama kami, semoga ini bermanfaat untuk masyarakat, dan mari kita patuh dalam menciptakan disiplin berlalu lintas untuk sebetulnya keselamatan diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Haris Widi pamit dan kembali ke studio. Selamat sore. Terima kasih Pak Raymond.
2: Terima kasih.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dari hasil verifikasi dan validasi data warga miskin kategori desil 1 di Kabupaten Jember, terungkap sebanyak 16.775 warga yang masih tercatat dalam basis data kemiskinan diketahui telah meninggal dunia. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dispenduk Capil Jember mempercepat penerbitan akta kematian. Kepala Dispenduk Capil Jember, Bambang Saputro, menjelaskan, seluruh data terlebih dahulu diverifikasi ulang hingga tingkat RT dan RW sebelum diproses. Dari pengecekan lanjutan, ditemukan sekitar 200 warga yang semula dilaporkan meninggal ternyata masih hidup, sehingga tidak diterbitkan akta kematian. Hingga 3 Juni 2026, Dispenduk Capil telah menerbitkan sekitar 12.000 akta kematian, dan hasil verifikasi tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Jember untuk pembaruan data kependudukan dan data kemiskinan daerah.
2: Saya Bulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Pemerintah Kota Malang lewat Dinkes menggencarkan deteksi dini penyakit TBC dengan mengerahkan layanan mobile X-ray ke pemukiman warga. Langkah jemput bola dilakukan untuk memutus mata rantai penularan TBC yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Dari hasil screening yang dilakukan akhir Mei 2026 di 28 kelurahan, ditemukan 27 warga terkonfirmasi positif. Kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Miftah Eti Winindar, screening dilakukan secara aktif dengan menyasar kelompok masyarakat beresiko tinggi termasuk keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kesehatan saat pancaroba ke musim kemarau. Beberapa penyakit musiman pancaroba seperti influenza, ispa, pneumonia, diare, bahkan DBD. Dijelaskannya musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Madiun dengan suhu udara mencapai 34 derajat Celcius memicu meningkatnya risiko penyakit saluran pernafasan. Dinkes Kabupaten Madiun mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar mengurangi risiko tertular penyakit saluran pernapasan. Pihaknya juga meminta seluruh fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, kesiapan ruang perawatan bagi puskesmas rawat inap, serta memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui petugas promosi kesehatan.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencatat ada 30 jabatan kepala sekolah di berbagai daerah di Jatim yang masih kosong dan sementara dijabat pelaksana tugas PLT. Aries Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jatim kemarin bilang, kekosongan jabatan itu terjadi karena faktor kepala sekolah yang memasuki masa pensiunan setiap bulan dan proses pengisian jabatan harus melalui tahap administrasi. Jabatan yang masih kosong sekarang ini diisi oleh pelaksana tugas sampai surat keputusan pengangkatan kepala sekolah definitif diterbitkan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Dari Winsport.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota Kawarasika setelah tadi kita sempat mendengarkan perbincangan soal operasi candi ya, operasi candi 2026 yang akan dimulai tanggal 8 Juni nanti dan berakhir nanti tanggal 21 Juni Kawarasika. Nah, semoga Kawarasika bisa selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pastinya kalau Kawarasika selalu mematuhi rambu lalu lintas ya. Terus juga kelengkapan kendaraannya seperti plat nomor, ini ada sih beberapa Kawarasika yang mungkin plat nomornya, aduh sudah bayar pajak tapi plat nomornya belum sempat dipasang gitu. Nah yang ganti plat nomor gitu ya, nah ini bisa langsung dipasang plat nomornya gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau plat nomornya itu tidak boleh dimodifikasi kalau belum ada izin resmi dari pihak kepolisian gitu ya Kawarasika, intinya seperti itu. Jadi yang mungkin habis bayar pajak 5 tahunan plat nomor belum dipasang, segera dipasang ya Kawarasika. Oke, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Ini tadi ada Pak Junaidi. Pak Junaidi melintas di mana ini Pak Junaidi?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Menginfokan ini di turunan penundaan yang mengarah ke Semarang ada proses evakuasi.
0: Di turunan penundaan berarti di daerah Batang ya. Oke, ada proses evakuasi ya. Oke, siap.
1: Proses evakuasi Bonjati di daerah penundaan ya yang mengarah ke Semarang tersendat karena kren yang mengangkat pohon jati ada di jalur kiri.
0: Oke.
1: Yang bisa dilewati hanya jalur kanan. Demikian laporan saya dari penundaan menuju Bendung Karangaroto. Terima kasih.
0: Oke, di daerah penundaan ya ada evakuasi pohon jati yang mungkin tumbang atau gimana ini. Oke, terima kasih Pak Junaidi. Pak Purwanto, selamat sore juga. Selain ada pekerjaan jalan di tol ABC arah Krapyak, ini juga ada bis berhenti di lajur kiri ya. Mungkin habis kecelakaan karena banyak sekali pecahan kaca. Ini sudah ada polisi di TKP. Dan tadi untuk antre hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk antre yang di tol Jatingaleh arah ke Krapyak ya. Tapi untuk saat ini tol Jatingaleh arah ke Krapyak sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Dan Pak Purwanto ini sudah sampai di BSB. Terima kasih Pak Purwanto untuk update-nya. Pak Elatif, ini menginfokan arah ke Semarang sedikit tersendat, di manakah ini?
2: Oke, sore ini.
0: Iya.
2: Laka lantas depan Polres Demak.
0: Oh, di depan Polres Demak.
2: Truk tabrak belakang, sudah ada petugas.
0: Terima kasih. Oke, siap. Di depan Polres Demak arah kemana ini Pak? Ada laka lantas truk tabrak belakang. Oh, arah ke Semarang. Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman ya. Terima kasih Pak Elatif untuk infonya. Kawan di 3303 ini laka di Jalan Lingkar Kudus. Lingkar Kudus. Truk dengan mobil pribadi ya. Oh iya betul, di Lingkar Kudus, di mana ini tepatnya ya Pak ya? Lingkar Kudus. Oke, terima kasih infonya untuk Lingkar Kudus. Ada laka truk menabrak mobil pribadi ya, di mana, di daerah mana ini Pak? Terima kasih infonya. Ibu Heni Novi, selamat sore juga, minta info dari KIC ya, seperti biasa dari KIC nanti mau lewat belakang masuk tol Manyaran seperti biasa juga ada kepadatan itu sebelum ini ya. Ini lewat mana sih? Kalau lewat Candi Penataran itu masih aman, lancar, hanya di sekitaran sebelum tol Manyaran ya, masuk tol Manyaran ini biasa ada kepadatan, tapi sejauh ini masih aman. Keluar Bawen nanti lancar, tidak ada ketersendatan. Bawen mengarah ke Salatiga ini juga lancar, Ibu Heni Novi. Pak Rizky.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore juga Kawan Rasika. Pukul 16 lebih 40 menit lepas dari daerah Seruwen ya, Boyolali menuju ke arah Semarang. Mohon informasinya Mbak Greta, dari Seruwen via Salatiga, Jalan Lingkar sampai dengan masuk tol Bawen, gimana lalinya? Terima kasih.
0: Oke, dari Seruwen menuju ke arah Lingkar Salatiga untuk saat ini masih aman. Nah, masuk Lingkar Salatiga seperti biasa di TL Randu Acir ya. TL Randu Acir itu ada kepadatan karena waktunya pulang kerja juga.

0: Lengang.
1: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore Rasika FM.
1: Terima kasih infonya untuk tanjakan Gombel ya. Saat ini ada kepadatan karena volume kendaraan ya Kawan Rasika, seperti biasa pas di tanjakan itu, tapi lepas tanjakan lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Enggal?
3: Di Pemalang ya, Mbak G.
1: Daerah Pemalang.
3: Di depan Widuri. Ada perbaikan jalan. Sudah mulai bikin kontraflow ya. Dari Tegal masuk Pemalang bikin kontraflow, sebaliknya Pemalang ke Tegal bikin kontraflow. Antrian cukup panjang, butuh waktu 20 menit. Itu karena jalan itu, perbaikan jalan.
1: Pekerjaan jalan di Pemalang itu ya, dibuat kontraflow ya. Oke, terima kasih infonya, butuh waktu 20 menit ya untuk lolos antrian ini. Terima kasih Pak Enggal untuk update-nya. Pak Purwono.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri, OTW dari Pati ya. Pukul 16.40 perjalanan sampai di Jekulo Mbak Greta, sampai di Polres Kudus. Dilingkari nih nanti aku Mbak, jalurnya kemana ini? Aku harus lewat mana ini? Terima kasih.
1: Oke, nah ini Pak Purwono, belum ada update ini di Lingkar Kudusnya yang sebelah mana ini adalah K ya. Cuman dikirimin video aja, cuman pasnya, tepatnya di mana ini belum ada info. Kalau yang di Lingkar Kudus, antrian yang ke arah Demak itu seperti biasa di sekitaran TL Tanjung ya. Antriannya mulai dari dealer mobil Cherry itu. Terus mungkin lakanya itu yang di sekitaran Puskesmas Ngembal Kulon. Mungkin ya Pak Purwono, soalnya ini sedikit melambat di Puskesmas Ngembal Kulon. Begitu Pak Purwono untuk infonya. Pak Sinyo.
5: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
5: Sampai mau TL Pucang Gading. Itu tadi di SPBU ada antrian truk-truk besar, antrian solar mungkin. Oh ya, tadi sama setelah lampu merah Supriyadi itu di kiri jalan juga ada truk besar mogok kiri jalan pas mau SPBU, persis mau masuknya. Cuma lalu lintas ini ya juga lumayan padat ramai, ya. Cuman belum sampai macet sih Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Sinyo. Dan Kawan Rasika untuk daerah Meranggen ya, daerah Meranggen yang mengarah ke Karangawen ini antrian cukup panjang, belum ada update penyebabnya apa, karena antriannya mulai daerah sekitaran Bandung Rejo. Jadi setelah Rumah Sakit Pelita Anugrah ini daerah Bandung Rejo, ada antrian cukup panjang ini di sekitaran Meranggen. Simpulnya nanti setelah Pasar Meranggen. Pak Christian Raharjo.
6: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Pak Greta. 16.48 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. Untuk Jepara, Pecangaan, Gotri sampai Welahan ramai lancar, tidak ada kendala.
1: Oke.
6: Mohon infonya untuk perjalanan menuju Kota Semarang, tampak ada merah-merah di setelah eksit tol Sayung mengarah Kota Semarang. Apakah aman untuk dilintasi? Maturun.
1: Oke, untuk saat ini aman Pak Christian Raharjo. Tidak ada ketersendatan meskipun merah sedikit aja, tapi masih lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Christian Raharjo di sekitaran Sayung. Pak Junaidi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Gri dan
1: teman-teman
7: sekalian. Menginfokan perjalanan saya dari Cepiring menuju Semarang. Ini lalu lintas yang mengarah ke barat dari Kendal ke Cepiring. Kemacetannya sudah nyampe di Man Kendal ya, yang mengarah ke Cepiring.
1: Oke.
7: Sangat panjang ini, ada sekitar 4-5 kilonan kemacetannya. Demikian Mbak Gris.
1: Oke, siap.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Pak Chandra Sandro.
8: Sore Mbak Greta, perjalanan dari Pekalongan sudah sampai di Lingkar Ruben. Untuk di penundan evakuasi tadi sudah selesai Mbak Greta.
1: Oh, sudah selesai ya penundan ya.
8: Lancar kembali.
1: Oke.
8: Dan bagaimana untuk di Sri Agung dan Brangsong Mbak Greta, apakah antriannya masih panjang Mbak Greta? Mbak Greta, kalau lagu Gala-Gala tuh bisa enggak diputarkan?
1: Lagu Gala-Gala.
4: Terima kasih Pak Rita.
1: Coba nanti ya saya carikan dulu seperti apa lagunya.

0: Ya, Pak Chandra Sandro. Untuk TL Sri Agung ini lancar, melambat sedikit saja pas di TL-nya. Nah, kalau Brangsong ini kontraflow sepertinya sudah dihentikan dan antriannya itu mulai dari sekitaran tukang sate ya. Pokoknya sebelum jembatan Kaliblorong, simpulnya nanti di sekitaran apa namanya? MTS Negeri 1 Kendal. Nah, simpulnya di situ masih cukup panjang, kontraflow sudah dihentikan. Nah, lepas itu lancar di KIK lancar, masuk Lingkar Kaliwungu juga lancar, untuk Mangkang juga lancar. Nah, setelah Mangkang di sekitaran Sango ini tersendat sampai di TL KIW. Lepas TL KIW juga lancar, nanti tersendat lagi di TL Jeraka. Tapi antriannya ya agak lumayan sih ya, sampai di TL Suharti. Nah, lepas itu lancar, Pak Chandra Sandro. Pak Prayitno?
1: Ya, Kawan Rasika, selamat sore. Ini yang dari pelabuhan, Mbak. Truknya sampai di PLTU pelabuhan. Antriannya ke arah Kubro, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya, Pak Prayitno. Pak Harisadovi?
2: Greta, Papa Oi ya, Papa Oi.
0: Oh, udah saya play.
2: Terima kasih.
0: Oke, sudah saya play, Pak Heri Sadovi.
3: Sore Mbak Greta, ini yeah, di Jalan Gombel ya Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Ini saya mengarah ke kota ya, arah turun ya. Ya, begini situasinya, lalu lintasnya Mbak Greta.
0: Oke.
3: Okay. Lancar, rame. Yang naik maupun turun tidak ada ketersendatan ya. Baik-baik saja. Yang naik juga kecepatan rata-rata 20 sampai 40 km. Itu Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
3: Sampai arah mendekati flyover juga baik-baik saja. Demikian Mbak Greta, untuk cuacanya yaitu cerah gitu. Demikian, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Harisadovi untuk infonya.
2: Oh, begitu. Kamera saya off kan pas mau ditanjakan setelah flyover ada ketersendatan Mbak. Itu ada truk muat apa itu, pelan sekali jalannya, dua truk ya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, itu tersendat itu. Mogok sih enggak sih, itu cuman karena pelan aja jalannya, dua truk demikian.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Harisadovi untuk update-nya. Pak Andreas Restu.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
4: Melaporkan perjalanan saya tadi dari Kendal mau ke Semarang. Tadi ada biasa ketersendatan di proyek Brangsong itu. Ya, kurang lebih tadi saya melewati 20 menitan lah. Karena tadi ada ya dibuka tutup oleh warga sekitar, jadi sedikit terhambat.
0: Oke.
4: Jalannya ini saya sudah sampai di Lingkar Kaliwungu, perjalanannya lancar, tidak ada hambatan. Nanti mau masuk tol Kaliwungu arah ke Jating Aleh exit tol, itu perjalanannya bagaimana Mbak Greta? Info lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Oke, keluar Jatingaleh ya. Nanti di sekitaran Gombel, Pak Andreas Restu ini melambat karena volume kendaraan. Melambatnya itu mulai dari sekitaran flyover itu, underpass. Simpulnya nanti pas ditanjakan yang di Bukit Permai. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Andreas Restu. Gitu, Pak Andreas Restu untuk update-nya. Ini betul ya. Ini sudah sampai di Lingkar Kaliwungu ya. Untuk perjalanan lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi mau masuk tol Kaliwungu keluar Jatingaleh. Pak Christian Raharjo.
5: Noted Mbak Greta.
0: Oke.
5: Okay. Infonya. 16.52.
6: turn left.
5: Dari Welahan, Mijen sampai checkpoint Trengguli aman, ramai, lancar. Melintas di Lingkar Demak, hati-hati yang mengarah kota Semarang. Itu sebelum jembatan yang sebelum entry tol Semarang itu apa sih Mbak? Jembatan apa? Kadilanggu ya? Ya, sebelum jembatan Kadilanggu, ambil kiri saja karena ada truk kontainer mogok di lajur kanan. Matur. Sementara belum menimbulkan ketersendatan, tapi justru hati-hati karena pada kencang lewat situ, ambil kiri saja. Matur.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Sinyo?
7: Sore lagi Mbak Gre.
0: Iya sore.
7: Di Meranggen ya benernya ada antrian panjang.
0: Ada apa ya Pak?
7: Paling pulang kerja aja sih Mbak.
0: Oh jadi karena volume kendaraan. Oke.
7: Okay. Tapi masih jalan pelan sih Mbak Gre.
0: Oke okay, siap-siap. Oke. Oke, soalnya Meranggen antriannya cukup panjang ini karena volume kendaraan saja ya, jadi melambat untuk jalurnya. Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawar Asika terus berbagi informasi di Kelana Kota.
8: Kelana Kota, Rasika.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Stasiun kereta api Kaliwungu di Kabupaten Kendal direncanakan akan diaktifkan kembali pada tahun 2027 mendatang. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan, rencana operasional bersama PT KAI Daup 4 Semarang ini sudah matang dan mencapai di atas 90%. Dia menjelaskan, reaktivasi stasiun sangat penting untuk mendukung mobilitas pekerja di kawasan industri Kendal, sekaligus menjadi solusi mengurangi kemacetan jalur darat. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan operasional kereta Kedung Sepur dengan tarif tiket Rp10.000.
3: Kabupaten mendukung dan berharap untuk pengaktifan stasiun Kaliwungu ini nantinya juga benar-benar segera terrealisasi, karena kemarin dari KAOP 44 itu menyampaikan sudah di atas 90% rencananya. Nanti akan ada kereta yang Gedung Sepur, tiketnya juga murah, rencananya 10.000, sehingga harapannya nanti ini termasuk juga untuk peningkatan perekonomian yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya, termasuk juga di Kaliwungu kan ada KIK.
2: Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kendal Muhammad Eko menambahkan bahwa PT KAI segera membangun 2 hingga 3 titik palang pintu perlintasan sebidang demi keselamatan. Dinas Perhubungan juga mengusulkan rute baru Weleri Pekalongan guna mendukung konektivitas pekerja antar kawasan industri. Polres Kendal bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas, termasuk sistem kontraflow secara situasional. Langkah ini diambil guna mengantisipasi kepadatan kendaraan seiring adanya proses pengecoran sepanjang 1,3 km di jalur Pantura Brangsong. Kanit Turjawali Polres Kendal, Ibda Ferry Okta Dwi Saputra mengatakan, personel gabungan telah disiagakan di sejumlah titik rawan. Rekayasa kontraflow akan diberlakukan mulai dari depan Bank Mandiri Ketapang hingga kawasan toko bangunan HM Putra Brangsong apabila terjadi antrean panjang. Sementara Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kendal, Sofyan Effendi menyatakan, proses pengerjaan jalan dimulai sejak 1 Juni dan ditargetkan rampung dalam 30 hari. Sofyan menghimbau pengguna jalan, terutama kendaraan bertonase besar, guna memanfaatkan jalan tol demi mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk Berkelana Kota, sudah jam 5 sore lebih 10 menit. Dan kawan Rasika, untuk lalu lintas ya, hari ini hari Kamis, banyak jalur yang mulai padat. Kepadatan itu di sekitaran KIW yang arah ke Kota Semarang. Nah, di sekitar Kaligawe ini juga antriannya cukup panjang. Antrian di Kaligawe yang masuk dalam kota itu mulai dari sekitaran Rumah Sakit Sultan Agung, mulai dari RSI sampai di SPBU Kaligawe. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, di Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan. Nah, untuk sekitar Lingkar Kudus ini antrian yang menuju ke arah Pati cukup panjang, terutama di sekitar Payaman ya, karena antriannya itu mulai dari yang jual suike itu simpulnya di TL Jepang. Yang sudah gabung lagi ada Pak Enggal. Ini Pak Enggal sudah sampai di Wira Desa Pekalongan. Dan di Wira Desa Pekalongan arah ke Semarang ini terpantau macet panjang. Terima kasih Pak Enggal infonya. Pak Prayitno?
1: Kontraflow Mbak, yang dari pelabuhan itu ada petugas dari Dishub.
0: Oke.
1: Di mana menghindari kemacetan yang ke arah ubro dari pelabuhan.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Pak Bow Artanto?
2: Sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya,
2: pukul 17 sore, lebih 02 menit. Posisi saya masih melintas di pabrik Duo Kelinci di Pati ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Cuacanya di Pati ini temaram saja. Hari ini rencana stay di Kudus, Mbak.
0: Oh, stay di Kudus saja.
2: Beberapa hari PP terus capek. Kalau di Lingkar Kudus itu di sekitar Puskesmas Ngembal itu juga ada pengerjaan jalan, Mbak.
0: Pengecoran.
2: Jadi belum tentu lakanya di situ sih. Tapi saya yang enggak tahu di mana lakanya. Biasanya memang ketersendatannya yang arah dari Pati ke Demak atau Semarang, karena proyek pengerjaan jalan di Lingkar Kudus ya memang di sekitar SPBU sampai Puskesmas Ngembal itu. Saat, dan yang kedua di sebelum TL Tanjung Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Ini stay di Kudus saja ya. Saya pikir pulang, kalau pulang jalurnya lancar kok Pak Bo Artanto, gak ada ketersendatan. Nah, kalau di sekitar Puskesmas Kembali itu karena pekerjaan jalan ya. Oke, kemungkinan loh ya, kemungkinan ini tadi yang laka itu di sekitaran setelah keluar Lingkar Kudus mungkin, soalnya ini di daerah Ngembal Rejo ini ada antrian mulai dari sekitaran exit Lingkar Kudus dan simpulnya itu di sekolah PGRI 1 Kudus ya. Nah, simpulnya di situ, apakah lakanya di situ ya? Kawan Rasika mungkin yang sudah melintas di daerah Kudus bisa menambahkan update-nya. Ibu Lina?
3: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: Bagaimana jalur saya Kudus ke Gombel, amankah? Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Gombel sejauh ini dari Kudus sampai di Terboyo ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, nanti mau masuk tolnya, masuk tol Mukti Harjo ini ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran RSI sampai di masuk tol. Dari tol menuju ke arah Gombel ini nanti kalau mau keluar Jatingaleh, nanti di tanjakan Gombel ada antrean, ada kepadatan itu pas di tikungan sampai di Bukit Permai. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan menuju ke arah Bukit Sari ya. Ke arah Bukit Sari lancar. Begitu, Ibu Lina. Pak Christian Raharjo.
4: 17.10 sudah melintas di Lingkar Demak. Saat ini sudah hampir sampai di Onggorawe dari Lingkar Demak. Sampai Jateng Len Onggorawe. Ramai lancar. Los.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Rizky.
5: Pukul 17 lebih 10 menit sudah sampai di KM450B ya Mbak Greta. Salatiga. Okay. Tadi nggak jadi lurus via Salatiga, tapi belok kanan Tengaran lewat Tegal Waton lanjut masuk tol Salatiga Mbak Greta. Lalinya padet banget, saya milih luar lewat ambil jalur dalam aja masuk tol. Tadi karena belok kanan terus masuk tol jadinya lancar ya Mbak Greta, tidak ada ketersendatan. sekali gawenya padat itu ke arah kotanya ya. Prediksi saya mungkin ada kereta lewat, Mbak Greta. Semoga pas sampai sana nggak ada kereta ya. Jadi langsung keluar belok kiri masuk pintu barat Lik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ibu Yayu, selamat sore. Ini alhamdulillah sudah sampai Banyumanik. Dan lagunya ya, oke, take that. Terima kasih, ditunggu lagunya. Kawarasika. Ditunggu lagunya Ibu Yayu. Lanjut lagi Pak Wisnu Widinata dari Purwodadi menuju ke arah Semarang sudah sampai Guibuk, sejauh ini lancar. Nah, di jalur Pantura ini kok merah. Sebenarnya enggak sih ya, kalau lewat Dempet terus nanti ambil sayung lancar, yang memerah itu di Kaligawe saja. Tapi kalau ambil jalur Timur Tengah untuk saat ini masih aman, tidak ada ketersendatan. Untuk Karangawen juga lancar, Tegowanu lancar, Meranggen juga masih lancar, Pantura juga lancar. Nanti melintas antrian itu di Kaligawe. Untuk Kaligawe mulai dari sekitaran RSI saja, Pak Wisnu Widinata. Kawan di 4333 dari Rembang mau ke arah Kudus, daerah Ngebruk Juwana bagaimana? Untuk sekitaran Ngebruk Juwana ini antriannya lumayan panjang seperti biasa. Untuk antriannya mulai dari sekitaran apa, Ngerang ya. Nah, mulai dari sebelum Graha Trimulyo itu simpulnya sama, masih sama di sekitaran jembatan Bumi Rejo. Pak Bagas dari Kudus ke Semarang, Kudus menuju ke arah Semarang saat ini dari Kudus sampai di Kaligawe atau sampai Terboyo lancar. Nah, nanti di sekitaran Terboyo mulai dari RSI ini melambat atau tersendat sampai di SPBU Kaligawe. Kawan 3808 dari Rumah Sakit Karyadi ke Kudus, kalau dari Rumah Sakit Karyadi menuju ke arah Kudus, untuk saat ini mau lewat jalur dalam kota, nanti melambat sedikit di sekitaran Kaligawe, itu mulai dari SPBU sampai rel kereta. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Demak juga aman, Demak ke arah Kudus juga aman. Kaligawe sedikit aja melambat itu di sekitaran RSI Terboyo. Begitu kawan di 3808. Pak Dwi Wijatmoko.
6: Selamat sore Mbak Greta, yang tanpa Mas Yuli sepertinya.
0: Betul.
6: Lama tak kirim atensi sore. Jalur saya seperti apa Mbak? Ini saya meluncur. Tadi mampir isi bensin dulu di pom Serondol.
0: Oke.
6: Okay. Matur nuwun info-infonya. Okay, sampai Anuman ya.
0: Ya, siap. Aman, sudah sampai di pom Serondol, nanti ke arah Sultan Agung juga aman. Es Parman aman, masuk ke arah Kaligarang, kalau Kalibagarang seperti biasa ya. Di TL Karyadi Kaligarang ini antri lampu merah saja, tapi lepas TL Kaligarang ke arah Pamularsih lancar, dari Pamularsih menuju ke arah Hanoman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Dwi Wijatmoko. Pak Chandra Sandro.
7: Mbak Greta, sudah sampai di Sri Agung ini, antriannya pendek saja loh Mbak Greta.
0: Iya betul.
7: Seperti mimpi nih rasanya.
0: Aduh jangan dong.
7: Percaya nih kok.
0: Masa nyetir sambil mimpi.
7: Antriannya pendek, padahal tadi siang tuh panjang banget Mbak Greta, sampai di Gondang.
0: Oke. Tapi jangan sambil mimpi loh Pak, kalau nyetir berarti kalau sampai sambil mimpi kan berarti ketiduran, jangan. Pokoknya selalu menjaga apa ya, kondisi tubuh gitu. Iya, kalau ngantuk ya istirahat gitu. Pak Jamal.
8: Truk pengangkut batu belah mogok
0: di
8: ketiban, ditemani oleh beberapa temannya.
0: Ini kayaknya daerah Pudak Payung. Oh, depan di Dulapa
8: yang dari arah Ungaran menuju Bawen.
0: Oke. Sekitar Lidulapa ya, Kawarasika mulai melambat ini. Dan itu karena ada truk mogok, posisinya di lajur kanan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Jamal. Pak Christian Raharjo.
9: 16 melintas dari exit tol Sayung menuju kota Semarang via jalur konven. Kayaknya nggak ada apa-apa nih Mbak, los.
0: Aman,
9: merah-merahnya juga mungkin kesisa dari yang sebelumnya. Lo Ireng, Pasar Sayung, Jembatan Sayung, aman, sampai ya. HIT Los, lancar.
0: Oke.
9: Buat Pak Buar Tanto yang hari ini stay di Kudus, emang jalur timur ki nyelelek ya Pak. Lek Pak Buar Tanto nginep toh jalurnya lancar loh.
0: Oh iya bener ya.
9: Yakin nih nginep, gak mau pulang aja nih Pak.
0: Nah iya, padahal jalurnya lancar ya Pak Christian.
9: Absen, rekan-rekan jalur timur lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Eko.
10: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
10: menyapa
0: sore.
10: Dari daerah Telaga Sari, Simpang TL Telaga Sari ramai lancar dan biasa banyak yang melanggar. Terutama yang dari Telaga Sari mau ke arah Jalan Medoho itu jalurnya dihabiskan buat sepeda motor melebihi lajur atau kontraflow mandiri. Nah, yang melintas di sana harap bersabar aja, tahan emosi, jangan lupa tahan napas juga. Mbak Greta request aku dong, Titanic aja Mbak Greta.
0: Hah, Titanic?
10: Yang agak jeduk-jeduk gak apa-apa, barangkali ada versinya, kalau gak ada yang asli gak apa-apa.
0: Oke.
10: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Ini melintas di mana?
11: Mbak Greta, ada Meteor Garden ini ya Mbak.
0: Bukan
11: ini
0: Meteor itu.
11: Garden loh, Mbak.
0: Itu jet itu.
11: Mungkin lagi pulang ya setelah konser dari Jakarta nih Mbak.
0: Oke, iya mungkin memang habis konser ini. Pak siapa? Pak Eko, lagunya bukan Titanic dong. Itu kan judul filmnya. Kalau lagunya My Heart Will Go On gitu, nanti saya susah nyarinya. Oke, penyanyinya sih bisa gitu. Kalau judulnya My Heart Will Go On gitu ya. Ya kan, every night in my dream gitu. Oke, ditunggu lagunya. Pak Rizky.
12: Oke, noted Pak Christian Raharjo. Saya juga dari timur, tapi timurnya timur selatan, alias dari Solo. Makasih.
0: Oke, Pak Bagus Aditya.
13: Sore Mbak Kri, biasa ya, rutinitas sore. OTW ke Jatenglen via konven dari Humbis Banjarmasin. Terpantau sudah sampai di turunan Tanah Putih dari Banyumanik, Serondol, Bombel, Jatinggalah. Terpantau lumayan padat jalurnya, tapi masih kondusif. OTW Jatenglen Mbak Kri ya, matur suwun. Oh lah, sudah diwakili sama penghuni area timur nih Pak, jalurnya los, lancar. Terima kasih Pak Christian Raharjo infonya, kabar-kabar matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Sinyo.
14: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
14: Ini putar balik soalnya ada keperluan mendadak di Gayam Sari.
0: Ya.
14: Ini antriannya tuh lumayan panjang mau sampai SPBU. Itu tuh yang nyebabin agak antrian tuh putar balik yang ke arah Kauman itu loh Mbak. Soalnya kan cuma satu Pak Oke itu loh, kadang yang ngasih uang ngasih jalan, kalau nggak uang ya ya mohon maaf.
0: Ya, kalau antri, nggak ada uang nggak ada jalan gitu ya.
14: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
9: Makasih ya Pak Rizky Septa, pokoknya timur wis aman. Buat Pak Bagus Aditya, Jatenglen los. 1724 TL Genuk, Polsek Genuk, Padiraya los.
0: Oke.
9: Tinggal antrian yang menuju jembatan tol Kaligawe, ketoknya merah merona.
0: Iya betul, kalau jembatan tol Kaligawe memang merah merona. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Greta Putri menemani Kawan Rasika sampai jam 8 malam nanti.

0: Rassika.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika di Kelana Kota sore. Sudah mulai menggelap langitnya karena memang sudah petang gitu ya. Dan apa ya, senja sudah terlewatkan gitu ya kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya. Dan untuk sekitar Lidulapa ya, daerah Merak Mati, ini antriannya juga cukup panjang karena antriannya itu mulai dari sebelum gudeg itu. Dan simpulnya pas di Lidulapa karena ada satu truk ganti ban tapi tiga temannya menemani. Ini yang menyebabkan antrian gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Purwanto.
1: Gabung kembali Mbak Greta.
0: Okay.
1: Melaporkan dari BSB ke Prengapus. Sudah sampai Karangjati ini ya. Cepoko, Gunung Padi lancar. Sumerjo lancar, Ungaran, Babatan lancar. Ini sampai Karangjati juga lancar, Mbak. Cuaca udah agak petang, Mbak ya.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Antrian di TL Purwanto. Karangjati juga pendek, Mbak. Tidak panjang seperti tadi siang yang dari Prengapus juga pendek banget. Semuanya lancar, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Purwanto untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Kris. Ini kok pintu keluar Tol Mukti Harjo Kaligawe macet, kenapa ya? Biasa volume kendaraan? Itu yang menyebabkan antrean, ini karena volume kendaraan, Pak, yang menyebabkan antrean keluar Tol Mukti Harjo yang ke arah kota ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Pak Christian Raharjo.
2: Pilan di Kaligawe menjelang jembatan tol Kaligawe kemarin tuh saya sempat ngerasa nih sama Bang Yuda, kok yang sebelah kanan sudah dicor, kok yang sebelah kiri
3: keep
2: arah
3: right,
2: Semarang kok
3: right.
2: nggak ada tanda-tanda dikerjain. Besokannya tuh pohonnya dicabutin semua, kayak pakai apa aja dicabut. Ini bersih, sudah trotoarnya juga bersih, mungkin sebentar lagi dicor.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
2: Hati bener ya, ini loh, ini istimewanya Rasika. Baru diomong langsung besokannya alat beratnya
0: langsung
2: datang.
0: Dikerjakan ya.
2: Apa jane pas memang ngepasi apa ya?
0: Iya, istimewa. Memang sudah jadwalnya Pak. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
4: 1736 ambil jalur alternatif belok kiri di SPBU Lik. Ini pakai jalur rahasianya Pak Rizky Septa. Ini nanti kita update lagi berapa lama kita tembus sampai di sebelum rel Kaligawe. Menghindari kemacetan di bawah jembatan Kaligawe.
0: Oke.
4: 1744 sudah keluar ke jalur yang benar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 17.37 menit saya sampai di TL Ngembal ya, mau masuk Kota Kudus. Ini memang antrian yang dari arah Kudus menuju Pati padat, Mbak. Ini
0: Kudus menuju
5: tadi
0: Pati.
5: Simpulnya kelihatannya di TL X Resto Bambu Wulung itu, Mbak Greta, di TL Tenggeles itu, tapi
0: bukan
5: saya enggak memperhatikan
0: ya?
5: Tadi ada apa. Ini ekornya itu sampai di TL Ngembal, Mbak Greta. Mungkin ya nyambung sampai Lingkar ya memang ya. Ini karena saya baru sampai TL Ngembalnya dan saya
0: sudah
5: arah lurus
0: TL
5: ke
0: Ngembal,
5: kota
0: ya.
5: Maturun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto. Ini Pak Bowo Artanto sudah melintas di sekitaran Ngembal dan antriannya juga masih lumayan karena antriannya mulai dari exit Lingkar Kudus itu ya di Ngembal ya. Jadi agak lumayan ini antriannya. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Hendra.
6: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
6: gimana
0: selamat sore.
6: Kabar yang Mbak
0: baik.
6: Hari ini?
0: Baik.
6: Alhamdulillah baik ya.
0: Mm-mm.
6: Mbak, saya mau tahu dong info Sayung saat ini.
0: Bus.
6: Saya lihat di CCTV kok kayaknya padat ya.
0: Enggak.
6: Baiknya lewat Anggora Wekah atau masih tetap Sayung aja nih Mbak? Terima kasih.
0: Sayung aja lurus, Sayung bus, cuma nanti di Kaligawenya. Nah, kalau Sayung itu bus lancar, cuman di Kaligawe ini ada antrian. Antriannya mulai dari Padiraya sampai di SPBU Kaligawe. Kalau mau lewat jalur alternatif ke arah Semarang, berarti mending lewat Walter Mongin Sidi. Walter Mongin Sidi untuk saat ini lancar gitu, Pak Hendra. Pak Wendy?
3: Senja sudah terlewatkan dia tahu, Mbak. Mungkin nih cek senja, ini Semarang cek senja
0: malah. Sudah lewat.
3: Sudah terlewatkan gitu 741 senjanya cek ono.
0: Maksudnya wah, tuh santetnya.
3: Makanya tuh jane jero studio terus. Dulu
0: jebol
3: dulu rung senja rung senja rung terlewatkan iki masih
0: sudah.
3: Ada. Ya. Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Itu pohonnya dicabuti pakai pingset ya Pak Kesiana itu ya. Ayo jabut jenggot. Apa kumis ngopi? Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Dicabutin pakai pinset yo nggak mungkin gitu. Oke, okay, Ibu Imas.
7: Selamat sore Mbak Krita dan seluruh pendengar radio Rasika.
0: Iya, sore Ibu Imas.
7: 1736. Saya lewat Pantura, tepatnya di Brangsong dari arah Kaliwung Kendal. Ada truk mogok persis di depan SD Negeri 2 Kebon Adem, tapi yang sisi kanan ya, seperti itu. Tadi ketersendatannya start dari pom bensin Brangsong Kebon Adem itu. Semoga ya segera tertangani dan jadi antriannya nggak terlalu panjang seperti itu. Hati-hati di jalan untuk seluruh pendengar Radio Rasika. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Imas. Ada truk mogok atau apa ini berhenti nih ya. Oke, okay, Ibu Imas.
7: Kemudian izin menambahkan terkait perbaikan jalan
0: di Brangsong,
7: di jalur Pantura tepatnya di Brangsong, yang dari arah Kendal ke Kaliwung itu tadi saya lihat ketersendatan itu.

0: Pebo Bryson meninggal dunia ya. Sebenarnya saya pengen putar lagu-lagu dari Pebo Bryson gitu, Pak Hari Ratmoko. Ini Pebo Bryson ini meninggal pada usia 75, Pak Hari Ratmoko. Wah, saya suka dengan lagu-lagunya, ada Beauty and the Beast, ada A Whole New World. Nah ini dia, pengennya muter lagu-lagu itu Pak Hari Ratmoko, jadi ya agak-agak romantis gitu. Pak Chandra Sandro,
1: Mbak Prita, ternyata lancar di jalur pantura itu cuma ilusi Mbak Tri. Ini setelah TL Ketapang sudah tersendat ya Mbak Prita,
0: iya,
1: yang
0: betul
1: mengarah ke timur. Untuk tadi yang mengarah ke barat, antrian di Sri Agung tuh ekornya sudah sampai di TL Purin ya Mbak Kri. Jadi sangat panjang. Tapi tadi di sebelum jembatan Kali Bodri ada petugas polisi sepertinya menutup jalur tembus yang buat nyebrang-nyebrang itu Mbak Kri. Mungkin untuk mengurangi ketersendatan, jadi biar supaya memendek antriannya. Itu Mbak Krita, info sementara. Terima
0: Oke,
1: kasih Mbak
0: siap.
1: Krita.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Christian Raharjo.
2: Berarti saya lewat alternatif, sudah keluar di Kaligawe Raya 9 menit saja.
0: Oke. Okay.
2: Recommended.
0: Recommended.
2: Tapi
0: ya,
2: mobil kecil ya. Dan
0: iya,
2: jalannya agak rusak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Maskon.
3: Selamat sore Mbak Kri, menjelang malam.
0: Iya, selamat sore.
3: Perjalanan saya dari Salatiga ke arah Ungaran lancar. Sudah sampai Budak Payung. Tadi di Ungaran itu ada mobil L300 trouble. Posisinya di sebelah kanan, di depan kantor DPR Ungaran itu loh Mbak Kri.
0: Oh, oke, oke.
3: Cuman lalu lintasnya masih aman, lancar. Udah diamankan, udah ada petugas juga di situ yang mengamankan jalan.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maskon untuk update-nya. Pak Erna Wasindu ini melaporkan yang di Lidulapai ya.
4: Sore Mbak Greta, perjalanan ya. Ini truk yang mogok.
0: Ganti ban. Sebenarnya ganti ban aja sih.
4: Sekarang bukan cuma 3 truk ya.
0: Berapa, Pak?
4: Dan kepanjangannya juga udah mengular sama seperti yang dari Mbak Grita update kan sampai ke sekitaran Gudeg. Begitu.
0: Oke, okay, siap. Sudah semakin panjang ternyata truk yang menemani, enggak cuma 3 sekarang. Kalau tadi saya update kan saya posting 3 ya. Ternyata sudah bertambah. Ini Pak Ernawa melintas ini. Terima kasih Pak Ernawa. Pak Ragil.
5: Mbak Kri, selamat sore. Ini
0: di
5: ada
0: Brangsong.
5: Trouble ya Mbak, di Brangsong.
0: Oke.
5: Tadi sih di ujung Mbak, di ujung TL, udah setelah TL lingkar udah langsung tersendatan Mbak. Saya tuh lancar Mbak di Brangsong, cuma ada truk aja di kanan ya gitu, jadi sekitar 100-an meter Mbak. Maaf tersebut.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Ragil. Masih ada truk mogok di sekitaran Brangsong, nggak tahu mogok nggak atau berhenti ini ya, soalnya menyalakan lampu hazard ini.
6: Ke arah timur ya Mbak.
0: Oke, ke arah timur ya.
6: Ketapang Mbak, antriannya yang paspor sih ada di Brangsong.
0: Betul sekali, yang ke arah timur memang cukup panjang antriannya sampai TL Ketapang. Terima kasih infonya, Pak Edi Sasmito. Ini selamat sore dari KIW Masuk Walter ya. Ini masuk Walter. Untuk saat ini jalurnya masih aman lancar. Nah, ini sudah lolos ini. Lancar jalurnya sampai ke Demak lancar Pak Edi Sasmito. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Oke, terima kasih Pak Edi Sasmito. Pak Wendy.
7: Mbak, 1748 ya. Ini sudah sampai di jalan mana ini Mbak? Sriwijaya. Mau ke Bangjunya Prapatan Sriwijaya, Palawan, Siranda dan Veterani Mbak. Masih terpantau lancar, masih terlihat senja ya. Senja. Iya ting senja ya.
0: Iya senja ya.
7: Kalau yang itu kan bukan senja ya.
0: Apa?
7: Saya lihat Mbak, di depan ada mobil Doraemon, saya kira senja. Boleh kok.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Hendra?
2: Oh, kayaknya yang ada tuh yang mungkin yang Sayung ke arah Demak ya Mbak, itu ya Mbak ya. Berarti saya salah lihat. Mbak, by the way mau request boleh dong,
1: boleh.
2: Lagunya Malik ya, and the essential Mbak, bebas apa aja
1: bebas,
2: boleh buat
1: okay.
2: Nemenin saya nih perjalanan dari Demak mau ke Sayung. Terima kasih Mbak Greta.
1: Oke.
2: Mbak, tapi boleh juga tuh Mbak mengenang almarhum beliau itu dengan lagu-lagu yang klasik, enak didengar, jadi soundtrack film. Kayaknya lagu Beauty and the Beast boleh juga Mbak diputerin.
1: Oke.
2: Minta tolong ya Mbak. Boleh deh Mbak, Beauty
1: boleh.
2: And the Beast aja saya requestnya. Terima kasih.
1: Oke, ditunggu ya lagunya ya. Ya, lagunya Pibo itu memang romantis-romantis gitu. Pokoknya didengar tuh adem gitu ya Pak Hendra ya. Oke, lanjut lagi dengan Pak Rizky. Pak Rizky mengirimkan video.
3: Untuk perjalanan sudah sampai di Brixital Mukriarjo ya Mbak Greta. Untuk ketersediaannya mulai dari sebelum jembatan ini. Saya belok kiri bukan untuk menghindari, tapi karena memang harus ngisi solar dulu ya. Nanti lewat pintu sebelah barat link atau lewat belakangnya Gasindo. Gitu Mbak Greta, kita ngantri dulu ya. Sepertinya ada kereta ini. Dan mulai jalan Mbak Greta. Begitu, terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo?
4: Kalau dicabut pakai pinset bunyinya bukan tapi au. Au. 1753 sudah okay. Masuk Kota Semarang via Kota Lama. Dari antrian rel kereta ya sekitar 8 menit.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky.
5: Ini langsung masuk antrian Mbak Greta, tidak ada ketersediaan ya, hanya melambat saja. Sudah belok kiri pintu barat link. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy.
6: Mbak, perjalanan sudah sampai di mana ini Mbak?
1: Nah, di mana?
6: Kaligarangan ya, masih terpantau lancar Mbak.
1: Oke.
6: Mbak, saya juga mau request lagu boleh ya? Mengenang itu Mbak, siapa tadi? Nah itu dari Republik Sandiwara Cinta. Terima kasih.
1: Tentu tidak akan saya play gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak John Myung.
7: Selamat malam Mbak Greta dan
1: iya,
7: kawan Rasika semua saat ini. Baru mau meluncur ya dari Kota Kudus menuju ke Kota Demak. Untuk jalurnya ke depan antar ya Mbak Greta. Oh ya, request lagu ya Mbak Greta. Lagunya Baim, judulnya Sewaktu Kau Masih di Sisiku. Terima kasih.
1: Saat kau
7: Sewaktu kau di sisiku Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke okay. Coba nanti saya carikan dulu ya lagunya ya dari Baim ya, Pak John Myung. Pak Didit kan?
8: Sorry Mbak Gri, kawan Rasika semuanya. Mbak Gri tidak memberikan informasi, hanya sekedar pengen menyapa Mbak Gri dan kawan Rasika
1: okay.
8: Selamat Kamis jelang Jumat. Dan saya minta lagu aja Mbak Gri.
1: Boleh.
8: Dari Club Project dengan Yogyakarta. Atau kalau enggak, Semoga.
1: Oke.
8: Terima kasih.
1: Oke, ditunggu lagunya. Semoga. Enggak deng, saya play yang semoga aja ya. Kalau Jogja kan Yogyakarta sering ya. Kalau ini Club Project yang semoga ini kayaknya jarang saya putar gitu. Oke, ditunggu Pak Didit kan, Pak Buartanto.
9: Apaan sih kawan Christian Raharjo kok au-au Mbak Greta? 1757 ini posisi di tengah Kota Kudus.
1: Okay.
9: Meh adorasi dulu Mbak.
1: Oke,
9: okay, siap. Kali-kali jadi orang suci.
1: Ya kan memang tinggal di Kudus. Iya, namanya juga orang Kudus. Ya orang suci kan orang Kudus gitu, Pak Bawo Artanto. Pak Alfani.
10: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
10: Perjalanan dari Ambarawa, Bawen, Ungaran sampai Banyumanik lancar. Makasih.
1: Oke, terima kasih Pak Alfani untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program Heritage Tour Religi untuk menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program wisata sejarah dan religi ini dirancang khusus sebagai layanan bagi ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ menjadi momentum tepat untuk memperkenalkan identitas kota lewat rekam jejak sejarah Islam dan nilai toleransi Kota Semarang. Bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, para peserta akan diajak mengunjungi situs penting seperti Makam Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman. Tidak hanya wisata Islam, paket tur ini juga akan memperkenalkan keberagaman budaya multikultural Kota Semarang lewat kunjungan ke kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, hingga Pura Agung Girinata. Badan Gizi Nasional resmi menghentikan sementara operasional 15 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan. Langkah tegas ini diambil setelah petugas menemukan sejumlah standar operasional dan fasilitas kesehatan yang belum terpenuhi. PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan salah satu temuan utama adalah belum adanya instalasi pengolahan air limbah, serta kurangnya fasilitas seperti kamar karyawan dan kelengkapan dapur utama. Kekurangan tersebut dinilai beresiko terhadap keamanan pangan dan mutu gizi yang dihasilkan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan kini tengah melakukan pendampingan intensif agar seluruh dapur segera melakukan perbaikan, sehingga program makan bergizi gratis dapat kembali berjalan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi kawan Rasika berkelana kota ya. Dan hari ini memutar lagu-lagu yang romantis gitu ya. Lagu terutama lagu dari Pibu Blaisen yang meninggal dunia hari Selasa kemarin ya. Gitu kawan Rasika. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri di sini. Langsung saja kita buka WA lagi, ada Pak Wendy.
1: Mbak, kan Jano masuk toh Mbak. Tadi katanya hostnya Beauty and the Beast. Beauty and the Beast kan sandiwara cinta itu, Mbak.
0: Bukan, film.
1: Kisah percintaan antara Beauty and the Beast. Wah, Mbak Greta kira masuk blas kok.
0: Masuk.
1: Mbak, wes metekan mau.
0: Iya.
1: Tak turu wes.
0: Ya udah, enggak usah sandiwara cinta.
1: Padahal ya sandiwara cinta ya jarang diputar, Mbak. Malah enggak pernah diputar nek pas gue siaran. Tapi mau malah semoga yang diputar. Ah, lagi mang pilih kasih. Turn right. Jano, kue ada masalah apa tambah aku, Mbak? Terima kasih.
0: Iya, ada banyak masalah sih sama Pak Wendy gitu. Ya sudah, Pak Wendy pulang mandi istirahat gitu. Jangan lupa makan nanti. Habis makan terus bubuk ganteng gitu ya, Pak Wendy. Pak Rizky.
2: Amin, alhamdulillah. Untung tidak langsung tidak diputar sama Mbak Greta. Wes Mbak, jangan pokoknya Mbak ya. Sandiwara kok cinta terus Koh Wendy itu karena Koh Wendy tadi bilangnya senja-senja, request Mbak Greta lagu yang ada kata senjanya dari siapa ya itu ya, Drive yang judulnya lupa saya, pokoknya depannya senja kini berganti malam gitu Mbak Greta. Lupa saya judulnya. Terima kasih.
0: Oke, coba nanti ya. Kalau lupa judulnya, saya juga nggak tahu judulnya nih. Pak Ragil.
3: Ini aku coba lewat jalan tembus Kendal ya, Mbak, atau jalan apa namanya? Tentara Pelajar ya, Mbak.
0: Tentara Pelajar.
3: Saya juga betul. Sebelum sampai Bang Jo masih panjang juga ini sampai warung tembus yang di Lingkar itu. Mbak, udah tersendat Mbak.
0: Okay.
3: Bang Jo. Jadi kalau dari info dari kawan Rizka tadi ada yang ada Pak Polisi yang melarang untuk join ke Pantura lagi, berarti mungkin nanti lewat Gandon Mbak. Tapi ini udah siap. Tersendat sih Mbak, Bang Jo-nya belum kelihatan. Sekilo ada kali Mbak ini Mbak, dari Bang Jo yang di Lanji itu Mbak. Ya tanya info kan berapa waktunya ya Mbak. Matur suun.
0: Oke siap, terima kasih Pak Ragil untuk update-nya. Pak Soleh.
4: Sore Mbak Gri, mau tanya jalur arah Semarang bagaimana ya Mbak, dari Jatenglen mau tujuan ke Kanguru.
0: Oke.
4: Rope gimana ya Mbak, Sun, enggak tanya jalur.
0: Oke, dari Jatenglen menuju ke arah Jalan Kanguru. Untuk saat ini sih dari Jatenglen sampai di Terboyonya sampai di Padiraya ini lancar. Gebanganom deng tuh kan mundur lagi. Nah, mulai dari Gebanganom ini tersendat sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang. Kalau mau masuk Walter Mongin Sidi untuk saat ini jalurnya masih lancar menuju ke arah Kanguru, berarti menuju ke arah Gayam Sari ya. Daerah Gayam Sari berarti ambil Walter Mongin Sidi saja, Pak Soleh. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Ah, siap Pak Bu Artanto yang tinggal di Kudus ya, memang orang Kudus ya,
0: memang
5: benar orang suci.
0: Mm-mm.
5: Selamat beradorasi, salam buat Om Han ye. Matur nuwun Pak Bu Artanto.
0: Oke.
5: Lah to goro-goro au-au ini malah aku kleru, malah mau ke dokter Cipto dulu, malah tekan Pemuda.
0: Jalan Pemuda
5: 1800, okay. Belok kiri arah Pasar Johar, mau tembus Patimura.
0: Oke. Okay.
5: Tujuan dokter Cipto, matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo, jalurnya ramai lancar ya. Ibu Heni Novi.
6: Selamat petang Mbak Greta, join update informasi saja. Saat ini pukul 8.05, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah.
0: Okay.
6: Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati lancar semua ya, kedua arahnya dari KIJ menuju ke Salatiga via exit Bawen. Dan cuaca di Salatiga lintasan kering dan tidak hujan. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, Semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi, Pak Chandra Sandro.
7: Mbak Greta, butuh iya. 30 menit dan 150 kali kedipan mata ya Mbak Greta untuk lolos di Brangsong.
0: 150 kali?
7: Dan untuk
0: kali.
7: Di truk, truknya nggak ada ya Mbak Greta.
0: Oh, sudah nggak ada? Oke.
7: Okay. Truk molen tuh Mbak Greta, mau nuangin sound. Karena tidak terlihat ada truk mogok itu Mbak Greta.
0: Oke, okay, siap.
7: Yang banyak itu di sini anak gajah Mbak Greta, alias beduk. Bentuknya banyak banget.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
7: Setelah itu lancar semua Mbak Kri ya. Itu Mbak Krita, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Chandra Sandro.
7: Ada request lagunya From This Moment Mbak Kri.
0: From This Moment.
7: Tapi yang versinya okay. Mbak Krita kalau ada.
0: Aduh, kembaran saya dong, versi kembaran saya ada From This Moment gitu kan. Itu kembaran saya Pak, Pak Chandra Sandu suka gitu dah. Kan kembaran saya ini memang kalau nyanyi lagunya banyak yang romantis juga gitu. Oke, ditunggu lagunya Pak Chandra Sandu. Pak Wendy.
1: Judulnya Bersama Bintang itu Mbak, yang senja kini berganti malam.
0: Okay.
1: Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Terima kasih.
0: Kok langsung nyambernya ke situ loh. Lagunya Bersama Bintang kok jadi sandiwara cinta. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Ibu Ulfa, ini info macet antrian ini peti kemas menumpuk ya, yang di sekitar exit tol Mukti Harjo. Ini info dari Ibu Ulfa nih kawan Rasika. Yang di exit tol Mukti Harjo, ini antriannya cukup panjang karena truk-truk putih kemas yang antre gitu. Terima kasih Ibu Ulfa. Pak Soleh.
8: Terima kasih Mbak Tri atas infonya. Nah, terus suara Ibu Evinopi kok melaras banget. Nah, ngantuk.
0: Aduh, jangan dong. Pak Asis Noverdi.
9: Selamat petang Mbak Greta. Iya, ini posisi saya petang. Sudah berada di Desa Brangsong ya Mbak Greta. Tadi meluncur dari okay. kawasan industri Terambah Haji menyusuri Jalan Pantura Semarang Kendal Mbak Greta. Catatannya saat melintas di SPBU Brangsong Mbak Greta setelah TLA di Pura itu loh. Sebelah karena ada truk trouble itu Mbak Greta. Setelahnya sampai ke Brangsong terus ambil jalur alternatif Srogo terus sampai ke Kaliwungu lancar Mbak Greta posisi arus lalu lintasnya. Begitu Mbak Kri yang bisa diinformasikan. Itu Om apa Ko Wendy marah-marah tuh Mbak Greta lagunya enggak dipunter. Biarin aja Mbak Greta, biarin Mbak Greta. Lah tuh, dia nyanyi sendiri toh. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya Pak John Miu.
10: Mbak Greta, Mbak Greta.
0: Iya.
10: Pak Wendy itu kok pitch controlnya kemana-mana ya Mbak Greta. Gak terjaga tadi lagunya jadi. Terima kasih.
0: Oke, okay, itu kalau ikut apa pencarian bakat gitu yang nyanyi-nyanyi itu kan, yang lomba-lomba nyanyi gitu apa ajang-ajang pencarian bakat nggak akan masuk Pak Wendy. Beneran, ong lagu dari Bersama Bintang kok bisa langsung ke sandiwara cinta, nggak akan masuk ke Pak Ragil.
11: Mbak ini masuk lagi ke antrian yang di kontraflow bisa Mbak, tidak ada Pak petugasnya udah nggak okay. ada jadi. Langsung bisa masuk antrian. Dari tadi berarti itu 15 menit Mbak udah sampai ke antrian yang di kontraflow. Pak Wendy sugeng sonten Pak. Nah esok-esok kok rak tau krungu Pak. Jadi kangen nih esok.
0: Oke okay. Sibuk Pak Ragil, Pak Wendy kalau pagi sibuk gitu. Pak Christian Raharjo.
12: Kalau saya taunya senja tujuan Jakarta
0: senja itu utama. Kereta senja. kereta senja
12: baik
0: ya.
12: Dari Dr. Senja Cipto utama. Lewat Kampung Kali sudah sampai Tamrin, ramai lancar.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo, Pak Purwono.
13: Mbak Greta pukul 18 lebih 15 menit perjalanan sampai di Gloria ya, Mbak Greta. Sampai sini lancar Mbak Greta, tadi aku lewat Belipel ya, di Kudusnya ya, enggak lewat Lingkar. Nah, ini sampai sini lancar ya Pak Greta, di Terengguli juga lancar, tidak ada ketersendatan, cuaca masih cerah ya Mbak. Jalurnya ramai lancar Mbak Greta untuk sore hari ini. Info di depan di Sayung sampai Ungaran nih lancar toh Mbak Greta, aman ya. Terima kasih.
0: Oke, kalau untuk Sayungnya aman lancar, cuman di Kaligawenya ini antrian sudah bertambah panjang. Antrian mulai dari sekitaran Trimulyo sampai di rel kereta Kaligawe, Pak Purwono. Masuk Walter Mongin Sidi, saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Jack?
14: Selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
14: Info. Mie ayam, Mbak.
0: Nah. Aduh. Malah mie ayam.
14: Tiba-tiba kepengen
0: mie ayam. Oke. Mie ayam. Siapa yang tahu? Nah, jalurnya di mana, Pak Jack? Kok menanyakan mie ayam? Pak Hendra?
15: Mbak Greta, itu yeah. Pak Wendy artikulasinya kurang jelas itu, Mbak.
0: Nah,
15: nggak bisa, Mbak. Dia nggak menang. Dia dapat nilainya minus 10 itu, Pak Wendy. Coba Pak Wendy artikulasinya diperbaiki lagi, nah, Pak. Itu. Tolong, Pak. Nggak bisa, Pak. Kayak gitu, Pak.
0: Nah, ini jurinya. Juri pencarian bakat di Kelana Kota gitu. Oke, Pak Hendra.
16: Wah, ini lumayan juga, Mbak. Dari Kaligawe udah stuck nih saya. Barusan lewat depan Padi Raya, terus sekarang menuju Kaligawe nih berhenti nih Pak, lumayan nih kira-kira berapa menit ya Mbak?
0: Nah itu belum ada update ini berapa menit.
16: Tadi saya masuk Padi Raya ya ke Gunung Indah terus lewat Logosari deh.
0: Iya.
16: Cuman ini semoga nggak lama deh macetnya Mbak ya. Kira-kira berapa lama Mbak? Makasih.
0: Kayaknya lama deh Pak Hendra. Tadi kan saya udah bilang masuk Walter Mongin Sidi saja gitu. Ini kayaknya lama soalnya sekarang antriannya itu mulai dari Trimulyo ya dan simpulnya itu di rel kereta Kaligawe. Jadi cukup panjang ini Pak Hendra. Oke. Ya sudah, dinikmati aja ya Pak Hendra ya. Pak Wendy.
1: Hei Mbak, ya enggak bakal masuk. Nah, aku masuk pencarian bakat ya. Aku enggak ada di kok ngene. Aku terkenal itu kayak Ariel itu.
0: Aduh.
1: Ariel Noah. Wah, Mbak Greta iki ngono ora ngerti.
0: Ya memang enggak tahu.
1: Makane cek dadi kok ngene iki, cek. Riwari water blaster ini.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, Pak Christian Raharjo.
17: 18:18 sudah sampai Tugu Muda, sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal, buat teman-teman yang belum sampai hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat okay,
0: terima
17: malam.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Jack.
14: Area mana aja boleh?
0: Nah, kok area mana saja?
14: Mbak Greta nyusul.
0: Oke, okay, Pak Jack. Nah, Pak Jack ini daerah mana? Kalau Ungaran banyak, tapi kalau jam-jam segini mie ayam kayaknya sudah habis deh kalau untuk wilayah Ungaran. Pak Purwono?
13: Mbak Greta, di info dong itu Bapak yang di depan, di info ya kalau mau bablas. Terima kasih.
0: Maksudnya?
13: Trimulyo itu dari mana toh, Mbak?
0: Oke, Trimulyo itu sekitaran Polsek Genuk. Nah, sekitaran Polsek maju sedikit SPBU Syariah. Di situ Pak Purwono antriannya mulai dari SPBU Syariah. Pasti apal, soalnya tulisannya gede kan SPBU Syariah. Pokoknya Polsek Genuk lah. Mendingan masuk Walter Mongin Sidi saja Pak Purwono. Pak Doni.
18: Selamat petang Mbak Greta. Perjalanan dari Magelang via Kopeng lalu lintas lancar sampai.
0: Oke.
18: Bawen masuk tol lancar sekali. Oh iya Mbak Greta, Koh Wendy itu sebetulnya punya bakat terpendam, tapi ya sebaiknya dipendam saja ndak, biar ndak kemana-mana. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Doni. Pak Rizky.
2: Oh iya bener Mbak Greta, Ariel Noah tuh Mbak Greta, itu nyanyinya gini Mbak Greta berarti.
0: Noah. Oke, Pak Ragil.
19: Yang di Cepiring arah ke timur lancar ya Mbak.
0: Oke. Cepiring arah ke timur ya. Untuk Cepiring arah ke timur memang lancar, tapi yang arah ke baratnya nih antrian cukup panjang mulai dari TL Purin. Terima kasih Pak Ragil. Pak Hendra.
20: Mbak Andriani sekarang udah mulai dari depan Padi Raya persis banget itu masuk perumahan Genuk Indah tuh Mbak. Di situ Mbak udah mulai macet, udah mulai berhenti Mbak.
0: Oke.
20: Tapi ini sekarang ya mulai jalan sih tapi pelan-pelan. Semoga habis ini lancar deh. Terus masuk ke Tol Mukti Harjo.
0: Oke.
20: Pak Windy. Kayaknya mau jadi artis Pak. Pak saya ada nih Pak kontak person Pak. Sering banget cari yang buat casting-casting. Mau gak Pak? Ini lagi cari orang casting yang muka-muka Asia gitu. Pak Wendy kira-kira Asia. Mukanya Asia atau Eropa Pak? Mau gak Pak? Ini Pak saya ada kontak personnya Pak, lagi cari orang buat casting itu Pak. Kalau mau nanti saya kasih ya.
0: Oke, nah itu Pak Wendy. Tuh dicarikan apa agensi gitu ya buat casting-casting. Pak Asis Noverdi.
21: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Bunbin Mangkang ya Mbak Greta.
0: Sudah sampai di.
21: Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di kedua arah, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang ke Kendal. Sementara untuk cuaca sepertinya masih cerah Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Perikanan atau Diskan Pamekasan terus menuntaskan legalitas armada nelayan. Dari total 1.543 kapal yang tercatat, sebanyak 1.440 kapal telah memiliki dokumen resmi, sementara 103 kapal lainnya masih belum berizin. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan Perikanan Diskan Pamekasan Saiful Bahri menyampaikan, dokumen kapal menjadi syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Jadi kalau nelayan tidak memiliki dokumen resmi, tidak dapat mengakses kuota bahan bakar tersebut.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Sebanyak 335.000 lebih lulusan SMP di Jawa Tengah diperkirakan tidak akan tertampung di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran nanti. Hal ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri baru mampu menyerap 40% dari total 567.000 lulusan tahun ini. Ketua SPMB Provinsi Jawa Tengah Sunarto bilang, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan utama, di mana saat ini masih terdapat 21 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Pemprov Jawa Tengah kini terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui rencana pembangunan gedung sekolah baru maupun pembukaan kelas jauh.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk mendukung modernisasi pertanian, Pemkab Bojonegoro salurkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di sejumlah kecamatan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan menyeluruh kepada petani, mulai dari tahap produksi hingga pasca panen. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, Siti Galang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rizka.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rizka?
2: Ya, sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan hari ini cuaca cerah ya, Mbak Rizka. Tapi iya. Bagaimana, apakah nanti malam akan ada potensi hujan seperti kemarin? Karena kemarin juga sempat hujan ya. Tapi di wilayah Kabupaten Semarang cuman gerimis aja, sebentar aja, tapi lumayan gitu. Nah, untuk hari ini hingga esok pagi gimana perakiraan cuaca untuk kota Semarang juga wilayah Jawa Tengah? Silahkan Mbak Rizka.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan berawan, tapi berpotensi hujan ringan pada awal malam hari. Untuk angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 3 sampai 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, pantura tengah hingga barat dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 2,5 sampai 4 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, terima kasih Mbak Rizka untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Itu tadi Kawara Sika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah, jangan merokok terus dong.
2: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
3: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi kelayanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Inilah info otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara. Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Tidak ada notif Mbak Gerita, masih aman lancar. Ini sudah mau mendekati jalan Tambak Jiraya Mbak Geri, mendekati kantor bentar lagi Mbak Geri. Ini tadi tak denger ke Mbak Gerita siaran sampai jam 8 ya. Capcus lah, nanti tetap stay bersama Mbak Gerita menemani perjalanan pulang ke Bujang Gading. Begitu Mbak Geri yang bisa diinformasikan. Matur, thank you.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi, apa ini?
2: Mbak Gere, untuk perjalanan sudah sampai di kantor ya, kawasan industri Tambak Aji. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saat saya melintas di Jalan Pantura Semarang Kendal. Ini langsung mau capcus pulang ke Bujang Gading. Begitu Mbak Gere, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi Pak Harsono Sefer.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Gerita dan teman-teman Rafika semua. Jam 18.25 sampai Kota Kudus. Perjalanan dari Pati sampai di Kudus ramai lancar. Cuaca cerah. Mohon info Mbak Gerita, ini dari Kudus, dari Simpang 7 mau menuju ke Semarang via Ngurawe Meranggen. Lalu lintasnya bagaimana? Mohon infonya. Terima kasih.
1: Oke, dari Kudus menuju ke arah Semarang ke arah Meranggen ya. Untuk saat ini jalurnya lancar. Mau masuk Ngurawe boleh, mau masuk Walter Mongin Sidi juga boleh. Jalurnya lancar di sekitar jalur dari Kudus menuju ke arah Semarang. Pak Sinyo.
4: Selamat sore Mbak Gerita.
1: Ini tadi sudah ya? Ini belum ya? Sebentar, sebentar. Nah.
4: Selamat sore Mbak Gerita. Ini udah sampai mau TL Bujang Gading. Itu tadi di SPBU ada antrian truk-truk besar, antrian solar mungkin. Oh ya, tadi sama setelah lampu merah Supriyadi itu di kiri jalan juga ada truk besar mogok kiri jalan. Pas mau SPBU persis mau masuknya. Cuma lalu lintas ini ya juga lumayan padat ramai, cuman belum sampai macet sih Mbak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya.
5: Selamat malam Mbak Gret.
1: Iya, selamat malam.
5: Ini tadi aku kan ke Gayam, terus muter-muter lagi nyari daging ayam di Peterongan. Habis ini pulang, cuman ini pulang lewat muter lewat Walter Kudu, ini udah sampai Walter ini lalu lintas rame lancar Mbak Gerita.
1: Okay.
5: Ini udah mau lampu merah Kudu nih, belok kanan udah Kudu. Sama request Mbak.
6: Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Banjardowo Telogo, Jalan Kudu Raya.
5: Request Backstreet Boy yang Shape of My Heart Mbak Gerita. Terima kasih.
1: Okay, ditunggu lagunya Pak Sinyo. Terima kasih juga untuk update-nya. Dan kawan Rasika, ini dari info damkar di daerah Manyaran ya, Jalan Manyaran Gunung Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit Citra Afarik, itu ada tumpahan solar dan saat ini sedang ada penyemprotan tumpahan solar ya di sekitaran jalur Manyaran Gunung Pati. Lanjut lagi dengan Pak Hendra. Pak Hendra sudah masuk tolkah ini, sebentar.
7: Akhirnya Mbak Gerita, saya sudah masuk lolos, di tol ya? Mukti Harjo ini. Tadi perjalanan dari depan Padiraya sudah stuck berhenti sampai saya masuk nih ke tol sekitar 19 menit. Pokoknya kawan Rasika kalau dari Sayung langsung ambil jalur paling kiri. Soalnya memang paling jalannya lumayan agak cepet tuh yang dari jalur paling kiri. Yang dari Padiraya ya menuju ke Kaligawe, pokoknya ambil langsung jalur paling kiri, itu udah paling bener. Ini saya sudah masuk Mbak di tol. Semoga nanti ini keluar tol nggak macet lagi ya. Oke Mbak kita, terima kasih sudah menemani di perjalanan, semangat terus dan semoga kawan-kawan Rasika juga segera sampai tujuan di rumah. Terima kasih Mbak Greta, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Hendra, selamat

0: malam. Sudah sampai di mana ini?
1: Alhamdulillah nih Mbak, udah mau keluar tol Mukti Harjo.
0: Sudah mau keluar tol Mukti Harjo ya.
1: Sari. Ternyata tidak macet, tidak ada kepadatan sih, lancar. Ya terima kasih Mbak Krita sudah menemani dengan segala lagu-lagu yang romantisnya. Pokoknya membuat suasana nyetir hari ini serasa relax dan kalem sekali. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih, nanti besok-besok di puterin lagu-lagu yang kalem-kalem lagi, enak-enak ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Oke Mbak Greta, terima kasih. Selamat bertugas, semangat selalu, dan sampai ketemu lagi di lain waktu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hendra sudah menemani saya juga. Dan lanjut lagi, ada Pak Chandra Sandro.
2: Mbak Gri sudah sampai di perhentian akhir. Terima kasih sudah menemani, sudah memutarkan lagu. Sampai jumpa besok Mbak Grita dan kawan-kawan.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Lutfi.
3: Selamat malam. Ini ada siapa ya? Mbak Yuli, Mas Greta.
0: Iya, betul.
3: Mbak Greta, Mas Yuli komplit gak ini?
0: Enggak.
3: Baru monitor Rasika ini pas sampai tanjakan Gombel. Ini sepertinya biasa ada kendaraan mogok ini kayaknya. Geremet, geremet. Nanti kita lihat di atas info ya, Mas Mbak, ada apa di atas.
0: Okay.
3: Gombel tanjakan geremet, tapi di atas tidak ada apa-apa ya Pak, hanya volume saja, dan yang nyebrang-nyebrang itu ini sudah sampai menjelang TL Ngeslep atau di Ponegoro juga masih padat lancar. Sampai Ungaran gimana ya Mbak, jalan saya amankah?
0: Oke.
3: Okay. Atau dun?
0: Sampai Ungaran setelah tanjakan Gombel lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Lutfi untuk jalurnya. Pak Purwono.
4: Mbak Greta, pukul 18.45 ini sudah sampai di Terboyo ya. Untuk ketersendatan dari Genuk sampai Padiraya itu karena aktivitas putar balik itu ya Mbak yang bikin tersendat.
0: Oke.
4: Setelah itu lancar sedikit. Ini mulai tersendat lagi setelah Terboyo, tel Terboyo ya Mbak Greta. Ini aku tapi ambil lajur kiri, lumayan Mbak Greta. Lebih lancar kalau mobil kecil. Begitu Mbak Greta, tak hitung-hitung daripada lewat Walter itu sampai masuk tol itu juga hampir setengah jam ya Mbak. Mending lewat sini lah, udah memotong lumayan. Begitu Mbak Greta, paling ya sekitar berapa ya, nanti tak hitung deh kalau sudah sampai masuk tol. Terima kasih. Mbak Greta Putri dari mana? Dari Terboyo sampai masuk tol Mukti Harjo butuh waktu 8 menit Mbak Greta. Ambil lajur kiri ya, lebih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono untuk infonya. Dan kawan Rasika, semakin malam untuk jalurnya juga semakin lancar ya. Tadi yang di sekitaran Lidulapa ini masih sedikit aja antreannya ya, sudah mulai memendek. Mungkin truk yang mengalami trouble tadi sudah terevakuasi, sudah selesai perbaikannya. Terus untuk tol juga lancar. Di Gombel, tanjakan Gombel sedikit melambat. Melambat mulai dari sekitaran, masih di sekitaran puskesmas itu ya, mulai dari sekitaran puskesmas sampai di sekitaran Bukit Permai. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi. Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika sampai jam 8 malam nanti.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Polda Jateng dan FBI membongkar sindikat penipuan kripto internasional di Solo Raya. Uang sebesar 41 miliar rupiah disita. Perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Blora masuk tahap lelang.

0: inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 3 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus pick butchering yang beroperasi di wilayah Soloraya. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial. Itu sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini dilakukan pelaku dengan kedok membangun hubungan asmara dengan korban, lalu membujuk korban melakukan investasi atau kripto bodong. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan di Ditres Siber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Konsultan di kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi perekrutan pekerja sekaligus pusat kendali operasional penipuan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan aplikasi kencan seperti Tinder, Puff dan Boo, serta media sosial Facebook untuk mencari korban. Mereka menggunakan identitas palsu dan membangun kedekatan secara intensif sebelum menawarkan investasi kripto dengan keuntungan tinggi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu, PKL perlu didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek tahun kedua ini hadir dengan transformasi identitas visual baru yang lebih global, serta membawa visi besar untuk mengubah wajah ibu kota Jawa Tengah dari sekedar lokasi syuting menjadi pusat ekosistem perfilman mandiri. Wali Kota mengapresiasi konsistensi komunitas film, akademisi, dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, berdasarkan perakiraan BMKG Jawa Tengah, wilayah Jateng yang diprediksi mengalami musim kemarau terlama adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah ini diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura. Lamanya durasi kemarau berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun ini memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan kamtipmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 23 hingga 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3 dini hari. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Selatan, Barat, Timur, Tengah hingga Semarang Utara menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan. IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng, seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Para Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya, melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, Koni Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kak Rasika sampai jam 8 nanti. Kak Rasika sudah sampai di rumah ya? Aduh, jangan tinggalin saya dong. Jangan tinggalin saya. Oh iya, ini ya ngomong soal 100 tahun jam gadang. 100 tahun jam gadang ini jadi momentum diplomasi budaya Minangkabau karena di Bukit Tinggi sana, di kota Bukit Tinggi itu ada acara, jadi menggelar acara welcome dinner. Welcome dinner IMLF, bahasa Indonesianya, ejaan EYD-nya IMLF. Kalau bahasa Inggrisnya International Minangkabau Literacy Festival gitu ya. Ini yang sudah keempat kalinya ya Kawan Rasika. Nah, ngomongin soal jam gadang ini ya Kawan Rasika, karena kalau jam gadang itu bukan hanya sekedar mengingat usia sebuah bangunan bersejarah, tetapi ini juga menjadi ikon kota Bukit Tinggi sejak zaman penjajahan Belanda dulu gitu Kawan Rasika. Jadi sampai sekarang jam gadang itu juga tetap dirawat gitu, dan ini menurut siapa ya? Menurut Wali Kota Bukit Tinggi ya. Menurut Wali Kota Bukit Tinggi ini mengatakan bahwa jam gadang ini merupakan merupakan salah satu sejarah penting dari Indonesia ya, karena dibangun itu sekitar tahun 1700, kan salah kan? Ya, pokoknya dibangun itu sejak 1784, itu sejak lahirnya ditetapkan tanggal 22 Desember 1784 gitu Kawan Rasika. Jadi sudah ada, dan yang menjadi keunikan dari jam gadang ini dibangunnya tanpa menggunakan semen ya, tanpa menggunakan pasir gitu. Dan jam gadang ini juga selain menjadi simbol Kota Bukit Tinggi, ini juga menyimpan sejumlah fakta sejarah yang unik. Jam gadang ini dibangun atas perintah Raja Wilhelmina dari Belanda, sebagai hadiah untuk sekretaris kota waktu itu Fort de Kok, dan dirancang oleh arsitektur putra daerah, asli putra daerah, daerah Minangkabau sana, Pak Yasid, Yasid Rajo Mangkuto Sutan Gigi Ameh. Nah, di jam gadang ini kan digunakan, dibangun tanpa menggunakan semen, tanpa menggunakan besi penyangga, tapi material yang digunakan adalah pasir putih, batu bata, kapur putih, dan putih telur sebagai perekatnya. Tuh kan. Terus keunikannya lagi, jam gadang ini di angka Romawinya itu kan, kalau angka Romawi 1 sampai 3 itu menggunakan huruf L ya, huruf L gitu, L besar. Tapi huruf 4-nya ini dibuat dengan 4 huruf L, bukan huruf L dan V gitu. Jadi memang banyak keunikan gitu. Dan jam gadang ini juga mengalami 3 perubahan bentuk. Kalau awalnya berupa kubah kerucut gitu dengan patung ayam pada masa Belanda. Terus saat pendudukan Jepang, ini tahun 1942, atapnya dirubah menjadi pagoda. Jadi menyerupai pagoda. Nah, semenjak setelah Indonesia merdeka 1945, ini bentuk atap diganti menjadi gonjong rumah gadang yang bertahan sampai sekarang. Kalau mesinnya, mesin jamnya sendiri, ini diproduksi oleh pabrik Fortmann Rellinghausen di Jerman. Dan mesin serupa disebut hanya dibuat 2 unit di dunia. Wow, 2 unit, yang satu jam gadang, yang satu lagi Big Ben di London gitu. Dan jam gadang ini ditetapkan sebagai cagar budaya pada 8 Januari 2010 berdasarkan surat keputusan nomor PM 05 PW 007 MKP 2010. Dan Gubernur Sumatera Barat Mahyelni ini mengatakan IMLF 2026 menjadi semakin istimewa karena berlangsung bertepatan dengan peringatan 100 tahun jam gadang gitu kawan Rasika. Kalau cerita soal jam gadang ini pasti banyak banget ceritanya ya kawan Rasika. Cuman saya sampai dengan hari ini belum pernah langsung ke Minangkabau sana, ke Bukit Tinggi sana. Jauh soalnya belum. Main saya masih ke seputar Kalimantan gitu, yang ke arah Sumatera gitu belum, kawan Rasika. Oke, kita lanjut lagi. Yang sudah gabung ada Pak Sinyo.
1: Malam Mbak Greta. Ini di Jalan Kudu ada acara nikah ini.
0: Ah, di daerah Kudu.
1: Ini kalau pada lewat sini semua kayak bakal macet Mbak Greta.
0: Oke, ini di daerah Kudu ada yang punya kerja ya, yang punya hajatan gitu. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi.
2: Oke, baik. 1700 kok 1900 terus dari tadi sore loh.
0: Belibet.
2: Dan informasinya jam gadang material salah satunya terbuat dari apa, dari pasir putih. Entah lagunya Kuta Bali dong.
0: Nah, kan.
2: Andri Hias Ihanusa yang ada kata-kata pasir putihnya.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sami-sami. Oke, nanti tak selipin lagunya. Soalnya saya mutar lagu dari Pebo Bryson ya, mengenang lagu-lagu dari Pebo Bryson yang romantis gitu Pak Arisa Dovi. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Gre, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di TL Suarti ya. Aktivitas lain di jalur Pantura Wali Songo menuju Kota Semarang. Aktivitasnya masih terpantau ramai lancar di kedua arah, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal Mbak Gre. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Mau request lagu apa ya Mbak Gre? Padahal Mbak Gre tayo muter lagunya wis sadu-sadu enak didengeri. Kalau ada Celine Dion Mbak Gre, punya bebas wis sing sadu buat teman perjalanan. Begitu Mbak Gre yang bisa informasikan. Matur, thank you. Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Indra Prasta Imam Bonjol itu ya Mbak Gre, untuk aktivitas lalu masih terpantau ramai lancar saat saya melintas. Begitu Mbak Greta yang bisa diinformasikan, terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih.
3: Wah berarti ya hebat ya Mbak Greta, apa itu situs sejarah monumen Jam Gadang itu. Mbak Greta, udah pernah ke sana belum Mbak Gre?
0: Belum.
3: Foto-foto di Jam Gadang.
0: Nah pengen saya
3: ke sana. Aku juga belum pernah ke sana Mbak Gre.
0: Iya.
3: Tapi
0: sama.
3: Ya, ceritanya Mbak Greta cukup salut ya, dari zaman penjajahan sampai sekarang masih dilestarikan, dipelihara dan tentunya dijaga. Untuk perjalanan saya sudah sampai di Tamrin Mbak Gre.
0: Oh, sudah sampai Tamrin.
3: Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, aman dan kondusif. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Ya, kalau jam gadang ini peninggalan berarti zaman Belanda ya. Zaman penjajahan Belanda, banyak sih sebenarnya peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan Belanda gitu ya. Contohnya di Ungaran ini ada beberapa bangunan Belanda yang, tapi ya gitulah, jadi terbengkalai gitu, seperti daerah Gedung Kuning di Ungaran. Itu sebenarnya peninggalan Belanda, gedung peninggalan Belanda tapi terbengkalai. Dan banyak aja, kayaknya udah jadi rumah, serem deh. Terus SMP Negeri 1 nih, SMP Negeri 1 Ungaran itu juga bangunannya yang depan itu, apa namanya, yang lobinya itu peninggalan zaman Belanda itu. Nah, keren. Terus benteng-benteng peninggalan Belanda di Kabupaten Semarang ada dua ya, benteng di zaman Belanda itu dibangun. Banyak sih peninggalan rumah-rumah gitu, rumah Belanda yang sebenarnya kalau dirawat gitu jadi bagus gitu. Oke, lanjut lagi Pak Bo Artanto.
4: Kalau huruf Romawi itu angka 1 sampai 3 tadi yang dibilang itu I Mbak, bukan
0: oh, iya,
4: N, Mbak.
0: Jadi I
4: besar
0: betul.
4: Mbak, yang atas bawahnya ada garis tidurnya itu Mbak, itu I ya. Kalau L itu ada artinya sendiri Mbak, L itu 50 Mbak.
0: Jadi iya, lupa saya.
4: I itu 1, V itu 5, L itu 50, C itu 100, M itu 1000 X itu 10 Mbak Grita. Jadi bukan L ya, kalau iya, L ada artinya sendiri, cuma yang di jam gadang tadi berarti yang angka 4-nya tidak IV tetapi I. Pukul 19.25 menit ini meluncur cari makan malam dulu Mbak Grita setelah dari Gereja Kudus Adorasi tadi.
0: Maturun. Oke, terima kasih Pak Bowo, jangan cari makan malam ya. Cari makanan di waktu malam gitu. Beracun loh Pak, Pak Bowo Artanto. Iya, huruf I ding salah saya, huruf Romawi I gitu. Terima kasih koreksinya Pak Bowo Artanto. Pak Purwono.
5: Mbak Grita, pukul 19.24 perjalanan sudah sampai di Pudak Payung ya Mbak Grita.
0: Oke. Okay.
5: Sampai sini lancar Mbak Grita. Aku turun tuh bingung. Kalau pagi itu 2.5 jam sudah sampai dari Ungaran sudah sampai Pati Mbak. Kalau malam kok sore itu 3.5 jam ya. Padahal kelihatannya jalannya ya pasti hampir sama. Ketersediaannya ya cuma sedikit, tidak nyampe 1.5 jam. Kok lebih panjang kalau sore ya Mbak, pulangnya lebih lama gitu lah. Mau 2.5 jam itu susah banget kalau sore Mbak. Gitu Mbak Grita. Terima kasih.
0: Oke, nah kalau pagi dengan sore perbedaannya adalah waktunya Pak Purwono. Kalau pagi itu Pak Purwono berangkat mungkin jam 5 ya, jam 5 setengah 6 itu kan jalurnya kan lancar gitu. Maksudnya orang keluar dari rumah itu biasanya mulai dari jam 6 pagi untuk berangkat kerja, berangkat sekolah itu mulai jam 6 Pak Purwono. Nah kalau sore biasanya karena pulang sekolah barengan, pulang kerja juga waktunya sama, misalnya jam 4 ya jam 4 sore pada pulang kerja. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan waktu tempuhnya ya Pak Purwono begitu. Pak Arisa Dovi.
2: Berita kalau belum ke jam gadang gitu tinggi, jangan sampai begadang lo ya. Di rumah aja.
0: Iya di rumah aja.
2: Apa ya bangunan-bangunan dimarahin gitu ya. Sama si bocilnya nyariin. Oke gitu Mbak Berita.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Bowo Artanto, ada makan bergizi gratis nggak ya di event itu, di apa namanya daerah di Bukit Tinggi itu? Pastinya ada Pak Bowo Artanto, pasti namanya juga ada event gitu ya. Oke, Pak Bagus Aditya.
6: Mbak Kri minta info ya, OTW ke Humbis Banyumanik. Kaligawi Mbak, Kaligawi sudah relatif longgar atau harus saya lewat Hulu Water? Minta infonya ya Pak Tersun.
0: Oke, untuk Kaligawe ini masih ada antrian mulai dari Unisula, mulai dari sekitaran Unisula sampai rel kereta Kaligawe. Jadi sudah memendek untuk antriannya. Begitu infonya Pak Bagus Aditya. Dan untuk saat ini ya, di Kaligawe ini sudah memendek antriannya, di sekitar Brangsong masih ada antrian yang arah ke Semarang. Antrian mulai dari Bank Mandiri sampai di Pengadilan masih sama. Cepiring yang ke arah Weleri ini antrian mulai dari TL Purin. Terus di sekitar Mangkang ini juga ada antrian mulai dari UT sampai di Pasar Mangkang. Kemungkinan ini pada antre BBM, kemungkinan gitu kawan Rasika. Tadi info ada kebakaran ya kawan Rasika. Ini kebakaran tadi kan dilaporkan di kelenteng gitu. Ternyata bukan di kelentengnya, tapi di sebuah rumah huni di kawasan belakang kelenteng Grajen. Jadi kebakaran di belakang kelenteng Grajen pada siang tadi sekitar jam satuan ya. Dan penanganan itu dilakukan oleh warga sekitar bersama petugas untuk melokalisir kobaran api supaya tidak merembet ke permukiman padat di sekitarnya. Nah, dugaan awal ini penyebabnya ada konsleting. Tapi saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah kerugian material maupun ada tidaknya korban jiwa dari peristiwa kebakaran tersebut. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Lotte Grocer ya, Jalan Majapahit. Untas lalin menuju ke Demak Meranggen masih terpantau ramai lancar. tidak ada notif di kedua arahnya Mbak Kri. Yang dari Demak mau ke Semarang juga masih terpantau ramai lancar. Sementara yang Semarang mau ke arah Meranggi Demak juga masih terpantau ramlan. Begitu Mbak Kri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Hidayat.
7: Malam Mbak Greta, iya, sedikit malam. Sharing. Saya pernah ke Bukit Tinggi dua kali.
0: Wih, keren.
7: Memang salah satu atraksi wisata di sana. Jadi harus berkunjung ke Jam Gadang kalau
0: kalau pas
7: ke Bukit Tinggi. Selain itu ada juga Ngarai Siano, kemudian ada Danau Singkarak, ada air terjun yang di pinggir jalan itu yang kemarin banjir besar itu juga. Jadi itu dataran tinggi. Dari Kota Padang agak lumayan itu sekitar 2-3 jam naik ke atas lewat Padang Panjang.
0: Oh, Bukit Tinggi itu ya.
7: Kalau tidak hujan, jalannya bagus itu, pegunungan. Tapi kalau hujan hati-hati karena berkelok-kelok.
0: Oke.
7: Dan itu ada air terjun di pinggir jalan itu, kalau hujan lebat tuh airnya besar banget, keruh. Jadi jalannya agak tergenang
0: gitu,
7: jadi
0: gitu
7: harus hati-hati gitu.
0: Oke, siap-siap.
7: Ada juga gua Jepang, orang mereka manggilnya Lubang Jepang, di sana ada di pinggir Ngarai Siano itu juga bisa dilihat gitu.
0: Berarti banyak tempat wisata ya di Bukit Tinggi sana ya. Belum pernah saya Pak ke Bukit Tinggi. Kalau untuk jalan berkelok-kelok saya membayangkan berarti jalannya seperti di Kalimantan sana. Jadi jalannya kelok-kelok. Terus mungkin jalan menuju ke sana mungkin ya seperti perjalanan saya kalau lewat darat dari Balikpapan ke arah Bontang dah. Mungkin loh. Mungkin kayak gitu ya Pak Hidayat ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Inilah sorotan Rasika. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Namun Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengingatkan bahwa proyek tersebut bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi banjir rob dan abrasi yang selama ini mengancam kawasan Pantura. Pernyataan itu disampaikan Jumhur saat hadir di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Menurutnya, Giant Seawall memang menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman kenaikan muka air laut dan banjir rob.
6: Yang pertama, kita perlu menafsir ulang akar masalah. Laut yang naik atau daratan yang turun. Kesalahan paling fatal dalam perumusan kebijakan lingkungan adalah mengobati gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya. Seringkali publik menganggap bahwa rob di Pantura murni akibat sea level atau permukaan laut yang meningkat karena pemanasan global. Fakta ilmiah berbasis data menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Kenaikan muka laut regional di lepas pantai Semarang tercatat hanya sekitar 2,1 mm per tahun. Namun yang menjadi anomali mematikan adalah laju penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan Semarang mencapai 0,01 sampai 0,15 cm per tahun. Bahkan mencapai sekitar 100 mm per tahun di beberapa titik krisis di Semarang Utara. Artinya muka tanah kita ambles puluhan kali lipat lebih cepat daripada naiknya air laut.
5: Rencananya tanggul laut raksasa itu akan membentang sekitar 575 km dari Banten hingga Jawa Timur. Yang dihadapi masyarakat pesisir. Selain rob dan abrasi, kawasan Pantura juga menghadapi masalah serius berupa penurunan muka tanah atau land subsidence yang terus terjadi di sejumlah daerah. Karena itu pemerintah diminta melihat persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pendekatan.
6: Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah semata. Ini adalah harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konstruksi pada tanah aluvial yang lunak, serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air. Jika kita hanya membangun dinding beton raksasa di pesisir tanpa menghendaki penyedotan air tanah secara masif dan tanpa membenahi tata ruang hidrologis di daratan, maka tanggul tersebut pada akhirnya akan ikut ambles bersama tanah yang menopangnya.
5: Menteri Lingkungan Hidup juga mengingatkan agar pembangunan Giant Seawall tidak mengorbankan kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.
6: Tanggul laut, reklamasi dan relokasi berpotensi mengubah rute tangkap nelayan, menggusur tambak produktif dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak tanah ketika objek lahan perubahan berubah menjadi perairan. Kita tidak ingin kebijakan adaptasi justru bermetamorfosis menjadi maladaptasi yang memiskinkan masyarakat rentan.
5: Apabila pembangunan tanggul laut berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan sarana yang memadai agar nelayan mampu melaut lebih jauh dengan hasil yang lebih baik. Karena itu perlindungan Pantura tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur yang kuat, tetapi juga kebijakan yang mampu menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Demikian sorotan Rasika.
7: Hai.
8: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa?

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum rasika jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di majlis selamatan rasika, majlis zikir, majlis sholawat, majlis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru serta sesepuh pinisepuh kita, dan juga majlis doa bersama untuk selamatan bangsa Indonesia. Majlis selamatan Rasika episode ke-1299 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari kedua Bapak Panut Sabadi bin Repto Diharjo. Tahlil hari keempat Kiasat Haris Nasution, pengasuh Pondok Pesantren Almanar Bener Tengaran Kabupaten Semarang. Peringatan 100 hari wafatnya Ibu Siti Romlah binti Zainuri, Bapak Sumari bin Iman, dan Ibu Pri Badiwati binti Utoyo Hadikusumo. Peringatan 1 tahun wafatnya Bapak Karimin bin Bah Nyawan. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Sri Lestari. Baik kawan Rasika, jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Ya Mulidin, Ustadz Sulis dan Ustadz Haris. Selamat mengikuti.
1: Nawaina ala mana asawala nasalikun wa nastadiru wa nartabitu bi arwahim wa asrarihim wa narfanakul bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
1: ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل من وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين.

Tibiti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuroyati Rois binti M. Rois Junaidi, Ibu Trianwar Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah di Aceh, Ibu Suminten ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Asri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari Ungaran Timur. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan juga untuk keluarga besar Tebu Bakcu Bu Puji Ungaran, semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan, dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Haja Sri Lestari yang telah ikut berkhidmah untuk Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridho wa husnil khatimah. Ala ridho wa husnil khatimah. Ala ridho wa husnil khatimah. Ma'anil syafatil utma mi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan Rasika, jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken nggih. Setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dikundawaken innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah Ta'ala iku seneng gitu, cinta gitu karo uang sing temen terus menerus mengupayakan gitu, membuktikan di dalam kesungguhannya di dalam berdoa diku gitu. Urusan hasil ke hasil mpuntah gitu. Mungkin sampean tutup gitu, hasil ke hasil yo tetep tutupane niku akhir. Napa tutupane niku? Kepingin selamat. Nah, selamat niku akeh dalane akeh. Nggih tak mboten weruh kula kali sampean niku mboten weruh. Mangkane menawi hadrotu syekh niku babakan rezeki napa ngantos nuntun kula kali jenengan bab donga napa warzukni min haitsu la yah tasib. Ya Allah, panjenengan paringi rezeki kula ya Allah saking napa, saking dalan, saking liwat napa mawon sing mboten kenyono-nono, sing mboten keduga-duga, sing mboten dipun perhitungno. Lho, ngerti lho, gawe contoh. Kono wayahe bayar. Ngene-ngene gak bayar-bayar. Sakarepe dhewe. Nggih ta. Tibane sing situke. Nggih ta. Meneng-meneng durung wayahe bayar. Nggih ta. Dibayari. Gitu. Sing dingototi diusahakno enggak hasil, sing gak kepikir moro-moro beres. Ngene apa mboten? Enten male sing mboten keduga, utang akeh, ngene akeh, ditagih terus. Tibane barang metu uang sing ngutangi guyu. Gak apa-apa kok ulang gitu. Sik durung duwe dhuwit kon ya. Dereng ulang gitu. Ya wis gak apa-apa kok sak onoke lho. Gita, saman syukuri, saman sujud syukur teng Gusti Allah, sampean selamat songko uji, ujian sing pancen hae mriko. Mek pun ngeten kita, ojo terus sampean keterlaluan teng Gusti Allah. Duh ya Allah, munggu tiang wau kula wau ya Allah, panjenengan buka manahipun ya Allah, lajeng dawuh teng kula ya Allah, wis gak usah bayar pek-peken ngelamak iku. Gita, ojo ngono, ojo wis jarno wae melek miline ba banyu. Gita, sungotot. Mek pun sampean niku pancen bener krana Allah, mboten isi dosa, mboten ngersi, mboten isi pedot hubungan. Mboten sampean kula male mawon sing donga, malaikat sing krungu niku lho. Gita, mboten tego kali kula kali sampean niku. Gita, sampean ngrasa ndonga dhewe mboten napa male wong tariko. Enten. Gita, nyambung-nyambung mek pancen diwasilai. Gita, jirobito teng guru-guru nyambung-nyambung. Sampean mboten krasa. Gita, mangkane. Nggih, setengah sompo sambung sinambung panjenenganipun sahabat Anas bin Malik dawuhaken dedawuhan saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuhaken mireng siji donga gitu sing didungakaken kawulanipun Allah ingkang sae kala wau dungane. Aja ngenteni wonge sing sae.
Gini apa mboten? Kangelan wis ta, mete pake berangkat cek mari pun aku sapa? Aku iki ya apa? Gak ndilok ta, gak ngoco ta. Wis gak ngoco-ngocoan, ngoco menyang Gusti. Gusti Allah. Ayo gantungno teng Gusti Allah. Sampan ndonga, malaikat Jibril niku mboten tega. Nggih ta? Napa dawuhipun malaikat Jibril? Ya Rob, abduka fulanun ikdi hajatah. Gitu. Dari pun malaikat Jibril. Duh ya Allah, sampan pirsani ya Allah, sampan pirsani ya Allah. Kawula

0: kula mboten tega. Gitu. Wong jenengan niku arhamur rahimin. Napa daipun Gusti Allah. Da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Wis tah malaikat Jibril jok melok-melok. Tepak indu ngono iki gak urusan mbek kon, urusan mbek aku langsung. Gitu. Wong aku wis dawuh kok ud'uni astajib lakum minggira. Lah wong saken ya Allah sampean jarno mawon. Wis jarno. Aku seneng kok, aku seneng. Niki lho, krungu suarane, krungu sambate, krungu nangise, nyuwun menyang ngersaku iku seneng aku. Gitu, wis jarno. Lho, mirsani menika dawuh napa wa muqtadul gaul gitu niku berarti nuduhno ana wong iku donga menyang Gusti Allah tapi Gusti Allah mboten seneng ngrungokno suarane waktu donga teng Gusti enten gitu jembare penafsiran. Ngene lho Jibril, nggih ta? Aku ki seneng ngrungokno suarane ku seneng, jarno wis. Lah kok ngeten ya Allah. Nek sampe iki tak paringi kok gak ndonga maneh iki. Kira-kira nggih napa mboten? Yo tak wantem ngene. Geta. Ge jarno, kata paringi jarno. Loh tambah nangis tambah seneng aku. Geta. Ben terus menerus koyok ngono. Geta. Pun. Ah. Mafhum mantuke ya napa? Dawuh ngeten niku, berarti enten wong donga niku mboten disenengi Gusti. Gusti Allah. Lajeng dos pundi dhaipun Gusti Allah Jibril? Dalem ya Allah. Tugase sapa iku? Ngatur rezeki-rezekiku malaikat. Wis lang diparingi iku, kawula sing donga niku. Disembadani kabeh, dicukupi kabeh. Lah kok ngeten ya Allah? Wis gak seneng aku ngrungokno suarane. Ngeta, wis lang mari. Niki lah selangkono langingkri, gih tambah cukup suge tambah duwe kedudukan sing parek onok ngersani pun Allah, geta modele tapi sakjane tambah ado songko Gusti Allah. Mulai menipu dirinya, mulai awak ini kuno pok ngerosong ngaku-ngaku madak no oleh dek neniku park menyang Gusti Allah coro ngono ambek coro liani opo masih aku gak merugak ngono opo masih aku gak gini wong aku gini yo podo berjuang krono Allah mulai napsiri dewi gini apa betin kroso. Kayak kula lah. Nggih, kaya omong-omongan. Gitu. Wong dakwah ngaji teng Gusti Allah niku teng pundi mawon niku? Gitu. Mek pancen ikhlas krana Allah, diterima kali Gusti Allah. Napa teng desa, napa teng kota, napa wong sing duwe kedudukan? Gitu. Napa wong sing mboten duwe kedudukan? Gitu. Teng pundi mawon niku padha. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda be. Dai contoh. Kula teng mriki nggih ngaji. Nggih ta? Teng desa-desa nggih ngaji. Nggih ta? Teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Nggih ta? Kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji. Nggih ta? ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji padha. Tapi lho ngeten lho nafsune beda. Niki hati-hati kaya ngeten niki. Nggih ta? Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungsut kabeh ngeten. Nggih ta? Rokok-rokok kabeh. Langge. Wong kabeh ngeten niku. Lah coba nek kula ngaji teng mriko. Nggih ta? Teng Jakarta artis. Nggih ta? Tinimbang maca iki tape nggih sik saking ngelek idune kula. Nggih ta? Lho, niku cocok karo hawa nafsu. Dadi kudu dibeda. Sing dilakoni padha, zikir ibadahe padha. Nggih ta? Dungane padha, ngajine padha, tapi sing didep niku be cocok mbek nafsune apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsune perang ngono. Aja keenaken. Niki lho. Mek mboten diperangi, ngati-ati kon. Nggih ta? Terus dalil apa do mawon? Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta? Semerap iblis sampean. Nggih ta? Nate kenal. Nggih ta? Mboten nate semerap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta? Iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika sumbar ya Allah. Nggih ta? Sebab mulia panjenengan, sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum. Kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa mboten sae. Pun ya napa mek pun kaya ngeten. Mangkane kala wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Ya, cara kula kali sampean niku kepingin selamat niku dos pundi? Ayo disendekno, digantungno menyang Gusti Allah ing dalem sing disuwun. Nggih ta? Nyuwune sing disuwun sisan dibalekno teng Gusti Allah. Kula inget dahipun Sayyidina Imam Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Panjenenganipun niku ndawuhaken kullu man lam yakun fi du'ai tarikan ikhtiyari wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadraj wa huwa mimman kila uqdu hajatah fa inni aqrah an asma' sawtah فإذا كان في دعائه مع اختيار الحق لا مع اختيار نفسه كان مجابا وإن لم يعطى فالأعمال بخواتمها. فهم فهم لا بترين lho ngeten pangertosan donga mepet dipepetno teng Gusti Allah, gantung digantungno teng Gusti Allah niku dos pundi? Teng riku dipun dawuhaken sapa wae ing dalem donga nyuwune menyang Gusti Allah gak ninggal karo pemilihe dhewe. Nggih ta? Terus mboten ridho karo pemilihe Gusti Allah. Nggih ta? Sing ana cuma ngetutno karepe awake dhewe. Uwong sing kaya ngene iku padha karo uwong dilulu dimanjakno karo Gusti Allah mek sampe diparingi karo Gusti Allah. Uwong sing kaya ngono iku padha karo uwong didhawuhi Gusti Allah, paringono malaikat paringono, aku gak seneng ngrungokno suarane wong iki. Niki. Lah mek wong niku ing dalem dungane mau dibalekno nang pemilih Gusti Allah, gak melok nang pemilih awake dhewe, ya napa sih carane niku? Ya Allah, kula nyuwun niki ya Allah, kula nyuwun niku ya Allah, sampean paringi ya Allah, sampean sembadani, sampean atasi ya Allah. Namung ya Allah, menawi ingkang kula suwun niku dadosaini iman kula, imani keluarga kula, dadosaini sedayanipun ya Allah, panjenengan paringi ya Allah. Mek mboten panjenengan dadosaken saya ya Allah, pun sampean paringi ya Allah. Uang sing kaya ngene niku napa senajan gak diparingi cara zahir, hakikate niku diparingi karo Gusti Allah. Mergo perhitungan niku wal a'mal bi khawatimiha, lelakon napa mawon, perjuangan nyuwun napa mawon, sing didelok niku besok tere teng Gusti Allah, duduk saiki duduk. Makane didhawuhno wal aqibatu lil muttaqin. Mek kon kepingin akhire apik ya kudu takwa menyang Gusti. Dibalekno wedi wedi wedi wedi apa wedi kuatir gak dadi saene kita. Jadi dungo napa mawon saman paringi, saman paringi ya Allah, panjenengan sembadani ya Allah. Namung ya Allah, menawi dadosaken saya ya Allah, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, menawi mboten ya Allah, kula tampi ya Allah, kula tampi. Sing penting ridho panjenengan. Mek saman kaya ngeten dungane berarti sampean nderek Gusti Allah, gak nuruti hawa nafsu. Niki sing pokok. Kita dari ini kepingin selamat. Gik selamat gik koyok ngeten niku mustine. Lah aku ndonga ngono ya apa? Lah berarti aku lak terima wae. Lah aku lak ya apa? Padahal ngadepi wong. Nek ngadepi wong dhewe, ayo diberesno, dituntasno, aja tawakal. Ya kan ya, tawakalku sak badane berangkat. Berangkat, Mas, ya napa urusane niki? Saman ben lho ngono, mek karo bangsa zahir liwat sabab, tapi mek karo Gusti Allah tawakal bongko. Ojo so ilmiah, ojo minteri Gusti Allah. Kita niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh, kula kalih jenengan niku napa? Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsalipun donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sedaya pendungo kula wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya, iman keluarga kula lan panjenengan sedaya, iman anak turun kulol kula panjenengan sedaya, sa anak pitung turun ugi dadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika, ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillah ibadillahis salihin, ibadillahis salihin, al muslihin al falihin al muflihin, at tawabin al mutatahirin, as syakirin as sabirin, ghanimin maqbulin, pikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah, benjang sampun tumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah. Kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, wa amiddana an-nadhra li wajhikal karim يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحقي وسري ونوري سورة الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu terlalu mengagungkan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu hancur karena keterlaluan dalam mengagungkan." Ternyata tidak hanya kemiskinan dan kejahatan yang dapat menjadi penghancur peradaban manusia. Pengagungan yang berlebihan atau kultus yang selalu berujung pada perilaku menjilat terhadap seseorang, menurut hadis di atas, ternyata dapat menjadi sumber bencana bagi struktur masyarakat. Pengagungan berlebihan, apalagi terhadap seseorang, dapat menjadikan segala persoalan yang dihadapi umat menjadi buntu dan tertutupi dengan perkara-perkara yang tidak mendasar. Walaupun nampak menyenangkan, pengagungan terhadap seseorang ternyata merupakan rayap-rayap yang menghancurkan bagi tonggak masyarakat secara perlahan. Hindarilah kami darinya, ya Allah.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung sageta nglenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dateng para guru-guru, dateng para bini sepuh, dateng tiang sepuh kalih kulolan panjenengan sedaya, ugi dateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kolawau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudukikum wa ala ikhlasikum wa ala azimi rajaikum wa uluwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Hishamuddin. Uki berkahipun Sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Al-Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa masyaykhihi wa masyaykhi masyaykhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, sederek petanggi rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun mugi-mugi pinaringana agungipun rahmah dening Gusti Allah pinaringana loberipun mayufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridho Allah mugi-mugi pinaringana istiqamah pinaringana tumakninah pinaringan tetesipun rasa bingah rasa manis rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah pinaringan makrifatil khosah wat taqarrub wal wusul indallah mugi-mugi pinaringan selamat pinaringan aman wonten ing zaman walian menika wonten ing zaman serba kabur menika wonten ing zaman serba salah faham salah tafsir menika wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika pinaringana selamat pinaringana aman saking pinten-pinten bilai musibah kerisaan gangguan kezaliman kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah mugi-mugi pinaringana gampil rezekinipun pinaringana lancar sedaya urusanipun pinaringana saged ngatasi sedaya amanat sedaya tanggung jawabipun lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kula lan panjenengan sedaya keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun ngantos-ngantos putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah sakitok lebet min ibadillahi salihin min ibadillahi salihin min ibadillahi salihin al-muslihin al-falihin al-muflihin at-tawabin al-mutatahirin al-shakirin al-sabirin wamin maqbulin salimin salimin salimin bikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah fa insya Allah sedayanipun menika fa insya Allah mugi-mugi ya Allah ala husnil khatimah ma'alay li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam آمين آمين آمين يا رب العالمين para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih ing mriki kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namun ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih. Tujuan napa kemawon napa menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin. Boten wonten malih tujuanipun napa. Supados dipun pirengaken. Menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten napa wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah kelayan rupi dawuh fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi pangeranmu Muhammad kabeh mau bakal tak takokno ing dalam masalah nopo ya Allah sing tak takokno ing dalam masalah sakpiro ing dalam oleh estu oleh ikhlas dasari la ilaha illallah estu pun boten amma kanu yakulun tapi dipun dawaten amma kanu ya ya'malun. Wonten ing Al-Qur'an dipun dawaken malih napa merupakan hari ingkang manfaah kagem sinten kagem as-sadiqina sidquhum sing pancen uwong sing temen sin estu. Dipun kiyataken kelayan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Ilmu ni kata daipun Kanjeng Nabi tapi kenyataane gak dadekno oleh taufik hidayah menyang ngersanipun Allah iku padha wae elmune wau minangka tambah adoh wonten ing ngersanipun Gusti Gusti Allah. Wonten ing Lathaiful Minan ugi dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wonten ing mriku wonten setunggalipun murid matur dateng gurunipun ya Syekh ayang kusu waliyun min awliyail madad napa wonten ing akhir zaman niku para wali niku tambah kirang napa kados pundi. Dipun jawab law naqasa wahidun minhum ma amtarat as-sama'u qatraha wa la abrazat al-ardu nabataha. Dawuhipun mek sampe wali ku tambah kurang. Siji wae. Langit gak bakal ngetokno udan. Bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Lah namung kiai kok kenyataan niku kok mboten saged ketingal para wali-wali niku. Dipun jawab ana ing akhir zaman para wali iku padha nutupi menyang kualenane. Amergi napa? Mergi zaman iku sampun rusak. Rusake zaman iku mergo napa? Cuma mergo siji mawon. Kupinge boten kersa mirengaken pitutur. Eta boten kersa nderekaken tuntunan bimbingan. Sing dirungokno, sing diterima niku kabeh cuma mandek wonten ing akale, cuma dadekno pinter ilmune, tapi kenyataane mboten dadekno iling sapa awake, malah sampe-sampe mboten sempat pemikirane niku napa mikir ya apa dadi apike. Niki masalahe. Kita ingkang wonten namung raos pokoke bener, pokoke ana dalile, pokoke ana penguate, tapi mboten disampurnakno ya apa dadi bener benere. Niki akhir zaman. Ing riki kawula badhe maturaken pinten-pinten pematur, mugi-mugi ndadosaken manfaat. Mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ringkesipun dawuh, aku njadekno jin menungso iku perlu ni gak ono maneh, cuma luru. Niki sampean pirsani teng Kutubut Tafasir. Kalih niku napa? Ingkang setunggal sak perlu ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Menawi sampun saged ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah, lajeng ingkang nomer kalih napa? Sak perlu iso nglunggukno sapa awake, sapa pangerane, artosipun pinaringan makrifat ngerti ngerteni nampi dhateng punapa kemawon ingkang dipun pinasten dening Gusti Gusti Allah. Niki antawisipun landasan ingkang dipun tanemi inggih menika ibadah ngabekti mangawula nuwuhna uwuh arupi makrifat dhateng Gusti Gusti Allah. Kalih lah kuwontenan kula kelayan panjenengan sedaya. Ing dalam keadaan punapa kemawon. Boten pikantuk lepas minangka napa? Minangka dados kawulanipun Gusti Gusti Allah. Pinaringan taufik hidayah saged zikir ibadah dhateng Gusti Allah supados tetep dados kawulanipun Allah. Ayo dibalekno kabeh oleh iso ngono kaya mau boten wonten malih amargi berkah rahmat pitulungipun Gusti Gusti Allah. Niki. Niki mboten masalah urusan salah bener. Urusan ngelungguhno awake ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Wekdal kula kali panjenengan, wekdal kesupen napa malih ngantos ngelampai dhateng punapa-punapa ingkang dipun larang dening Gusti Allah, duraka dhateng Gusti Allah, gesek tetep dipuntuntut dening Gusti Allah minangka kawulanipun Gusti Allah. Dipun aturi napa sing iso oleh istighfar, oleh tobat teng Gusti Allah. Wekdal bunga kepingin bungahipun kala wau dipun akeni minangka kawulanipun Gusti Allah. Ayo sing iso oleh syukur, oleh jembar bunga ati ne dateng Gusti Allah. Wekdal susah ngadepi napa mawon, ngadepi kesusahan napa mawon, gisik tetep kula kali panjenengan niku napa dipun tuntut minangka dados kawulanipun Gusti Allah. Artosipun niku napa? Ayo sing iso sabar. Nek wis sabar, ayo sing iso gedhe atine dibarengi tawakal dhateng Gusti Allah. Ben. Perkawis kewontenan sekawan kala wau dipun ringkes ingkang kedah kawula panjenengan asto panjenengan cepengi inggih menika boten wonten malih cara ringkesipun namung kalih mawon sing iso oleh dikir, sing iso oleh syukur teng Gusti Allah kali. Masalah zikir sampun jelas. Teng mriku sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah arupi dawuh wala zikrullahi akbar. Zikir niku nggih dinapak-napak no tetep zikir niku ingkang paling agung. Nggih. Saking agungipun zikir niku napa ngalahaken dhateng agungipun salat. Merga napa? Merga pancen tujuane salat nggih mboten wonten malih supados zikir dhateng Gusti Allah. Aqimis sholata li dzikri. Urutanipun wonten ing Al-Qur'anul Karim sampun dipun aturaken fadhkuruni azkurkum. Ya, ayo sing iso oleh kon dikir, mek kon iso dikir yo bakal tak wales. Aku eling dikiri menyang awakmu. Mek wis dikir, napa terusipun ayat washkuruli wala takfurun. Sing iso oleh syukur. Ya. Tondo-tondo uang niku iso oleh syukur niku napa? Ojo nutup-nutupi, ojo nganggep cilik, ojo nganggep ringan, ojo nganggep enteng peparingipun Gusti Allah. Niku dhisik. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi.

Tidak dapat dipungkiri, manusia ternyata memiliki sifat dasar yang tak pernah puas. Dalam batas tertentu, ketidakpuasan ini dapat memacu manusia untuk berusaha sekuat tenaga menggapai segala cita-citanya. Namun ketika melewati ambang batasnya, ketidakpuasan seseorang akan menjadi sifat tamak. Memperturutkan sifat tamak dalam hidup, walaupun pada awalnya nampak menyenangkan, akan membawa kesengsaraan di badan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang berisi harta, maka ia akan menginginkan lembah ketiga, dan tidak akan penuhlah perut manusia itu kecuali dengan tanah, dan akan bertaubat kepada Allah orang-orang yang insyaf."

0: Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."
1: Rasika USA.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ribuan pencari kerja memadati ajang Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Acara ini didominasi oleh para lulusan baru atau fresh graduate yang mulai aktif berburu pekerjaan di berbagai sektor perusahaan. Salah satu pencari kerja, Mila Fitriana, mengaku tantangan terbesar yang dihadapi lulusan baru saat ini adalah banyaknya lowongan yang mensyaratkan pengalaman kerja. Padahal sebagai lulusan baru, dirinya hanya memiliki modal pengalaman dari kegiatan magang.
3: Lowongannya itu mesti banyak yang harus ada minimal kerjanya berapa, jadi kalau dari kita paling kan kalau kita magang-magang aja, terus kita juga kerjanya belum yang seperti yang lainnya gitu, juga susahnya di bagian itu. Ada beberapa PT yang pengalaman kerja gitu. Kita fokusnya mau kemana gitu sih Kak, maksudnya kan kita kan juga fisika, terus kalau di sini kan bukannya mesti untuk umum juga, jadi kita tantangannya ke yang anak SMK itu, terus ada yang udah yang pengalamannya banyak itu sih Kak.
2: Sementara itu Kepala Disnaker Kabupaten Semarang Taufikur Rahman menilai tingginya angka pengangguran salah satunya disebabkan karena sikap pelamar yang masih memilih-milih pekerjaan. Pihaknya meminta para lulusan baru untuk tidak ragu mengambil lowongan yang tersedia demi mencari pengalaman kerja terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah di kawasan lereng Gunung Merbabu, Merapi, dan Sindoro Sumbing. Langkah awal ini diambil guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Dinas Pendidikan segera melakukan survei di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Data akurat tersebut diperlukan untuk memetakan persoalan utama anak putus sekolah, baik karena faktor geografis maupun

0: maupun kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah membiayai pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga kurang mampu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini hari apa? Jumat.
2: Friday the work from home. Friday the
1: VR. Udah hafal ya saat ini ya.
2: Dan suasana sepi di jalan, jadi kita maklum kalau pagi hari ini lancar perjalanan, tapi jangan menyepelekan tempat-tempat.

0: kerawanan, baik itu yang ada di perbatasan maupun yang ada di seputaran kota-kota penyangga. Kota penyangga. Jadi tetap perjalanan Anda harus lebih kasih, supaya ketika nanti kelihat lalu lintas di jam 8 atau setengah 8, Anda sudah melewati titik-titik di mana di situ ada ketersendatan.
1: Iya, betul kalimatmu barusan. Jadi ketika apa ya? Ketika di puncak-puncak lalu lintas nanti ada semua sudah jauh lah,
0: sudah
1: gitu.
0: Terlalui ya.
1: Sudah terlalui, betul sekali. Apalagi hari ini Kawan Raske, hari Jumat, kalau kita lihat dari bulan Mei, kemudian juga bulan Juni ini, Kawan Raske ya tahu sendiri situasi di hari Jumat seperti apa ya. Lengang, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berdampak ke jalan juga so far nihil di hari Jumat, kawan. Kemudian juga kalau kita buka di Jumat-Jumat sebelumnya tuh benar-benar selandai itu. Kita juga nggak pernah expect kalau akan ada masa di mana hari Jumat tuh akan selandai ini ya, guys.
0: Akan sesantai ini selepas
1: sesantai ini, betul.
0: Rabu, Kamis itu adalah hari yang tertatih-tatih. Berdarah-darah karena banyaknya kendaraan yang saling berjubel di jalan. Di hari Jumat kita diistirahatkan dan Sabtu kita libur, Minggu libur.
1: Betul.
0: Menyenangkan sekali Indonesia saat ini. Alhamdulillah.
1: Nah, yang aku penasaran adalah ini ya, Kawan Raske, apakah ada perhitungan dampaknya gitu kan, bukan rencana ya, implementasi aturan work from home ya kan di hari Jumat ini itu kan untuk hemat energi dah, untuk hemat energi, kemudian juga untuk agar jumlah energi yang biasa dipakai jadi berkurang. Nah, apakah nanti ada perhitungannya, baik itu di lembaga atau instansi masing-masing yang menerapkan WFH ya, baik itu instansi vertikal atau instansi daerah atau lembaga-lembaga, apakah ada penghitungannya gitu loh? Oh, pegawaiku yang WFH di hari Jumat itu jumlahnya ada 70. Nah, kira-kira apakah ada angka ekonomi yang nanti akan muncul ketika pelaksanaan WFH selama 2 bulan itu? Aku menanti banget itu sih. Apakah itu WFH cuma hanya langkah mata saja atau benar-benar ada perhitungan dan kalkulasinya?
0: Ya, mungkin kalau sementara ini belum dihitung ya.
1: Ya kan belum selesai.
0: Tapi lama-lama nanti selama berapa bulan pertama itu nanti akan dihitung ya. Mudah-mudahan ya tetap ada toh kan, terus banyak yang di rumah. Kalau secara hitung-hitungan kasar, nanti di sosial media ada yang hitung sendiri itu, Mas.
1: Netizen.
0: Netizen. Ada itu kok yang kemarin 1 hari 1 miliar, terus 1 jam berapa, 1 menit berapa, 1 detik berapa aja ada. Apalagi nanti ya pasti adalah mereka-mereka yang kreatif yang punya perhitungan.
1: Nah, tapi kan itu hitung-hitungan netizen, hitungan netizen ya, kan
0: hitung-hitungan
1: ini.
0: Hitungan pemerintah kan gak jauh beda.
1: Contoh lembaga X atau dinas X itu. Dinas X menerapkan work from home. Setiap hari Jumat ada sekian puluh pegawai yang work from home di hari Jumat. Sebelumnya kalau biasanya expenses di lembaga tersebut jumlahnya nominal sekian, setelah work from home dilakukan di hari Jumat 1 bulan pertama, itu bisa mereduce pemakaian listrik, pemakaian BBM, pemakaian pantry, pemakaian opo dengan jumlah sekian. Itu bakal lebih luar biasa loh kalau memang benar-benar ada hitungannya.
0: Itulah yang terjadi.
1: Kemudian kalau kan juga bukan hanya dinas ini aja ya, bukan hanya dinas dan lembaga vertikal aja toh, tapi juga lembaga pendidikan tinggi juga ada yang work from home juga ben hari Jumat. Nah, apakah ketika sebuah perguruan tinggi tersebut expensesnya ketika tidak WFH segini setelah hari Jumat jadi segini beban listriknya jadi segini, beban
0: kita
1: biaya transportasinya
0: tetap
1: jadi
0: menjadi
1: sekian,
0: berhasil WF-nya soalnya bisa diteruskan lagi.
1: Maksudnya kan biar tidak cuma apa ya, cuma slogan dan cuma els kayak lo ya, cuma ala toh,
0: betul
1: benar-benar ada reduce
0: sesuatu yang bisa kita dapatkan manfaatnya.
1: Ya tapi kalau kita sih, aku terutama ya seneng-seneng aja sih Anda semuanya work from home. Jadi memang situasi lalu lintasnya baik dan terkendala.
0: Kalau aku
1: tanpa
0: sih,
1: kendala.
0: Aku sih sangat gembira.
1: Ya kita sih ya support aja ya, asal pelayanan publik sih ya tidak terganggu atau tidak terhambat lah gitu. Mau work from home, work from cafe, work from mana aja, itu asalkan kinerjanya oke ya, is oke ya. Ya kan kayak di luar negeri gitu kan, kerja tuh kan sekarang bisa di mana saja kan. Kecuali yang bagian pelayanan lo ya.
0: From coffee.
1: Work from di mana? Yang jabatan-jabatan, yang staff-staff, yang pelaksana-pelaksana gitu-gitu loh. Karena sekarang kan kayak bisa di mana aja. Cuma kalau di Indonesia kan kayaknya nggak bisa ya. Karena nanti kalau kita bekerja di luar pasti difoto sama netizen. Nih lo Pak Gubernur, Pak Bupati, ada yang keluyuran jam segini.
0: Ya ya wis. Semuanya semoga bisa memanfaatkan situasi sesuai dengan fungsi dan tujuannya, oke?
1: Berapa perhitungan ekonomi dengan work from home ini? Aku nunggu banget nanti. Pokoknya aku akan pantau terus ya rilisan-rilisan dari lembaga-lembaga, baik itu lembaga-lembaga vertikal kementerian atau ya kan yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Apakah nanti ada angka ekonomi yang dihasilkan dengan work from home ini yang tercantum itu,
0: terpapar yes. Terpapar.
1: Kira-kira menurutmu kalau kamu work from home di hari Jumat, kamu hari Jumatnya tetap di rumah atau mau kemana?
0: Ya di rumah aja aku.
1: Di rumah aja,
0: aku
1: ya,
0: lebih
1: ya.
0: Banyak di rumah.
1: Iya sama aku juga.
0: Ngapain kemana-mana kalau nggak menghasilkan?
1: Asik.
0: Kalau nggak ada income ya mending di rumah.
1: Pak Dadan Hindayana nggak kemana-mana tapi menghasilkan 1 miliar per hari
0: ya,
1: lagi.
0: Itu karena dia pintar memanfaatkan situasi dan kondisi. Lah saya nggak begitu pintar ya.
1: Iya
0: ya, dan juga yang kedua belum ada apa namanya kepercayaan kepada saya.
1: Astagfirullahaladzim. Kemarin ada Kamaraska yang bilang gini loh, hey, jangan gitu Bung, berarti semua orang kalau dapat kepercayaan akan seperti itu. Katanya gitu kan juga
0: tuh. Enggak, semuanya. Makanya saya juga kalau orang percaya saya akan gunakan kepercayaan itu dengan amanah.
1: Amin.
0: Dengan amanah dan juga sebaik-baiknya insya Allah ya, karena semua dipertanggungjawabkan videonya wal akhirah. Itu kalau kemarin Pak Ustadz juga gitu bilangnya, pokoknya semua kepercayaan itu akan dimintai pertanggungjawaban ya.
1: Kayaknya nanti khotbah Jumatnya temanya akan itu deh, akan korupsi deh. Biasanya kalau pas ada habis ada isu besar seperti ini, nanti khotbah Jumatnya tentang ini, tentang itu. Tentang yang lagi ramai ya kan, apalagi sekarang tentang tata kelola makan bergizi gratis kemudian jadi disoroti ya. Yang memang sebelumnya memang selalu disoroti, tapi sekarang benar-benar exposure di tata kelola makan bergizi gratis jadi tambah lagi, tambahnya tambah negatif ya, bukan tambah semakin positif setelah kemarin dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Agung ya, di mana kepala Badan Gizi Nasional mantan dan dua wakilnya itu ditangkap dengan dakwaan dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis, di mana ada banyak SPPG yang terafiliasi oleh Dadan Hindayana dan dua wakilnya yang setiap hari wajib harus setor dana dengan jumlah yang tidak sedikit ke Dadan Hindayana dan gengnya.
0: Itulah.
1: Pak Aziz Noverdi, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika.
0: Halo.
2: Semuanya, ini melaporkan dari kawasan industri Tambak Aji, tepatnya di tanjakan KTI ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini ada truk trouble, kalau dilihat dari muatannya sepertinya tidak kuat nanjak ini Mas Yuda dan Bung Jamal. So far untuk saat ini masih belum ada antrian ataupun belum menyebabkan ketersendatan. Semoga segera bisa dievakuasi ya nanti, agar tidak menimbulkan antrian atau kemacetan pada saat truk-truk yang mau naik ke kawasan industri Tambak Aji. Begitu yang bisa diinformasikan buat kawan Rizka. Ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Ini saya langsung mau menuju ke Brangsong ya, Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Okay.
2: Itu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, oke.
1: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi.
0: Kok gacor banget ini nonton pagian.
1: Ezir gacor.
0: Mungkin habis sarapan ini ya Bapak kita ini.
1: Gacor.
0: Istilahnya kan sekarang biasa. Gitu. Kicomania. Gacor. Gacor kali kau kecil bicara aja. Kau.
1: Nah ini di depannya Pak Aziz Noverdi sudah banyak nih yang ngasih informasi di Brangsong, Kendal. Ini ada Pak Seno nih, Pak Seno Kendal, ini melintas jam 6.00 tepat, ketersendatan di Brangsong Kendal Mas. Masjid Mas Jamal, 9 menit saya lolos dan sudah kontraflow. Iya betul, sudah kontraflow tau Pak Seno.
0: Jam 6 biasanya udah.
1: Oh belum, ini waktu jam 6.00 tepat. Ini tadi Pak Seno ngasih info jam 6.00 deng Kamarasika.
0: Deng.
1: Antrean di kawasan Pantura Brangsong itu butuh waktu 9 menit. Nah, ini coba yang lebih agak padang ada Pak Elifas Angga nih.
3: Selamat pagi Rasika, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Untuk jam 6.45 nggih. Macet berangsong 5, dari 5, mulai 5, Kali Blorong. Ini kok ada truk trouble ini. Ini masih jam 6.45, posisi mungkin nggak terlalu jauh kali, dari Pak. Titik mungkin sekitar kurang dari 500 meter. Tapi mungkin kalau jam 6 lebih nanti mungkin bisa tambah panjang nih gara-gara ada truk gitu. Ya. Ini lalu lintas untuk saat ini masih tergolong lancar, Mas. Nggih, ngoten mawon nanti saya konfirmasi berapa lamanya. Matur suwun.
1: Matur suwun, Pak Elifas.
3: Progres nggih, Mas, untuk pengecoran sudah.
1: Ih, masa udah ada yang
0: langsung ya?
1: Kain nih.
3: Polsek Berangsong. Ini masih basah kemungkinan tadi malam habis dicor. Berarti tadi saya hitung mulai dari Kali Blorong 12 menit, Mas. Ya, semoga sampai Semarang lancar, amin, berangkat gasi, luwih asik, iso ngopi dhisik.
0: Siap. Nah,
3: terima kasih.
0: Iya, berangkat gasi, luwih asik.
1: Iso. Berarti kondisinya pagi ini tidak mengular sampai dengan Ketapang kayak 2 hari kemarin ya? Nah,
0: ini kayaknya sudah ada pergerakan ya.
1: Mm-hmm. Betul sekali. Ini Pak Puji Waluyo juga selamat pagi dari kawasan industri Wijaya Kusuma sedikit menuju antrian, arah Berangsong. Antriannya sedikit. Cepiring juga lancar kok.
0: Sudah ini ya.
1: Lalu lintasnya mengalir. Iya. Lalu lintasnya mengalir normal kedua arahnya dengan air minum Aku Viva. Segarnya alami. Ini sudah sampai jalan Lingkar Weleri, situasi lengang, Gringsing juga masih lengang situasinya. Mantap, best. Bu Ervila, ya betul, ini ada Bu Ervila Laras Hati nih, yang istilahnya pekerjaan jalannya ada di depan rumahnya. Ya nggak di depan rumahnya, ding? Ya, ekor ketersendatannya ya.
0: Seputar tempat tinggal beliau.
4: Selamat pagi, Mas Yuda Bung Jamal. Pagi ini dari Pantura Kendal. Saya melaporkan untuk suasana di Ketapang. Pagi ini, di ujung pekan ini, saya dan suami mengambil jalan yang berbeda. Suami lewat Bangsong, saya sedikit memutar lewat Serogo untuk menghindari ketersendatan di Bangsong. Karena pukul 5.45 kebetulan belum dibuka kontraflow. Untuk suasana lalu sementara lewat Serogo di sini aman, masih terpantau lengang. Untuk keadaan di Berangsong mungkin nanti bisa mendapat laporan dari suami saya, Bapak Wijanarko. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Nah,
1: pertanyaanku adalah Bu Ervila kan masuk di apa Serogo nih, Pak Wijanarko tetap antre. Nah, coba nanti yang petuk sampai di Pantura dulu siapa? Ini karena tadi pantauannya di depan rumahnya Bu Ervila sama Pak Wijanarko sudah kelihatan antrean dan belum ada kontraflow.
0: Ya, Ibu lewat desa, Bapak lewat kota.
1: Ya, coba tuh apakah siapa dulu nanti kira-kira yang apa kan jadi bisa tahu waktunya masing-masing toh lewat mana Serogo tuh berapa lama, lewat Pantura antre juga berapa lama.
0: Karena lewat Serogo itu lebih jauh, tapi mungkin diharapkan tidak terlalu banyak ketersendatan.
1: Oh, tetap mengalir gitulah ya. Walaupun secara waktu belum sama. Ya, ya, ya. Bu Puji Setiawati, selamat pagi Masjid Pak Dejamal. Saya laporkan dari wilayah Kendal yang lain ya.
0: Dari Darupono.
1: Yes, ini mengenai titik jalan yang longsor sudah 2 minggu belum ada tindak lanjut loh. Retaknya justru semakin melebar. Wah, ini dia nih. Serius belum ada penanganan.
0: Nah, ini yang sudah lama loh ini.
1: Iya.
0: Padahal namanya Darupono, daerah jero tapi apa-apa ono. Yang jalannya retak. Wah, parah nih.
1: Padahal waktu itu sempat sudah ada material ya, Bu Puji, betul nggak? Kalau kita lihat dari video terakhir kita dapatkan minggu lalu tuh, kok ini sudah ada kayak material gitu di sana.
0: Mungkin ini tinggal satu titik yang belum atau bagaimana ini?
1: Iya, kalau aku lihat masih sama yo dari hari pertama kita dapat laporan sampai sekarang.
0: Sudah 2 mingguan toh.
1: Sudah di koyone ini Rasika mencarat malah hampir 1 bulan deh.
0: 1 bulan ya.
1: Ini sudah Juni toh.
0: Yang masih ada hujan-hujan itu kok ya.
1: Waktu itu kita dapat laporannya kan dari Pak Eko Chandra, itu waktu itu terakhir sebentar di ininya Rasika itu mana tadi Darupono.
0: Darupono. ya ini cukup apa namanya sempit jalurnya untuk dilewati, jadi buka tutup.
1: Tuh tanggal 9 kok.
0: Ya, berarti 9
1: Mei
0: persis.
1: Lah ya.
0: Sekarang kan sudah tanggal 5.
1: Oke. Baik, matur suwun Pak. Pak lagi. Bu Puji Setiawati laporannya dari Jalan Raya Boja Darupono, di mana ada satu titik longsoran kawan yang jalurnya masih tertutup sehingga lalu lintasnya berlaku buka tutup ya Bu ya. Ini dibantu sama warga toh koyone masihan untuk buka tutupnya. Oh iya, itu ada warga tuh di sana tuh. Membantu mengatur untuk buka tutup
0: Kaliwungu Selatan.
1: Oh ini masih Kaliwungu belum Boja?
0: Belum.
1: Titik ini.
0: Perbatasan antara Boja dan Kaliwungu Selatan.
1: Oke. Baik, matur suwun informasinya Bu Puji, kita simpan deh. Coba nanti kita langsung forward ke Mbak Tika atau Pak Beni ya, bagaimana responsnya. Jujur aku tidak tahu itu jalan provinsi atau jalan milik kabupaten. Kayaknya ini jalan kabupaten sih.
0: Iya.
1: Jalan kabupaten itu. Di situ.
0: Hubungan kecamatan dengan kecamatan.
1: Ya, betul. Yang menghubungkan antar dua kecamatan. Matur suwun ya Bapak Ibu Kendal, wah ramai sekali Kendal sekarang, ramai lagi.
0: Ya, karena memang lagi ada titik-titik perbaikan.
1: Ya. Ini tadi dari jam 6 sampai dengan sekarang nih Kendal kawan, informasinya mengaten untuk Anda semuanya yang menanyakan jalur Kendal terutama di sekitar Brangsong bagaimana situasinya. Pak Afan Gafar.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Ini pukul 6:13 melintas di gerbang tol Banyumanik ya Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
5: Perjalanan berangkat tadi dari Bukit Sari terpantau di sekitaran jalur Gombel itu sepi ya Mas Yuda, Bung Jamal. Dan ini pagi ini sudah sampai di gerbang tol Banyumanik.
1: Oke.
5: Terpantau masih lengang ya Mas Yuda, Bung Jamal. Seperti biasa perjalanan menuju ke Ngadirojo, Boyolali, Kabupaten Boyolali ya Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon mawon Mas Yuda, okay. Bung Jamal, sehat selalu.
1: Amin.
5: Mas
1: Yuda,
0: Bung Jamal. Sehat selalu.
5: Jumat berkah.
0: Jumat berkah.
5: Terima kasih. Matur suwun.
1: Matur suwun. Nah mau ke Boyolali enaknya. Jumat-jumat yang Boyolali.
0: Crocodile forget ya.
1: Betul sekali. Semarang, Boyolali. Tapi lewat tol ya guys. Ini Pak Afan Gafar.
5: Pak Azizno Ferdi itu kalau ngomong jangan cepat-cepat ya, artikulasinya harus jelas.
0: Minus 5 nanti.
5: Minus 500.
0: Lagi gacor.
1: Aduh, ini Pak Iwan nih, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar dan penyiar Kelana Kota Rasika USA. Biasa Mas absen, sekalian melaporkan kondisi berangkat ngantor dari Ungaran menuju Salatiga via konven sementara melintas di depan Merak Mati. Alhamdulillah belum ada ketersendatan, ada selandai saja. Cuaca juga sangat cerah, semoga ke depan juga landai saja.
0: Amin.
6: Dan
0: amin,
6: tadi yang panjenengan sampaikan bahwa kemarin dan kemarinnya lagi memang berdarah-darah Mas. Karena saya merasakan diri berangkat maupun pulangnya.
1: Maksud apa?
6: Sering dibarengi truk-truk besar, okay. Dikemas beriringan atau truk-truk besar yang lain.
0: Tapi
6: saya saja yang arahnya jalurnya selatan. Kadang pas saat seperti itu merasa sangat aduh, apalagi yang jalurnya pantura, wah pasti sudah kebal dan sabarnya sudah tingkat dewa. Oh ya Mas, omong-omong soal bola, alhamdulillah semalam U19 kita menang melawan mana itu? Timor Leste, sehingga kita punya poin yang sama dengan Thailand dan kita tunggu
0: Vietnam,
6: partai. Nah ini partai sangat menarik yaitu Indonesia Thailand.
0: Vietnam,
6: itu saja yang bisa saya sampaikan untuk okay. Semuanya tetap hati-hati di jalan. jaga jarak aman, tetap waspada, dan semoga selamat sampai tempat tujuan dan dapat rezeki yang barokah.
0: Amin, amin.
6: Assalamualaikum
0: amin.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Afan Gafar menuju Boyolali lewat tol, kemudian Pak Iwan akan ke Solotigo lewat jalur arteri juga.
0: Masih lancar,
1: masih lancar ya. Kawan Rasika Semarang, Ungaran, Bawen, Solotigo lancar. Pertandingan apa sih?
0: Oh, apa ASEAN, Piala ASEAN.
1: Menang Indonesia. Oh, keren. Ya, congrats, menang, congrats, congrats.
0: Cuman kalah selisih gol aja sama Vietnam. Biasalah.
1: Pak Aziz.
7: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi,
7: apa kabarnya? Semoga sehat selalu di pagi.
1: Amin.
7: Hari ini.
0: Amin.
7: Selamat pagi juga sobat Kasika semuanya. Mau minta informasinya Bung Yuda, Bung
1: lancar,
7: Jamal.
1: Pak.
7: Perjalanan dari
1: lancar, Pak.
7: Walter Monginsidi
1: lancar, Pak.
7: Menuju kawasan industri candi
1: lancar,
7: pagi
1: Pak.
7: Ini bagaimana okay, Bung okay, Yuda, okay. Bung Jamal?
1: Okay. Lancar, Pak.
7: Apakah lancar atau
1: lancar,
7: ada
1: oke, okay. Ayo, Pak.
7: Ketersendatan di titik mana?
1: Enggak ada.
7: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Belum masuk ke kendal lancar.
1: Sampai KIC itu kok.
0: Iya, makanya. Sebelum masuk ke kendal itu lancar. Nanti kendal baru ada kontraflow. Itu aja, Pak.
1: Yuhu, betul sekali. Kota Semarang hari ini hari Jumat dan lalu dasar landai. Masihan ya, kawarasika sekali lagi. Ini paling kan Pak Aziz kan mengkhawatirkan Kaligawe, mengkhawatirkan Kerapia, gitu-gitu kan. Nah, kondisinya saat ini masih baik kok. Masih lancar saja. Betul. Pak Reza, selamat pagi Mas Yudmas Jamal. Saya dan keluarga sekarang itu tinggalnya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saat ini sudah jam 7 lebih 25 saya melaporkan. Sepi dan belum terlalu terang. Kacak satu jam kan dari
0: ada
1: Indonesia.
0: Pengecoran di sana.
1: Oh alah Pak Reza, berarti sekarang sudah bukan di Tuntang lagi tapi di KL.
0: Kuala Lumpur. Ini
1: di Kuala Lumpur.
0: Kotanya kalau dari jauh kalah Saranjaya ya.
1: Kok bisa?
0: Iya tuh. Kalau di Indonesia kan kota yang kayak gitu bagus, kota dalam bayangan yaitu Saranjana.
1: Asli kota dalam bayangan jare.
0: Saranjana.
1: Ya. Emang Saranjana kayak apa sih?
0: Ya kamu ketik Saranjana kota.
1: Ah, mau ayo yang keluar.
0: Kayak gini tuh. Saranjana itu kotanya tinggi-tinggi, bangunannya ngeri megah.
1: Di Jakarta kan yang gini-gini toh.
0: Tapi Saranjana, Saranjana beda. Coba kamu ketik Saranjana kota gaib.
1: Enggak lah, itu tuh kan visualisasi yang dibuat oleh orang toh, bukan the real kotanya kan.
0: Saranjana itu katanya bisa difoto, itu bukan AI sih, dari dulu sebelum ada AI sudah ada.
1: Apa?
0: Tapi itu kota yang apa namanya hanya bisa dilihat oleh,
1: Siapa?
0: Dimensi ketiga dari manusia. Katanya kayaknya yang tinggal di situ itu makhluk gaib. Katanya.
1: Dimensi ketiga tuh orang indigo enggak sih?
0: Iya, kayak gitu, orang-orang yang hanya bisa dengan dimensi ketiga.
1: Oh.
0: Yang mampu melihatnya di foto bisa, ataupun ada orang-orang tertentu bisa melihat Saranjana di Kalimantan atau mana gitu. Aku belum mencoba browsing ke sana, belum ketemu.
1: Browsing ke Kalimantan.
0: Angel Saranjana itu ditembusnya harus lihat gambar fotonya aja.
1: Pak Reza, putra-putrinya sekolah di mana? Sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur enggak? Kepala sekolahnya Kamarasika loh.
0: Atau justru sekolah internasional di Kuala Lumpur.
1: Iya Pak Reza, ini kan bilang Pak Reza
0: ada
1: katanya.
0: Ada Pak, Bapak siapa yang dari pendaftar?
1: Pak Falkurozi.
0: Dari Demak ya dulu ya.
1: Sayong. Dari SMA Negeri 1 Mayong.
0: Pindah ke Kuala Lumpur.
1: Sayong Mayong.
0: Sekolah ke apa, menjadi kepala sekolah di
1: iya, Kuala Lumpur. Pak Reza, anak-anaknya sekolah di mana Pak waktu tinggal di Kuala Lumpur sekarang Pak? Kok sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur aja Pak?
0: Atau
1: itu
0: di
1: kepala
0: SD
1: sekolahnya
0: Impres, Kuala Lumpur.
1: Enggak itu kepala sekolahnya enggak Kamarasika, enggak usah.
0: Di SMP, SD atau SMA?
1: Sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Pak Reza. Itu kepalanya Kamarasika lo, bangga banget gue.
0: Nanti di sana bisa cerita-cerita tentang Jowo.
1: Tentang Jowo.
0: Di Malaysia kan isinya orang Jowo banyak.
1: Yus, nanti kita lanjutkan lagi ya. Lalu lintasnya masih baik dan lancar. Oh, nih tadi yang bertanya kawasan industri candi nih. Yang bertanya dijawab sama Bu Swastika. Bapak Ibu, ini kalau mau tahu kondisi gerbang kawasan industri candi. Ya rame sih kendaraan muatan, tapi biasa. Biasa ya. Tidak yang sampai
0: juga
1: macet.
0: Kawasan industri pagi-pagi ya.
1: Bu Swastika kok gasik sekali Bu, sudah di kawasan industri candi Bu Swastika. Lah kan kok ini truk-truknya pada belok kiri, jalurnya Bu Swastika ini dari mana?
0: Dari barat ya berarti ya.
1: Dari barat maksudnya?
0: Dari arah Kendal.
1: Ini di Jalan Gatot Subroto kok.
0: Oh, Gatot Subroto.
1: Heeh. Loh, Jalan Gatot Subroto tuh tidak jalan satu-satunya masuk KIC toh?
0: Nah, mungkin ini, atau ini dari pintu belakang. Aku juga bingung ya ngger delok gambarnya. Ki sekos blandi, ki
1: sekos. Iya sih, Bu Swastika dari mana toh, Bu? Kan ini truk-truknya pada masuk kayaknya gerbang KIC nih. Iya,
0: petuan kan, petuan berarti beliau dari arah kota mau ke arah Kendal ya. Atau bagaimana? Nah,
1: dari arah kota.
0: Tapi kok sinar mataharinya dari aku juga bingung nih, Miss. Maksudnya dari ya sudahlah, pokoknya KIC gitu.
1: Kan ini gerbang KIC nih, truk-truknya pada belok kiri. Lah kok Bu Swastika dari arah sini gitu loh. Ini kan sudah di Jalan Gatot Subroto toh, Bu?
0: Atau ibu dari dalam kawasan nih.
1: Nah dari dalam kawasan ya berarti harusnya dari ini dong, papasan sama truknya dong, kan ini irisan.
0: Ya ini truknya kan menggo.
1: Nek sama mene Bu Swastika berhadapan kan harusnya dari dalam sini dong. Kalau
0: udah bales tuh gimana tuh dari arah mana.
1: Antrean masih pendek saja. Rumah saya di belakang Gatot Subroto, di belakang kawasan. Jadi ini pintu depan pintu KIC. Depan.
0: Jadi dia dari dalam, dari arah Kelampisan.
1: Oh. Hah, dari arah Kelampisan?
0: Nah, itu dari arah Kelampisan.
1: Oh, berarti kalau dari Kelampisan tol, itu tetap tidak masuk KIC toh?
0: Lewat pinggir tol tapi Kelampisan ya, Bu ya.
1: Bukan. Enggak, maksudnya kalau dia berlawanan arah kan harusnya dia ini toh dari berlawanan gini toh.
0: Ya irisan, jadi di sampingnya pintu masuk itu. Harus ke sana nih, Bu, kita nih, Bu.
1: Oh. Oke, nih. Tak kira tuh Jalan Gatot Subroto tuh benar-benar kayak jalannya satu tuh jujukan ke KIC toh kayak lu.
0: Sampingnya ternyata ada jalan kampung ya yang ke arah tulisannya jalan rumahnya Bu Swastika gitu. Saya di Kelampisan.
1: Oke. Okay. Nggih, nggih, baik, baik, matur suwun Bu Swastika. Matur suwun untuk laporan dari kawasan industri Candi ya, kawan. Situasinya baik. KIC Krapyak enggak ada kendala, untuk saat ini normal saja, lalu lintasnya lancar kedua arah, kawan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ih, kita berdua langsung buka peta. Gara-gara melihat apa laporannya Bu Swastika tadi ya, langsung buka peta kita. Oh iya deh, kan daerah Sri Katon kan dikepung sama KIC itu kok ya.
1: Di pinggir.
0: Tak kira kalau mau ke sana tuh yuk, tetap melu melebu menuju arah kawasan industri kalau ternyata ada jalan lurusnya ya. Ya,
1: yang di pinggir tol itu seputar jalan apa namanya.
0: Iya. Nggih, matur suwun Bu Swastika. Nah, sementara informasi di kawasan industri Candinya masih baik dan ramai lancar ya, Kang Warasika, kondisinya untuk pagi hari ini. Ini Pak Reza cerita lagi nih.
1: Oh, iya.
0: Pak Reza yang informasinya pindah ke KL kan. Anak saya itu masih menunggu info diterima atau tidak Masjid Mas Jamal, karena jadwal pengumuman SPMB di Malaysia itu tanggal 2 Juni 2026, tapi diundur. Diundur jadi hari ini jam 8 pagi waktu Malaysia. Mudah-mudahan bisa diterima ya, karena anak saya kan pindahan dari TKA ke TKB. Salam kenal ya untuk Pak Fatku Rozi ya, kepala sekolahnya Indonesia Kuala Lumpur, yang ternyata kawarasika sama kayak saya. Mudah-mudahan nanti anak saya juga bisa diterima ya Pak. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa diterima ya Pak. Anak saya bisa diterima di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ini menunggu 20 menit lagi untuk diterima atau tidak, katanya sedang menanti-nanti.
1: Oh gitu, 20 menit lagi. Kayak kata sendatan di Kendal dong.
0: Oh alah, dari TK ya, TK di Indonesia pindah ke Kuala Lumpur gitu berarti Pak Reza. Berarti Pak Reza menetap di sana lama po?
1: Iya ya, mungkin bekerja.
0: Pak, nanti kalau aku ke KL ketemu nih Pak.
1: Nanti ke KL ketemu di saudara-saudara saya banyak sih di Kuala Lumpur.
0: Oh, kamu punya banyak saudara di Kuala Lumpur?
1: Jadi
0: siapa?
1: Mbah-mbah saya dulu kan kerjanya di sana. Jadi sampai sekarang ada Pak D.
0: Ini serius apa bercanda?
1: Sama Pak D saya.
0: Sumpil? Kamu punya Pak D di Kuala Lumpur?
1: Ada, bahkan adiknya istri saya itu namanya apa? Itu di Kuala Lumpur.
0: Tuanku,
1: di pabrik.
0: Datuk.
1: Enggak, kalau adiknya istri itu ipar ya. Itu kemarin baru pulang dari Kuala Lumpur udah ya 2 tahunan ini kembali ke Klaten.
0: Oh.
1: Tadinya di sana juga di daerah mana ya, lupa namanya. Kajang, Kedah. Kedah, kalau di sini kan harus Kedah. Kalau di sana Kedah. Dia di daerah Kuala Lumpur, saya belum pernah ke sana. Main ke sini.
0: Ya, oh, kamu belum pernah ke Kuala Lumpur toh ya, sama
1: belum
0: sih.
1: Belum pernah. Kalau kue lumpur udah sering. Kuala Lumpur belum.
0: Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Jam 6.18 sudah melintas di perempatan Bangkong. Perjalanan dari Tegalarum Pranggen menuju Rumah Sakit Karyadi untuk arus lalu lintas dari arah timur ke barat melalui flyover Ganepo, Pasar Pranggen, kemudian Butikan Pucang Gading, Pedurungan, Hayam Sari, dan masuk Kota Semarang. Lalinya lancar, pun sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah sekali. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke, matur suwun Pak Mufid untuk laporannya pagi hari ini. Wah, seneng banget kita kalau dapat informasi lancar gini. Pak Pujianto bilang selamat pagi Rasika.
1: Pagi, Pak.
0: Ada insiden truk tabrak belakang. Truk ditabrak belakang oleh truk gandeng di U-turn Loireng arah Demak. Sementara ada ketersendatan karena satu lajurnya terhambat, sudah ada petugas nih laporannya Pak Pujianto. Oh iya, Semarang Demak Kudus bagaimana ya tadi di skema 1 belum muncul. Nah ini laporannya ada Pak Pujianto, kawan ada insiden tabrak belakang U-turn Loireng arah Demak. Oh ini coba nih ada Pak Edi Sasmito nih yang juga mengabarkan. Selamat pagi, ada evakuasi laka di Pulau Jalan Onggorawe arah Demak. Posisi di Pulau Jalan paling kanan dibuat parkir truk, kan potensi resiko terjadi tabrak belakang kan terjadi. Ini sudah sekian kali loh di sana. Dan informasinya sekarang yang terlibat itu truk gandeng Ngawarasika di U-turn Loireng Demak arah menuju ke timur. Ada insiden kawan di sana. Baru kita buka informasinya, mohon maaf. Tapi untuk situasi lalu lintasnya yang merambatnya kok ini masih pendek saja. Betul ya Bapak Ibu? Atau sudah panjang?
1: Tampaknya masih
0: kondusif ya.
1: Belum banyak yang kasih info.
0: Iya, betul. Betul, indikatornya itu. Baru dari Pak Pujianto sama Pak Edi Sasmito yang memberikan info kawan. Ada insiden truk tabrak belakang, salah satunya adalah truk gandeng
1: di Lo Ireng.
0: Betul, di Yuten Onggorawe atau di Yuten Lo Ireng, Demak, arah menuju ke Demak dari Semarang ya kawan. Untuk situasi lalu lintasnya sih katanya masih merambat pendek saja. Cuma kalau Anda mau menghindari bisa langsung masuk tol nggih. Bisa masuk tol Sayung, keluar Demak.
1: Langsung di kota
0: nanti. Yes, langsung terhambat. Kok langsung terhambat, langsung lancar. Terantisipasi itu hambatan yang disampaikan oleh kawan-kawan Rasika. Oh iya, ini katanya Pak Pujianto tersendat sedikit aja katanya. Nah. Masihan yang arah ke Demak. Ini Pak Edi Sasmito bilang, saya punya pengalaman di tempat tersebut mas. Jalannya kan lebar tuh. Saat mau mendahului dari kanan, tiba-tiba truknya ternyata mau parkir. Wah. Otomatis saya jadi remnya mendadak itu. Bahaya sekali. Mungkin matur suwun Pak Edi Sasmito ya. Nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Demak deh. Untuk ditambah lagi pengaturan dan pengawasannya.
1: Rambu-rambu.
0: Rambunya juga betul sekali. Di kawasan U-turn Lo Ireng Demak ini ada laporan insiden truk tabrak belakang di sana. Pak Freddy Baja.
1: Nah, lama nggak ketemu.
3: Selamat pagi pun.
1: Pagi.
3: Inilah kondisi terkini.
1: Di?
3: Yang kemarin dibongkar ya. Lapak-lapaknya ya ini yang sangat mengganggu ya. Dari Satpol PP dan Pemkot Kota Semarang.
0: Wih, keren.
3: Semarang Indah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Oh, keren. Taman. Bisa di nganu.
1: Bisa
0: di
1: ya, ya. Keindahan tamannya ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, ini.
0: Oke, ini di dalam ya kawan, bukan di tepi jalan Madukoronya ya. Di dalam literally di dalam mall. Bukan
1: sudah
0: di dalam mall, Ding.
1: Sudah ikut mall.
0: Masuk ke dalam area mall.
1: Halaman.
0: Pak, ini tuh jalannya tuh tembus kemana sih, Pak? Ini mentok atau tembus?
1: Atau nanti terus nyebrang kali lagi tembus dengan
0: yang sebelah Pak sana. Freddy Baja, Pak Freddy, halo-halo Pak. Ini yang Anda sampaikan ini jalannya itu nanti tembus masuk ke mana-mana atau ujungnya di sana sih? Jujur aku ngemol di sana tuh baru sekali. Itu pun naik taksi gue.
1: Kan jauh ya.
0: Iya makanya. Di Jalan Madukoro. Oke, matur suwun Pak Freddy Baja untuk laporannya. Nanti biar ngasih info lagi lah. Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas
1: Selamat
4: Yuda.
1: Selamat pagi Pak JK.
4: Hari ini menyusuri Sambiroto Raya TL Kedungmundu Raya mendekati BCA masih lancar. Hari ini matahari bersinar cerah. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Mantap, lalu lintasnya lancar. Arus lalu lintasnya saat ini tidak ada hambatan signifikan. Pak Tiwul dari Ungaran Semarang lancar Pak, nggak ada kendala, nggak ada hambatan, lancar saja. Laporan dari kawan-kawan Kota Semarang hari ini Kota Landai hari Jumat ya guys.
1: Hampir di semua lininya lancar Pak.
0: Hampir di semua lokasi masih terpantau ramai dan kondisinya baik-baik saja di kawasan Kota Semarang. Kaligawe lancar, kemudian juga mana lagi? Kaligawe, Gombel, Jalan Brigjen Sudiarto ya lancar. Ini kemudian Pak Isnan juga. Tapi kalau Jalan Brigjen Sudiarto rame ini.
1: Sudiarto.
0: Katanya Pak Isnan. Dibanding hari Jumat-Jumat kemarin loh ya.
1: Oh iya.
0: Nah ini coba kamu gambarkan nih situasinya di Jalan RM Hadi Sumedang Mijen.
1: Ini anu ya, motornya masih mendominasi di sana. Karena memang sebagiannya kan karyawan-karyawati pabrikan yang tetap masuk.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk, tapi berkurang lah dibanding hari-hari.
0: Nah, aneh. Nah, Pak Dodo
1: motornya ini.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Formosa. Ini masih ngantri. Ini motor-motor ini harusnya tidak di sini jalurnya. Mereka itu menutup jalur yang dari timur sehingga terjadi stuck di sini. Ngelok. Sabar saja sambil dikir untuk menunggu cairnya jalan di depan Formosa. Matur suwun.
1: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Dono.
6: Kalau jalur dari BSP tadi sampai ke Formosa ini lancar ya, Mas Yuda, Bang Jamal. Matahari juga sudah bersinar terang. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Dono Nugroho. Situasi dari Formosa.
1: KM25 dari Semarang. Formosa.
0: Bu Nuning Widiawati, Bu Nuning Widiawati mah bukan cuma saudara pun darah daging yang di Kuala Lumpur.
1: Ya tinggal di sana kok.
0: Betul sekarang. Sekali. Pak Reza, Visa kerja saya di Kuala Lumpur itu 2 tahun, Mas Yudhman Jamal. Seharusnya ya lama, 2 tahun. Tapi sehari aja berasa lama soalnya di negeri orang, orang yang ngomah dewe.
1: Ya, bisa ngangkringan ya Pak ya.
0: Harapannya ya bisa WFH lagi dari Tuntang aja. Main ya, nanti biar di Semarang, biar berasa orang kaya di tengah rupiah yang melemah. Bung Jamal, apakah saudaranya keturunan raja? Karena kan dari Kedah katanya.
1: Enggak, cuma tinggal di sana aja tuh. Dari Purworejo ke Bumen itu kan banyak sekali orang-orang yang dulu tahun-tahun 60-an itu cari kerja di Malaysia, Pak.
0: Oh, masa? Berarti banyak. Orang Purworejo ke Bumen itu banyak keturunannya di Kuala Lumpur?
1: Mungkin
0: di Malaysia.
1: Sekarang nih, Pak de saya itu di sana di Kedah. Yang pernah ke sana adik saya, yang nomor berapa, nomor 3 itu. Ke beberapa hari di sana.
0: Terus dulu waktu ayah, waktu saudaramu ke sana, orang tuanya gimana? Ya, boleh-boleh aja.
1: Ya enggak tahu, udah lama aku tahunya juga sudah beliau sudah mbah-mbah di sana, dan salah satu yang namanya saya pakai itu
0: siapa?
1: Pak Dijamal di sana, namanya sama, ya Pak Dijamal itu kakak sepupunya bapak saya di Malaysia itu, di Kedah itu.
0: Wih, mantap. Pak Puji Waluyo sudah sampai Banyu Putih ya. Sudah sampai Banyu Putih, situasinya lancar perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma. Lines. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus berlapis dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim. Uang hasil pungutan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut

temuan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dilakukan sejak periode 2019 hingga 2025 dengan nilai transaksi mencapai 366,7 miliar rupiah. Praktik pemerasan izin tinggal warga negara asing disampaikan oleh KPK berlangsung secara terstruktur dari Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2023-2024, Silmi Karim diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA melalui beberapa stafnya. Pemerintah tersebut kemudian diteruskan kepada lingkungan-lingkungan dirjen-dirjen di bawahnya seperti yang ada di daerah. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diduga menerima 100

0: SK ini, tadi kan ditanyanya apakah sejak jadi dirjen atau setelah jadi wamen, kan gitu. Nah ini ternyata yang kita temukan sampai saat ini ya, dalam mungkin tempo 1x24 jam ini, dari keterangan saksi-saksi maupun dari yang bersangkutan, itu sejak dirjen berlanjut ke wamen. Ya, okay. Kemudian izin sudah jelas, sudah. Yang 100 juta dan lain-lain juga sudah tadi ya, sejak lama gitu ya, tadi udah dijelaskan.
1: KPK memperkirakan sepanjang periode 2022 hingga 2026, para tersangka di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima uang sedikitnya 145,5 miliar rupiah gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing tersebut. KPK menetapkan 7 tersangka, seperti mantan pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam, lalu juga beberapa stafnya, di mana penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan yang digelar pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juni 2026 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Mana kota Rasika?
1: Sementara itu masih dari kasus korupsi Kawarasika, kasus korupsi yang menimpa mantan Bupati Pati Sudewo sudah masuk dalam tahap persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan 5 berkas perkara korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang pada Kamis 4 Juni 2026. Disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto Kawarasika, 5 berkas yang diserahkan nama-namanya yaitu Sudewo, Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Sukarjan. Namun Sudewo ada 2 berkas. Perwakilan Satgas KPK Luhur Supriyo Hadi mengatakan 5 berkas tersebut diserahkan yang nantinya akan disidangkan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat. Terkait status penahanan, Sudewo saat ini masih berada di Jakarta dan proses pemindahan terdakwa ke Semarang nantinya masih menunggu mekanisme lebih lanjut setelah pelimpahan berkas perkara berhasil dilakukan.
2: Jika
1: mau berita satu lagi nggak? Korupsi lagi sih.
3: Banyak kali ya.
1: Korupsi kemarin diduga tata kelola jual beli makan bergizi gratis, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menindak seluruh SPPG yang nakal dalam agenda kemarin kawan, pertemuan SPPG dan juga agenda Building Indonesian Future Generation yang digelar di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan apresiasi terhadap kinerja para pelaksana program MBG yang baik tanpa adanya kong kali kong. Namun dirinya mengatakan akan menindak tegas dan juga siapa yang berani-berani melakukan korupsi untuk program makan bergizi gratis maka akan dihukum seberat-beratnya. Presiden bilang gitu kemarin waktu pidato. Mau berita satu lagi nggak? Korupsi lagi loh ini satu.
3: Kita pendengar aja lah.
1: Apa?
3: Ya apapun yang kamu bacakan, kita menyimak.
1: Pak Aziz Noverdi.
4: Siap. Perjalanan saya pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah di hari yang kelima di bulan Juni tahun 2026 sudah sampai di Jalan Pantura Brangsong. Untuk aktivitas lain ini saya meluncur dari Tambak Aji tadi menyusuri Jalan Wali Songo, Jalan Lingkar Kaliwungu. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar ya di kedua arahnya. Sementara ini di jalur Pantura Brangsong yang mengarah ke Kota Semarang saat ini kelihatan padat merayap. Sementara yang mengarah ke Kota Kendal masih terpantau lengang dan kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan. Okay. Pagi ini masih belum ada kontraflow ya, yang masih dalam Bung Jamal. Begitu yang bisa diinformasikan buat kawarsika, ekstra waspada, hati-hati. Okay. Patuhi rambu-rambu lintas serta hormati pengguna jalan yang lain. Cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Begitu Mas Yudha dan Bung Jamal, terima kasih.
1: Lihatlah bedanya antara yang ke Kendal sama yang ke Semarang ya.
3: Ramenya
1: 180
3: gitu.
1: Derajat.
4: Mas Yudha Bung Jamal, ini perjalanan saya mengambil jalur alternatif ke Srogo ya Mas. Nanti bisa tembus di alun-alun Kaliwungu.
3: Iya.
4: Saat saya melintas masih terpantau ramai lancar aja ini.
3: Oke, oke.
4: Didominasi oleh sepeda yang sekiranya ingin menghindari jalur Pantura Brangsong bisa ambil jalur Srogo menuju ke Kota Semarang ataupun iya, ke